dalam posisi apapun enggak pernah ngasih salam. Bahkan di depannya. Ini kafir model apa? Enggak melihat maslahat madarat. Ya? Rasulullah SAW aja lihat. Sikap Rasulullah kepada musuh dia kan dia. Ada yang dihukum, ada yang cuma didoakan buruk, ada yang dikasih titel tabat yada Abi Lahab. Ada yang sekarang ini dibunuh. Tergantung maslahat. Jangan cuma satu model. Makanya Rasulullah kadang gencatan senjata, kadang menarik pajak, kadang sekarang ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus utusan dan yang lainnya sesuai dengan maslahat. Bahkan untuk zaman sekarang kata Syekh Al Albani, sebaiknya pada zaman sekarang ahli sunnah tidak menerapkan metode pengucilan tahdir, karena ahli bid'ah, orang fasik dan pelaku kejahatan cukup eksis dan pengaruhnya amat dominan. Sekarang punya jamiah besar. Nantum cuma segelintir, nahdir, ya? Gimana nasib antum? Ya? Sikap apa, Mbak? Itu kayak cempe, cempe yang tahu enggak, Pak? Anaknya kambing, di depan macak singa. Macan singa, habis. Habis. Enggak mungkin antum selamat. Segede-gedenya tanduknya kambing, Pak. Enggak akan bisa menyelamatkan dari anaknya macan, anaknya singa. Bagaimana kalau sekarang yang merekam antum itu singa? Makanya ada maslahat. Ini saya ulangi lagi. Mereka-mereka yang di mana-mana suka mentahdir, tahdir-tahdiran, enggak ada maslahat. Bahkan kata Syekh Al-Albani menegaskan, sebaiknya pada zaman sekarang ahli sunnah tidak menerapkan metode pengucilan, karena ahli bid'ah, orang fasik dan pelaku kejahatan cukup eksis dan pengaruhnya amat dominan. Mereka memegang kekuasaan, memegang kekayaan, memegang palu pengadilan, semuanya ada. Antum punya apa? Gitu lah, Pak. Makanya dari sini kita akan bahas 5 kaidah di dalam memvonis ahli bid'ah. Nah, ini sekarang. Secara umum di sini ditegaskan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Boleh jadi suatu ucapan telah dikatakan kafir. Intinya gini, vonis kafir, musyrik, bid'ah. Di dalam agama Islam itu vonis umum. Adapun menunjuk hidung orang per orang, di sini dibutuhkan apa? Syarat-syarat. Enggak serampangan. Enggak main hakim, enggak main tunjuk hidung. Bahkan Rasulullah menegaskan, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma, barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya, si kafir, maka akan kembali kepada salah satunya, yaitu apa? Kalau enggak yang memvonis, yang divonis. Artinya, itu bukan hanya kafir dalam masalah bid'ah, dalam masalah syirik, semuanya. Oleh karena itu, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, boleh jadi suatu ucapan telah dianggap kufur, seperti pemikiran Jahmiyah, bahwa Allah tidak berbicara, atau tidak bisa dilihat nanti di akhirat, tetapi tidak secara otomatis orang yang mengucapkan hal itu bisa dituduh kafir. Sebagaimana pernyataan ulama salaf bahwa siapa yang menyatakan bahwa Al-Quran makhluk adalah kafir, dan siapa yang menyatakan bahwa Allah tidak mungkin dilihat nanti di akhirat adalah kafir. Tetapi pengkafiran kepada orang per orang secara khusus dalam masalah di atas harus setelah ditegakkan hujjah. Tuh. Makanya ada satu kaidah yang sering disampaikan Syekh Al-Albani, dan ini masya Allah, laisa kullu man waqa'a fil kufri waqa'a al kufru alaih. Apa itu? Ayo, ada yang bisa nebak? Anak kasih uang, ambil panitia. Ayo,
Laisa kullu man waqa'a fil kufri waqa'a al-kufru 'alaihi. Tidak semua orang yang terjatuh ke dalam kekufuran bisa dikafirkan. Udah itu. Berarti tidak semua orang yang terjatuh ke dalam kebid'ahan bisa dikatakan ahli bid'ah. Berarti tidak semua orang yang terjatuh ke dalam kesyirikan bisa dikatakan musyrik. Ana kasih contoh. Ada orang yang bejat, jahat, rusak, dan melakukan berbagai macam dosa-dosa besar. Di zaman sebelum diutus Rasulullah, pada zaman Bani Israel, pada zaman Fatrah, mereka tidak nemu Nabi Isa dan juga belum ketemu Nabi Muhammad. Sehingga tidak tahu agama, tidak tahu syariat, tidak tahu apa itu ketuhanan. Akhirnya menjelang meninggal dunia, dia kumpulkan anak-anaknya. Kemudian dia bertanya, wahai anakku, aku tidak lama lagi akan meninggal dunia. Bagaimana pendapat kalian semua tentang bapakmu ini? Masya Allah, Pak. Ini orang jahat di luar, tapi sayangnya sama anak. Dia bilang, engkau adalah sebaik-baik ayah, subhanallah. Wahai anakku, aku berwasiat. Nanti kalau saya mati, bakar sampai jadi abu. Dan nanti setelah jadi abu, buang separuhnya ke padang pasir, separuhnya ke lautan. Mudah-mudahan Allah tidak bisa nyari saya. Itu. Dia takut ketemu Allah karena kejahatannya, dosa-dosanya. Dia kenal ada Tuhan, ada apa? Allah. Tapi tidak ada syariat. Tidak ada da'i, tidak ada utusan yang mengajari dia. Akhirnya diamalkan juga oleh anaknya. Pak, saya tanya kepada antum semua. Orang yang tidak percaya Allah bisa membangkitkan manusia yang mati, syirik, kafir atau tidak? Kafir. Orang yang ingkar ba'ats, kafir atau tidak? Halo? Orang yang mengingkari kiamat itu terjadi, kafir enggak? Ah, udah, itu aja repot tentu. Ini ingkarul ba'ats, tidak percaya bahwa Allah itu bisa membangkitkan dia. Dalam kondisi kalau sudah dibakar, separuh dibuang ke daratan, separuh ke lautan. Dengan seperti itu, Allah tidak bisa nyari dia. Akhirnya, setelah di akhirat ketemu Allah, ditanya, apa yang mendorong kamu melakukan itu? Jawabannya simpel, padat, khasyiatuka ya Rabb, karena takut kepadamu. Allah masukkan surga itu orang. Bukan malah kafir. Coba. Kenapa? Laisa kullu man waqa'a fil kufri waqa'a al-kufru 'alayhi. Tidak semua orang yang terjatuh ke dalam kekafiran bisa dikafirkan. Ana kasih contoh lagi. Ini lebih terang untuk divonis. Kalau antum ana tanya enggak jawab keterlaluan. Ada orang yang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang gembiranya hadis Rasulullah SAW ya, menjelaskan tentang gembiranya Allah menerima taubat hambanya, ya kan? Gembiranya Allah di dalam menerima taubat hambanya lebih gembira daripada orang yang kehilangan untanya, di situ semua perbekalannya, dia putus asa mencarinya ke sana kemari, tidak ketemu, akhirnya dia senderan di bawah pohon, capek sambil putus asa. Karena dia safarnya masih jauh, di tengah padang pasir. Di situ semua makanan minumannya. Dalam kondisi dia ketiduran, melek, unta kendaraannya sudah tiba-tiba di depan dia. Saking senangnya, Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Mas, saya tanya sama antum, orang yang mengatakan ya Allah engkau hambaku, aku Tuhanmu, kebalik saking senangnya.
maunya dia mau ngomong Allahumma anta rabbi wa ana abdi. Cuman saking senengnya terbalik, Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Apakah orang ini di kafir? Tidak. Akhta'a min syiddatil farah. Dia salah karena saking senengnya. Dan Allah itu lebih senang menerima taubat hambanya daripada orang yang seperti ini. Makanya antum jangan putus asa di dalam bertaubat. Makanya Allah berfirman, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Yaitu oke. Okay. Oleh karena itu di sini kita tegaskan lagi bahwa tidak ada istilah rasa gerusu serampangan. Nah, sekarang kaidah untuk menetapkan siapa ahli bid'ah dan bagaimana cara memfonisnya, maka kaidah yang pertama, siapakah ahli bid'ah dan ahli ahwa? Di sini ada perbedaan di antara para ulama di dalam mendefinisikan siapa sebetulnya ahli bid'ah. Untuk Imam Asy-Syatibi, antum dengarkan dengan baik. Ahli bid'ah, kata Imam Asy-Syatibi, merupakan sebutan untuk orang yang membuat perkara bid'ah. Karena hawa nafsu sebagai rujukan untuk menetapkan ajaran dan dinyatakan sebagai suatu yang benar. Bahkan orang yang menolak dikatakan sesat, sementara yang setuju dikatakan benar atau sesuai dengan sunnah. Berbeda orang yang hanya taklid. Ia tidak mengikuti hawa nafsu, tetapi hanya mengikuti ajakan tokoh. Maka orang yang berbuat bid'ah karena taklid tidak bisa disebut sebagai ahli bid'ah. Di sini nampaknya Imam Asy-Syatibi membedakan antara pelaku dengan pengikut, tokoh dengan pengikut. Ya gitu. Imam Asy-Syatibi membedakan antara orang yang sekarang ini membuat dengan berbuat. Kalau orang membuat pasti tokoh, tapi kalau berbuat ikut-ikutan apalagi. Apakah bisa dikatakan ahli bid'ah? Nah ini nanti kita persoalkan, kita diskusikan. Tapi intinya inna wajadna abana ala ummatin wa inna ala athari muqtadun, secara umum itu taklid. Baik, pendapat yang kedua, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, kebid'ahan yang membuat seseorang dikatakan ahli bid'ah bila ia berbuat. Nah, dari sini Imam Ibnu Taimiyah tidak membedakan antara membuat dengan berbuat. Jadi siapa saja yang membuat kebid'ahan, berbuat kebid'ahan yang dikenal para ulama sunnah telah menyelisih Al-Quran dan sunnah, maka itu ahli bid'ah. Dikenal. Karena di sana nanti ada ilmu itu dibagi menjadi tiga. Ada ilmu yang dikenal oleh semua orang secara mudah. Contoh rukun Islam ada lima. Rukun iman ada berapa? Enam. Ada orang yang sangat minim sekali. Ada orang mengatakan ditanya rukun iman ada berapa? Ada empat. Itu iman santoso, iman sudiro, iman ngatno, iman paino. Ini rukun nggak pernah tengkar. Nah itu udah keluar dari kaidah itu. Ada calon keseraditas itu, tanya jawabannya itu masya Allah ancip itu, karena jahilnya udah mentok. Tapi secara umum nggak mungkin, Pak. Orang ditanya rukun iman nggak tahu, rukun Islam nggak tahu, Mekah di mana nggak tahu, tawaf, haji, itu rata-rata semua diketahui orang umum, ya. Masalah babi haram, ada yang nggak tahu? Nggak ada. Zina haram, ada yang nggak tahu? Nggak ada. Ini namanya perkara-perkara agama yang tidak mungkin orang awam itu mengetahui. Dalam hal ini, mereka membuat kebid'ahan, mau membuat, mau berbuat,
Kalau dia itu membela dan juga berargumen, maka dia bisa dikatakan ahli bid'ah. Jalannya dia membela kok, ngeyel kok. Itulah. Jadi kita tidak membedakan antara pelaku dengan pengikut. Siapa saja yang sekarang berbuat atau membuat kebid'ahan di dalam agama yang itu masalahnya sangat dikenal umum oleh semua umat Islam dan dia melakukan pembelaan, argumen membenarkan, maka bisa disebut ahli bid'ah. Kenapa? Karena begini, hawa nafsu selalu mengajak untuk melawan nas, dan itu sudah menjadi watak nafsu. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 50, fa illam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Kalau tidak mengabulkanmu Muhammad, ajakanmu Muhammad, dakwahmu, syariatmu, ketahuilah otomatik mereka itu mengikuti hawa nafsu. Makanya wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Lawan daripada wahyu apa? Hawa nafsu, udah otomatis. Orang yang gak ngikutin wahyu berarti ngikutin apa? Hawa nafsu, itu. Kedua, jika setiap kebid'ahan dianggap menentang Al-Quran dan Sunnah karena tidak ada dorongan lain kecuali hawa nafsu, maka orang yang berbuat bid'ah bisa termasuk ahli bid'ah. Tidak harus membuat. Ya. Terus ilmu yang kedua, itu ada ilmu yang tidak diketahui secara utuh kecuali oleh ulama. Nah ini oke, orang yang salah di dalam masalah ini, mengikutin terus akhirnya salah di dalam masalah ini, bisa kita katakan dia itu mukallid. Apalagi ilmu yang ketiga, yaitu ilmu yang rumit, yang tidak bisa dibedah dan didapat secara utuh kecuali melalui ijtihad oleh ulama-ulama yang kapabel, ya, oleh ulama-ulama yang kredibel, ya. Karena kalau ulama-ulamaan seperti di sini kiai-kiai itu ya bukan ulama yang dimaksudkan ahli ijtihad, itu ya, kapabel, kredibel itu utamanya. Makanya syarat untuk menjadi ulama itu satu, keyakinan dan manhajnya lurus. Kedua, mumpuni dalam ilmu syariat. Ketiga, mengamalkan dan mendakwahkan ilmunya. Keempat, menguasai usul, ya, usulul fikih, usulul hadis, usulul tafsir. Dan menguasai ilmu bahasa Arab, nahwu sorof dan balaghahnya. Yang tidak kalah pentingnya, berani menyatakan kebenaran. Apapun sekarang ini resikonya. La yakhafuna laumata la'im. Itu yang sekarang ini minim dimiliki oleh ulama-ulama. Qulil haq walau kana murra. Dan yang terakhir, tidak menukar agama dengan dunia dan kekuasaan. Kalau itu adanya, akhirnya nanti bukan ulama, tapi ulam filma. Cari, apa, ulam itu ikan, filma air. Berarti cari, nah itu. Dan na'udzubillah itu. Dan selanjutnya, ilmu rumit, contohnya, ikhwah sekalian, kaitannya dengan masalah muamalah kontemporer. Tidak semua orang mengerti. Ulama-ulama ahli ijtihad fikih kontemporer. Contoh masalah yang paling rumit sekarang adalah kripto dan muamalahnya. Ya, orang di dalam masalah ini kita tidak bisa vonis dengan gegabah orang-orang awam, ya. Intinya Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili berkesimpulan tentang definisi ahli ahwa wal bidah, bahwa barang siapa yang bid'ahnya menyentuh masalah yang telah dikenal oleh para ulama sunnah sebagai perkara yang menyalahi Al-Quran dan sunnah, bukan dalam masalah rumit dan samar bagi sebagian orang, maka pelakunya dihukumi sebagai ahli bid'ah, tidak berbeda antara orang alim dan awam.
Siapa saja yang menampakkan kebid'ahan pasti difonis di dunia sebagai ahli bid'ah. Adapun di akhirat, ahli

ini pengkhianatan apapun itu akan dibongkar Allah. Prinsip kedua, larangan memvonis ulama dengan gelar ahli bid'ah akibat kesalahan dalam berijtihad. Ya, contoh, Imam Nawawi menganjurkan mensunahkan usolli fardhu, dzuhri dan seterusnya di dalam kitab majmu'nya. Apakah kita vonis Imam Nawawi sebagai ahli bid'ah? Tidak. Itu. Paham? Paham enggak, Mas? Imam Syafi'i mensunahkan kunut subuh. Ya tidak. Padahal Abu Malik Al-Asy'ari ketika bertanya kepada bapaknya, "Wahai bapakku, engkau salat di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali beberapa tahun di Baghdad, apakah mereka kunut subuh?" "Ayya bunayya bid'atun," itu adalah bid'ah. Tegas dikatakan oleh bapaknya Abu Malik Al-Asy'ari. Apakah kita katakan Imam Syafi'i ahli bid'ah? Na'udzubillah. Begitu juga kita tarik pada semua. Kenapa? Karena mereka, orang awam yang enggak tahu, enggak sengaja, jadi maafkan. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Itu siapa? Orang awam. Melakukan kesalahan tidak sengaja dan juga karena kebodohan. Apalagi orang melakukan kesalahan setelah berusaha mati-matian untuk mencari kebenaran. Apa enggak layak untuk dimaafkan? Makanya Allah berikan pahala orang yang ijtihad 2 kalau benar, salah kalau berapa? 1 kalau salah. Gitu loh. Karena itu dengarkan, banyak nas, kata Imam Ibnu Taimiyah, banyak nas agama yang memberi isyarat bahwa Allah tidak memberi beban kepada manusia di luar kesanggupannya, berbeda dengan Jabariyah. Dan Allah memaafkan orang-orang yang keliru, lupa, alfa, berbeda dengan firqah Qadariyah dan Mu'tazilah. Seorang mustahid yang sedang menelusuri dalil, baik itu berstatus imam, hakim, atau ulama, asalkan dalam keadaan bertakwa kepada Allah dan taat kepadanya, dan betul-betul ingin mencari kebenaran, dan akhirnya ternyata mengalami kesalahan dalam berijtihad, maka dia berhak mendapatkan pahala dan tidak mendapat sanksi dari Allah, berbeda dengan keyakinan Jabariyah. Makanya ini harus antum pegang teguh. Jangan sampai mengatakan kepada ulama begini begitu. Makanya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan lagi, tidak diragukan kesalahan dalam ilmu agama yang rumit dari seorang ulama dimaafkan. Bila tidak, maka banyak para ulama yang binasa. Jikalau Allah memaafkan seorang peminum khamr dan orang yang tumbuh besar di daerah penuh dengan kebodohan karena ia tidak mau belajar, kenapa orang alim yang salah dalam ijtihadnya dalam rangka mencari kebenaran tidak dimaafkan? Padahal tujuan mereka untuk mengikuti Rasulullah, maka ia berhak mendapat pahala dan kesalahannya dimaafkan. Allah insya Allah memaafkan. Ijtihadnya Ibnu Hazm karena dia seorang ulama, karena beliau mengatakan musik itu halal. Tapi tolong dicamkan, kesalahannya jangan antum ikutin. Apalagi dicari-carikan pembenaran. Dan yang meluruskan kesalahan ulama pun kesalahan ulama pun wajib diluruskan, tetapi yang meluruskan pun tidak sembarangan orang, tetapi ulama. Maka Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili berkata, nasihat dan penjelasan itu harus dari seorang alim, ulama kredibel, akuntabel, dan memiliki keikhlasan untuk menjelaskan kebenaran dengan tetap menjaga tata krama polemik dan etika kritik, mengedepankan argumentasi, tidak mencerca, tidak mencela, menjunjung tinggi martabat dan harga diri ulama. Sebaiknya cukup menjelaskan kesalahan tanpa harus menyebut nama orang kecuali ada keperluan mendesak. Itu ya, paham? Jadi intinya, kullu yu'khadhu wa yutrak min qawlihi illa sahibu hadzal qabr. Masing-masing orang bisa diambil, ditolak pendapatnya kecuali yang punya kuburan ini, yaitu Rasulullah.
tapi kesalahannya kita tidak ambil.

0: apalagi kita jadikan sebagai dalil, dan kesalahan tersebut harus diluruskan. Yang meluruskan adalah ulama. Makanya ada satu kaidah, la yunqadul ijtihad bil ijtihad. Ijtihad tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad, tapi dibatalkan dengan apa? Dalil. Itu caranya. Nah, prinsip ketiga. Jam berapa, Pak? Masih ada waktu enggak? Tapi antum udah tidur. Gimana? Dilanjutin enggak? Harusnya ada teh, kopi untuk penolak tidur di situ, ya. Lain kali lah, jangan bakhil antum. Ini kalau antum nanti Imam Mahdi datang udah nawari teh enggak laku loh. Benar gue ingetin. Itu kalau turun Nabi Isa, Pak, nawarin zakat dari pagi sampai sore enggak dapat orang yang terima. Sekarang banyak. Atau kasih teh aja seneng, kopi seneng. Dan jangan mahal-mahal, kopi kapal api mahal, kopi luar aja. Kan beda tuh. Kalau kapal api kan mahal kan? Gitu. Kapal api kan gitu. Kalau luar murah, banyak di kampung tuh. Itu pokoknya saya itu kalau dakwah dulu di Singapura, di Malaysia, ya, kalau Singapura sekarang udah susah. Ya. Itu di Malaysia, Masya Allah. Jadi kajiannya itu tertib. Wah, ada minuman macam-macam ya di samping kanan kiri gitu, Masya Allah. Ya, dijual tapi. ya. Tapi ada yang gratis juga ya, gitu ya. Masya Allah. Oke, prinsip ketiga, memvonis ahli bid'ah di dunia sebatas penilaian zahir. Kenapa, Pak? Karena kita enggak bisa mengorek batin orang. Makanya pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ada orang yang ya melakukan kesalahan, penyimpangan yang keterlaluan. Karena mengatakan ittaqillaha ya Rasulullah. Wah, Rasulullah dikatakan disuruh bertakwa. Kalau saya enggak bertakwa siapa lagi? Khalid bin Walid izin, ya Rasulullah, izinkan aku penggal leher orang itu. Jangan. La'allahu ayyakuna yusalli. Barangkali dia sholat, Khalid. Khalid minta li kaumin musallin yakunu bilisani malaysa fi qalbi. Berapa banyak orang yang sholat, ya Rasulullah, ucapannya tidak sesuai dengan hatinya. Apa yang di mulutnya tidak sesuai yang ada di hatinya. Rasulullah Masya Allah memberikan kaidah besar di dalam memvonis seseorang. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni lam umar an unaqiba ala qulubin nas. Wahai Khalid, saya tidak diperintahkan oleh Allah untuk merubah dada orang. Wa la asqa qulubuhum, merobek isi hati orang itu ada apa? Cukup nahnu nahkumun nasa bidzahir, kata Imam Asy-Syafi'i, kami memvonis orang itu secara zahir. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, dengarkan kaidah yang dibuat oleh Umar bin Khattab. Maksud perhitungan apa namanya? Aduh, sebentar. Kemananya? Umar. Pada zaman Nabi, orang yang bersalah langsung ditegur wahyu. Betul. Makanya sahabat-sahabat dulu melakukan ini enggak ditegur Quran, hadis sudah berarti halal. Contoh kunna na'zil wal Quran yanzil wa la yanhana 'an dhalika, kami melakukan azl, Al-Quran tidak turun untuk menegurnya, maka itu halal berarti. Jadi pada zaman Nabi orang bersalah langsung ditegur wahyu. Sekarang wahyu telah terputus. Maka kita hanya menilai perbuatan kalian secara zahir belaka. Barang siapa yang menampakkan kebaikan, maka kami terima dan hakikatnya kami serahkan kepada Allah. Karena Allah lah yang menilai zahir batin kalian. Dan bila tampak keburukan, maka kami menolak dan tidak percaya kepadanya, meskipun maksud di dalam batinnya baik. Makanya di dalam masalah kejahatan, enggak bisa yang penting niatnya baik. Itu enggak boleh, Pak. Ada kan sekarang orang-orang ditegur kemaksiatan. Mbak, kenapa enggak jilbaban? Ah, yang penting niatnya baik. Hati itu, jilbab itu enggak harus di kepala. Yang penting hatinya jilbaban. itu. Lain soal nanti yang ditegur laki-laki, Pak, kenapa jenggotnya dicukur? Ah, enggak penting itu jenggot, yang penting jenggotnya di hati. Loh, mau hati jenggotan? Aneh-aneh wae. Jadi intinya tugas Rasulullah SAW, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Saya diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sampai menyatakan la ilaha illallah wa yu'minu bima ursiltu bihi, beriman dengan apa yang saya diutus untuk menyebarkannya. Fa idza fa'alu, ketika mereka mengerjakan itu, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, terlindungi darah dan hartanya, illa bihaqqiha, kecuali karena haknya, wa hisabuhum 'ala Allah. Ditafsirkan oleh Imam Al-Khattabi, maksud wa hisabuhum 'ala Allah, dengarkan Pak, ucapan yang sangat baik dan indah ini. Kata beliau, maksud perhitungan akhir dikembalikan kepada Allah adalah segala sesuatu yang bersifat sembunyi dan rahasia yang mereka lakukan diserahkan kepada Allah. Kecuali mereka berbuat cacat hukum dalam perkara wajib secara zahir, maka dia terkena sanksi di dunia. Begitu juga orang kafir yang menampakkan keislaman, sementara yang menyembunyikan kekafirannya, maka keislamannya diterima, dan demikian itu pendapat kebanyakan para ulama. Karena kita hanya bisa menghukumi zahir, makanya munafik kita katakan muslim, walaupun di hatinya mungkin ada yang kufur. Karena kita enggak tahu dan enggak mungkin membedah dada seseorang, menyobek isi hati orang. Wallahu a'lam bishawab. Nah, terakhir. Makanya Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili mengatakan, seharusnya bagi para dai dan tokoh Islam menjaga manusia ini di dalam bergaul, bermuamalah dan berinteraksi dengan sesama kaum muslimin. Coba balik. Yang mereka mungkin menyembunyikan permusuhan sangat dahsyat, itu aja masih kita hukumi Islam karena semata-mata dia hanya menampakkan keislaman secara zahir. Apalagi saudara-saudara antum yang ngaji tiap bulan, tiap minggu ke Al-Azhar, Masya Allah Ahli Sunnah, cuman salah sedikit, ada salah paham, antum vonis sampai mati, enggak antum tegur sapa, sampai mati enggak dikasih salam, ketemu melengos. Ini manhaj apa? Ya? Ini manhaj apa? Gitu loh, Pak. Kita lanjut. Tidak memvonis kafir, bid'ah, fasik pada seseorang kecuali dengan apa yang tampak secara zahir atau dengan sesuatu yang meyakinkan. Karena Allah berfirman, wala takfu ma laysa laka bihi ilm, janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula, hati kita, pendengaran kita, dan semua nanti organ-organ yang ikut serta memvonis yang salah itu akan ditanya oleh Allah. Apalagi memvonis ustaz. Kadang-kadang perasaan, karena perasaan lagi seneng sama ustaz ini, ah ustaz ini kayak begini-begini. Nah, itu kebiasaan sono ibu-ibu yang sono di Karawang. Udah kalau lagi ngepan, oh kayak apa. Ilmu itu sama. Antum cari ilmu, cari kebenaran. Maka kenalilah kebenaran, kamu akan kenal siapa yang benar. Ikuti orang karena dia benar, jangan mengikuti kebenaran karena orang. Paham gak omongan yang tinggi ini? Kagak paham-paham loh. Bisa ngulangi gak omongan tadi? Itu. Kenalilah kebenaran, kamu akan kenal siapa yang benar. Berarti belajar dulu, kuasai ilmu dulu, kuasai dalil dulu, baru memvonis orang. Karena apa? Vonis itu ada standarnya, yaitu ilmu. Ikuti orang karena dia benar, jangan mengikuti kebenaran karena orang. Kalau enggak dia, enggak deh pokoknya. Nah itu repot. Udah. Oke. Kita lanjutkan lagi, apa ini? Keempat, ini kaidah yang keempat, kriteria seorang bisa difonis sebagai ahli bid'ah. Nih, Berdasarkan ketetapan para ulama ahli sunnati wal jamaah, seperti yang dirilis oleh Ibnu Taimiyah tadi, bahwa seorang bisa difonis sebagai ahli bid'ah bila telah melakukan kebid'ahan yang dikenal secara luas oleh para ulama. Dan itu menentang dalil Al-Quran Sunnah. Makanya dari sini Pak, kita kenal orang itu adil karena syuhrah. Apa karena kita itu ngecek langsung? Saya tanya sama antum semua. Antum kenal bahwa Umar bin Abdul Aziz itu khalifah yang adil dari kemasyhuran dia, atau antum meneliti secara rinci? Masyhur. Makanya di sini sama. Kalau orang itu masyhur dikenal adil, maka kita vonis adil. Kalau dia itu masyhur dikenal jelek, maka dia akan jelek. Dengarkan ini ucapan Ibnu Taimiyah, masya Allah. Kata Syaikhul Islam, seorang saksi bisa diragukan keadilannya dan agamanya bila demikian itu telah populer di kalangan, dikenal secara masyhur di kalangan kaum muslimin. Itu, wah, itu antum tahu juga sendiri. Ketika diangkat umpamanya Zainal Abidin, kesan antum gimana? Mama Gupron, gimana? Parah. Enggak salah, dia yang salah itu yang ngerekam. Kok bisa gitu loh. Tuh, apa viral. Itu yang salah lagi yang nonton. Itu ya. Salah dia cuma satu, enggak punya ilmu ngomong itu aja. Berarti bodohnya kuadrat. Yang salah yang ngerekam, apalagi yang ngupload itu. Itu aneh yang nonton sampai 5.000. Masyaallah. Antum aja enggak ada yang nonton. Itu kalah lo sama Mama Gubron. Aduh, parah. Astagfirullah, dunia kebalik. Oke, lanjut. Dilanjut gak nih? Aduh. Sebab hal itu cukup untuk menentukan vonis syar'i. Sebagaimana kaidah yang sudah menjadi ketetapan mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali dan yang lainnya. Jika ada seorang yang ingin melakukan jarah mufassar, yaitu penilaian buruk secara rinci, maka bisa dengan suatu yang didengar, dilihat, dikenal masyhur di kalangan kaum muslimin. Maka tidak ada perbedaan di kalangan para ulama bahwa Umar bin Abdul Aziz dan Al-Hasanul Basri seorang yang adil, meskipun hanya diketahui dari mulut ke mulut. Ya tak? Dan sebaliknya, Hajjaj bin Yusuf, Mukhtar bin Abu Bait, Amr bin Ubaid, Ghailan al-Khadari, serta Abdullah bin Saba menjadi populer dan dikenal sebagai sosok zalim dan tokoh bid'ah. Hanya diketahui dari mulut ke mulut. Termasuk antum kalau dengar Fir'aun, kesannya apa? Apakah antum melakukan penelitian secara detail? Hanya dari mulut ke mulut. Dan cerita serta buku yang diusung oleh para ulama. Oke, makanya Rasulullah ketika ada jenazah yang diusung, diomongi baik, wajabat. Yang lagi diusung, diomongi buruk, wajabat. Kata Rasulullah, man asnaitum alaihi khaira wajabat lahu jannah. Siapa saja yang kamu puji dengan kebaikan wajib masuk surga. Wa man asnaitum alaihi syarra, apa-apa yang kamu sekarang ini sampaikan ponis keburukan padanya, wajabat lahu nar, wajib masuk neraka. Antum syuhada'ullahi fil ardi, kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Terakhir, kaidah kelima, hukuman ahli bid'ah. Nah ini, ya, secara umum, hukuman kepada ahli bid'ah itu disesuaikan dengan konteksnya. Oleh karena itu, hukuman yang dijatuhkan kepada ahli bid'ah bisa bervariasi sesuai dengan perbedaan jenis kebid'ahannya, peran pelakunya, bahaya bid'ah dan pelakunya kepada agama, dampak yang ditimbulkan di tengah umat. Adapun hukuman yang bisa dijatuhkan kepada ahli bid'ah sebagai berikut. Satu, memberi bimbingan, pengarahan, pengajaran, serta penegakan hujah. Jadi diajak untuk dialog. Ya, itu. Ya, makanya kalau antum ngasih anak sanksi itu jangan cuma satu menu, tabok semua. Pokoknya salah kecil besar, tempiling. Itu. Jangan. Ada varian-variannya. Oh, ini cuman di plototin. Oh, ini ada yang ditegur, ada yang disindir gitu. Ya. Sama anak apalagi anak gitu. Kedua, mendiamkan dan tidak bertegur sapa serta tidak memberi salam kepada ahli bid'ah seperti sikap kaum muslimin. Sabih bin Asal, ya Abdullah bin Mughaffal aja pernah ngelarang anaknya untuk melempar kerikil, dia tetap bandel. Demi Allah, saya enggak akan bicara sampai mati. Bener, Pak. Enggak diajak bicara sampai mati dia. Karena maslahat, didiamkan. Dan ini berbeda dengan mendiamkan yang 3 hari. Bagaimana dengan hadis Rasulullah SAW yang Rasulullah mengatakan, la yahjuranna ahadukum akhahu fawqa thalathin yu'ridu hadha wa yu'ridu hadha. Janganlah diantarkan yang mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari, berpaling dari ini. Itu kata para ulama, diantaranya Imam An-Nawawi dan juga Imam Al-Hafidh Ibn Hajar, itu masalah pribadi dan duniawi. Masalah pribadi. Kalau masalah agama, enggak kenal batas. Ya. Berapa? Ketiga, pembuangan ahli bid'ah. Jadi dibuang seperti Shabiq bin Asal yang terkenal menggulirkan ayat-ayat mutasyabihat itu pada zaman Umar. Dia suka menanyakan dan mempersoalkan ayat-ayat mutasyabihat. Makanya setelah Umar bin Khattab dengar, dipanggil dia, disiapin pelepah kurma. Ya. Langsung datang di depan Umar. Alhamdulillahnya enggak pakai tanya, dia yang nanya. Wahai Amirul Mukminin, apa maksud dari firman Allah wadzariyati dzarwa? Ah, ini yang gue cari. Ini OTT. Tangkap tangan. Langsung suruh ambil pelepah kurma, digebukin kepalanya sampai bocor. Baru setelah itu taubat dia. Ya. Mohon-mohon ampun dihentikan. Udah Umar, udah Amirul Mukminin, setannya udah pergi. Setannya udah pergi. Kapok langsung setelah itu dibuang di tempat jauh. Ya, dikucilkan, dibuang. Itu. Ketiga, ahli sunnah jaya, kekuatan kebenaran masih eksis dan memegang tampuk kekuasaan. Nah, sekarang yang dikucilkan malah ahli sunnah, gitu. Keempat, menjarakan ahli bid'ah sebagaimana Al-Hallaj, ya, Abu Mansur Al-Hallaj yang menggulirkan wahdatul wujud, ya, atau juga Bishr Al-Murisi, ya, membunuh Ja'ab bin Dirham, ya, masya Allah, disembelih. Kemudian yang kelima, mengumumkan kejahatan dan kesesatannya ahli bid'ah, apalagi sekarang udah sosmed, ya, diumumkan aja. Jangan sekali-kali mengambil ilmu dari fulan-fulan karena ini disebarkan di setiap sosmed, ya, di IG. Ya, kalau IG-nya dulu ada Umar bin Khattab, ya. Itu coba kalau IG Facebook dulu ada zaman Umar bin Khattab, yang banyak viral itu ahli bid'ah yang dikasih sanksi. Itu. Ketujuh. Keenam. Ya terserah antum lah. Menerangi ahli bid'ah bila mereka melakukan pemberontakan seperti yang dilakukan Ali. Memerangi siapa? Khawarij. Bahkan dari 4.000, Pak, semuanya terbunuh. Tidak tersisa kecuali 9. 9 itu lari 2 ke Yaman, 2 lagi ke Oman, 2 lagi ke Sajestan, 2 lagi ke Al-Jazirah, satunya ke Talmuzan. Dan dikatakan oleh Imam As-Sahrustani, sampai hari ini di tempat itu Khawarij masih eksis dan berkembang biak. Berarti masya Allah mereka itu. Karena Rasulullah sudah memfonis, ya Allah, masya Allah ini, Pak, sekhruju min di'i, akan muncul dari tulang rusuk. Oh. Berarti beranak pinak. Ini tulang rusuk. Dan antum kalau pergi ke Oman, itu muftinya aja pahamnya ibadiyah. Oman itu resmi itu Khawarij itu diperangi. Dan subhanallah, ajaibnya juga pasukannya Ali tidak terbunuh kecuali 10. Masya Allah, ajib ya. tidak terbunuh kecuali 10. Berarti hebat mereka berlagak. Karena Ali sendiri itu Masya Allah Pak, kalau duel gak pernah kalah. Makanya kan dulu itu sebelum perang duel dulu, itu yang selalu diajukan siapa? Ali bin Abi Thalib. Oh, jawara Yahudi di Khaybar aja langsung sekali gerak, lepas itu kepalanya. Oh, padahal itu jawara ditakutin semua orang. Itu Ali. Makanya ketika dibacok oleh Khawarij, Ali kan akhirnya di itu sholat subuh ya, dengan cara khianat di, kan jalan di terowongan, Khawarijnya di atas itu dibacok dari bawah, itu berdarah masih sempat sholat subuh dan pulang. Coba kalau antum udah jerit itu. Dan dia mengatakan setelah sholat, kalau saya mati biarkan dia jangan dikisos, dan kalau saya mati kisos dengan cara yang sebaiknya. Masya Allah. Waduh ya. Makanya Ali bin Abi Thalib itu sangat diajukan Rasulullah di dalam peperangan. Ya. Badannya kekar kuat. Makanya kalau urusan badan yang paling mirip Rasulullah adalah Ali. Kalau urusan jalan yang paling mirip Rasulullah adalah Fatimah. Kalau urusan muka yang paling mirip adalah Ja'far. Itu ya. Itu. Dan ini Khawarij. Ketujuh, menghukum mati bila mereka tidak bertaubat sebagaimana Ibnu Arabi yang dihukum mati oleh penguasa pada zamannya. Kedelapan, memvonis kafir kepada mereka yang telah memenuhi syarat dan tidak ada penghalang untuk dikafirkan, seperti Imam Syafi'i memvonis kafir terhadap Hafiz setelah ditegakkan hujah, diuraikan berbagai macam alasan. Karena dia tetap bersikeras, kafir, dikafirkan. Wallahu a'lam bishawab. Kesembilan, menghalangi warisan mereka. Jadi sanksi ahli bid'ah itu bisa aja tidak dikasih warisan. Tidak boleh mewarisi dan tidak diwarisi. Kesepuluh, tidak menikahkan ahli bid'ah dengan wanita ahli sunnah. Makanya Fudail bin Iyad mengatakan, man zawwaja karimatahu bimubtadi'in faqad qata'a rahimah. Barang siapa yang menikahkan putrinya dengan ahli bid'ah, maka dia telah memutuskan silaturahminya. Jangankan nunggu 3 bulan, 4 bulan, Pak. Ketika kawin aja, antum sudah enggak bisa datang. Kenapa? Rebanaan. Selawatan, antum gimana datang? Habis itu pakai wayang kulit. Habis itu mendatangkan ustaz kesayangannya. Menjelas, udah gak karu-karuan, antum dijamin gak datang. Kesepuluh, tidak menikahkan. Kesebelas, memberi gelar ahli bid'ah di tengah masyarakat. Kita umumkan, dia itu ahli bid'ah. Ahli bid'ah. Kedua belas, tidak menjenguk ahli bid'ah bila dia sedang sakit keras. Kita biarin sampai mati. Ketiga belas, tidak menyaksikan jenazah mereka. Bahkan tidak menyolati mereka. Itu ke-14 mencambuk seperti Umar tadi ya, dicambuk pakai pelepah kurma di kepalanya lagi sampai bocor, sampai dia mengatakan, udah Umar maafkan saya karena setannya udah pergi. Itu ya, dikepuk Umar ya, setan lewat aja takut sama Umar, apalagi dikepuk gitu ya. Wallahu a'lam. Baik, silakan antum bertanya, saya menjawab gitu. Kalau enggak gue balik. Assalamualaikum Ustaz, sebagaimana orang baru ngaji, bagaimana membedakan Ustaz sunnah atau bukan, sementara hampir semua mereka mengaku di atas sunnah, bolehkah kita bertanya kepada Ustaz? Ya, caranya begini, untuk ngaji, halo, satu, antum tanyakan kepada Ustaz-Ustaz yang sudah lama berdakwah, sudah dikenal luas sebagai penyebar ahli sunnah wal jamaah. Kemudian yang kedua, antum ketika mengaji, pahami, cerna dengan baik isi materi kajiannya, kemudian konfirmasi. Nah yang ketiga, antum perketat ya, di dalam belajar, jangan sembarangan. Wong Syekh Bakar Abu Zaid aja melarang kita untuk belajar bahasa Arab kepada ahli bid'ah. Karena dia tidak aman untuk tidak menularkan ke bid'ah. Pak, saya kan cuma belajar nahwu. Coba, kalau dia lagi belajar nahwu, contohnya, Zahaba Muhammadun ila tahlilan. Antum bisa bantah. Ya, sekarang kita i'rabi untuk kali ini kita belajar fa'il wal fi'il fa'il wal maf'ul. Daraba Muhammadun kalban. Ya dah, masih selamat. Muhammad mukul anjing. Itu. Nah, contoh berikutnya, dhahaba Muhammadun ila baitil ustad li ajli selamatan. Nah, udah antum enggak bisa. Enggak aman, ustad itu punya kuasa kok. Itu, Pak Ustad, contohnya jangan begitu. Lu jangan ngatur-ngatur gue. Lu aja jadi ustad. Nah, gimana tuh? Gitu loh, Pak. Terus begini, anak kan bisa menyeleksi, ente hebat banget, mendingan lo jadi ustadz, bisa menyeleksi lagi. Wong sandal yang kelihatan mata aja bisa salah, bisa keliru enggak? Pak, saya tanya, ada enggak kadang-kadang orang pulang keliru sandal? Ada, padahal kelihatan loh, apalagi pemikiran, pemahaman yang abstrak. Antum enggak takut keliru, keterlaluan antum, pede banget. Itu. Ada ya, walaupun 1-2 sengaja karena dengernya salah, ambil yang baik-baik, tinggalkan yang buruk. Sandal yang baik dibawa, yang buruk ditinggal. Tapi kan pemahaman, apalagi ustadznya itu pandai, cantik, berolah kata, berorasi, gitu loh ya, oke? Yang ya, mengisi diri, gimana? Bolehkah kita bertanya? Harus tanya. Bolehkah kita menyalahi ustadz yang sering menjelek-jelekkan ustadz yang sering ngaji di sini dengan mengatakan ustadz rojai? Wah, ini, nah ini nih kayaknya kelompok tahdir nih ya, ini. Wah, udah ini manusia rusak, Pak, ya. Gini loh, Pak, Al-Hasanul Basri mengatakan, tarafaku ya ahla sunnah fa innakum min aqallin nasi adada. Wahai ahlu sunnah, berkasih sayanglah kalian, karena kalian itu manusia paling sedikit. Dan wallahi, Pak, saya mengikuti dari awal sampai akhir, dan alhamdulillah saya gak terpengaruh. Kalau saya mengikuti, Pak, mungkin anak kembali ke NU lebih baik. Karena minim-minimnya jadi bupati, DPR. Nah, iya. Minimnya ceramah juga laris karena suara saya juga gak jelek-jelek banget. Solawatan keren, kan gitu. Saya gak peduli karena prinsip saya sedak, saya itu mengikuti dakwah ini. Kenalilah kebenaran, kamu akan kenal siapa yang benar. Ikuti orang karena dia benar, jangan ngikuti kebenaran karena orang. Udah gak peduli. Dan saya amati sesekali, mereka itu mentahdir tanpa kaidah. Roja ditahdir. Dulu saya kajian di mana itu, di dakta, ditahdir. Saya bilang, kalau saya keluar dari dakta, selesai enggak tahdirnya? Enggak selesai juga. Ditahdir di roja. Coba keluar, selesai enggak? Intinya mereka itu, فَبِمَا أَغْوَيْتَ إِلَّا أَقْوُدًا لَهُمْ سِرَوْتَكَ الْمُسْتَقِيمِ. Mirip seperti setan. Kesalahan apapun dicari-cari, kalau enggak ada salah, dicarikan kesalahan supaya salah. A'udzubillah. Apa makanya hindari majelis ini, Pak. Majelis bikin keruh hati, susah ngaji. Dikit-dikit tahan. Coba bayangkan anak baru ngaji, bab usul salasa belum khatam, bab tahdir udah khatam. Yang ditahdir, Masya Allah, Ustaz Yazid, rahimahullah, Ustaz Hakim, rahimahullah, Ustaz-Ustaz yang sudah, Masya Allah, kakinya berlumuran debu dan darah untuk menapakkan dakwah. Ajib manusia, enggak tahu deh. Itu. Tapi bagi saya enggak ngurusin mereka itu. Ana mending ngurusin usul salasah sampai khatam, kitab tauhid sampai khatam, dan saya tidak berangan-angan untuk kembali kepada pengalaman lama setelah mendapatkan hidayah sunnah. Itu aja. Walaupun berat ya, dituduh Wahabi ini semuanya, yang nuduh teman-teman dulu. Kan gitu. Dan dulu saya juga nuduh Wahabi sama. Gantian sekarang. Bila kita datang ke kerjaan terlambat atau kajian sudah dimulai, apakah kita lakukan? Tetap Pak, karena ini sunnah yang terlantar. Antum meskipun terlambat, sholat sunnah. Dan antum percepat gak apa-apa. Kalau khutbah aja dianjurkan percepat ya. Antum percepat. Tapi percepatan itu tidak menghilangkan tuma'ninahnya. Tetap. Karena Rasulullah menggunakan kata yusalli rak'atain fala yajlis. Jangan duduk. Ustaz, ana pernah bersumpah atas nama Allah atau lebih baik setiap hari tapi kadang tidak setiap hari saya lebih baik. Gimana ini? Apa ini? Sumpah saya tersebut untuk karena saya tidak mampu membayar kafaratnya dan ana takut melanggar sumpah setiap hari. Mohon untuk puasa. Kalau enggak bayar kafarat, ya kan kafaratnya memerdekakan budak, memberi makan atau pakaian 6 orang miskin, kalau enggak puasa 3 hari. Makanya jangan gampang sumpah, jangan gampang nazar. Ya. Coba, Bang. Titik tok itu. Saya jin. Oh, saya izin bertanya. Astagfirullah. Anak kira ada jemaah jin ikut ngaji. Alhamdulillah. Masyaallah. Ada dalil yang menerangkan barang siapa yang beramal tidak ada keterangan dari Al-Qur'an. Bagaimana orang yang melakukan bid'ah apabila masuk surga? Maksudnya mereka anggap itu ibadah. Intinya gini Pak, makanya dikatakan oleh Sufyan As-Sauri, bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis ketimbang maksiat. Karena semua mengaku baik. Makanya dari situ, para ulama menyatakan taubat ahli bid'ah itu tidak diterima. Dan dijelaskan oleh Imam Ahmad. Maksudnya, ahli bid'ah itu sulit untuk mendapat taufik bertaubat. Kenapa? Karena landasannya taubat itu ada dua. Satu, menyadari kesalahannya itu salah. Dua, tekad kuat. Nah ini gak ada. Bahkan dia meyakini itu benar. Ya, contoh aja, bandingkan. Antum menemukan sekelompok penjudi. Antum nasihati. Mungkin masih sadar, Pak. Tolong, Pak. Itu enggak baik, Pak. Oh ya, Pak Ustadz, mohon maaf. Ya, iseng aja, Pak Ustadz. Coba antum tegur orang tahlilan. Pak, ini sesat. Oh, ember tahlilan terbang. Itu antum jangan macam-macam. Gitu kan, itu. Bagaimana caranya menerapkan kekuasaan kepada ahli bid'ah di Indonesia? Ya pakai pemerintah, Pak. Ini semua hukum-hukum tadi yang bukan pemerintah cuman bimbingan. Selain itu yang melakukan adalah penguasa, yang melakukan adalah khalifah, yang melakukan adalah pemimpin. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu saya simpulkan supaya antum pulang punya kesimpulan bahwa judul kajian kali ini adalah racun dakwah yang mematikan. Banyak racun dakwah, tetapi yang paling mematikan adalah futur karena tahdir-tahdiran. Futur saya enggak jelaskan karena saya punya video tentang futur itu. Antum dengar. Tapi saya jelaskan tahdir, kaidahnya, dan juga bagaimana sikap kita hari ini. Intinya, tahdir adalah kalimat mulia, bagian daripada nasihat, ad-dinu nasihat, waspada, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihim an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Tapi hadirin sekalian, kita lihat maslahatnya. Demikian, mudah-mudahan pertemuan kali ini menjadi pertemuan yang baik, pertemuan yang mengakrabkan, menjadikan kita makin dekat dengan sunnah. Dan semoga perpisahan kita perpisahan yang dijauhkan oleh Allah dari keruh hati perpecahan. Mudah-mudahan Allah jadikan pemimpin ulama dan tokoh masyarakat agama kita lurus dan mendapatkan hidayah kepada sunnah. Dan semoga ilmu yang kita pelajari pada pagi sampai menjelang siang ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abdullah bin Umar mengajarkan sebagian orang yang ada di sekitarnya, yang diantaranya adalah murid-murid beliau, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu apabila beliau naik di atas ontanya atau di atas kendaraannya dan beliau bertujuan ingin melakukan safar, maka beliau bertakbir 3 kali, mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian setelah itu membaca doa Subhanalladzi saffara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa min al-amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wa qwi 'anna bu'da. Allahumma antas sahibu fi safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udhu bika min wa'ta'i safar wa ka'abati al-manzar wa su'i al-munqalabi fil mali wal ahl. Ini adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum seseorang melakukan safar, yaitu membaca zikir sekaligus doa yang isinya adalah permintaan kepada Allah dimudahkan dalam perjalanannya, meminta kepada Allah SWT supaya dijadikan perjalanannya ini perjalanan yang berbarokah, yang membawa kebaikan. Demikian pula di dalamnya ada syukur nikmat. Kita perhatikan makna dari doa dan juga zikir yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba kita perhatikan, beliau sallallahu alaihi wasallam pertama membaca takbir 3 kali, mengatakan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allah Maha besar, Allah Maha besar, Allah Maha besar. Mendahulukan ya, sebelum beliau berdoa dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan Allahu akbar, Allah Maha besar. Dan ini adalah di antara hikmahnya Allah Ta'ala alam, bahwasanya seseorang ketika dia akan melakukan perjalanan, maka mungkin dia akan melihat perkara-perkara yang besar, ya, perkara-perkara yang menakjubkan. Maka apapun yang dia lihat, maka Allah SWT dialah yang Maha besar. Tidak ada yang lebih besar daripada Allah SWT. Sehingga beliau mendahulukan yang mengucapkan takbir ini sebelum membaca yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mengingatkan kita orang yang membacanya supaya dia sadar bahwasanya bagaimanapun ya sesuatu yang menakjubkan, yang besar yang dia lihat di perjalanan, maka Allah SWT dialah yang Maha besar. Kemudian mengatakan Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Maha suci Allah yang telah menundukkan bagi kami hewan tunggangan ini. Karena dialah Allah SWT yang telah menundukkan bagi kita hewan-hewan tadi. Dan masuk di dalam hewan adalah apa yang ada di zaman sekarang berupa kendaraan-kendaraan yang dinaiki oleh manusia, baik berupa mobil, ya, pesawat terbang, kereta api dan seterusnya, itu masuk di dalam. Maka di dalam kalimat ini ada pujian kepada Allah SWT. Allah SWT dialah yang menundukkan bagi kita ya tunggangan-tunggangan tadi. Padahal kita siapa? Kita adalah manusia yang lemah. Kalau dibandingkan kekuatan kita dengan kekuatan unta atau kekuatan kuda, jauh mereka lebih kuat. Tapi Allah SWT dengan rahmatnya menundukkan hewan tadi untuk kita, sehingga dia mau ditunggangi, bahkan dia mau untuk mengantar kita ke tempat yang kita inginkan. Kalau bukan nikmat dari Allah, kalau bukan Allah yang menundukkan hewan-hewan tadi, misalnya kita tidak akan bisa menaikinya. Dia bisa Allah jadikan dia adalah hewan yang liar, menjadikan dia tidak mampu untuk mengantar kita. Tapi nikmat dari Allah yang dengan adanya tunggangan-tunggangan tadi, ya, berapa pekerjaan kita yang sebelumnya berat, ya Allah SWT berikan keringanan. Jarak yang jauh, barang-barang yang berat yang kita bawa di dalam safar kita, tapi dengan adanya tunggangan-tunggangan tadi, banyak pekerjaan kita yang dimudahkan oleh Allah SWT. Maka di dalam dikir ini ada ucapan syukur kepada Allah, alhamdulillah, yang telah memudahkan kita, yang telah menundukkan untuk kita tunggangan-tunggangan tadi, baik yang hidup maupun yang berupa benda mati seperti kendaraan-kendaraan, ya, pesawat yang begitu besar, ya, yang dibandingkan dengan kita tentunya dia lebih besar dan lebih kuat, tapi Allah SWT jadikan dia tunduk untuk manusia. Masuk di dalamnya adalah kendaraan-kendaraan yang ada di zaman modern, ya, seperti pesawat terbang, kereta api, mobil dan lain-lain. Maka jelas secara fisik mereka lebih besar daripada kita dan lebih kuat, tapi Allah SWT tundukkan itu semuanya untuk kita. Maka sangat pas sekali di awal doa safar ini seseorang memuji Allah SWT yang telah menundukkan semuanya itu untuk kita manusia, yang kita ini cenderung lebih lemah daripada barang-barang tadi. Wa ma kunna lahu muqrinin, dan tidaklah kami mampu kalau bukan karena Allah. Kalau bukan karena Allah yang menundukkan, kita tidak akan bisa untuk menaiki tunggangan-tunggangan tadi. Kemudian beliau mengatakan, wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Ucapan beliau, sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah, maksudnya kita bagaimanapun kita lama di dunia ini, kita juga akan kembali kepada Allah SWT. Masing-masing kita akan meninggal dunia. Dan ini adalah seorang muslim ketika dia safar, ketika dia melakukan perjalanan yang sifatnya adalah dunia ini, dia ingat bahwasanya dia sebenarnya setiap hari melakukan perjalanan menuju akhirat. Setiap hari dia melakukan perjalanan menuju akhirat. Jadi safar yang dia lakukan dari negara ke negara, dari kota ke kota, mengingatkan dia bahwa sebenarnya dia berada dalam safar setiap harinya itu menuju Allah SWT. Maka di dalam doa ini ada peringatan bagi seorang muslim tentang safar yang lebih besar daripada itu. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maksudnya di sana akan ada pembalasan, ya, terhadap amal saleh. Di sana ada pembalasan terhadap amal yang jelek. Maka menjadikan dia memperbaiki keadaannya, bersemangat di dalam beramal soleh. Ya, safar itu menjadikan dia takut untuk takut untuk melakukan kemaksiatan dan juga dosa. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kemudian beliau mengatakan, Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wa taqwa. Ya Allah, kami meminta kepadamu, ya, di dalam safar kami ini, al-birra wa taqwa. Kami meminta kepadamu ya Allah, al-birra wa taqwa. Yang dimaksud dengan bir adalah kebaikan, at-taqwa adalah ketakwaan kepada Allah. Para ulama menjelaskan, kalau terkumpul al-bir dan juga taqwa dalam satu dalil seperti ini, maka yang dimaksud dengan al-bir adalah mengamalkan amal saleh, menjalankan perintah. Ada pun yang dimaksud dengan takwa, maka yang dimaksud adalah menjauhi larangan. Jadi dia meminta kepada Allah supaya di dalam safar ini dia bisa melakukan amal-amal saleh. Dia dimudahkan untuk mengamalkan amal saleh. Karena banyak orang yang ketika safar, mohon maaf, yang ketika safar lain keadaannya ketika dia tidak safar. Cenderung mereka meninggalkan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah SWT. Ya, tidak seperti ketika dia dalam keadaan mukim. Maka dengan dia mengatakan Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal bir, minta kepada Allah supaya termasuk orang yang menjaga amal salehnya meskipun dalam keadaan safar. Dzikir pagi, ya, dzikir petang, kemudian membaca Al-Qur'an, ya, kemudian salat witir, ya, kemudian dua rakaat sebelum subuh, menjaga salat lima waktunya, kemudian ucapan beliau at-taqwa, meminta kepada Allah ketakwaan. Maka yang dimaksud adalah meninggalkan kemaksiatan. Karena orang yang melakukan safar itu cenderung yang di sana bertemu dengan kemaksiatan-kemaksiatan. ya pandangan atau sesuatu yang diharamkan untuk dilihat, ya suara yang diharamkan untuk didengar, ya kemudian juga kemaksiatan-kemaksiatan yang lain. Apalagi orang yang safar, dia meninggalkan daerahnya, banyak orang yang tidak mengetahui tentang keadaan dia, maka faktor-faktor yang mendorong dia untuk berbuat maksiat itu banyak. Ya, makanya ketika dia meminta kepada Allah ketakwaan, berarti dia meminta kepada Allah supaya dijadikan orang yang meninggalkan kemaksiatan, ya ketika dalam keadaan safar. Ya, Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wa taqwa wa minal amali ma tarda. Dan kami meminta ya Allah di dalam safar kami ini dari amalan sesuatu yang engkau ridai. Yang meminta kepada Allah amalan yang diridai oleh Allah SWT, yang bukan amalan yang dimurkai oleh Allah SWT. Maka ini adalah doa yang agung, ya di dalam doa safar ini meminta kepada Allah, ya supaya diberikan ketakwaan, supaya diberikan semangat untuk beramal soleh, supaya dia bisa mudah diberikan taufik oleh Allah untuk mengamalkan amalan yang diridai oleh Allah, baik amalan yang berupa ibadah kepada Allah ataupun amalan-amalan yang sifatnya berbuat baik kepada orang lain, ya membantu orang lain yang bersama dia di dalam safar. Karena ini semua termasuk perkara yang diridai oleh Allah SWT. Albirra wa taqwa wa minal amali ma tarda, Allahumma hawin alaina safarana hadha wa ti'anna buda. Ya Allah, ringankanlah untukku atau untuk kami ya di dalam perjalanan kami. Hawin alaina safarana hadha. Karena yang namanya safar sebagaimana dikabarkan oleh Nabi adalah qit'atun minal adab. Ini adalah bagian dari adab. Benar. Ya, apa yang diucapkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahwasanya safar itu adalah bagian dari adab. Bagaimanapun seseorang yang naik kendaraan yang enak, pasti di sana ada kesusahan. Ya, ada rasa takut, di sana ada rasa resah, ya di sana ada rasa bosan, di sana ada pegel-pegel dan seterusnya. Ya, maka meminta kepada Allah diringankan. Ya, mungkin asalnya perjalanan tadi adalah perjalanan yang memakan waktu yang panjang. Sampai 10 jam, sampai 5 jam, ya sampai beberapa hari, sampai beberapa bulan. Tapi kalau Allah mengendaki perjalanan yang panjang tadi, yang dibuat oleh Allah SWT dan Allah Maha untuk melakukan segala sesuatu, sehingga ringan bagi orang yang melakukannya. Ya, padahal asalnya adalah perjalanan yang panjang, tapi kalau Allah mengendaki untuk menjadikan perjalanan tadi adalah perjalanan yang nikmat, perjalanan yang membawa keberkahan, maka Allah SWT mampu untuk melakukan segala sesuatu. Allahumma hawwin alaina safaran hadha. Kemudian ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam, waqfi anna bu'dah. Ya Allah, dekatkanlah jauhnya. Ini juga permintaan kepada Allah supaya perjalanan kita yang jauh itu didekatkan oleh Allah SWT, dilipat, sehingga tidak menjadi perjalanan yang membosankan atau yang seakan-akan itu adalah perjalanan yang jauh sekali. Betapa banyak ya perjalanan yang sebenarnya sebentar, ya satu jam, dua jam, tapi kelihatannya adalah perjalanan yang lama. Ya, kelihatannya perjalanan yang sangat lama. Ya, tapi betapa banyak juga perjalanan yang sebenarnya sangat jauh, cuma kita tidak merasa itu adalah perjalanan yang jauh. Jadi yang pertama tadi, Allahumma hawin alaina safarana hadha. Ya Allah, ringankanlah bagi kami perjalanan ini. Allahu a'lam, itu maksudnya adalah supaya kita enggak secara fisik ya tidak memberatkan kita. Ya, kemudian wa anna bu'da adalah kita meminta kepada Allah supaya perjalanan yang jauh itu diringankan oleh Allah supaya dia seakan-akan pada perjalanan yang dekat. Ya. Kemudian setelah itu dia mengatakan Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ardh. Ya Allah, engkau adalah teman di dalam safar dan engkau adalah pengganti ya untuk ya keluarga. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kita meminta kepada Allah, ya Allah SWT menjaga kita sebagai musafir dan Allah SWT yang menjaga keluarga kita. Allahumma antas sahibu fis safar. Allah dialah yang menemani kita dalam safar kita. Ya, artinya Allah yang menolong kita, Allah yang memudahkan kita dalam safar kita. Demikian pula Allah wal khalifatu lil ahl. Allah dialah yang menjaga kita untuk keluarga kita yang kita tinggal. Jadi dengan membaca doa ini berarti kita telah meminta kepada Allah supaya Allah menjaga yang musafir yaitu kita maupun menjaga orang-orang yang kita tinggal. Kalau kita selamat di safar tapi keluarga kita di sana enggak selamat, tentunya ini adalah kesedihan tersendiri. Kita yang musafir ya tidak selamat, ya keluarga kita selamat, yang kita tinggal selamat, maka tentunya ini adalah kerugian dan juga kesedihan tersendiri. Tapi kita minta kepada Allah semoga keduanya dijaga. Ya. Kemudian beliau mengatakan, Allahumma anta sahibu fi safar wa khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udzubika min wa'tha'is safar. Ya, dalam riwayat, Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'is safar. Yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari wa'tha'is safar. Ini maksud dengan wa'tha'is safar adalah kesusahan ketika dalam keadaan safar. Ya, karena kita tahu bahwa dalam perjalanan banyak hal-hal yang membuat kita susah, yang membuat kita capek. Maka kita berlindung kepada Allah dari wa'tha'is safar. Diharapkan orang yang baca doa ini, ya, ketika dia safar dia akan terhindar dari segala sesuatu yang menjadikan dia capek, ya, misalnya delay, ya, atau kekurangan makanan, kekurangan minuman dan seterusnya. Wa ka'abatil manzar, dan meminta perlindungan kepada Allah dari kesedihan, ya, melihat sesuatu yang sedih, melihat sesuatu yang menjadikan dia takut, yang menjadikan dia resah. Berlindung kepada Allah dari segala sesuatu yang menjadikan dia resah dan menjadikan dia takut. Maka ucapan yang pertama min waqta'is safar, ya, dari kesusahan ketika safar ini adalah secara fisik. Demikian pula ka'abatil manzar, minta perlindungan kepada Allah dari kesedihan, ini adalah minta kepada Allah perlindungan hatinya supaya hatinya tidak bersedih, tidak resah, tidak takut, tapi dipenuhi safarnya ini dengan rasa ketenangan. Wa ka'abatil manzar wa su'il munqalab, dan meminta kepada Allah perlindungan dari jeleknya ketika pulang. Kita enggak ingin, ya, di dalam perjalanan kita selamat, dalam keadaan kita enak. Sementara kalau kita pulang ke rumah kita, ternyata yang kita lihat adalah, ya, sesuatu yang menyedihkan hati, ya, si anaknya demikian atau istrinya demikian yang membuat kita sedih, membuat kita resah. Ternyata kita tidak ingin demikian. Maka termasuk kelengkapan ya safar ini meminta kepada Allah ya perlindungan supaya ketika pulang itu tidak melihat sesuatu yang jelek. Fil mali wal ahl, baik dalam hartanya, mungkin hartanya ya hilang ya atau dicuri orang, maka dia berlindung kepada Allah. Nah, sampai pulang ke daerahnya sementara hartanya ya diambil orang. Wal ahl, demikian pula meminta perlindungan kepada Allah untuk keluarga kita. Maka indah sekali ya doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita mau mencermati dan kita renungi, kita baca dan kita renungi isinya, ya, maka insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan yang banyak dalam safar kita, mendapatkan berkah, ya, kemudahan dalam safar, ya, jadi orang yang beramal saleh ketika dia safar, terjauh dari kemaksiatan ketika safar. Nah, kemudian dalam hadis ini juga disebutkan ketika beliau pulang, ya, ketika pulang dari safar beliau menambah selain doa tadi mengatakan aibuna taibuna abiduna li rabbina hamidun. Aibun, kita dalam keadaan kembali, ya, dalam keadaan kembali kepada Allah. Jadi kita pulang, ya, ingat bahasanya di sana ada pulang yang sifatnya dalam agama yaitu pulang kepada Allah, kembali kepada Allah. Ya, aibun, kita kembali kepada Allah. Sebagaimana kita pulang fisik kita ke rumah kita, maka kita juga kembali kepada Allah. Kalau sebelumnya kita menjauh dari Allah, ya, melakukan kemaksiatan, maka kita aibun, kita kembali kepada Allah. Taibun, kita bertobat kepadanya. Abidun, dalam keadaan kita beribadah kepada Allah. Lirabbina hamidun, dalam keadaan kita memuji Allah SWT. Maka pulang dengan membawa kebaikan. Pulang dari safar dalam keadaan dia lebih baik keadaannya, dalam keadaan dia bertobat kepada Allah, dalam keadaan dia kembali kepada Allah, beribadah kepada Allah dan banyak memuji Allah SWT yang telah memudahkan dia untuk melakukan safar. Lirabbina hamidun, hanya kepada Allah, ya hanya kepada Allah Azza wa Jalla dia memuji, karena dialah yang memberikan taufik ya untuk mendapatkan semua kebaikan ini, kemudahan dalam safar, ketakwaan, perbuatan baik ketika safar. Ya, maka diakhiri dengan apa? Li Rabbina hamidun. Kepada Allah lah kami memuji. Para pemirsa dimuliakan oleh Allah, itu adalah sedikit penjelasan ya, penjelasan secara ringkas tentang doa safar. Semoga Allah SWT memberikan taufik dan memberikan kemudahan bagi kita untuk bisa menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan melaksanakan dikir yang sangat bermanfaat ini. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, bagaimana mengobati penyakit futur dan bagaimana membantu orang-orang terdekat yang sedang futur? Jazakallah khair.
2: Masya Allah. Jadi iman itu yazidu wa yanqus. Kadangkala kita semangat beribadah, kajian walaupun berdiri mau. Nanti datang masa futur, alhamdulillah set kan live kajiannya set. Ana di rumah aja lah. Tapi ketika enggak futur, soft pertama di. Dan kita lihat yang soft pertama itu berganti. Ketika susah enggak punya uang, masya Allah, soft pertama banyak duit, soft kedua. Buka cabang, gak hadir sudah. Itu menimpa kita. Dan itu sesuatu yang wajar. Bagaimana kita ngobatinnya? Satu, obat mujarab yang diwasiatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat. Beliau mengatakan la yazalu lisanuka ratban bi dzikrillah. Obat futur, jaga lidahmu dengan zikrullah. Mungkin ibadah yang lain kau bisa turun, tapi zikir jangan berhenti. Mungkin sholat sunnahnya berkurang, tapi zikir jangan berhenti. Karena zikir gak perlu tenaga. Antum gak perlu tenaga. Gak perlu zikir harus minum jari dulu ya, supaya suaranya gak ada. Zikir itu amalan yang paling ringan. Itu zikir akan menerangi hati antum. Dosa-dosa akan rontok tuh dengan zikrullah. Setan menjauh. Antum kembali datang ke rumah Allah insyaallah untuk memakmurkannya. Dan di antara zikir yang paling mulia adalah baca la ilaha illallah, baca. Pagi, sore, kapan antum tunjuk la ilaha illallah. Afdalul zikr fa'lam annahu la ilaha illallah. Antum banyak-banyak zikir la ilaha illallah. Dan bagaimana antum yang punya teman sedang futur, antum deketin. Soalnya kalau tidak dia bisa kabur ke tempat-tempat yang enggak benar. Dia lagi futur, ana kayaknya mau ke tempat karaoke. Masya Allah. Antum naik motor, bismillah. Antum kan yang nyetir kan, antum bawa dia. Kemana? Ke atas sini. Eh, ngapain kau di sini, kata dia. Bismillah, bentar nih, ada kajian nanti aku antar kau. Itu termasuk menjaga sahibnya. Jangan dibiarkan sendiri. Kalau dibiarkan sendiri, akhirnya habis. Dan banyak kejadian-kejadian orang yang futur kemudian hilang dari kajian, hilang dari rumah Allah, karena memang dibiarin. Atau karena dia memang mengasingkan diri. HP-nya dimatikan ini itu, ya sudah. Akhirnya dia jadi korban syaitan. Kiranya seperti itu, wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم.
1: Cara supaya kita bisa membangun rumah di surga. Yang pertama,
2: melaksanakan sholat sunnah sebanyak 12 rakaat dalam sehari dan semalam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, barang siapa yang terus-terusan dia menjaga 12 rakaat sholat sunnah, maka Allah membangunkan baginya rumah di surga. Arba rakaatin qabla dzuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Wa rakaataini ba'daha, dan 2 rakaat setelahnya. Wa rakaataini ba'dal maghrib, dan 2 rakaat setelah maghrib. Wa rakaataini ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah sholat isya, dan 2 rakaat sebelum subuh.
1: Yang kedua adalah dengan cara membangun masjid.
2: Kata Rasulullah SAW,
1: barang siapa yang membangun masjid karena Allah, walaupun besarnya hanyalah sebesar tempat burung mengeram telurnya, atau lebih kecil dari itu, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga.
2: Yang ketiga, membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam,
1: barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas sampai selesai 10 marrat, 10 kali, banallahu lahu qasran fil jannah, Allah akan bangunkan untuknya istana di surga.
2: Yang keempat adalah bersabar dan memuji Allah tatkala mendapatkan musibah ditinggal mati anak. Rasul menceritakan apabila wafat anak seorang hamba, maka Allah berfirman kepada malaikat yang telah mencabut nyawanya, qabattum walad 'abdi, kalian telah mencabut nyawa anak hambaku? Kata malaikat, na'am. Allah kemudian mengatakan, qabattum thamrata fu'adi, kalian cabut buah hatinya? Kalian matikan buah hatinya? Kata malaikat, na'am, iya ya Allah. Allah bertanya, madza qala 'abdi, bagaimana sikap hambaku itu ditinggal mati oleh anaknya? Para malaikat itu mengatakan, hamidaka wastarja, dia memujimu ya Allah, dan dia beristirja, dan dia tahu bahwasanya dia milikmu dan dia bakal kembali kepadamu. Dia memujimu dan mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Allah mengatakan kepada para malaikatnya, ubnu li abdi baitan fil jannah, buatkan rumah untuk satu orang ini yang dia memujiku atas musibah yang menimpanya, yang dia kemudian mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bangunkan rumah untuk hambaku ini dan beri nama rumah itu rumah pujian. Yang kelima, Rasul mengatakan, barang siapa yang masuk pasar kemudian dia berkata, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang baca ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika masuk pasar, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menuliskan baginya 1000 dikali 1000 kebaikan, dihapuskan darinya 1000 dikali 1000 dosa, dan diangkat baginya 1000 dikali 1000 derajat, dan Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. Yang keenam
1: adalah dengan berakhlak mulia dan meninggalkan perdebatan serta dusta. Kata Nabi SAW, saya akan menjamin rumah di serambi surga buat siapa wahai Rasul? Bagi siapa yang mau meninggalkan perdebatan walaupun dia itu berhak untuk berdebat. Kemudian kata Nabi SAW, dan saya menjamin rumah di tengah surga buat orang-orang yang mau meninggalkan dusta walaupun dia itu bercanda. Dan saya menjamin rumah di puncak surga buat orang-orang yang memperbaiki akhlaknya, yang akhlaknya mulia. Itu kata Nabi SAW.
2: Yang ketujuh, menutup celah di antara saf salat. Baik itu dengan merapatkan atau kita dengan maju. Yang kedelapan, berhijrah. Berhijrah ini adalah salah satu syariat Allah yang akan tetap tegak sampai hari kiamat. Selama ada negeri orang kafir, ada negeri Islam, ada tempat orang-orang fasik, tempat orang-orang suka berbuat maksiat, itu berhijrah qa'im sampai hari kiamat. Yang kesembilan, berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Cerdas dalam beribadah. Tahukah Anda bahwa rata-rata umur umat Nabi Muhammad SAW adalah sekitar 60 sampai dengan 70 tahun? Jika dibandingkan dengan rata-rata umur umat terdahulu yang mencapai ratusan tahun, maka kesempatan kita untuk beramal bisa dikatakan lebih sempit dibandingkan umat terdahulu. Tapi, tahukah Anda bahwasanya umat Nabi Muhammad SAW telah Allah muliakan dengan disyariatkannya amalan-amalan yang mudah, namun bernilai pahala yang sangat besar, sehingga seakan-akan memiliki umur ratusan bahkan ribuan tahun untuk beribadah. Berikut adalah 8 amalan istimewa tersebut. Di antaranya, yang pertama, mengerjakan sholat di tempat-tempat yang utama, seperti mengerjakan sholat di Masjidil Haram, yang pahalanya bernilai 100 ribu pahala sholat yang dikerjakan di tempat yang selainnya. Contohnya, jika Anda mengerjakan sholat fardu selama 55 tahun, maka berarti Anda mendapat pahala sholat fardu sebanyak 99 ribu. Kemudian, bandingkan jikalau Anda mengerjakan satu sholat fardu di Masjidil Haram, maka Anda mendapatkan pahala sholat fardu sebanyak 100 ribu, atau lebih banyak nilai pahalanya dibanding sholat fardu selama 55 tahun. Dan yang bernilai dekat dengan itu adalah sholat di Masjid Nabawi yang bernilai setara dengan sholat 1000 kali di masjid yang selainnya, kecuali Masjidil Haram. Namun, hal ini bukan berarti kita boleh meninggalkan sholat karena merasa telah mendapatkan banyak pahala sholat di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Jadilah cerdas dalam beribadah. Yang kedua adalah sholat secara berjamaah, yang nilainya lebih utama dibandingkan sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Contohnya, jika Anda sholat secara berjamaah di masjid selama setahun penuh, maka itu lebih utama dibandingkan Anda sholat sendirian selama 27 tahun. Yang ketiga, menjaga adab ketika Anda hendak melaksanakan sholat Jumat. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mandi pada hari Jumat dengan mencuci kepala dan anggota badan lainnya, lalu ia pergi di awal waktu atau ia pergi dan mendapati khutbah pertama, lalu ia mendekat pada imam, mendengar khutbah, serta diam, maka setiap langkah kakinya terhitung seperti puasa dan sholat setahun. Contohnya, jika perjalanan sholat Jumat Anda dari rumah menuju masjid adalah 100 langkah, maka Anda mendapatkan pahala mengerjakan puasa dan sholat selama 100 tahun. Jadilah cerdas dalam beribadah. Yang keempat, mengerjakan puasa pada hari-hari tertentu, seperti mengerjakan puasa pada 6 hari di bulan Syawal. Setelah melaksanakan puasa di bulan Ramadan, maka dia mendapatkan pahala puasa setahun penuh. Atau mengerjakan puasa 3 hari di bulan Hijriah pada setiap bulannya, maka dia mendapatkan pahala puasa setahun penuh. Yang kelima, melaksanakan ibadah pada malam Lailatul Qadar, yang mana melaksanakan ibadah pada malam itu lebih baik dari melaksanakan ibadah selama 83 tahun yang tidak ada Lailatul Qadar di dalamnya. Yang keenam, membaca surat Al-Ikhlas yang nilainya setara dengan sepertiga Al-Quran. Jika kita menghitung secara mudah bahwa total huruf di Al-Quran dibagi 3 lalu dikali 10, maka setara dengan 1 juta lebih pahala. Dan jika kita membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, maka kita mendapatkan 3 juta lebih pahala. Maka perbanyaklah membacanya pada saat di perjalanan, pada saat macet, atau ketika sedang menunggu sesuatu, atau ketika sedang mengerjakan pekerjaan rumah. Semuanya itu dapat dilaksanakan dalam 10 detik saja. Jadilah cerdas dalam beribadah. Yang ketujuh, membantu menyelesaikan hajat saudara muslim, baik yang bersifat moral maupun material. Nabi SAW bersabda, sungguh jikalau aku berjalan dengan saudaraku muslim untuk menyelesaikan hajatnya, maka itu lebih aku cintai daripada iktikaf satu bulan penuh di masjidku ini, yakni Masjid Nabawi. Yang kedelapan, jihad yang hak di jalan Allah. Nabi SAW bersabda, berdirinya seseorang pada saf barisan jihad di jalan Allah lebih utama dibandingkan ibadah 60 tahun.
5: Takwa kepada Allah tentang orang tua kita. Banyak anak-anak yang dia nggak memperhatikan orang tuanya.
6: Sebagian orang mengatakan, Ustaz, anda ini udah punya istri, anda ini udah punya anak. Kata, nah, kau punya anak. Tapi kau harus tahu bahwasanya orang yang paling berhak kau hormati di muka bumi ini adalah orang tuamu.
5: Gak ada alasan yang lain, tetap orang tua nomor satu. Kita berlomba-lomba mestinya. Umpamanya sekarang ada orang tua kita punya anak 5 atau 10. Dan kita katakan, ya gantian kita berbuat baik. Tidak.
7: Tidak.
5: Mestinya kita berpikir, saya punya orang tua, saya ingin berbuat baik terus sampai akhirnya saya. Meskipun ada saudara kita yang lain. Bagaimana kita berlomba apa yang bisa kita lakukan buat orang tua kita yang terbaik.
8: Dulu saya, rumah sakit saya yang bayar. Sekarang jalan yang lain.
5: Gak boleh seperti itu pada orang tua. Tidak boleh hitungan pada orang tua. Gak boleh.
9: Disebutkan oleh Rasulullah SAW, fafima fajahin. Dalam berbakti kepada kedua orang tuamu berjihadlah. Berbakti kepada orang tua lebih bisa mengalahkan berjihad dengan mengangkat senjata di jalan Allah Subhanahu wa taala.
5: Kita ini berlomba-lomba mau cari pahala akhirat atau tidak? Kesempatan orang tua kita jalan kita.
10: Anda ingin bakti kepada orang tua? Tidak ingin durhaka kepada orang tua? Maka sebutkan kebaikan-kebaikan yang pernah mereka lakukan. Pernahkah Anda mengatakan kepada ibu Anda, "Ibu, jazakillahu khairan yang telah susah payah mengandung saya. Ibu, terima kasih banyak telah menyusui saya."
11: Allah.

0: Ibu, terima kasih banyak telah sabar membiayai saya, menyekolahkan saya.
1: Bapak,
0: terima kasih banyak telah mengajarkan sifat jujur, sifat disiplin.

0: Pak, terima kasih banyak telah menyekolahkan saya ke pesantren. Jazakallahu khairan atas apa yang Bapak pernah perbuat untuk saya. Jazakillah khairan Ibu yang telah sabar menggendongku sampai tidak tidur semalaman suntuk. Sebutkan jasa-jasa mereka, sebutkan. Itu salah satu cara berbakti kepada kedua orang tua. Sebutkan itu, jangan malu di hadapan orang tua. Sebutkan itu, jangan malu di hadapan orang tua.
1: Ketika ada hal-hal atau perbuatan atau perkataan orang tua yang kadang seperti menyakiti hati kita, kita sabar. Dia tetap orang tua kita yang wajib kita menghormati, wajib berbakti pada orang tua. Doakan kebaikan buat orang tua kita.
2: Sebagai seorang anak, tetaplah berbakti kepada kedua orang tua. Meskipun orang tuamu sangat menzalimi.
3: Kesalahan kita kepada ibu kita lebih banyak dibandingkan kesalahan beliau kepada kita. Kesalahan yang sengaja kita lakukan kepada ibu kita, kesalahan yang kita sengaja kepada orang tua kita lebih banyak dibandingkan kesalahan yang tidak disengaja oleh orang tua kita kepada kita. Allah berfirman, wa bil walidaini ihsan. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Berlatihlah untuk tidak membuat sedih kedua orang tua. Ayah kita, ibu kita. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua yang masih hidup. Bersyukurlah. Ini kesempatan emas. Salah satu atau keduanya yang sudah meninggal masih ada pintu untuk berbakti kepada kedua orang tua. Jangan pernah berhenti untuk mendoakan keduanya. Mudah-mudahan Allah merahmati beliau berdua.

0: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
1: Ingat, walaupun engkau jenderal bintang 4, punya pasukan 1000, 10.000 pasukan, ketika engkau di hadapan ibumu, pangkatmu hanya anak. Engkau akan dipanggil nak, engkau akan dipanggil nak, dan engkau akan panggil ibu kepada ibu, dan engkau akan panggil ibu kepada ibu.
2: Hidayah 103,4.

0: Maka, apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran, ataukah hati mereka terkunci?
1: Dari bumi rancang kuning mengudara, Hidayah FM bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Dari Nafi', beliau sampaikan, suatu hari Abdullah bin Umar keluar bersama sahabat-sahabat beliau di sebuah titik. Abdullah bin Umar dan sahabat-sahabatnya menggelar makanan mereka. Tiba-tiba ada yang lewat. Ternyata seorang pengembala kambing. Lalu pengembala kambing ini mengucapkan salam. Abdullah bin Umar menjawab salamnya, lalu mengundang pengembala kambing itu untuk gabung sama beliau. Lalu kata pengembala kambing itu, "Saya sedang puasa." Abdullah bin Umar terkejut. "Apakah engkau berpuasa di hari yang panasnya luar biasa? Dan kau lagi di gunung, bukan di kota nih. Dan lagi ngembala kambing." "Iya, saya puasa. Aku berusaha bersegera beramal soleh di hari-hari aku di dunia ini." Ibnu Umar kagum dengan jawaban dari ini pengembala kambing. Beliau ajak bicara lagi. "Saya kasih penawaran. Bagaimana kalau engkau jual satu kambing kamu itu ke kami? Bukan hanya saya akan kasih harga yang bagus, tapi saya akan sembelih langsung. Saya akan kasih dagingnya ke Anda. Dan kau bisa buka dengan daging itu." Lalu pengembala kambingnya bilang, "Mohon maaf, ini bukan kambing saya. Ini kambing tuan saya." Tapi Ibnu Umar gak puas. Beliau ajak bicara lagi. "Saya mau tanya, apa yang akan dilakukan oleh tuanmu kalau misalnya dia mengetahui bahwa kambingnya berkurang, lalu nanti kamu alasannya dimakan serigala? Aman kan?" Begitu dengar Ibnu Umar demikian, itu pengembala kambing jalan sambil nunjuk ke atas langit. "Lalu di mana Allah?" kata dia. Terbuka Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar, "Itu pengembala aja mengatakan di mana Allah. Maka aku lebih pantas lagi mengatakan di mana Allah." Begitu Ibnu Umar balik lagi pulang ke Madinah, Ibnu Umar langsung mencari tuannya. Lalu Ibnu Umar beli kambingnya. "Sekalian sama budak kamu itu, saya mau beli." Lalu begitu jadi milik Ibnu Umar, kata Ibnu Umar, "Kamu merdeka sekarang." Lalu Ibnu Umar kasih kambingnya. Dan ini pelajaran buat semua orang jujur. Begitu kita tinggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan cara yang lebih baik dan cara yang halal. Dan pentingnya kejujuran bagi ahli puasa, agar puasanya bukan hanya menahan lapar dan dahaga.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Mayyahdihillahu fala mudhillalah wa mayyudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikannya kepada kita, kemudahan untuk mempelajari, memahami dan mengamalkan Islam, kemudahan untuk mengusahakan sebab-sebab yang memperbaiki keimanan dan ketakwaan di dalam hati kita. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di atas fitrah, cenderung kepada tauhid, cenderung kepada kebenaran, cenderung kepada kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa aqim wajhaka lid-dini hanifa." Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Hadapkanlah dirimu kepada agama Islam dalam keadaan lurus. Hanif itu merupakan fitrah Allah yang Allah ciptakan manusia di atas fitrah itu, tidak ada perubahan dalam fitrah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni khalaqtu 'ibadi hunafa'a thumma innahu atathumus syayatinu fajtalathum 'an dinihim." Aku menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan lurus, kemudian syaitan mendatangi mereka, memalingkan mereka dari agamanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, keadaan ini merupakan kabar gembira bagi kita. bahwa secara asal potensi hati kita lebih dekat dengan mengenal kebenaran, lebih mudah untuk diajak kepada tauhid, lebih dekat dengan keimanan yang benar. Sedangkan penyimpangan-penyimpangan itu datangnya kemudian, datangnya sebagai pendatang baru. Adapun lurus mengikuti agama Allah, cenderung kepada tauhid, ini merupakan asal yang sudah ada potensinya dalam hati kita sejak kita dilahirkan di dunia ini. Makanya upaya untuk mengembalikan diri kita kepada iman yang benar itu adalah perkara yang mudah. Apalagi dengan petunjuk Islam yang jelas yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keadaan hati dan fitrah manusia, ini akan mempermudah keadaan tersebut. Seandainya syaitan tidak menghalangi kita, tidak mengotori hati kita, kita akan mudah mengenal kebenaran. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, yang hadis ini juga dinukil oleh Imam Nawawi dalam Arba'in Nawawiyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istafti qalbak fa innal birra matma'anna ilaihi alqalbu watma'annat ilaihi an-nafs." Bertanyalah atau minta fatwalah ke hatimu, karena yang namanya kebaikan itu hati merasa tenang kepadanya, jiwa merasa tentram kepadanya. Ini menggambarkan hati itu kalau benar, iman itu kalau benar, kebaikan itu bisa kita ambil dari hati. Tinggal bertanya kepada hati, apa yang tenang kita lakukan, apa yang rasanya tentram, damai kita kerjakan, itulah kebaikan. Tapi ini tentu berlaku bagi orang-orang yang imannya benar, hatinya bersih. Yang kemudian dari dalil hadis ini, para ulama mengambil kesimpulan seperti Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Jami'ul Ulumi wal Hikam, mengambil kesimpulan bahwa kebenaran itu memang asal yang telah ada pada hati manusia. Sedangkan keburukan dan penyimpangan itu datangnya kemudian.

0: keburukan datangnya kemudian. Keburukan yang dibisikkan oleh syaitan merupakan pendatang baru. Makanya ini kabar gembira bagi kita. Kalau ingin memperbaiki diri mudah, asal kita belajar pemahaman agama yang benar. Asal kita dekatkan hati kita dengan keindahan agama. Bacalah Al-Quran dengan merenungkan isinya. Ucapkan zikir-zikir yang disyariatkan dengan merenungi kandungannya. Maka hati kita akan terbuka kembali kepada fitrah asalnya. Akan mudah menerima hal tersebut. Akan tenang dengannya. Inilah asal yang ada pada hati manusia. Oleh karena itulah, ketika Islam kita kenal menamakan istilah al-ma'ruf, kebaikan, diartikan dengan kebaikan. Amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan kepada yang baik, nahi mungkar melarang dari keburukan. Al-ma'ruf secara asal dalam bahasa Arab artinya adalah yang dikenal. Tapi kenapa kita terjemahkan dengan kebaikan, memerintahkan kepada kebaikan? Maksudnya dikenal, kebaikan dikenal oleh hati. Mungkar secara bahasa bukan artinya keburukan, tetapi yang asing tidak dikenal. Kenapa kita terjemahkan kemungkaran keburukan? Karena asalnya tidak dikenal oleh hati manusia. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam dalam Al-Quran, ketika datang malaikat yang bertamu ke rumah beliau, beliau mengucapkan, salamun qaumun mungkarun. Salam bagi kalian wahai kaum yang mungkar. Bukan berarti kaum yang jelek. Maksudnya kaum yang saya tidak kenal, kaum yang asing bagi saya. Ini artinya mungkar secara bahasa. Kita artikan keburukan karena memang asalnya keburukan tidak dikenal oleh hati kita. Makanya, kalau kita ingin kembali kepada Islam, belajar Islam yang benar, disitulah kita dapatkan hati kita akan tenang. Akan hilang semua kegundahan-kegundahan, kekalutan-kekalutan yang selama ini menimpanya. Man wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang ketika mengingat Allah. Ketahuilah dengan mengingat Allah, hati manusia akan menjadi tenang, menjadi tentram dan damai. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan ini bagi kita semua. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senanti untuk kembali kepada keimanan yang benar, yang merupakan sebab ketenangan dan kedamaian jiwa kita yang sesungguhnya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Kami cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi'san la yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam.

0: Ya wa syahadu wa Muhammadin abduhu wa rasuluh. Ikhwatal Islam, para pendengar rahimani rahimakumullah. Jazakumullah khairan masih bersama kami dan saat ini kita berada di pukul 10 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat. Pagi menjelang siang ini akan kita hadirkan sebuah kajian dalam format rekaman dan untuk kajian live yang biasanya kita ikuti bersama Ustadz Syamsur Rizal Abu Fauzan Habibullah Ta'ala. Kajian beliau hari ini di Liburgan. Akan kami hadirkan kajian dalam format rekaman sebagai pengganti kaum muslimin dan muslimat. Kajian akan kami pilihkan bersama Ustadz Muhammad El Bisham El Zima Fidallahu Ta'ala. Kajian akan disampaikan dengan tema Takkan Lari Gunung Dikejar. Kita langsung dengarkan, semoga dapat kita simak dengan baik. Dari studio, Anda ucapkan selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قوم مسلمين dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita selalu memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tema dari kajian kita pada pagi ini menjelang siang adalah tidak akan lari gunung dikejar. Gunung yang telah Allah kokohkan di atas permukaan bumi, dia tidak sedikit pun bergeser dari tempatnya. Walaupun orang memiliki antusias tinggi untuk mengejarnya, dia tidak akan lari. Begitu juga dengan rezeki yang telah Allah tetapkan. Kalau kita lihat manusia di dalam mencari rezeki yang telah Allah tetapkan, pada hari-hari ini banyak yang mengeluh kurangnya rezeki atau tidak adanya berkah di dalam rezeki. Di sisi lain, banyaknya tuntutan dari kehidupan. Kehidupan semakin mahal. Kebutuhan semakin mahal. Sehingga pembahasan untuk mencari rezeki menyibukkan hati setiap manusia. Malahan terkadang diiringi dengan gundah gulana, sehingga mereka mencarinya dengan segala cara untuk meraihnya. Ada yang dengan melakukan perbuatan curang, mencuri, korupsi. Ada dengan cara melakukan riba atau menyogok agar harta yang diinginkannya dia dapatkan. Yang ketiga, ada lagi dengan cara bersikap munafik, menipu, dan yang lain ada cara atau dengan cara menumpahkan darah atau memutuskan hubungan silaturahim, meninggalkan ketaatan kepada Allah. Perlu kita ketahui kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak manusia yang kadang-kadang dia lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan rezeki itu. Hasan al-Basri dia mengatakan, qara'tu fi 90 mawdi'an min al-Qur'an anna Allah qaddara al-arzaq wa damanaha li khalqihi. Aku telah membaca pada 9 tempat di dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah telah mentakdirkan rezeki dan telah menjaminnya untuk makhluknya. Wa qara'tu fi mawdi'in wahidin, aku membaca pada satu tempat di dalam Al-Qur'an, asy-syaitanu ya'idukum al-faqr. Syaitan menakut-nakutimu akan kemiskinan. Terkadang kita melihat sesuatu dengan kacamata miskin. Kalau begini nanti miskin, kalau begitu nanti miskin. Itu adalah takut-takut dari syaitan. Syaitan yang menakutkannya. Di dalam Al-Quran hanya satu tempat. Asy-syaitanu ya'idukumul faqr. Lalu kata Hasan al-Basri, wa syakakna fi qawli as-sadiq fi 90 mawdi'an. Kita ragu dalam perkataan yang maha jujur yang ada pada 90 tempat. Wa saddaqna qawla al-kadhib, dan kita mengiyakan, membenarkan perkataan yang pembohong. Siapa? Syaitan. Fi mawdi'in wahidin, yang hanya ada satu tempat dalam Al-Quran. Begitu realita yang ada pada manusia. Allah telah menjamin rezeki kita. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan rezeki itu sebelum 50 ribu tahun diciptakan langit dan bumi. Dituliskan maqadir kulli syai. Dituliskan takdir-takdir seluruh sesuatu. Dan diulang lagi bagi setiap individu kita, bahwa rezeki itu telah ditulis. Diperintahkan oleh Allah kepada malaikat untuk menulis rezeki bagi setiap manusia ketika dia berumur 4 bulan dalam kandungan ibunya. Apalagi yang akan kita ragukan? Rezeki itu sudah ada. Gunung itu sudah diletakkan. Dia tidak akan lari. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, inna nafsan la tamutu hatta tastakmilu rizqaha. Sesungguhnya jiwa dia tidak akan meninggal dunia sampai dia menyempurnakan rezekinya. Maksudnya sampai dia telah mendapatkan rezeki yang sempurna. Satu jiwa yang meninggal dunia tidak ada lagi sisa dari rezekinya. Semuanya telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan, fattaqullah wa ajmilu fit talab. Maka takutlah kepada Allah dan perindahlah di dalam mencari rezeki. Mencari rezeki, usaha dan tawakal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lo annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqu at-tayra yaghdu khimasan wa taruhu bitana." Rawahu Ahmad. Jika kalian betul-betul bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan memberimu rezeki. Sebagaimana burung yang bertawakal kepada Allah, Allah memberinya rezeki. Bagaimana? Yaghdu khimasan. Pagi-pagi dia sudah berangkat dari sarangnya dalam keadaan perutnya yang kempes, perutnya yang kosong. Wa taruhu bitana, dia kembali pada sore hari dengan perut yang kenyang. Tidakkah kita melihat ayam? Pagi-pagi betul dia sudah keluar dari kandangnya, membawa 10 anak ayam, mengajak anaknya 10. Ketika dia dapat cacing, dia panggil anaknya. Ya, bukannya dia tidur di kandangnya, belum matahari belum terbit tidur dulu. Enggak. Dan dia tidak pernah mengeluhkan kepada anaknya, "Bapak kalian tidak bertanggung jawab. Ya, membiarkan kalian dengan saya." Tidak. Dengan senang hati dia mencari, bertawakal kepada Allah. Wa ajmilu fit talab, perindahlah di dalam mencari. Wa la yahmilannakum istibta'u rizqi an tatlubuhu bi ma'asillah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah keterlambatan rezeki itu mendorongmu untuk mencarinya dengan maksiat kepada Allah. Lihat tetangga sudah punya mobil baru. Wah, kapan lagi kita beli mobil baru? Sudah kita cari dengan cara maksiat kepada Allah. Berutang dengan hutang riba. Atau menipu dalam usaha. Bersikap curang di dalam timbangan. Dan yang lainnya. Kata Nabi, janganlah keterlambatan rezeki. Rezeki itu ada. Tapi jangan keterlambatan datangnya itu menyebabkan kita mencarinya dengan maksiat. Kenapa? Karena fa inna Allah la yudraku ma 'indahu illa bi ta'atihi. Karena Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang ada di sampingnya tidak akan bisa diraih kecuali dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat yang lain dikatakan oleh Nabi, ambillah yang halal, tinggalkan yang haram. Ini yang harus dilakukan oleh sebagian orang. Inilah yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim. Jangan kita bertutup mata dari sumber kita ambil harta itu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan, "Yati 'alan nasi zamanun ma yubali ar-rajulu min ayna asaba al-mal amin halalin aw min haram." Akan datang satu masa di mana seseorang tidak akan memperhatikan, tidak akan menghiraukan dari mana dia mengambil hartanya. Apakah dari yang halal atau dari yang haram? Dia akan menutup mata asalkan dia mendapatkan harta yang diinginkan. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tazalu qadam al-'abdi yawm al-qiyam hatta yus'alu 'an arba." Tidak akan bergeser kaki seorang hamba nanti pada hari kiamat sampai ditanya dari empat permasalahan. Di antaranya, an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Di antaranya adalah tentang hartanya. Dari mana dia ambil dan kemana dia belanjakan. Boleh jadi kita mendapatkan dari sumber yang halal, kita belanjakan ke tempat yang halal. Boleh jadi kita mendapatkan dari sumber yang halal, kita belanjakan pada tempat yang haram. Boleh jadi sumbernya adalah dari tempat yang haram, dipergunakan tempat yang halal, atau sumbernya dari tempat yang haram, dibelanjakan di tempat yang haram. Itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala nantinya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebingungan yang dihadapi oleh sebagian manusia disebabkan pahitnya kehidupan, sedikitnya rezeki, kurangnya pendapatan, sehingga dia melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, sementara mereka lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan untuk hamba-Nya sebab-sebab yang bisa mengundang rezeki, sebab-sebab yang bisa mendatangkan rezeki, dan Allah telah menjelaskannya, dan Allah telah menjaminnya atau menjanjikan bagi orang yang berpegang teguh dengannya. Dan betul-betul dia jalankan dengan baik, dijanjikan untuk mendapatkan rezeki yang lapang. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan bagi orang yang menjalankan sebab-sebab itu, dia selamat dari apa yang dilarang. Dan dia juga akan mendapatkan rezeki dari tempat-tempat yang diduga, yang tidak diduga-duga. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuq min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan kepadanya jalan keluar dan diberi rezeki dari tempat-tempat yang tidak pernah terduga-duga. Untuk mengetahui hal itu, maka pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari sebab-sebab yang bisa mendatangkan rezeki. Yang pertama adalah takwa kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan takwa itu di antara penyebab yang bisa mendatangkan rezeki dan menambah rezeki. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Talaq ayat 2 dan 3 yang telah kita sebutkan tadi, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuq min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan jadikan baginya makhrajan, tempat keluar, solusi dari permasalahannya. Wa yarzuq min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan dia rezeki dari tempat-tempat atau dari arah-arah yang tidak pernah terduga-duga. Maka setiap orang yang bertakwa kepada Allah, yang selalu menjalankan hal-hal yang diridai oleh Allah dalam seluruh kondisinya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepadanya ganjaran dunia dan di akhirat. Di antara ganjaran yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan berikan kepadanya solusi dari problem yang dia hadapi. Diberikan kelapangan dari setiap kesulitan dan kesempitan yang dihadapinya. Dan Allah curahkan kepadanya rezeki dari sisi yang tidak pernah terduga-duga dan dari arah yang tidak pernah dia rasakan. Ibnu Katsir dia mengatakan, "Ai wa man yattaqillaha fi ma amara bih wa taraka ma naha anhu yaj'al lahu min amrihi makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah pada apa yang diperintahkan kepadanya dan meninggalkan apa yang dilarang, Allah akan berikan baginya dalam urusannya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, ay min jihati la takhturu bi balihi. Allah akan memberikan dia rezeki dari tempat yang tidak terduga, maksudnya dari arah yang tidak pernah terlintas pada benaknya. Dia akan diberi rezeki oleh Allah dari arah yang tidak pernah terlintas dalam hatinya. Ibnu Abbas dia mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan ayunjihi min kulli karbid dunya wal akhirah." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan baginya jalan keluar. Maknanya, Allah akan selamatkan dia dari segala beban dan kesulitan dunia dan akhirat. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, ay min haitsu la yarju wa la ya'mal, law la ya'mul. Maka Allah berinya rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga, maksudnya dari hal yang tidak pernah dia harap dan tidak pernah dia berangan-angan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan juga tentang rezeki ini, "Walau anna ahla al-qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard." Kalau seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, maka sungguh kami telah bukakan baginya pintu-pintu berkah di langit dan di bumi. Ibnu Sa'di dia mengatakan, "Kalau seandainya penduduk kampung itu beriman

Apa itu takwa yang bisa mendatangkan rezeki, yang bisa diberikan rezeki dari tempat-tempat yang tidak pernah terduga-duga? Takwa yang mana? Mana dari takwa? Yaitu anta ja'ala bainaka wa baina ma yadurruka wiqayatan tahulu bainaka wa bainahu. An taf'ala ma ya'muruka bihi Allah wa tajtanibu ma yanhaka 'anhu. Fala yajidka haitsu nahaka wa la yafqudka haitsu amarak. Syiaruka amru wa nahyu. Takwa yang dimaksud adalah engkau menjadikan antara dirimu dan apa yang membahayakanmu, termasuk azab Allah, wiqayatan, tameng, yang memisah antaramu dengan antara yang membahayakanmu itu. Dengan cara apa? Dengan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhkan diri dari apa yang dilarang oleh Allah. Maka hendaklah Allah tidak menemukan kita pada tempat kita dilarang, dan Allah tidak kehilangan kita pada apa yang Allah perintahkan kepada kita. Maksudnya apa? Hendaklah kita betul-betul meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan menjalankan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Mas'ud dia mengatakan tentang takwa, ayyu ta'a fala yu'sa wa yudhkara fala yunsa wa yushkara fala yukfar. Takwa itu, kata Ibnu Mas'ud, takwa kepada Allah adalah mentaati Allah, tidak dimaksiati, ditaati tidak dimaksiati, diingat tidak dilupakan, disyukuri tidak dikufuri. Itu perkataan Ibnu Mas'ud tentang takwa. Yuta', kita taati Allah Subhanahu wa taala, bukan kita tidak taat kepadanya. Kita selalu berzikir dan mengingatnya, tidak kita lupakan. Karena lupa kepada Allah Subhanahu wa taala menyebabkan seorang terjerumus dalam maksiat kepada Allah. Wa yushkar, disyukuri Allah, bukan diingkari. Karena mengingkari nikmat akan membawa seorang juga jatuh kepada maksiat kepada Allah. Talq bin Habib dia mengatakan, at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju thawab Allah. At-taqwa itu engkau mengamalkan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah dengan mengharapkan pahala dari Allah. Wa antatruka ma'siyata Allah ala nurin min Allah takhafu 'iqab Allah. Yani engkau meninggalkan maksiat kepada Allah, tidak melakukan maksiat, ala nur minallah, di atas cahaya dari Allah, yani dia tahu itu adalah maksiat. Bukannya dia tidak melakukan perbuatan tersebut karena tidak mampu, karena tidak ada kesempatan. Kesempatan ada.

0: Kemampuan ada, tapi dia tidak mengamalkannya, tidak melakukannya karena dia tahu itu adalah maksiat kepada Allah. Dia tinggalkan itu. Wa takhafu 'adzab Allah. Dia tinggalkan itu karena dia takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dinamakan dengan takwa. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab yang pertama adalah takwa. Yang makna takwa itu adalah menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya. Maka selama kita menjalankan perintah Allah di dalam mencari rezeki, meninggalkan yang dilarang oleh Allah, kita tinggalkan segala bentuk riba, kita tinggalkan segala bentuk penipuan-penipuan, kecurangan-kecurangan, maka itu akan mendatangkan rezeki kepada kita dari tempat-tempat yang tidak pernah terduga-duga. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Dua orang yang berjual beli, dia masih memiliki hak khiyar sampai mereka berpisah. Wa in sadaqa وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا. Siapa yang jujur dan memberikan penjelasan, maka diberkati di dalam jual beli mereka berdua. HP yang mau kita jual sama orang, ada orang yang mengatakan, ini saya menjual HP dengan harga 500 sesuai dengan keadaannya. Maksud sesuai dengan keadaan ini bagaimana? Ya silakan lihat aja lah. HP baterai sudah soak, ya speakernya sudah tidak jelas, nggak disampaikan. Pokoknya kondisinya saya jual. Berarti di sini apa? Dia tidak memberikan penjelasan. Wa in kadzaba wa katama, jika dia berdusta atau dia sembunyi-sembunyikan, dia tutup-tutup. HP lama dibeli casing baru, kelihatan baru lagi, ya muhiqat barakatu bai'ihima. Kalau dia berdusta dan nutup-nutupi, dia hapus keberkahan jual belinya. Kalau seandainya dia jujur, dia jelaskan, walaupun nilainya karena dia jujur, akhir ditawar orang harganya murah. Pengennya tadi 500, tahu ditawar 300. Sepakat? Ya sepakat, sudah berjalan. Burika lahuma fi bai'ihima. Diberkati bagi mereka dalam jual beli mereka. Ma ma'nal barakah? Apa makna berkah? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Yang sedikit bisa menjadi banyak, yang sedikit bisa menunaikan kebutuhan yang banyak. Itu yang namanya berkah. Tapi yang tidak berkah, banyak, tidak tahu kemana manfaatnya, tidak berbekas, terkadang tidak bermanfaat. Sebab yang kedua yang bisa mendatangkan rezeki adalah istighfar wa taubah. Beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu penyebab dari datangnya rezeki. Malah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Nuh yang mengatakan kepada kaumnya, Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursil as-samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Surah Nuh ayat 10 sampai 12. Maka aku mengatakan, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian. Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Niscaya Dia akan mengirim hujan dari langit kepada kalian dengan hujan yang deras. Kalau seandainya di negeri kita ini jarang datangnya hujan, disyariatkan bagi kita untuk melaksanakan sholat istisqa. Maka dianjurkan kepada kita untuk beristighfar. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ma mana'a qaumun min zakati amwalihim illa muni'ul matara." Tidaklah satu kaum yang enggan untuk membayar zakat harta mereka kecuali mereka dihalangi dari hujan. Laulal baha'im ma yumtaru. Kalaulah tidak gara-gara binatang ternak, niscaya mereka tidak akan diberi hujan. Maksiat penyebab terhalangnya hujan dari langit. Untuk mendatangkannya adalah dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Dan niscaya Allah akan memberimu harta dan anak. Ini faedah istighfar. Kita beristighfar kepada Allah, Allah akan curahkan kepada kita harta, bertambah harta kita. Dan Allah akan berikan kepada kita keturunan. Pada satu hari, ada seorang yang mengadu kepada Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, bahwasanya dia sudah menikah begitu lama, belasan tahun, tapi dia belum mendapatkan keturunan. Apa nasihat Syekh? Syekh mengatakan, beristighfarlah kamu sebanyak-banyaknya kepada Allah. Lalu orang tadi beristighfar, selalu dia beristighfar pada Allah. Bukan beristighfar astagfirullah, setelah itu dia tidak lakukan lagi. Tidak, beristighfar astagfirullah, astagfirullah. Mohon kepada Allah terus. Setelah satu tahun dia datang lagi kepada Syekh. Dia mengatakan, ya Syekh, istriku sudah hamil. Misdaqan liqaulihi ta'ala. Bukti dari kebenaran firman Allah, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar yursil as-samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Kalau seandainya di antara kita dihadapi oleh sempitnya rezeki, sulitnya mata pencaharian, besarnya tuntutan kehidupan, maka perbanyaklah beristighfar kepada Allah. Niscaya Allah akan memberinya rezeki. Apakah dia beristighfar lalu dia tidak bekerja? Tidak. Sama, kalau seandainya tidak bekerja, sama dengan seorang seorang laki-laki atau seorang perempuan, dia pengen punya anak, tapi dia tidak menikah. Astagfirullah terus dia. Ya. Usahanya tidak ada. Maka orang berusaha dan dia beristighfar kepada Allah terus. Insya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikannya rezeki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akthar istighfara?" Siapa yang memperbanyak beristighfar? Ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Maka Allah akan jadikan baginya setiap kegundah gulananya farajan, kelapangan. Setiap kesempitannya akan Allah berikan kelapangan. Wa min kulli dayqin makhraja, dari setiap kesulitan jalan keluar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberinya rezeki dari tempat yang tidak pernah dia duga-duga. Hadis riwayatkan oleh Imam Ahmad Abu Dawud dan sanadnya disahihkan oleh Imam Ahmad Asy-Syafi'i, Ahmad Syafi'i. Maka istighfar yang akan menambah rezeki, yang akan mendatangkan rezeki dan menambah rezeki dan yang akan memberkati rezeki adalah orang yang selalu istighfarnya itu kesesuaian antara hati dengan lidah. Orang yang pelakunya tidak bersekukuh dalam dosa. Ada orang beristighfar tapi dosa jalan juga. Ini tidak cocok antara hati dengan lidah. Maka oleh karena itu kita harus bertaubat, meninggalkan dosa-dosa kita. Lalu kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, at-tawakkal 'ala Allah atau at-tawakkul 'ala Allah taala. Bertawakal kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allaha baligh amri. Qad ja'ala Allahu li kulli syai'in qadara." Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Siapa yang hatinya tergantung kepada Allah, di dalam mendapatkan manfaat dan menolak bahaya dan kemudaratan, lalu dia serahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencukupinya setiap apa yang merisaukannya. Maka Allah akan menolong dan membelanya. Dan Allah akan memberinya rezeki dari setiap apa yang dipersulit oleh manusia. Mungkin di antara kita kalah dalam persaingan di dalam berdagang. Kita melihat tetangga kita punya modal banyak. Terkadang dia menjatuhkan harga. Modal kita sedikit. Kalau kita jual sesuai harga barang yang kita beli, enggak ada untungnya. Lalu bagaimana solusinya? Tawakal kepada Allah. Kita selalu berusaha. Kita berjualan menginginkan keuntungan. Kita serahkan urusan kita kepada Allah. Ada di antara orang ketika dia berusaha, dia tidak tawakal kepada Allah. tapi dia bertawakal kepada dukun. Datang ke dukun, minta jimat, bagaimana pelaris terhadap dagangannya. Orang yang memiliki rumah makan, tidak tahu saya di sini rumah makan Padang. Terkadang mereka pasang sekian bentuk dari jimat supaya kiriman dari orang lain, ya, tidak masuk di dalam dagangannya. Main sihir. Cara mengalahkan pesaing di dalam perdagangan. Hal yang seperti ini apabila kita imbali lagi dengan perbuatan yang sama, kita akan kalah. Maka bagi kita adalah bertawakal kepada Allah. Hati kita selalu kita gantungkan kepada Allah. Pada malam hari kita bermunajat kepada Allah, meminta kepada Allah, menyerahkan seluruh urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan mencukupi kita. Terkadang memang penuh, harus penuh perjuangan. Cobaan demi cobaan terkadang dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk menguji kejujuran tawakal kita kepada Allah. Bukannya ketika sekali kita berdoa langsung diterima, belum tentu. Tapi setelah kita berusaha, berupaya, kemudian setiap malam kita bermunajat kepada Allah, memohon kepada Allah, setiap berdoa kita kepada Allah, kita menyerahkan urusan kita kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan kita. Hadis yang telah kita sebutkan tadi, lo annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli razaqakum kama yarzuqu at-tayra yaghdu khimasan wa taruha bitana. Kalau seandainya kamu betul-betul bertawakal kepada Allah, maka pasti Allah akan memberimu rezeki. Ibnu Rajab dia mengatakan, hadzal hadis aslun fit tawakkul. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi yang sahih dan Syalbani yang kita sebutkan tadi, itu adalah asal muasal atau asal dari tawakal kepada Allah. Wa annahu min a'zami al-asbab allati yustajlabu biha ar-rizq. Bahwasanya tawakal itu adalah penyebab, di antara penyebab yang agung yang bisa mendatangkan rezeki, kata Ibnu Rajab. Qala ba'du salaf, sebagian salaf mengatakan, tawakkul tusaq ilaika ilaika al-arzaq bila ta'ibin wala takallufin. Bertawakal kepada Allah akan bisa menggiring kepada kita rezeki tanpa sulit dan susah. Tidak disebutkan di sini tanpa bekerja, enggak, tetap bekerja. Tapi kalau kita melihat bagaimana orang ketika dia mencari rezekinya habis 24 jam pikirannya semuanya tercurah kepada mendapatkan rezeki. Tidur tidak bisa. Ya. Semua daya upayanya diserahkan, dikerahkan tenaga dan pikirannya. Tapi orang yang bertawakal kepada Allah, dia berusaha, dia jalankan, usahanya merupakan salah satu sebab penyebab datangnya rezeki. Ada seorang yang saya temukan, dia penjual bakso. Jam 4 sore dia sudah tutup. Tidak mau dia menyibukkan dirinya sore hari dan malam hari. Subhanallah. Dia bisa juga pergi haji, pergi umrah. Tapi ada orang yang berdagang 24 jam. Tetap juga tidak kaya. Maka kalau kita lihat orang yang bisa mengatur dirinya dan bertawakal kepada Allah, apa yang mampu dia lakukan sebagai sebab usaha itu diberi rezeki oleh Allah. Ya, bertawakal bukan berarti kita tidak bekerja. Tapi kita bekerja. Dan kerja kita itu hanyalah penyebab, bukan dasar kita datangkan rezeki. Karena rezeki adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yang bisa menambahkan rezeki kita adalah silaturahim. Maksud dari silaturahim ini adalah silah hubungan antara rahim. Hubungan kita dengan karib kerabat kita. Maka menjalin hubungan dengan karib kerabat kita itu adalah salah satu penyebab datangnya rezeki. Imam Bukhari mencantumkan hadis Abu Hurairah. Qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi athari falyasil rahimah. Siapa yang pengen digembirakan agar rezekinya dilapangkan dan dipanjangkan sisa setelahnya, yakni umurnya, falyasil rahimah, hendaklah dia menjalin hubungan rahimnya. Ali bin Abi Talib, dia mengatakan, man sarah an yamudda lahu fi umrihi wa yuwassa' alaihi fi rizqihi wa yadfa'u anhu mitat as-su' falyattaqillah walyasil rahimah. Rawahu Ahmad. Ali bin Abi Talib, dia mengatakan, siapa yang ingin digembirakan agar umurnya dipanjangkan, rezekinya diluaskan, dan dijauhkan darinya kematian yang jelek, hendaklah dia bertakwa kepada Allah dan menjalin hubungan rahimnya. Hadis-hadis yang seperti ini amat banyak. Tadi kita sebutkan siapa rahim kita dan dengan cara apa kita bisa menjalin hubungan. Arham, rahim-rahim kita itu adalah akarib kita, karib kerabat kita. Yang mana mereka memiliki hubungan antara kita dengan mereka itu hubungan nasab. Baik mereka ahli waris kita atau tidak ahli waris. Baik mereka itu mahram kita atau tidak mahram kita. Tapi dia ada hubungan nasab dengan kita. Maka itulah namakan dengan rahim. Bagaimana cara kita menjalin hubungan dengan mereka? Dengan bermacam-macam bentuk. Di antaranya, berkunjung ke rumahnya. Mengirimkan hadiah untuknya. Atau bertanya tentang keadaannya. Atau menanyakan kondisinya. bersedekah kepada orang yang fakir di antara mereka. Berlemah lembut dengan orang yang memiliki kekayaan dari mereka. Memuliakan orang yang tua. Menghormati orang yang kecil. Mengundangnya datang ke rumah. Menyambutnya dengan baik. Ikut serta di dalam kegembiraan mereka. Mereka melaksanakan pesta pernikahan, kita juga ikut untuk membantunya. Ikut berduka cita ketika mereka ditimpa sebagian musibah. Mendoakan mereka dengan doa kebaikan. Bersihnya hati kita dari hasad dan dengki kepada mereka. Itu adalah di antara silaturahim. Apalagi pada zaman sekarang, zaman yang sudah dekat. Mengirim SMS, meneleponnya, menanyakan keadaannya. Itu adalah bagian dari bentuk silaturahim. Apalagi kalau seandainya kita memberi mereka dari sebagian kelebihan yang kita miliki. Bersedekah yang paling baik adalah bersedekah kepada karib kerabat kita yang miskin. Karena di dalamnya mendapatkan dua pahala. Pahala sedekah dan pahala silaturahim. Yang kelima, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak hadis dan ayat menunjukkan bahwa berinfak di jalan Allah akan mendatangkan rezeki. Dalam surat Saba ayat 39 Allah berfirman, "Qul inna rabbi yabsutu ar-rizqa liman yasha'u min 'ibadihi wa yaqdiru lahu. Wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin." Qul, katakan wahai Muhammad, sesungguhnya Rabbku membentangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki dari hamba-hambanya, wa yaqdiru lahu, dan Dia batasi. وَمَا أَنْفَقْتُ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ. Apapun yang engkau atau yang kamu infakkan, maka Dialah yang akan menggantikannya. Berapapun, sebesar apapun, maka Allah akan menggantinya. وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Dan Dia adalah sebaik-baik yang memberi rezeki. Ibnu Katsir dia mengatakan, "Ai mahma anfaqtum min syai'in fi ma amaraka bihi wa abahahu lakum, fa huwa yukhlifuhu 'alaykum fid dunya bil badal wa fil akhirati bil jazaa'i wat thawab." Subhanallah. Seberapapun, kata Ibnu Katsir, yang kamu infakkan, yang kamu keluarkan pada apa yang diperintahkan oleh Allah. Apa yang diperintahkan oleh Allah? Yaitu memberi nafkah kepada keluarga. Ini adalah kewajiban. Kemudian di jalan Allah, kalau seandainya sudah berlebih pada hal-hal yang mubah, yang dibolehkan, maka Allah akan menggantinya. Di dunia diganti dengan apa yang telah kita berikan. Di akhirat diganti dengan pahala dan ganjaran. Dan ini saya yakin, saya yakin-yakinnya. Bagi bapak ibu yang sudah terbiasa berinfak. sudah merasakan begitu dahsyatnya penggantian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun di antara orang yang berinfak, setelah dia berinfak langsung jatuh miskin. Tidak ada. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf adalah orang-orang yang menginfakkan sebagian dari hartanya. Malahan ketika perang Tabuk, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabat untuk mengumpulkan sebagian dari harta mereka untuk perjuangan di jalan Allah. Umar bin Khattab mengatakan, ini saatnya aku menandingi, mau mengalahkan Abu Bakar Siddiq. Dia bawa sebagian dari hartanya, dia serahkan kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah bertanya, "Wa ma abqaita li ahlik?" Qala mithlahu. Apa yang telah engkau tinggalkan untuk keluargamu? Umar mengatakan, sepertinya. Berarti separuh dari hartanya dia berikan, separuh lagi untuk keluarganya. Datang Abu Bakar Siddiq, dia berikan hartanya. Lalu Nabi mengatakan, "Wa ma abqaita li ahlik?" Qala abqaitu Allah wa rasulah. Allahu akbar. Berarti semua hartanya diberikan di jalan Allah. Setelah mendengar itu, Umar bin Khattab mengangkat tangannya. Wah, saya tidak bisa mengalahkan Abu Bakar Siddiq. Utsman memberikan sebagian hartanya yang banyak. Abdurrahman bin Auf, ratusan miliar kalau diuangkan sekarang ini. Dia berikan. Tidak ada yang jatuh miskin langsung. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahwasanya dia akan mengganti apa yang telah kita berikan. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, unfiq 'alaik." Wahai anak Adam, berinfaklah kamu, niscaya aku akan berinfak kepadamu. Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam hadis pula kan Imam Bukhari, "Ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi illa malakan yanzilan." Tidak ada hari di mana seorang hamba bangun pada pagi harinya kecuali dua malaikat turun. Fayaqulu ahaduhuma, salah satu di antaranya mengatakan, "Allahumma ati munfiqan khalafan." Ya Allah, anugerahkanlah atau berikanlah kepada orang yang telah berinfak penggantinya. Wa qala al-akhar, berkata yang lain, "Allahumma ati mumsikan talafan." Ya Allah, berikanlah kepada orang yang menahan hartanya kehancuran. Ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, doa mana yang kita inginkan dari doa yang telah disebutkan tadi? Doa yang pertamakah atau doa yang kedua? Doa yang pertama, Allah berikan, didoakan oleh malaikat agar diberikan pengganti bagi setiap orang yang berinfak. Doa yang kedua, agar dihancurkan harta orang yang tidak pernah berinfak. Memang, terkadang ketika kita berinfak, sedikit berpengaruh. Kalau saya menggambarkan hampir seperti orang donor darah. Bagaimana dengan orang donor darah? Apakah setelah orang berdonor darah 250 ml, langsung darahnya enggak kembali lagi yang 250? Enggak. Memang sedikit setelah dikeluarkan sepoyongan, agak pusing sedikit. Tapi besoknya 250 liter itu kembali lagi pada tubuhnya. Subhanallah. Ukuran darahnya tetap dan dia sudah bisa menyumbang kepada orang lain. Begitu juga dengan orang berinfak. Ya, kalau seandainya ada di antara kita yang istilah orang suka beli cindol. Ya. Setelah dia berinfak hari ini memang enggak bisa dia beli cendol, tapi besok masih bisa. Karena pada hari ini yang jatahnya untuk cendol sudah dikasihkan, diinfakkan. Tapi besok insya Allah akan bisa lagi. Tapi bagi orang yang tidak pernah berinfak, ya, sama dengan orang yang tidak pernah donor darah, darahnya segitu-gitu aja, dan dia tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Orang yang tidak pernah berinfak hartanya segitu, malah mungkin boleh jadi berkurang. Dan dia tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Berapa kita dapatkan? Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang berinfak di jalan Allah seperti orang yang menanam satu biji. Satu biji menumbuhkan 7 ranting. Setiap ranting 100 biji. Berarti satu biji menghasilkan 700 biji. Tidak itu saja. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah akan melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah. Wallahu wasi'un 'alim. Dan Allah maha luas dan maha mengetahui. Berapapun kita infakkan, Allah pasti mengetahuinya. Dan Allah akan melipat gandakannya. Bapak Ibu rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi saya katakan bagi kita yang sudah biasa menyumbang, insyaallah akan merasakan bagaimana dahsyat. Kalau yang belum, mari kita semarakkan infak ini. Setiap pagi kita sudah berinfak. Boleh jadi kotak infak ada di masjid kita taruh. Ya. Berarti pagi-pagi sudah kita berinfak dan sudah mendapatkan doanya malaikat. Pada satu hari, ini adalah dalam rangka motivasi. Saya pernah berinfak 1000 perak. Ya. Ketika perjalanan dari rumah kakak saya ke bandara untuk menuju pulang dari Cengkareng ke Padang. Terniat bagi saya pada saat itu berinfak 1000 aja. Lihat ada orang di samping, saya kasihkan 1000. Ketika saya mau pulang, saya sudah bilangkan kepada istri untuk tidak perlu menjemput ke bandara, cukup di dekat halte yang dekat dari rumah. Apa yang terjadi? Ketika saya sampai di bandara Padang, qadarullah ada seorang yang datang. Pak Ustadz, mau kemana? Saya bilang, saya mau pulang dari Jakarta. Saya mau pulang. Udah, kalau begitu sama saya saja. Ya, akhirnya naik dengan mobilnya Innova, diantar ke rumah saya. Kalau diuangkan, kira-kira berapa uangnya? Mungkin 40 ribu atau 50 ribu. Kan uang. Kalau seandainya saya naik bis kota atau bis kendaraan bandara, mungkin sudah mengeluarkan uang 25 ribu. Ntar istri menjemput dari rumah ke halte. Mengeluarkan bensin juga. Berapa biayanya? Ya. Sekarang ada orang menawarkan langsung diantar ke depan rumah. Berarti, coba kita lihat tadi 1000 diganti oleh Allah walaupun tidak dalam bentuk fisik. Tetapi, tidak jadi kita mengeluarkan kocek kita. Ya, pas dalam perjalanan datang SMS. Dia bilang, Pak Ustadz, minggu ini Pak Ustadz ada acara enggak? Saya mau memasukkan mobil Pak Ustadz ke bengkel. Saya jawab, tidak ada Pak, insya Allah, terima kasih. Tapi saya bilang, Pak boleh enggak masukkan ke bengkel resmi? Ya, Karena mobil saya belum dimasukkan ke bengkel resmi, saya bilang. Boleh silakan masuk ke bengkel resmi. Keluar-keluar fakturnya kalau tidak salah 3.150 kalau enggak salah. Nah, 3.150 ditambah 50 sudah menjadi 3.200. Berapa kali lipat dari 1.000 yang dikeluarkan. Ya. Dari hal-hal yang tidak pernah terduga-duga bagi kita. Nah, ini ya mudah-mudahan bagi Bapak Ibu yang sudah menyumbang mungkin lebih banyak lagi pengalaman. Dan yang jelas ketika kita suka berinfak, Allah akan hilangkan pada jiwa kita jiwa tamak dan rakus. Dan banyak lagi hikmah yang lain. Taib. Dari sebab datangnya rezeki yang ketujuh. Yang keenam. Adalah. Al-mutaba'atu bainal hajji wal umrah. Mengikutkan. Atau. Menyelenggarakan haji dan umrah. Mengikutkan haji dan umrah merupakan sebab dilapangkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "Tabi'u bainal haji wal umrah." Fa innahuma yanfiyanil faqra wadh-dhunuba kama yanfi al-kira khabath al-hadid wadh-dhahab wal-fidda. Wa laysa lil-haji al-mabrur thawabun illa jannah. Ikuti haji dan umrah dengan haji dan umrah berikutnya. Tapi kalau haji sudah sulit bagi kita. Sekali mendaftar baru nanti 10 tahun setelah itu baru kita bisa mendaftar lagi. Setelah mendaftar pun harus menunggu antriannya 10 tahun lagi. Ya, orang sekarang enggak bisa. Kalau sudah haji dia harus setelah 10 tahun pergi haji baru bisa mendaftar. Setelah masuk antrian 10 tahun dia menunggu. Berarti hajinya dalam jarak 20 tahun. Waduh. Gak bisa nih. Tapi ada satu lagi solusinya adalah umrah. Sering-seringlah umrah. Ya. Karena kata Nabi SAW. Karena keduanya itu akan menghilangkan kefakiran dan dosa. Menghilangkan kemiskinan dan dosa. Sebagaimana al-kir. Kir itu adalah pompa yang meniup api yang ada pada besi. Pandai besi. Dia akan meniup khabath al-hadid. Kembang-kembang api yang ada melengket di besi. Ya. Atau yang melengket di emas atau perak. Itu gunanya kir. Begitu juga dengan haji dan umrah. Dia akan menghilangkan kemiskinan. Setiap orang umrah, ya, terbuka lagi rezekinya. Ada orang pergi umrah, tambah tokonya lagi. Pergi dia umrah, tambah lagi tokonya. Ya, rezeki. Apabila dia melakukannya dengan baik, Allah akan melapangkan rezekinya. Dan haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Yang ketujuh, berbuat baik kepada orang-orang yang lemah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki hamba-Nya dan menolong hamba-Nya disebabkan perlakuan baik hamba itu kepada orang-orang yang lemah. Ini adalah kabar gembira pada donatur-donatur. Orang yang mau membantu keluarga yang lemah. Anaknya pintar tapi tidak memiliki uang untuk SPP. Lalu dia bantu. Ya, agar yayasan tidak tekor. Dibantu untuk SPP-nya. Atau yang lain. An Mus'ab bin Sa'ad qal ra'a Sa'd anna lahu fadlan 'ala man dunihi Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal tansuruna wa tarzaquna illa bidhu'afaikum. Saat melihat ada orang, saat melihat bahwasannya dia memiliki kelebihan dari orang lain, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah kalian ditolong dan diberi rezeki, kata Rasulullah, kecuali disebabkan oleh orang-orang lemah kalian. Maksudnya, karena kita membantu orang-orang lemah, orang-orang yang miskin, gara-gara itulah kita ditolong oleh Allah. Gara-gara itulah Allah akan memberi kita rezeki. Saya punya teman di Arab Saudi, tempat saya bekerja dahulu. Dia bukan orang Saudi, tapi orang Palestina. Dia selalu membantu orang. Dia bagian dari orang-orang mu'alaf. Banyak orang Filipin yang diislamkannya. Setiap orang yang sulit dia bantu, dia carikan siapa yang bisa membantunya. Dia kemarin ketika beberapa bulan yang lalu saya ketemu dengan beliau di kantornya, dia katakan, saya merasakan tidak ada satupun kesulitan di hadapan saya kecuali Allah menolong saya. Dan saya melihat ini adalah disebabkan dia selalu membantu orang. Hatta sampai-sampai orang Saudi pun dibantunya. Dan ini adalah manfaat dari menolong orang. Berapa doa yang akan mendoakan kita ketika kita melapangkan orang. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man yassara an mu'sirin yassara Allahu lahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang memudahkan orang yang sempit, siapa yang memudahkan orang yang sulit, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Allah fi auni al-'abdi ma dama al-'abdu fi auni akhihi. Allah selalu membantu hamba selama hamba membantu saudaranya. Allah fi hajati 'abdihi. Allah selalu berada dalam kebutuhan hambanya selama hamba itu juga berada dalam kebutuhan saudaranya. Ada orang yang saya temukan, dia bilang kepada saya, Pak Ustadz, ada orang yang selalu datang ke tempat saya ini, minta uang terus. Mungkin bagi orang yang memiliki kacamata berbeda, dia katakan, kok mau aja Anda dijadikan sebagai ATM? Ya, kapan dia perlu dia datang? Pak, Bu, saya butuh uang. Kalau dia melihat, tidak seperti itu. Dia melihat, Masya Allah, sudah datang orang yang mengantarkan pahala kepadaku. Ya. Dan ini subhanallah, Allah mudahkan urusannya. Taib. Bapak Ibu Alhamdulillah kalau Allah subhanahu wa ta'ala, saya rasa sampai di sini yang dapat saya sampaikan, walaupun masih ada sebab-sebab yang lain. Mudah-mudahan apa yang kita sebutkan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita lanjutkan dengan tanya jawab. Allahumma.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Ustaz yang telah memaparkan atau memberikan penjelasan dan ulasan materi kepada kita sekalian di kesempatan kali ini. Baik, sebagaimana yang kami sampaikan di awal pembicaraan tadi, bahwasanya kita akan membuka sesi tanya jawab dan bagi jemaah Masjid Asawi mungkin bisa untuk langsung memberikan pertanyaannya melalui mic yang telah disediakan oleh penitia. Dan bagi pendengar mungkin sudah memberikan pertanyaannya melalui via SMS. Baik, kita mulai dari jamaah Masjid Asawi. Mungkin kami akan bacakan satu pertanyaan yang masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ibu saya pernah menyaksikan permasalahan antara dua ibu kantin di salah satu sekolah dasar di Kota Kendari. Dulunya ibu kantin yang satu hanya menjual nasi di sekolah dasar tersebut, dan ibu kantin yang satu lagi menjual es. Pada bulan lalu, ibu kantin yang hanya menjual nasi menambah jenis jualannya, yaitu es buah. Karena es buah laku keras, akhirnya ibu kantin yang menjual es Kiko mengomel dan memberikan sindiran kepada ibu kantin yang menjual es buah, sehingga menyebabkan hubungan antara keduanya tidak akur lagi. Apa nasihat Anda saat dari kejadian yang terjadi di antara kedua ibu di SD tersebut buat para kompeten itu?
0: Saya tidak tahu bagaimana kompleks pasar di sini. Tapi biasanya kalau saya melihat lebih teratur itu ada di Arab Saudi. Bagaimana di Arab Saudi? Biasanya satu jalan ini semuanya HP semuanya. Di tempat yang lain kompleknya itu adalah misalkan jual aki semua. Tempat yang lain jual alat bangunan semuanya. Tidak pernah mereka menghiraukan, loh kenapa Anda menjual barang yang sama dengan seperti saya? Ya? Maka kita ingatkan kepada ibu yang merasa jatahnya berkurang setelah ada ya kompetitor pesaing di dalam menjual es buah. Ya, tidak akan lari gunung dikejar. Rezeki Anda telah disiapkan. Lapangkan hati. Jangan yang sempit hati ini yang menyebabkan sempitnya rezeki kita. Sudah dapatnya sedikit, ditambah lagi kesal. Sudah. Semuanya terkadang, ya, boleh jadi yang seharusnya dikasih garam, gak bisa dikasih garam. Akhirnya orang sudah gak enak lagi. Ya, banyak hal. Yang perlu diperlapang adalah dada. Rezeki kita sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahu a'lam.
1: Baik, kita kembali mengambil satu pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Fenomena sekarang yang terjadi adalah banyak orang yang bersilaturahmi ke rumah seorang tatkala masih menjabat atau menjadi pejabat. Tetapi tatkala tidak punya jabatan, terkadang tidak ada lagi yang mau bersilaturahmi. Apakah ini yang disebut silaturahim? Lalu bagaimana jika kebetulan pejabat itu adalah kerabat kita? Banyak juga calon pejabat rajin membantu dan silaturahim, tapi tatkala sudah jadi pejabat malah mempersulit saudaranya dan tidak lagi mau silaturahim. Bagaimana ini Ustaz? Apa ini juga pernah terjadi di zaman sahabat Rasulullah dan sahabat sesudah zaman?
0: Satu rahim itu bukan saling kunjung mengunjung. Ya. Satu rahim itu bukan misalkan kita dikasih, kita kunjungi dia, kita balas, itu mukafaah namanya. Man sana 'alaikum ma'rufan fakafi'uh. Siapa memberikan kebaikan kepadamu maka balaslah. Tapi yang dimaksud dengan menjalin hubungan rahim itu adalah siapa yang memutuskannya kita hubungi. Dia tidak punya jabatan lagi, kita kunjungi. Ya, atau dia memutuskan hubungan dengan kita, kita yang mendatanginya. Itu namanya silaturahim. Kalau seandainya dia menjabat, kita datang ke situ, bukan silaturahim. Itu namanya ya, istilah kami di Padang itu menjuluk. Ya, kalau kita mau ngambil mangga ya kita tonjol gitu ya, supaya dia jatuh. Ya. Itu bukan silaturahmi. Jangan-jangan ada bakwan di balik udang. Kejelasan gitu ya, ketahuan, kelihatan. Kalau udang di balik bakwan masih tersembunyi. Karena kelihatan betul tujuannya. Maka tidaklah pantas kita Untuk seperti ini tidak ada lagi jabatan, kita tidak pernah berkunjung, ya. Pertama yang kita dudukkan tadi adalah silaturahim, itu adalah kepada karib kerabat kita.

0: hapus dosa korupsinya dengan membangun masjid dengan uang korupsi. Ya, enggak akan bakal. Ya, malahan Allah Subhanahu wa taala Rasulullah mengatakan wala sadaqatin min ghulin. Bahwasanya Allah tidak akan menerima sedekah yang datang dari harta ghulul. Wallahu taala alam.
1: Mana yang lebih utama, infak di masjid setiap hari atau infak kepada anak jalanan setiap hari? Kemudian yang kedua, saya pernah mendapati bahwa surga itu akan dihuni oleh banyak orang fakir dan miskin. Benarkah itu? Padahal saya sering melihat masih banyak orang miskin di desa-desa yang tidak mengikuti sunnah Rasul. Banyak melakukan ibadah yang bid'ah. Banyak yang tidak puasa. Kemudian suka minum khamr dan lalu bagaimana bisa mereka yang miskin banyak yang masuk surga? Jazakumullah khairan.
0: Baik. Mana yang bermanfaat lebih afdal bersedekah ke masjid kepada anak jalanan? Berinfak ke masjid lebih afdal kepada anak jalanan dalam kondisi sekarang. Karena kita melihat anak jalanan itu ada lagi koordinatornya. Itu satu. Yang kedua, kita membiarkan mereka untuk meminta-minta. Ya. Maka kita lebih baik ke masjid daripada anak jalanan. Adapun yang kedua tentang penduduk surga itu banyak orang miskin. Ya. Tapi bagaimana orang miskin tidak sholat? Ya, tidak mengikuti sunnah Rasul. Maksudnya begini. Ketika orang miskin yang soleh dengan orang kaya yang soleh, maka yang lebih cepat masuk ke dalam surga itu adalah orang miskin yang soleh. Kenapa? Karena tidak perlu diaudit dia. Orang kaya yang soleh banyak harus diaudit. Zakatnya sudah keluar atau belum? Ya. Pertanggungjawaban hartanya banyak. Maka itu yang menghalangnya atau menghambatnya untuk cepat masuk ke dalam surga. Ya. Bukan status miskin dan kayanya. Kalau orang miskin di negara-negara kafir gimana? Ya. Baik. Orang miskin yang sebagian orang-orang muslim yang kurang tahu dengan agama, maka tentu dipertanyakan dulu amalannya, dihitung dulu. Jadi yang maksud tadi yang banyak masuk ke dalam surga wallahu alam adalah tadi perbandingannya antara orang miskin yang soleh dengan orang yang kaya yang soleh wallahu taala.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kami mengangkat satu pertanyaan dari pendengar radio. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Keluarga Ana sangat percaya pada orang yang mengakui dirinya sebagai Ustaz yang bisa membuka aurat rezeki dan menyembuhkan penyakit hanya dengan air yang diberi doa atau diberi doa khusus, dan Ana lihat memang hidup mereka jauh lebih baik, bahkan sangat berkecukupan dalam materi dan penyakitnya juga sembuh. Sehingga setiap permasalahan yang ada, mereka selalu mendatangi Ustaz itu. Bagaimana pandangan Ustaz akan hal ini? Syukran. Jazakumullah khairan.
0: Yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah, sesuaikah dengan sunnah apa yang dilakukan oleh orang itu? Yang perlu kita perhatikan adalah cara, bukan dari hasil. Hasil tidak membenarkan cara. Ada orang yang sembuh ketika dia berobat ke dukun. Apakah kesembuhan itu menunjukkan bahwa dia berobat itu sudah benar? Maka yang seperti tadi, di mana mendatangi seorang ustadz dan berobat dengannya, kita perlu tahu apa yang dibacanya,

0: ruqyah, ya, apakah sesuai dengan sunnah atau tidak. Adapun kehidupannya bagus setelah itu, wallahu alam, yang pasti dia tidak keluar dari takdir dari Allah Subhanahu wa taala apa yang telah Allah tetapkan. Wallahu ta'ala.
1: Kembali kami mengangkat satu pertanyaan dari pendengar radio. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana dengan orang yang awal usahanya bermodalkan kredit atau kredit bank, bank riba, dan dia bertobat dari riba tersebut? Apakah uang dari hasil usahanya ini dihalalkan Allah karena hanya ini satu-satunya usaha yang dia miliki untuk melunasi kredit utang yang dan juga memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari?
0: Bagaimana dengan orang yang berusaha di awalnya dia memakai harta riba? Setelah itu dia tahu bahwasanya riba itu haram dan dia tinggalkan. Maka kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas." Dzalika bi'annahum qalu innamal bai'u mithlu ar-riba wa halallahu bai'a wa harrama ar-riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa amruhu ila Allah. Wa man 'ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang memakan riba, mereka tidak akan sanggup berdiri bangkit nanti pada hari kiamat kecuali seperti orang yang kesurupan disebabkan dimasuki oleh syaitan. Sudahkah kita melihat orang yang kesurupan, bisakah dia berjalan? Enggak bisa. Berdiri, tertidur lagi. Berdiri, tertidur lagi. Orang yang sedang kesurupan. Kenapa hal itu terjadi? Dzalika bi'annahum qalu innamal bai'u mislur riba. Karena mereka mengatakan jual beli itu sama aja dengan riba. Jual beli saya dapat untung, riba juga saya dapat untung. Ya, keuntungan yang saya dapatkan dari riba, ya, dari batas waktu yang telah aku tentukan. Wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah telah menghalalkan jual beli. Apa itu jual beli? Naqlul mulkiyah ma'al 'iwad au bi'iwad. Memindahkan hak milik dengan memberikan ganti. Itu jual beli. Tapi kalau riba, tidak. Penambahan, ya, dari barang yang ada ribanya. Uang 10 ribu atau uang 100 ribu dengan uang 110 ribu. Itu adalah riba. Emas. 1 gram emas dengan 1 sekian gram. Terjadinya perbedaan jumlah. Kata Nabi SAW, "Az-zahabu bil-zahab, wal-fiddatu bil-fiddah, wal-tamr bil-tamr, wal-sya'ir bil-sya'ir, wal-bur bil-bur, wal-mil bil-milh, mislan bimislin, yadan biyadin." Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum sya'ir dengan gandum sya'ir, korma dengan korma, gandum bur dengan gandum bur, garam dengan garam, harus sama, mislan bimislin, yani ukurannya sama, 1 kilo ya 1 kilo. Apakah garam yang kualitasnya tinggi dengan garam yang kualitasnya rendah harus sama, mislan bimislin? 1 kilo ya 1 kilo. Yadan biyadin, harus cash. Kalau tidak, jatuh kepada riba. Ibu-ibu misalkan mau menukar gelang 10 gram dengan kalung 10 gram. Tapi ketika dia pergi ke toko, orang toko itu mengatakan, mana gelang ibu? Ini gelangnya. Oh iya, harganya sekian. Ibu mau yang mana, yang dari kalung? Kalung yang ini 10 gram. Ibu harus menambah 3 juta lagi. Berarti sebenarnya adalah 10 gram emas dengan 10 gram emas yang satu ditambah 10 gram ditambah 3 juta dengan 10 gram. Itu adalah riba. Tanpa disadari, wahai pedagang-pedagang emas, jatuh di dalam riba. Waduh, kan sama aja Ustaz. Kalau kita transaksiin, taruhlah sekarang ini nilainya adalah 7 juta. Nilainya taruhlah 7 juta, kita kasihkan uang 7 juta, nanti dia juga kan ngasih 70 juta. Kan sama aja artinya. Ya, yang sedikit itulah perbedaannya. Tukar menukar itu adalah tadinya jatuh riba. Supaya tidak jatuh riba, selesaikan dulu transaksi yang pertama. Ini gelang saya ini berapa nilainya? Kesini uangnya dulu, masukin. Lalu kalau mau beli barang lagi yang kalungnya, ya udah ini berapa? Ini uangnya. Ditambah lagi kebutuhannya, silakan. Tapi kalau emas 10 emas 10 gram dengan 10 gram yang satu ditambah 10 ditambah 3 juta, ini adalah riba. Ya. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha." Siapa yang datang nasihat dari Rabb-nya, fantaha, lalu dia berhenti, dia tidak mau lagi untuk melanjutkan ribanya, selesaikan, dia sudah mau menyelesaikan ribanya, falahu ma salaf, apa yang telah dia raihnya dari dulu itu milik dia. Fa amruhu ila Allah, maka urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man ada, siapa yang pengen mengulang kembali setelah dinasihati bahwasanya riba itu adalah haram, tapi tetap juga dia bersukuku untuk melakukannya, faulaika ashabun nar hum fiha khalidun, mereka adalah orang-orang penduduk api neraka, mereka kekal di dalamnya. Jadi dari ayat ini menunjukkan kepada kita hasil yang diraih dari uang kredit tadi. Setelah dia tahu dia tinggalkan perbuatan ribanya, maka hasil yang didapatkannya itu adalah untuk dia. Ya, wallahu ta'ala. Baik, Bapak Ibu, berkatlah Allah Subhanahu wa taala di akhir dari kajian kita, mari kita renungkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man kana niyyatuhu al-akhirah." Siapa yang niatnya adalah akhirat, yaitu maksudnya siapa yang orientasi kehidupannya di dunia ini adalah akhirat. Kira-kira pokoknya pikirannya akhirat aja. Ya, akhirat aja. Pokok pikirannya apa aja? Akhirat, akhirat. Kira-kira hidupnya kayak apa sih? Hah? Kira-kira hidupnya kayak apa? Di masjid aja. Salah. Siapa yang niatnya adalah akhirat, orientasi hidupnya adalah akhirat, dia sebagai pejabat, bagaimana jabatannya ini bisa dia meraih akhiratnya? Dia sebagai dosen, bagaimana dengan dosennya dia bisa meraih akhiratnya? Menolong orang, membantu orang, memudahkan urusan orang. Ya. Apabila dia diamanahkan, dia jalankan amanahnya dengan baik, maka ja'alallahu ghinahu fi qalbihi. Allah akan jadikan kekayaannya di hatinya. Nabi juga mengatakan laisal ghina bikatsratil 'arad walakinnal ghina ghinan nafs. Bukanlah orang kaya itu yang memiliki harta yang banyak, tetapi yang dimakan dengan yang kaya adalah kaya jiwa. Maka Allah jadikan kekayaan di hatinya. Wa jama'a syamlahu, dan Allah kumpulkan urusannya. Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan urusannya. Wa yatihi dunya wa hiya raghimah, dunia akan mendatanginya dengan kondisi dunia yang terhina. Ketika ada orang yang mengejar dunia, atau dunia, atau orang yang dikejar dunia, yang orang yang terhina yang mengejar atau yang dikejar? Hah? Yang terkejar adalah orang yang mengejar adalah terhina. Dia dalam kondisi yang lemah. Orang yang dikejar adalah dalam kondisi posisi yang aziz, yang mulia. Maka orang yang betul-betul orientasi hidupnya adalah akhirat, Allah berikan kekayaan pada hatinya, dia merasa cukup, Allah akan mudahkan urusannya, dan di dunia akan mengejarnya. Ya, coba kita lihat ketika seorang menjabat jabatan, yang mana dalam jabatan itu yang dia orientasinya adalah akhirat, dia mudahkan, dia jalankan amanah dengan baik, dia tunaikan amanah-amanah tersebut dengan baik, sudah habis masa jabatannya, apa kata orang, bapak ajalah terus menjabat ini, enak kok dengan bapak. Oh enggak, saya udah capek dong. Udah bapak aja deh, udah pas. Jabatan mengejar dia. Ya, karena dia sudah menjalankan amanah dengan baik. Akan tetapi, wa man kanatid dunya aktsara hammiha, siapa yang dunia kebanyakan dari orientasi hidupnya, ja'alallahu faqrahu baina 'ainayhi, Allah jadikan kemiskinannya di hadapan matanya. Maka setiap dia seperti dia memakai kacamata miskin. Dia ke sini miskin nih. Miskin. Terus miskin aja yang dia lihat. Mau bersedekah nanti jatuh miskin. Masukkan anak ke pondok pesantren nanti dia makan apa? Mau begini miskin aja pikirannya semua. Ya. Lalu bagaimana? Wasyattata syamlahu. Allah akan perandakan urusannya. Karena dia mengejar dunia, dunia dan dunia dia kejar. Ya. Kursi, jabatan, bagaimana juga upaya dan daya dan upaya dia kerahkan agar mendapatkan dunia. Allah perandakan urusannya. Wala ta'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Dia tidak akan meraih dunia kecuali apa yang telah dituliskan oleh Allah untuknya. Dia mengejar dunia ke ujung dunia, dia tidak akan dapatkan kecuali apa yang telah dijatahkan untuknya. Maka oleh karena itu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kehidupan kita, kita tidak tahu berapa umur kita. Maka mari kita jadikan kehidupan kita orientasinya adalah akhirat. Man kanatil akhiratu akthar hammiha, atau man kanatil akhiratu niyatahu, siapa yang akhirat niatnya, pikirannya, maka Allah akan berikan kekayaan pada hatinya, dan Allah akan mudahkan atau kumpulkan urusannya, dan dunia mendatanginya dalam kondisi terhina. Kalau istilah orang lain mengatakan uang mengejarnya. Dia bersedekah. Saya tahu ada orang yang bersedekah, masya Allah, membangun masjid di mana-mana, orang Indonesia. Subhanallah, usahanya enggak ada yang bangkrut. Usahanya selalu entah miliaran, entah berapa dia sudah menyumbangkan di jalan Allah, bangun masjid, bangun sekolah, ya. Dan dia tidak pernah jatuh miskin. Malahan usahanya semakin berkembang. Berarti di sini harta kekayaan mengejarnya. Sementara dia cukup hidupnya. Ya, kaya, merasa kaya dia, kaya hati. Tidak meminta-minta kepada yang lain. Tapi siapa yang dunia menjadi orientasi hidupnya, maka Allah akan berikan kepadanya kacamata miskin. Kemiskinan selalu berada di hadapannya. Ya, lalu karena takut miskin, dia berupaya untuk meraih dunia. Maka Allah memperandakan urusannya. Gara-gara dunia, ada orang yang masuk ke dalam rumah sakit jiwa. Sudah mengeluarkan uangnya, tapi jabatan tidak didapatkan. Yang dapat adalah sinting. Ya. Kasihan. Dan dia tidak akan dapatkan dari dunia apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Ketika dia berumur, ya, ketika dia berumur 4 bulan dalam kandungan orang tuanya. Mudah-mudahan kita termasuk pada bagian yang pertama. Orientasi hidup kita adalah akhirat. Mudah-mudahan Allah lapangkan urusan kita dan Allah bukakan rezeki kita dan Allah mudahkan bagi kita untuk beramal dan Allah jadikan kita orang yang menjadi nafa'an, orang yang banyak memberikan kebaikan kepada orang lain. Mudah-mudahan bermanfaat sallallahu Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah.

0: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
1: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
0: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
0: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
1: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama Malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an, kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
0: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk
3: salat. Hidayah 103,4 FM. Al-Quran.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Allahu Akbar Allah.

0: قدوات نبوية.
1: عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia selalu menjalin silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa qala, ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bihusni sahabati? Qala ummuk. Qala thumma man? Qala ummuk. Qala thumma man? Qala ummuk. Qala thumma man? Qala abuk. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, pernah datang suatu saat seorang lelaki kepada Rasulullah SAW seraya berkata, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang seharusnya saya pergauli dengan baik? Rasulullah menjawab, ibumu. Ia kemudian berkata, kemudian siapa lagi wahai Rasul? Rasulullah menjawab, ibumu. Ia kemudian berkata, siapa lagi wahai Rasul? Rasul menjawab, ibumu. Ia kemudian berkata, siapa lagi wahai Rasul? Rasulullah menjawab, ayahmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, raghima anf thumma raghima anf thumma raghima anf, man adraka abawayhi 'inda al-kibri ahaduhuma aw kilahuma falam yudkhil al-jannah. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, merugi, kemudian merugi. Orang yang bertemu dengan kedua orang tuanya ketika mereka sudah tua, atau bertemu dengan salah seorang di antaranya ketika mereka sudah tua, akan tetapi itu tidak mampu membuatnya untuk masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh kalian adalah pemimpin dan seluruh kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang raja adalah pemimpin, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya. Seorang lelaki adalah pemimpin di rumah tangganya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan di rumah tangganya. Seorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban akan kepemimpinannya. Dan seorang pembantu adalah pemimpin terhadap harta tuannya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Dan seluruh kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu ta'ala anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. رواه مسلم. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma bahwasanya Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, dunia adalah kesenangan, dan sebaik-baik kesenangan dunia adalah wanita yang salihah. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Kadang kita semangat untuk beribadah, dan kadang kita merasa malas untuk menjalankan ibadah. Kenapa itu bisa terjadi? Jawaban yang paling mudah, karena itu takdir dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Allah menakdirkan hari ini kita semangat, besok kita malas. Namun, tentunya segala sesuatu ada sebabnya. Segala sesuatu ada sebabnya. Salah satu sebab terbesar yang menyebabkan orang malas atau semangat beribadah adalah kondisi hati. Kondisi hati. Ketika hatinya sedang sehat, hatinya sedang bersih, biasanya dia akan semangat beribadah. Sebaliknya, ketika hatinya kotor dan dipenuhi dengan penyakit, maka saat itu dia akan malas untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan salah satu faktor yang bisa membersihkan hati dari kerak-kerak kotoran itu adalah Al-Quran. Adalah Al-Quran. Sehingga di dalam surat Al-Isra ayat 82, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah." Dan kami turunkan Al-Quran, salah satunya adalah untuk syifa, sebagai penawar, sebagai penyembuh, sebagai obat dari penyakit-penyakit yang ada dalam hatinya. Maka kerak-kerak yang ada dalam hati kita akan semakin menumpuk dan semakin susah untuk dihilangkan. Sebaliknya, semakin sering kita membaca Al-Quran, semakin banyak halaman yang kita baca, maka akan semakin sehat hati kita, akan semakin bersih hati kita.
3: Seorang lelaki yang gagah perkasa, berdiri tegak, matanya penuh keyakinan dan tawakal. Dialah seorang nabi yang telah berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang pemimpin yang pernah menghadapi penguasa paling zalim di muka bumi. Namanya Musa alaihi salam. Ia telah melihat mukjizat besar, tangan beliau yang bersinar, tongkat yang berubah menjadi ular, sampai lautan yang terbelah, yang kemudian menyelamatkan Musa alaihi salam dan Bani Israel, sekaligus menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Ia adalah seorang pejuang yang tak pernah gentar menghadapi bahaya. Tapi ada satu hal yang bahkan seorang nabi pun tidak bisa menghindarinya. Ajal. Dan inilah yang terjadi pada Nabi Musa alaihissalam. Pada suatu hari yang sunyi, seorang tamu tak dikenal datang menghampiri beliau. Namun, hanya dalam hitungan detik, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Sesuatu yang bahkan malaikat maut sendiri tidak menduganya. Sebuah tamparan, sebuah kejadian yang tidak biasa. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Nabi Musa menampar malaikat maut? Dan pelajaran besar apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Kita simak epic story yang berikut ini. Inilah kisah yang akan mengubah cara kita memandang kehidupan dan kematian. Sebelum kita masuk lebih dalam dalam kisah ini, kita perlu mengenal siapa sosok yang menjadi tokoh utama dalam peristiwa luar biasa ini. Dialah Musa alaihissalam, seorang nabi yang dipilih langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang lelaki yang memiliki kekuatan fisik luar biasa, sekaligus hati yang penuh keteguhan. Sejak kecil, hidup beliau telah dipenuhi ujian. Beliau lahir di bawah tirani seorang raja kejam, Fir'aun, yang membantai setiap bayi laki-laki dari kaum Bani Israel. Namun, dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, bayi kecil ini justru tumbuh besar di dalam istana sang tiran. Tahun demi tahun berlalu, hingga pada suatu hari, sebuah peristiwa mengubah hidupnya selamanya. Dengan sekali pukulan, ia membunuh seorang laki-laki Mesir yang tengah menzalimi seorang dari kaumnya. Musa pun melarikan diri, meninggalkan kemewahan istana menuju tanah yang asing. Di sana, ia menjadi seorang penggembala. Ia menikah, membangun keluarga, dan hidup dalam ketenangan. Hingga suatu malam, ketika ia melihat cahaya di atas gunung, suara dari baliknya menyapa, "Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhanmu." Saat itulah ia menerima wahyu. Ia diangkat sebagai seorang rasul, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditugaskan kembali ke Mesir untuk menghadapi Fir'aun. Maka dengan penuh keberanian, ia kembali berhadapan langsung dengan penguasa paling zalim di muka bumi, memperingatkannya dengan satu pesan tegas, ibadahilah hanya Allah semata, dan merdekakanlah Bani Israel. Tetapi Fir'aun menolak. Maka terjadilah serangkaian mukjizat, dari munculnya wabah, belalang, kutu, darah, hingga akhirnya Fir'aun dan pasukannya ditelan lautan yang terbelah oleh tongkat Musa alaihissalam dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musa terus memimpin Bani Israel dalam perjalanan panjang. Namun, ia bukan hanya seorang pemimpin, ia juga seorang manusia. Ia menghadapi cobaan, pengkhianatan, dan bahkan kekecewaan terhadap kaumnya sendiri, Bani Israel. Ia adalah seorang nabi yang penuh ketegasan. Ia tidak ragu bertindak ketika melihat kebatilan. Ia menegakkan keadilan dengan tangan dan hatinya. Dan hari itu, ketika malaikat maut datang kepadanya, ia bereaksi seperti seorang pejuang sejati. Suatu hari yang sunyi, Nabi Musa alaihissalam berada di kediamannya. Ia telah melalui banyak hal dalam hidupnya, tantangan, perjuangan, dan juga kemenangan. Namun hari itu berbeda. Seorang tamu datang menghampirinya. Sosok asing yang tidak ia kenali. Tanpa izin, tanpa salam, tanpa perkenalan. Hanya sebuah kalimat yang terdengar tegas. "Ya Musa, ajib rabbak." Wahai Musa, penuhilah panggilan Tuhanmu. Nabi Musa menatap sosok itu. Matanya tajam. Siapa dia? Mengapa ia masuk begitu saja ke dalam rumahnya? Ia bukan pengikutnya. Ia bukan sahabatnya. Ia bukan utusan yang biasa datang membawa wahyu. Lalu, apa maksud kedatangannya? Hati Nabi Musa waspada. Sebagai seorang lelaki yang gagah berani, ia tidak akan tinggal diam jika ada orang asing masuk ke rumahnya tanpa izin. Dan tanpa ragu, ia mengayunkan tangannya. Sebuah tamparan keras mengenai wajah sosok itu, hingga mata tamu tersebut rusak dan ia pun menghilang. Sosok tamu asing tersebut sebenarnya adalah malaikat maut. Setelah kejadian tersebut, malaikat maut kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghadap dengan penuh keheranan. Malaikat ini berkata, "Ya Allah, Engkau telah mengutusku kepada seorang hamba yang belum ingin mati. Ia bahkan telah membuat mataku cacat, membutakan mataku." Allah mendengar pengaduan tersebut, lalu dengan kekuasaannya, mata malaikat maut dikembalikan seperti sedia kala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kembalilah kepada hambaku Musa alaihissalam. Sampaikan kepadanya pilihan ini." Malaikat maut pun kembali turun ke bumi. Kali ini bukan hanya untuk menjemput ajal, tetapi juga untuk menyampaikan sebuah tawaran. Malaikat maut kembali menemui Nabi Musa alaihissalam. Kali ini ia tidak lagi datang sebagai sosok asing yang diam-diam masuk ke rumahnya. Ia datang membawa pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Wahai Musa alaihissalam, Tuhanmu memberikan pilihan kepadamu. Jika engkau ingin hidup lebih lama, letakkan tanganmu di punggung seekor sapi. Sejumlah bulu yang tertutupi oleh tanganmu. Sebanyak itulah tahun tambahan untuk usiamu. Satu helai bulu, satu tahun umur." Nabi Musa mendengar tawaran tersebut. Beliau terdiam, lalu dengan suara yang tenang, ia bertanya, "Tsumma mah?" Lalu setelah itu apa? Malaikat maut menjawab, "Kemudian setelah itu, kamu tetap akan mati." Saat itu juga, Nabi Musa alaihissalam memahami satu hal yang pasti. Tidak peduli seberapa panjang usia yang diberikan, akhirnya manusia tetap akan mengalami kematian. Ia pun menatap malaikat maut dan berkata, "Al-ana min qarib." Kalau begitu, permintaan terakhir. Beliau berdoa, "Rabbi amitni min al-ardil muqaddasah ramyatan bihajar." "Ya Allah, dekatkanlah tempat wafatku ke tanah suci sejauh lemparan batu." Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permintaan Nabi Musa alaihissalam. Beliau pun wafat tidak jauh dari tanah suci, di tempat yang diinginkannya. Bertahun-tahun kemudian, Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, "Seandainya aku berada di sana saat ini, niscaya aku akan menunjukkan kepada kalian di mana makam Musa alaihissalam, terletak di samping jalan dekat dengan Bukit Pasir Merah. Makam seorang nabi yang gagah berani. Namun tak ada seorang pun yang tahu di mana letak makam tersebut saat ini." Musa alaihissalam, seorang nabi, seorang pemimpin yang teguh dalam pendiriannya. Seorang hamba yang memahami satu kebenaran hakiki, bahwasanya hidup bukan soal berapa lama kita ada di dunia, tetapi tentang bagaimana kita mengisi waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makna. Musa alaihissalam tidak meminta umur yang panjang. Ia tidak ingin hidup hanya demi sekedar hidup. Ia hanya ingin akhir yang baik. Lalu bagaimana dengan kita? Jika malaikat maut datang mengetuk, apakah kita sudah siap? Ada banyak sekali pelajaran berharga dari kisah wafatnya Musa alaihissalam ini. Di antaranya, yang pertama, tentang alasan kenapa Musa alaihissalam menampar wajah malaikat maut. Setelah menyimak kisah menakjubkan tentang Nabi Musa alaihissalam yang menampar malaikat maut, tidak sedikit yang mengangkat alis keheranan. Bagaimana mungkin seorang Nabi, utusan Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia, melakukan hal demikian kepada salah satu malaikat Allah? Apakah ini bentuk penolakan terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala? Ataukah ada sesuatu yang lebih dalam tersembunyi di balik peristiwa itu? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak hanya muncul di benak kita, tapi juga telah lama menjadi bahan perenungan dan diskusi di kalangan para ulama terdahulu. Mereka tidak menutup mata terhadap

anehan lahiriah dari hadis tersebut, namun justru menyelaminya dengan ketajaman ilmu dan kejernihan akal mereka yang disinari oleh cahaya iman mereka. Maka muncullah beberapa pandangan atau pendapat yang beragam dari para ulama masing-masing dengan dalil dan alasannya. Pandangan yang pertama menyatakan bahwasanya Nabi Musa tidak mengenal malaikat maut. Sejumlah ulama besar seperti Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Al-Khattabi, dan Imam Al-Baghawi menyampaikan bahwasanya malaikat maut datang kepada Nabi Musa dalam wujud seorang manusia biasa. Nabi Musa tidak mengetahui siapa yang sedang berdiri di hadapan. Yang tampak di matanya hanyalah seorang asing yang tiba-tiba masuk ke dalam rumahnya tanpa izin, dengan tujuan yang sangat mencurigakan, mencabut nyawa beliau. Maka dengan naluri pembelaan diri yang kuat, Musa alaihissalam bertindak. Ia menampar orang asing tersebut demi menjaga keselamatan dirinya. Tamparan itu bukan semata-mata kemarahan, melainkan bentuk pertahanan spontan terhadap bahaya yang tidak dikenali. Uniknya, tindakan Musa alaihissalam ini memiliki pijakan hukum dalam syariat. Seorang muslim berhak mempertahankan rumahnya, bahkan diperbolehkan merusak mata orang yang sengaja mengintip ke dalam rumah tanpa izin. Para ulama ini juga menegaskan bahwasanya kisah semacam ini bukan tanpa preseden. Bukankah para malaikat juga pernah datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Lut alaihissalam dalam rupa manusia? Dan para nabi itu tidak langsung mengenali mereka sebagai malaikat. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri pernah didatangi oleh malaikat Jibril dalam rupa lelaki asing, duduk berhadapan dengan beliau, tanpa ada yang mengenal siapa dia. Ini bukan hal yang mustahil dalam kebiasaan wahyu. Satu hal kuat yang menunjukkan bahwasanya Musa alaihissalam tidak mengenali bahwasanya yang datang adalah malaikat maut. Beliau tidak melakukan penolakan saat malaikat itu datang untuk kedua kalinya. Ini diungkapkan oleh Ibnu Hibban rahimahullahu taala dalam kitab sahihnya. Pandangan yang kedua, ini bukan peristiwa fisik yang mencederai mata asli seorang malaikat. Pandangan lain datang dari ulama seperti Ibnu Qutaibah. Ia memandang bahwasanya apa yang terjadi bukanlah tamparan fisik terhadap makhluk yang tercipta dari cahaya. Menurut pandangan ini, malaikat maut menampakkan dirinya kepada Nabi Musa alaihissalam dalam jelmaan rupa yang lain, seperti manusia biasa yang dapat disentuh dan dilihat, dan sama sekali tidak mewakili bentuk hakiki sang malaikat. Maka ketika Musa alaihissalam menampar dan mata malaikat maut tersebut menjadi buta, yang sebenarnya terjadi adalah kebutaan pada mata jelmaan saja, bukan pada wujud asli mata sang malaikat. Ayat dalam surat Maryam ini menggambarkan ketika malaikat Jibril diutus Allah Subhanahu wa taala kepada Maryam dan dia menampakkan diri kepadanya dalam wujud manusia sempurna. Fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basharan sawiyya. Maka kami mengutus kepadanya ruh kami, yaitu Jibril, lalu ia menampakkan diri di hadapannya sebagai seorang manusia yang sempurna. Kisah ini menjadi bukti jelas bahwasanya malaikat dapat menjelma dalam bentuk manusia. Dan penampakan itu bisa terjadi bukan hanya di hadapan para nabi, tetapi juga kepada manusia biasa yang saleh seperti Maryam alaihissalam. Ini memperkuat pemahaman malaikat maut menampakkan diri kepada Nabi Musa alaihissalam dalam wujud manusia adalah sesuatu yang wajar dan memiliki dalil yang kuat dari Al-Quran. Pandangan yang ketiga, Musa alaihissalam diuji, malaikat maut pun diuji. Pendapat ketiga tidak kalah menarik. Beberapa ulama seperti Ibnu Furak, Ibnu Aqil, Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dan Al-Maziri berpandangan bahwasanya Nabi Musa memang diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan tindakan tersebut sebagai bagian dari ujian, baik bagi dirinya maupun bagi malaikat maut tersebut. Ibnu Aqil bahkan membuat perbandingan yang halus namun dalam. Sebagaimana Musa pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sama Nabi Khidir, diminta bersabar terhadap kejadian-kejadian yang tidak ia pahami. Nah, demikian pula malaikat maut sedang diuji untuk bersabar terhadap tindakan Musa alaihissalam. Ini bukan tentang kemarahan atau pelanggaran. Ini adalah tentang ujian ketaatan dan kebijaksanaan. Allah Subhanahu wa taala dalam keagungannya mengatur pertemuan ini sebagai bagian dari kisah hidup seorang nabi besar yang bahkan di saat menghadapi kematian masih memancarkan keberanian, ketegasan, dan kejujuran hati. Demikianlah tiga sudut pandang para ulama, tiga lapisan makna, dan satu kebenaran yang menyatukan semuanya. Bahwasanya para nabi adalah manusia pilihan dan segala yang terjadi pada mereka mengandung hikmah yang mendalam. Bukan untuk dipertanyakan dengan prasangka, tapi untuk direnungkan dengan cahaya iman dan ilmu. Pelajaran yang kedua, apakah ajal bisa ditangguhkan? Sebagian orang berangkat dari kisah ini mungkin bertanya, jika ajal Nabi Musa AS telah tiba, mengapa malaikat maut tidak langsung mencabut nyawanya? Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Apabila ajal mereka telah datang, mereka tidak dapat menundanya barang sesaat dan tidak pula menyegerakannya. Namun jika ajalnya memang belum tiba, mengapa malaikat maut datang? Para ulama menjawab dengan bijak. Pada saat itu, ajal Nabi Musa AS memang belum benar-benar tiba. Kedatangan malaikat maut adalah bentuk ujian dan cobaan, bukan perintah untuk segera mencabut nyawa. Sama seperti ketika Nabi Ibrahim AS bermimpi menyembelih putranya Ismail. Itu adalah ujian, bukan perintah yang dimaksudkan untuk dilaksanakan sepenuhnya. Seandainya Allah Subhanahu wa taala benar

benar menghendaki roh Nabi Musa AS dicabut saat itu juga, niscaya hal itu akan terjadi seketika. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama qauluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun." Sesungguhnya ucapan kami terhadap sesuatu apabila kami menghendakinya terjadi, maka kami hanya berkata kepadanya, "Jadilah," maka jadilah. Jadi, yang sebenarnya terjadi adalah ajal Nabi Musa AS sudah sangat dekat, dan percakapan antara beliau dan malaikat maut itu hanyalah bagian kecil dari momen menuju wafatnya beliau. Sebuah episode akhir yang telah Allah Subhanahu wa taala ketahui dalam ilmunya, namun dibuka dengan proses yang syarat makna dan hikmah. Pendapat ini disetujui oleh banyak ulama besar seperti Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Al-Khattabi, Al-Baghawi, dan Ibnu Al-Jauzi, serta dinilai kuat oleh Al-Iraqi rahimahumullahu rahmatan wasi'ah. Pelajaran ketiga, kematian itu suatu hal yang pasti. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Tidak ada yang bisa menghindarinya. Tidak raja, tidak orang kaya, tidak orang kuat, bahkan tidak seorang nabi sekalipun. Kisah ini mengajarkan kita bahwa ajal tidak selalu datang dengan peringatan. Bahwa hidup, seberapa panjang pun, tetap akan berakhir. Bahwa yang terpenting bukanlah berapa lama kita hidup, tetapi bagaimana kita mengisinya. Apakah dengan ketaatan atau kemaksiatan? Nabi Musa AS memilih untuk menerima ajalnya dengan penuh keikhlasan. Ia tidak meminta lebih banyak waktu, karena ia tahu bukan panjang umur yang menentukan keberhasilan seseorang, melainkan bagaimana ia menghabiskan waktunya di dunia ini di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin tidak bisa memilih kapan ajal kita tiba, tapi kita bisa memilih bagaimana kita menjalani hidup sebelum ajal itu datang. Maka pertanyaannya sekarang, jika hari ini adalah hari terakhir kita di dunia ini, sudahkah kita siap? Pelajaran keempat, sudah selayaknya kita lebih mencintai akhirat. Ada saat dalam hidup seorang hamba yang benar-benar menunjukkan di mana letak cintanya. Apakah ia lebih mencintai dunia? Ataukah lebih merindukan kampung akhirat? Dalam kisah Nabi Musa AS, momen itu datang saat malaikat maut memberinya tawaran. Umur panjang, ratusan tahun lamanya, jika ia menginginkannya. Namun, Musa hanya bertanya satu hal. "Sumama, kemudian setelah itu apa?" "Lalu engkau akan mati," jawab sang malaikat. Dan disinilah kita melihat betapa bersih dan dalamnya hati sang Nabi. Ia tidak terikat pada dunia. Ia tidak terpesona dengan lamanya usia atau kenikmatan yang fana. Ia memilih untuk segera pulang ke kampung akhirat. Dengan ketegasan, penuh keikhlasan, ia berkata, "Al-ana min qarib." Kalau begitu, sekarang saja. Cabut nyawa saya sekarang juga. Pilihan ini bukan karena putus asa. Bukan karena lelah. Tapi karena cinta. Cinta kepada pertemuan dengan Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Cinta kepada kampung yang abadi, yaitu surga Allah. Dan sungguh, jejak langkah ini pula yang diikuti oleh kasih kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aisyah meriwayatkan, saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit menjelang wafat, kepala beliau berada di pangkuannya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pingsan. Saat sadar, beliau menatap ke langit dan mengucapkan kata-kata terakhirnya, "Allahumma fir rafiqil a'la." Ya Allah, aku memilih bersama teman tertinggi di surga. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Aisyah pun menangis. Ia tahu Rasulullah SAW telah memilih. Dan bukan dunia yang beliau pilih, tapi akhirat, pertemuan dengan kekasih sejati, itu Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa, Nabi Muhammad SAW, keduanya menolak panjangnya hidup di dunia, karena hati mereka telah tertambat pada keabadian akhirat, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kabar hati kita? Apakah kita masih menggenggam dunia seolah-olah kita akan hidup selamanya? Padahal para nabi mengajarkan kita bahwasanya kebahagiaan sejati bukan di sini, bukan di dunia ini, melainkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dalam kedamaian yang abadi. Pelajaran yang kelima, betapa Musa alaihi salam sangat mencintai tanah yang suci, Baitul Maqdis. Di sepanjang hidupnya, Nabi Musa AS bukan hanya seorang pembawa wahyu, tetapi juga seorang pemimpin yang memikul beban berat, membimbing Bani Israel yang keras kepala. Ia mengeluarkan mereka dari perbudakan tirani Mesir, membelah laut di hadapan mereka dengan izin Allah, dan menyampaikan Taurat dari langit. Namun di puncak perjalanan itu, saat mereka hampir sampai di depan pintu tanah suci, Baitul Maqdis, ujian terbesar datang bukan dari musuh. Bukan dari luar, tapi dari hati yang lemah, dari dalam, dari Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala sebenarnya telah menjanjikan tanah suci itu bagi mereka jika mereka masuk ke dalamnya, tanah yang penuh dengan keberkahan, tempat suci yang diwarisi oleh para nabi. Namun, ketika diminta untuk masuk dan mengusir kaum yang zalim yang ada di dalamnya, mereka menolak. Mereka bahkan berkata kepada Musa alaihi salam dengan sombongnya, "Fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun." Wahai Musa, pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah. Kami akan duduk-duduk saja di sini menanti hasilnya. Tangis sedih Musa pecah berbaur dengan kemarahan terhadap Bani Israel. Ia memohon agar dirinya tidak diseret dalam dosa kaum yang durhaka ini. Dan Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan ketetapan yang berat. Baitul Maqdis diharamkan atas mereka.

0: Selama 40 tahun, mereka akan hidup dalam kebingungan, terlunta-lunta di padang tih, tanpa arah, tanpa tujuan. Di tahun-tahun penuh kesunyian dan kelelahan itulah, Musa bertambah tua. Tapi hatinya tak pernah padam. Ia tahu, tanah itu adalah tanah para nabi. Ia tahu, tanah itu telah ditakdirkan untuk keimanan, kemuliaan, dan ketakwaan. Ia tahu, walau ia tidak diizinkan memasukinya karena dosa kaumnya, ia masih bisa dekat dengan tempat yang ia cintai. Maka di akhir hidupnya, Nabi Musa alaihissalam tidak meminta agar dimakamkan di dalam Baitul Maqdis. Ia tahu batasan yang Allah tetapkan. Itu masih dalam masa pengharaman Bani Israel untuk memasuki Baitul Maqdis. Namun Musa alaihissalam punya satu permintaan yang sederhana, namun penuh makna. Rabbi amitni minal ardil muqaddasah ramyatan bihajar. Ya Allah, ya Rabbku, wafatkanlah aku di dekat tanah suci sejauh lemparan batu. Begitulah cinta seorang nabi terhadap Baitul Maqdis. Ia tidak merampas, tidak memaksa, tapi tetap berharap. Bahkan di akhir hayatnya, hatinya masih tertambat pada tempat suci yang tak sempat ia pijak. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda, andai kata aku berada di sana, niscaya aku akan tunjukkan kepada kalian kuburan beliau di dekat bukit pasir merah, di sisi jalan. Demikianlah, cinta sejati kadang tidak sampai pada tujuannya. Tetapi ia tetap mulia karena kesetiaan dan ketawaduan dan kerendahan hati. Nabi Musa AS tidak masuk ke Baitul Maqdis, tapi cintanya akan tanah itu dan kerinduannya kepada Allah SWT membuatnya di dekatnya. Lalu bagaimana dengan kita? Adakah cinta dalam hati kita untuk tempat-tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala? Adakah rindu kita pada tanah-tanah suci walau hanya untuk berada di dekatnya? Khotifillah, demikianlah epic story tentang kisah wafatnya Nabi Musa alaihi salam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan memberikan taufiknya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم

Wallahu dzul fadlil 'adzim. Wa idh

والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه

فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين.

ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين.

ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا

ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها

0: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان واليوم ذكر.
1: Hidayah 103.4 FM.
2: إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العظيمة تقدم لكم هذه
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kefalukum pemirsa dan pendengar dimanapun anda berada. Alhamdulillah ladzi bini'matihi tatimmus shalihat hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Syahadu la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum jami'an wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil sa'ah. Ayuh ikhwah muslimin wal muslimat pendengar radio Hidayah, kembali kita bersua dalam kajian rutin bersama guru kita Ustaz Jeffrey Halim LCMA fizallahu taala di edisi lembar kerja hari ini Selasa tanggal 22 bulan Muharram 1448 Hijriah, bertepatan Selasa tanggal 7 Juli 2026. Kaum muslim dan muslimah, kita lanjutkan pembahasan kitab Matan Abu Syuja atau Al-Ghayah wa Taqarib, sebuah fikih yang bermadzhab Syafi'iyah. Kita akan dengarkan bab yang baru tentang ikrar ya, atau menyampaikan ikrar dalam hukum fikih yang bermazhab Syafi'iyah. Bagaimana kita dengarkan? Sebelum kita dengarkan pembahasannya, kita buka dengan sapaan hangat. Sudah bersama ana guru kita Al-Ustaz Jeffrey Halim LCMA hafizahullah taala. Assalamualaikum ya Ustazana.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kaif haluka ya Ustazana?
4: Alhamdulillah bi khair, hayakumullah wa barakallahu fi.
3: Naam wa fika barakallahu ya Ustazana wa barakallahu fikum. Pemirsa, pendengar, dan juga dimanapun anda berada yang menonton siaran kita ini, kita dengarkan bab tentang ikrar dari kitab Mulakhasul Fiqh, mohon maaf, dari kitab Al-Ghayah wa Taqrib atau Matan Abu Syuja. Dari studio kami ucapkan selamat menimba ilmu syar'i, dan kepada Ustaz kita persilakan. Falat fadol mashkura.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرورنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده

ورسوله، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم زدنا علما علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك على كل شيء قدير. ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar dimanapun antum menanti dan diberkahi oleh Allah Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jal atas segala limpahan nikmat karunia anugerah yang telah Allah berikan kepada kita. Sehingga di siang hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali memberikan kemudahan kepada kita untuk melanjutkan kajian rutin yang kita laksanakan setiap Selasa siang menjelang sore. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga kita semua diberikan oleh Allah Azza wa Jal ilmu yang bermanfaat dan juga diberikan kemudahan dan taufik untuk senantiasa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, salat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam tersebut juga tercurah kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau Ummahatul Mukminin, kepada anak-anak beliau, kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila qiyamis sa'ah. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan membaca kitab Matan Al-Ghayah wa Taqrib, sebuah kitab fikih bermadzhab Asy-Syafi'i, buah karya daripada Syekh Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfahani rahimahullahu taala, yang juga dikenal dengan Al-Qadi Abu Syuja'. Kita masih di Kitabul Mu'amalah. Pembahasan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah tentang masalah babun fi al-iqrar. Ya, pembahasan tentang masalah al-iqrar. Iqrar ini adalah pengakuan dan penetapan. Di sini beliau mengatakan rahimahullah, faslun al-iqrar wal muqarru bihi darbani, wal muqarru bihi darbani. Sesuatu yang diakui itu ada dua bentuk. Ya, sesuatu yang diikrarkan itu ada dua bentuk. Yang pertama adalah haqqullah ta'ala. Yang pertama adalah haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua adalah wa haqqul alami. Haknya sesama manusia. Ya, hak sesama manusia. Ini dua hal yang berkaitan dengan sesuatu yang diikrarkan. Yang diakui. Ada berkaitan dengan haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Ada berkaitan dengan hak sesama manusia. Fahaqullahi ta'ala yasihur ruju'u fihi anil iqrari bih. Fahaqullahi ta'ala yasihur ruju'u fihi anil iqrari bihi. Jika iqrar itu berhubungan dengan haknya Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia boleh menariknya kembali. Ya, kalau yang dia akui itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia boleh menariknya kembali. Dia boleh menarik kembali pengakuan yang telah dia akui. Wa haqqul adami la yasih ruju'u fihi 'alal iqrari bih. Akan tetapi jika ikrar itu berhubungan dengan hak sesama manusia, ya, maka tidak boleh menariknya kembali. Ya, kalau dia berkaitan dengan hak sesama manusia,

maka setelah dia mengakui sesuatu, dia tidak boleh menariknya kembali. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, iqrar secara bahasa dia adalah al-itsbat. Secara syariat, iqrar itu adalah ikhbaru bihaqqin 'alal muqirri li ghairihi. Ikhbarun bihaqqin 'alal muqirri li ghairihi. Secara syariat, iqrar itu adalah pemberitahuan, berarti pemberitahuan bahwa seseorang memiliki sesuatu pada yang lain. Ya, pemberitahuan bahwa seseorang memiliki sesuatu yang ada pada yang lain. Ini iqrar secara syariat. Di sini para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, iqrar ini merupakan sesuatu yang dianjurkan ya sebenarnya. Ia menunjukkan bahwasanya seseorang mengakui apa yang telah dia lakukan. Ya, atau bisa jadi dia mengakui sesuatu yang merupakan haknya, yang mana hak itu ada pada orang lain. Nah, di sini beliau mengatakan tadi bahwasanya sesuatu yang diikrarkan itu, yang diakui itu, ada dua bentuknya. Yang pertama adalah yang berkaitan dengan haknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang pertama adalah yang berkaitan dengan haknya Allah Subhanahu wa taala. Seperti seseorang mengakui bahwasanya dia telah berzina. Ya, dia telah berzina dan dia ingin dibersihkan daripada dosa zinanya. Ya, beban dosa yang telah menghimpitnya, yang sudah membuat dia tidak nyaman dalam menjalani kehidupan, membuat dia mengakui dan ingin dibersihkan daripada dosa tersebut. Nah, ketika seseorang mengakui bahwasanya telah berzina, maka ini zina berkaitan dengan haknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini berkaitan dengan haknya Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang ketika dia melakukan hal itu, kalau seandainya di kemudian hari ya dia menyatakan bahwasanya iqrar yang telah dia lakukan itu tidak benar, maka dia boleh kembali rujuk. Ya, dia boleh kembali rujuk dalam artian apa yang telah diakui sebelumnya itu adalah sesuatu yang tidak benar. Sama seperti seseorang ketika dia mengakui dia telah mencuri, ya, dan mencuri di dalam Islam ada hadnya, ada hukumannya, ya, yaitu dipotong tangannya. Kalau seandainya dia mengakui kemudian setelah itu dia mengingkari apa yang telah diakui, maka dia boleh untuk kembali tidak mengakui bahwasanya dia telah mencuri tadi. Ya, sama seperti ketika dia mengakui bahwasanya dia telah berzina, kemudian setelah beberapa hari kemudian dia mengatakan bahwasanya pengakuan yang dia katakan tersebut adalah sesuatu yang tidak benar. Nah, dalam hal konteks haknya Allah Subhanahu wa taala di contoh yang sudah kita sampaikan tadi, dia boleh kembali untuk merujuk ya pemberitahuan, pengakuan yang telah dia katakan tadi. Karena ini berkaitan dengan haknya Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau katakan bahwasanya kalau dia berkaitan dengan haknya Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang boleh untuk kembali rujuk daripada apa yang sudah dia ikrarkan. Ya. Nah, di dalam Islam kalau kita perhatikan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan di dalam beberapa hadis ya, yang masyhur adalah seorang imra'ah

media yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakui dia telah berzina, ya, bahkan di awal dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi memalingkan wajahnya, tetapi dia kembali berhadapan dengan wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan harapan agar pengakuannya dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu wanita itu dalam keadaan hubla minaz zina, dia hamil, ya, daripada zina. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat kesungguhan daripada wanita tersebut, ya, bertanya beberapa kali kepada wanita itu, mengatakan, "Kau sudah gila, apakah engkau memang melakukan hal itu?" Dan dia mengatakan iya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat wanita tersebut dalam keadaan hamil, Nabi merintahkan untuk dia melahirkan, ya, baru nanti ditegakkan hukum hadnya, hukuman kepada orang yang berzina. Ya, dan setelah dia melahirkan, dia kembali datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ditegakkan untuk menyusui anaknya sampai dia disapi. Nah, setelah itu dia datang kembali, baru Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan hukuman zina kepada wanita tersebut. Nah, di sini para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sebuah ikrar, pengakuan yang kalau seandainya itu benar, ya, maka ini sesuatu yang lahir daripada keimanan. Beriman, dosa itu beban yang luar biasa, sesuatu yang tidak nyaman di hati, menyebabkan kita tidak nyaman di dalam melakukan sebuah aktivitas-aktivitas kehidupan kita, karena ini sesuatu yang menghimpit kehidupan kita, yang membuat kita tidak nyaman di dalam menjalani kehidupan ini. Begitulah seorang mukmin dan mukminah memandang dosa, apalagi ini dosa yang sangat besar, ya, ketika seseorang berzina, ketika seseorang mencuri, ya. Nah, ini sesuatu yang luar biasa sebenarnya. Walaupun kalau kita lihat pada zaman sekarang, sebagian orang justru malah tidak ada rasa malu, ya, ketika melakukan hal-hal seperti itu, ya, karena memang disebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi menyebutkan tentang dosa, Nabi mengatakan wal ismu mahaka fi nafsika, ya, dan dosa itu sesuatu yang menyesakkan dadamu, wa karihta ayat tali alaihi nas, dan engkau tidak suka orang-orang mengetahui perbuatan itu. Ini sebenarnya dosa kepada orang-orang yang beriman. Karena orang beriman bukan adalah orang yang suci daripada dosa. Mereka adalah orang-orang yang melakukan dosa, tetapi setelah melakukan dosa, timbul rasa penyesalan, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbanding sebagian orang, dia merasa nyaman, merasa tidak ada apa-apa dalam kehidupannya, bahkan mungkin merasa senang ketika orang-orang mengetahui perbuatan-perbuatan dosa. Nah, ini jelas sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan. Makanya pengaruh dosa

Nah, di sini beliau mengatakan wa haqqul adami, kalau yang diakui itu adalah hak yang berkaitan dengan manusia, ya seperti seseorang menuduh orang lain melakukan zina. Ya, dia menuduh, ini disebut dengan haddul qadzaf. Ya, yang kalau seandainya dia tidak bisa mendatangkan saksi dengan apa yang sudah dia katakan, maka justru malah hukuman itu kembali kepadanya. Ya. Nah, wa haqqul adami ini yang contohnya adalah seperti hukum qadzaf, ya, menuduh seseorang melakukan zina tanpa ada bukti. Nah, yang berkaitan dengan haknya manusia, la yasihur ruju'u fihi 'alil iqrari bih. Ini tidak bisa kembali, ya, setelah dia mengucapkan ikrar tersebut. Dia tidak boleh rujuk kembali. Saya mengatakan yang saya katakan itu adalah tidak benar. Itu tidak boleh. Ya, ini berkaitan dengan, ini berbeda dengan haknya Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau haknya Allah Subhanahu wa taala itu boleh untuk kembali rujuk. Nah, di sini kalau kita perhatikan apa perbedaannya, mengapa haknya Allah Subhanahu wa taala seseorang boleh kembali rujuk daripada ikrarnya sedangkan haknya manusia tidak boleh? Karena memang diterangkan oleh para ulama, haknya Allah Subhanahu wa taala dibangun di atas musamahah. Haknya Allah Subhanahu wa taala dibangun di atas pemaafan. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Ini berbeda dengan haknya manusia yang mana ini berkaitan dengan al-musyahah, ya, yaitu yang berkaitan dengan sesuatu yang merupakan tabiat manusia yang dipenuhi dengan rasa kikir, pelit, ya, sehingga kalau dia berkaitan dengan haknya manusia, maka sesuatu yang telah diikrarkan itu tidak boleh dirujuk kembali, ya. Karena memang haknya Allah Subhanahu wa taala dibangun di atas musamahah, yaitu kata maaf, sedangkan haknya sesama manusia dibangun di atas musyahah, yaitu sifat pelit, ya. Ini yang Allah sebutkan dalam Quran dalam surah An-Nisa ayat 128. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa uhdiratil anfusush, ya, wa uhdiratil anfusush, walaupun manusia menurut tabiatnya adalah kikir, ya, makanya di dalam hak yang berkaitan dengan manusia, maka dia tidak boleh kembali, ya, tidak boleh kembali merujuk apa yang sudah dia ikrarkan, sehingga dia mengatakan oh yang saya akui tadi adalah sesuatu yang salah, itu tidak boleh. Ini kalau berkaitan dengan haknya manusia. Nah, kalau seandainya hak itu tergabung di dalamnya haknya Allah dengan haknya manusia sekaligus, seperti membayar zakat, ya, karena di situ adanya haknya Allah Subhanahu wa taala dan juga ada haknya manusia, dan juga seperti membayar kafarah, ya. Maka hukumnya disamakan dengan hukum haknya manusia, yaitu dia boleh ikrar, yaitu ditarik kembali ikrarnya. Ini kalau seandainya hak tersebut tergabung di dalamnya haknya Allah Subhanahu wa taala dengan haknya manusia. Baik kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya beliau mengatakan tentang masalah ikrar ini, wa taftakiru sihhatul iqrari ila thalathati syara'it. Ya, wa taftakiru sihhatul iqrari ila thalathati syara'it. Iqrar itu dianggap sah jika terpenuhi tiga syarat. Ya, jadi sahnya iqrar itu, sahnya sebuah pengakuan itu membutuhkan kepada tiga syarat. Yang pertama adalah al-bulugh, ya. Hendalah orang yang berikrar itu adalah orang yang telah baligh. Kemudian wal aqlu, ya, dia adalah orang yang berakal yang ikrar tadi. Kemudian wal ikhtiar, dia melakukan ikrar itu atas kemauannya sendiri, tidak ada unsur paksaan daripada pihak-pihak manapun,

Nah, ini tiga syarat ikrar, ya, sehingga ikrar itu dianggap sah. Ya. Oleh karenanya ketika yang mengikrar itu adalah seseorang anak kecil, maka tidak sah ikrarnya. Ya, karena jelas dia tidak memahami apa yang sudah dia ikrarkan. Makanya syarat yang pertama untuk sahnya ikrar itu adalah dia mesti adalah seorang yang bulugh, dia sudah berusia baligh. Anak kecil tidak diterima pengakuannya ataupun ikrarnya. Makanya kalau anak kecil ya dia mengatakan bahwasanya fulan punya hutang kepada saya, contohnya ya disebut nama seseorang dengan jumlah sekian, maka pengakuan seperti ini tidak diakui. Kenapa demikian? Karena dia masih anak-anak, ya, dan ikrar ini harus adalah orang dewasa. Karena memang banyak hal yang perlu diperhatikan dan juga dipahami ketika seseorang melakukan ikrar ini, ya, terutama ketika dia berkaitan dengan haknya Allah ataupun haknya manusia. Kemudian yang kedua, wal aqlu, dia mesti adalah seseorang yang berakal, ya. Makanya orang gila dan orang pingsan, ya, orang gila, maka dia tidak sah ikrar daripada dirinya, karena memang dia tidak memahami apa yang dia katakan, bahkan juga dia tidak memahami konsekuensi daripada apa yang dia ikrarkan. Ya, kalau dia mengakui sebuah hak, apakah berkaitan dengan haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun haknya manusia, maka ikrarnya itu tidak bisa disahkan karena kurangnya syarat yang ada. Kemudian yang ketiga, wal ikhtiar. Ya, ikhtiar ini adalah dia melakukan ikrar, ya, itu atas kemauannya sendiri, bukan ada tekanan-tekanan daripada pihak-pihak yang lain. Memang itu merupakan daripada kemauan dirinya sendiri. Ini tiga syarat untuk sahnya ikrar. Apakah dia berkaitan dengan haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dia mesti seseorang sudah berakal, dia mesti seseorang sudah baligh, dewasa, dan mesti sesuatu yang memang dia akui, dan artinya dia memang melakukannya atas kemauannya sendiri. Tidak ada tekanan-tekanan daripada yang lain. Kalau seandainya ada tekanan-tekanan dari pihak lain sehingga dia mengikrarkan sesuatu, apakah berkaitan dengan haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala atau haknya manusia, maka dia tidak bisa diterima ikrar yang telah dia lakukan. Nah, di sini beliau mengatakan rahimahullah, wa in kana bimalin u'tubira fihi syartun rabi'un wa huwa ar-rusydu. Wa in kana bimal u'tubira fihi syartun rabi'un wa huwa ar-rusydu. Jika yang dia ikrarkan tersebut berhubungan dengan harta, seperti seseorang mengakui bahwasanya fulan itu punya hutang kepadanya. Ya, dia mengatakan bahwasanya fulan punya hutang kepada dia dengan jumlah 100 juta contohnya. Ini jelas berkaitan dengan mal. Nah, kalau ikrar itu berkaitan dengan mal, maka di sini beliau mengatakan ada syarat keempat yang harus dipenuhi untuk sahnya ikrar tersebut. Ya, dia adalah ar-rusy. Orang yang ikrar tadi, dia mesti seorang yang rusy. Rusy ini adalah orang yang bisa dan mampu punya kelayakan untuk mengelola harta dengan baik. Ya, ini syarat keempat kalau saat ini memang ikrar yang dia lakukan berkaitan dengan harta. Seperti seseorang mengakui bahwasannya fulan ya punya hutang kepadanya, cuman si fulan ini mengingkarinya. Nah, ketika dia mengakui hal itu, nah dilihat kepada orang yang mukir ini, orang yang mengikrarkan tadi. Ya, kalau dia adalah orang-orang termasuk di antara orang-orang yang rasyid, orang-orang yang memang mampu dan punya kelayakan untuk mengelola harta, maka ikrarnya sah. Tapi kalau seandainya di dalam kehidupan nyata dia adalah seorang yang tidak mampu sebenarnya untuk mengelola harta dengan baik, maka ikrar yang dilakukan itu tidak sah. Ini kalau berkaitan dengan mal. Karena kan kalau berkaitan dengan mal, kita bisa melihat kepada orangnya gitu. Bagaimana dia dengan harta tersebut, ya. Karena nanti kalaupun seandainya, ya seandainya nanti
yang dilontarkan kepadanya ikrar itu adalah sesuatu yang benar, kemudian dia mesti membayar sekian uang kepada mukir yang mengakui, maka jelas nanti kalau nominalnya besar dan dia tidak punya kelayakan untuk mengelola harta tersebut, maka dia akan sia-sia nantinya. Dikhawatirkan nanti justru malah dia membelanjakan harta tersebut kepada perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara poin yang harus diperhatikan. Makanya dalam sebagian ulama, terutama di dalam mazhabnya Syafi'i, disebutkan oleh Syekh rahimahullah, memasukkan tentang masalah kalau dia berkaitan dengan harta, maka ditambah syarat yang keempat, ya, selain daripada tiga yang pertama tadi, dia adalah buluh, kemudian berakal, kemudian juga ikhtiar atas kemauan diri sendiri, ditambah dengan dia mesti seorang yang rasyid, ya, dilihat apakah dia memang punya kemampuan untuk mengelola harta dengan baik atau tidak. Baik kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau mengatakan wa idza aqarra bimajhulin ruji'a ilaihi fi bayani. Wa idza uqirra atau wa idza aqarra bimajhulin ruji'a ilaihi fi bayani. Jika ikrar yang dia lakukan sesuatu yang majhul, tidak jelas gitu ya. Jadi dia mengakui sesuatu, dia ikrarkan sesuatu, tapi sesuatu itu tidak jelas gitu. Ya, maka di sini beliau mengatakan ruji' ilaihi fi bayani. Maka harus diminta penjelasan kepadanya apa yang dimaksudkan dengan ikrar tadi. Ya, karena jelas di dalam Islam semuanya harus jelas. Sehingga hukum-hukum itu dibangun di atas pengakuan yang juga jelas. Kalau seandainya tidak jelas, bagaimana hukum akan dibangun di atas hal seperti itu? Ya, nah ini kembali kepada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya segala sesuatu di dalam Islam ini jelas dia. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mustabiat. Dia harus jelas gitu. Karena nanti kalau tidak jelas, bagaimana hukum akan ditegakkan? Ya, termasuk diantaranya ketika seseorang melakukan zina, tapi tidak jelas gitu. Dia tidak tahu di mana, kapannya, kemudian juga dia tidak sadar dengan apa yang dia lakukan. Ini bagaimana akan ditegakkan hukum had kepadanya? Ya, jadi ini harus jelas. Kalau seseorang mengatakan si fulan, dia tidak sebut namanya. Ya, dia tidak sebut namanya. Punya hutang kepada saya sekian. Dan dia juga tidak sebut berapa nominalnya. Ini tidak jelas gitu. Ya, nah ketika seseorang melakukan ikrar yang seperti ini penuh dengan ketidakjelasan, maka hukumnya adalah diminta penjelasan kepadanya. Fulannya siapa? Kemudian juga berapa nominal hutangnya? Ya. Karena ikrar seperti ini akan diproses dia. Nah, tadi sudah beliau sampaikan di awal kalau dia berkaitan dengan haknya Allah itu masih boleh dirujuk. Tapi kalau seandainya tidak, kalau seandainya berkaitan dengan haknya manusia dan hutang piutang itu haknya manusia, maka setelah diikrarkan dia tidak boleh rujuk kembali. Maksudnya adalah ini akan diproses gitu, ya, ke tingkat yang selanjutnya sampai nanti akan tampak siapa yang benar dan siapa yang salah, siapa yang jujur dan siapa yang berbohong. Ya, makanya seseorang sebelum dia melakukan ikrar, dia harus berpikir berulang-ulang kali. Apalagi kalau saat ini berkaitan dengan hukum manusia atau berkaitan dengan haknya manusia. Karena tadi prinsipnya kalau haknya manusia, maka tidak bisa ditarik kembali. Karena memang haknya manusia tadi, hakul adami, itu dibangun di atas musyahah. Ya, sifat pelit gitu, itulah manusia. Maka dia tidak bisa rujuk kembali. Ya. Nah, kalau seandainya terjadi sesuatu yang tidak jelas, majhul, dia mengakui sesuatu yang majhul, dia mengikrarkan sesuatu yang majhul, maka diminta penjelasan kepadanya. Apa yang dia maksudkan dengan ikrar ini, kemudian ke siapa dia tujukan itu. Ya, ini sesuatu yang
harus diproses gitu. Kemudian juga beliau mengatakan rahimahullah wa yasihul istisna'u fil iqrari idza wasalahu bihi wa huwa fi halis sihhati wal maradi sawa'un. Beliau mengatakan di akhir pembahasan masalah iqrar ini, menyampaikan pengecualian dalam iqrar adalah sah jika kata ini bersambung dengan kalimat sebelumnya. Ya, jadi kalau seandainya seseorang mengakui iqrar, kemudian ada pengecualian di situ. Nah, kalau seandainya pengecualian itu bersambung dengan kalimat yang sebelumnya, maka iqrarnya sah. Tapi kalau seandainya tidak bersambung, ya, maka dia tidak sah. Seseorang ketika dia mengikrarkan sesuatu, fulan contohnya punya hutang kepada saya sekian, ya, kemudian dia bersin atau dia batu, ini sesuatu yang memang tidak bisa dihindari, ya, kan ini adalah manusiawi. Ketika seseorang menyampaikan sesuatu, tiba-tiba dia bersin, tiba-tiba dia batu, dan kemudian dia melanjutkan apa yang dia katakan, ini ada masalah. Ya. Kemudian juga ketika dia ikrar tadi, kemudian dia menyampaikan pengecualian, nah ini masih bisa diterima kalau seandainya berkaitan dengan sebelumnya. Ya. Kalau dia tidak berkaitan, maka dia tidak sah ikrar yang seperti itu. Ya, apalagi kalau seandainya dia mengatakan si fulan disebut namanya punya hutang 100 juta kepada saya kecuali kecuali ini illah tu istisna, ya, dia katakan 150 juta. Ini tidak mungkin terjadi. Ya, karena yang dia kecualikan itu lebih banyak berbanding apa yang dia sampaikan. Ini jelas sesuatu yang tidak bisa diterima. Ya, karena dia tidak bersambung. Tapi kalau dia masih bersambung, maka tidak ada masalah. Nah, terakhir di sini beliau mengatakan bahwasanya wa huwa fi halil sihhati wal maradi sawa. Ya, ikrar dalam keadaan sakit sama saja dengan ikrar dalam keadaan sehat. Jadi hukum ikrar itu diucapkan oleh seseorang yang sakit ataupun diucapkan oleh seseorang yang sehat, maka hukumnya tetap sama. Ya, tidak ada perbedaan di situ. Asalkan memenuhi 3 syarat tadi. Atau 4 kalau dia berkaitan dengan harta. Ya, pertama tadi adalah al-buluk, kemudian al-aqlu, kemudian al-ikhtiyar. Buluk adalah sudah dewasa, kemudian berakal, dan atas kemauan sendiri. Kalau dia berkaitan dengan harta, ditambah satu lagi namanya ar-rush. Nah, di sini para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang beliau sampaikan tadi tentang masalah ikrar ini, ya, pengakuan seseorang bahwasanya dia punya hak kepada yang lain, ya, ada hak yang harus ditunaikan. Ini sebenarnya berlandaskan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ini hadis yang hasan dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi, dan sebahagian lafaznya juga ada dalam Sahihain.

mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum." Niscaya orang-orang akan menuntut harta dan darah satu kaum. Karena mudahnya proses itu gitu. Jadi sebenarnya ketika seseorang mengakui sesuatu, dia sudah melakukan ikrar, nah ini akan diproses gitu. Artinya tidak serta-merta akan dipenuhi apa yang dia inginkan tuntutannya tadi. Contoh, ketika seseorang mengatakan si A punya hutang kepada saya 500 juta contohnya. Nah, ikrar seperti ini ya tidak akan langsung dipenuhi tuntutannya, sehingga si A harus bayar langsung gitu, tunda. Artinya apa? Akan diproses gitu. Nah, ini prosesnya cukup panjang. Tadi sudah kita terangkan dan kita pelajari di mazhabnya Syafi'i, terutama di buku ini, kalau dia berkaitan dengan haknya Allah masih bisa dirujuk. Artinya orang yang mengikrarkan tadi, dia masih bisa mengatakan, oh saya tidak jadi. Yang saya katakan tadi tidak benar, contohnya. Tapi kalau dia berkaitan dengan haknya manusia, itu tidak boleh. Kalau seseorang sudah mengatakan, si Fulan, dia punya hutang kepada saya 500 juta, contohnya. Nah, ini akan diproses. Diproses bukan maksudnya dia langsung akan mendapatkan apa yang dia tuntut, sehingga si A langsung membayar sekian kepadanya. Tidak. Ini Nabi katakan, "Lau yu'tan nasu bidakwahum ladda'a rijalun aw amwala qaumin ulima'ahum." Seandainya setiap manusia dipenuhi tuntutannya, niscaya orang-orang akan menuntut harta dan darah satu kaum. Mudah orang akan melakukannya. Tapi dalam Islam, itu tidak bisa seperti itu. Ya, apalagi ini berkaitan dengan haknya manusia. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan sebuah kaidah, undang-undang. Dan ini kalau kita perhatikan menjadi pondasi dan dasar di dalam perkara tuntut-menuntut dalam pengadilan secara umumnya, bagaimana memproses sebuah tuduhan-tuduhan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-bayyinah 'alal mudda'i." Ya. Namun penuntut wajib datangkan bukti. Jadi kalau seandainya dia mengikrarkan, mengakui bahwa si Fulan punya hutang kepadanya sekian, dia harus punya bukti. Apa bukti daripada tuntutan itu? Nah, bukti ini bisa jadi berbentuk tulisan yang sudah disepakati, atau berbentuk kesepakatan yang sudah mereka sepakati. Ya, ini bukti gitu. Ya. Kemudian Nabi juga mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Wal yaminu 'ala man ankar." Dan yang mengingkari dituntut untuk bersumpah. Kalau seandainya si A yang dituduhkan oleh mukir tadi dia berhutang ya sekian, maka kalau seandainya itu tidak pernah dia lakukan, untuk membebaskan dia daripada tuntutan itu, maka dia harus bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dia tidak pernah berhutang kepada mukir yang sudah mengakui tadi. Ini kaidah luar biasa para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar memperhatikan hal-hal seperti ini supaya tidak terjadi kezaliman. Ya, sehingga tidak terjadi semena-mena di permukaan bumi ini. Karena kalau saat ini setiap orang yang menuntut langsung dikabulkan tuntutannya, maka dengan mudah nanti orang akan mengklaim Fulan punya hutang kepada saya, Fulan punya sesuatu kepada saya. Ya, makanya orang yang menuntut, ya, dia wajib datangkan bukti, apa saja buktinya. Ya, yang itu menguatkan. Dan di dalam permasalahan al-qadha ya, termasuk cabang dalam ilmu fikih, itu dipelajari tentang masalah-masalah seperti ini. Ada bukti-bukti yang memang disahkan ya, ada yang tidak. Kalau zaman sekarang mungkin lebih bervariasi ya, sesuai dengan dunianya. Tentu ini semua menjadi hal yang harus diperhatikan. Nah, bagi orang yang mengingkari ya, kalau seandainya dia tidak melakukan apa yang dituduhkan kepadanya, maka untuk menyelamatkannya daripada hukuman, maka dia wajib untuk bersumpah. Ya. Nah, daripada sinilah para ulama membuat sebuah kaidah yang namanya ikrar ini. Ya, karena tidak mudah bagi seseorang untuk mengikrarkan sesuatu, apalagi berkaitan dengan haknya manusia, kemudian dengan semau-mau.

0: maunya nanti apa yang dia ikrarkan itu langsung dipenuhi tuntutannya. Tidak. Dia akan melakukan melalui proses-proses yang panjang. Oleh karena tadi, kalau dia berkaitan dengan haknya manusia, dengan haknya Allah, maka ini masih boleh untuk dirujuk. Ya, karena zaman sekarang ya, kalau kita perhatikan, sangat jarang ya seseorang mengakui telah berzina. Kalaupun dia mengakuinya, bisa jadi dia mengakui dalam konteks yang berbeda. Gitu. Artinya dia mengakui bukan dalam konteks penyesalan, tapi lebih kepada hal-hal yang menyedihkan. Ya, ini jelas sesuatu yang miris ya. Seharusnya ketika seseorang melakukan dosa, dia mengikrarkan itu, dia merasa malu dengan hal-hal seperti itu. Makanya dalam kisah Imro'ah Ghamidiyah yang kita sampaikan tadi, ketika ada salah seorang yang mencela wanita tersebut, dia telah melakukan zina, maka Nabi SAW mengatakan kalau seandainya ditimbang pahalanya, pahala dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pahala orang-orang yang ada di kota Madinah, maka pahala tobatnya lebih berat. Saking Nabi ingin membersihkan wanita tersebut, dia adalah orang yang baik sebenarnya. Ya, karena pengakuan itu muncul daripada iman yang tulus. Nah, ini merupakan kaidah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di atas kaidah ini dibangunlah beberapa kaidah-kaidah yang lainnya yang dibuat oleh para ulama sesuai dengan mazhab-mazhabnya. Yang mana ini semua adalah untuk menjaga supaya harta-harta manusia tidak semau-maunya diambil oleh seseorang, dan agar terjaga darah-darah kaum muslimin sehingga tidak tertumpahkan dengan perkara-perkara yang tidak benar, apalagi kalau saat ini ada unsur-unsur kezaliman di dalamnya. Mungkin ini untuk materi kita pada pertemuan kali ini tentang masalah ikrar, ya, pengakuan, mudah-mudahan bermanfaat yang kita pelajari di hari ini. Wallahu a'lam wa a'lam bissawab.
1: Nah, jazakallahu khairan atas materi yang disampaikan oleh Ustaz terkait dengan ikrar yang dari kitab Al-Qaih wa Taqrib atau Matan Abu Syuja. Baik, kaum muslimin yang ingin bertanya silakan, sudah kita buka line telepon di 0811 75 30 ribu, dan 0811 75 45 444. Kita bacakan satu pertanyaan yang masuk melalui WA ya, atau chat WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz, dari hamba Allah di Pekanbaru.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Izin bertanya, apakah setiap melakukan dosa besar dalam kurung zina ingin bertaubatan nasuha, apakah diharuskan mandi taubat, sholat sunnah taubat? Soalnya pernah mendengar ceramah seorang ustaz. Apakah ada dalilnya? Mohon pencerahannya ustaz. Terima kasih atas jawabannya, dari hamba Allah di Pekanbaru.
0: Baik, terima kasih kepada penanya yang sudah berinteraksi bersama kita di pertemuan kali ini tentang masalah apakah harus seseorang yang bertaubat daripada dosa besar untuk mandi taubat tadi ya, dan juga sholat taubat. Kalau untuk mandi, saya tidak tahu ya, ada apa tidak ada ya. Tapi sependek ilmu yang ada, tidak dianjurkan untuk melakukannya. Ya. Kemudian kalau sholat taubat, itu memang ada anjurannya, sholat taubat. Dan yang menjadi poinnya adalah ketika seseorang melakukan dosa, apalagi adalah dosa-dosa besar, ini harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kalau di dosa-dosa kecil lebih bisa diampunkan dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, seperti kita berjalan daripada rumah ke masjid ya, satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghapuskan dosa, kemudian juga kita melakukan sholat wajib, satu sholat ke sholat yang lainnya, itu juga menghapuskan dosa. Ini dosa-dosa kecil. Tapi kalau dosa-dosa besar, harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat taubat yang sudah diketahui. Ya, menyesali dosa, meninggalkan perbuatan dosa, berazam untuk tidak kembali kepada dosa tersebut. Ya, kalau seandainya dia berkaitan dengan haknya orang, mungkin uang kita ambil, ya, sesuatu yang kita sakiti, maka kita harus minta maaf, harus kita kembalikan. Ya, ini diantara syarat-syarat taubatun nasuhah itu. Ya, tapi kalau seandainya dia berkaitan dengan sesuatu yang dosa kecil, ya, maka kita juga dianjurkan untuk bertobat sebenarnya. Tapi kemungkinan untuk diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa terbuka dengan amal ibadah yang kita lakukan, daripada satu ibadah ke ibadah yang lainnya, daripada satu salat ke salat yang lainnya. Tapi kalau seandainya dosa sebesar, maka kita wajib untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Poinnya adalah di syarat taubat tadi. Tidak harus mandi, ya, karena wallahu alam tidak ada sunnah seperti itu. Tapi kalau salat taubat memang ada dianjurkan untuk kita melakukannya. Dan yang harus kita pertegas di sini adalah bagaimana kita bisa mendapatkan ruh taubat itu. Dalam artian, kita berazam bahwa setelah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan kembali kepada dosa itu. Walaupun nanti, ya, setelah di dalam perjalanan tanpa kita sadari, kita akan jatuh juga. Tetapi yang terpenting adalah ada itikad baik daripada diri kita untuk bisa menjadi yang lebih baik gitu. Bukan berarti kita bertobat menyesali itu kita akan melakukan lagi, bukan. Nah, rasa seperti ini akan membuat kita lebih mawas diri, kita lebih waspada. Sehingga ketika ada hasutan-hasutan daripada diri kita, wa nafsu, ataupun daripada syaitan dan bala tentaranya untuk kita melakukan perbuatan-perbuatan dosa, minimal kita bisa mengecilkan peluang itu. Ya, karena seseorang yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah tanda orang-orang yang baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam saja mengatakan dalam sebuah hadis, beliau bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari akthar min sab'ina marrah, lebih banyak daripada 70 kali. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia yang maksum, ya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada dosa, diampunkan dosa-dosanya yang telah berlalu dan akan datang, tapi beliau tetap bertobat beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sehari saja lebih daripada 70 kali. Tentu kita umatnya, orang yang tidak maksum, orang yang senantiasa berbuat dosa, berlumur dosa setiap hari, maka tentu kita lebih wajib untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam wa a'lam bissawab.
1: Ya, nam jazakallahu khairan atas jawaban penjelasan dari Ustaz. Dan langsung saya kita akan angkat Ibu pendengar setia Radio Hidayah, ya, sudah di ujung telepon. Silakan Ibu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Abu.
1: Silakan langsung saja Ibu pertanyaannya.
2: Ya. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu.
2: Kita kan dilarang meminta, Ustaz. Seandainya saya nih minta, misalnya minta uang sama anak saya atau sama cucu, itu enggak boleh juga, Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakillah khair untuk Ibu pendengar setia Radio Hidayah di Pekanbaru. Silakan Ustaz.
0: Ya, terima kasih kepada Ibu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kepada Ibu umur yang panjang, kesehatan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala kita semua. Sebenarnya dalam konteks minta tolong, ya, mintalah. Memang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala apapun itu. Ya. Apalagi kalau seandainya itu sesuatu yang memang manusia tidak mampu untuk melakukannya. Karena kalau seandainya kita minta tolong kepada atau minta sesuatu kepada makhluk yang dia tidak mampu melakukannya, maka itu sudah itu kepada kesyirikan. Ya. Tapi kalau kita minta sesuatu kepada orang yang dia mampu melakukannya, tidak ada masalah dalam konteks itu. Terutama ketika mungkin seorang ibu atau ayah minta kepada anaknya uang, contohnya, itu tidak ada masalah. Yang tidak boleh itu adalah kita menggantungkan segala asa dan harapan kita kepada manusia, itu tidak boleh. Sebatas kita melakukan ikhtiar untuk minta, apalagi mungkin kita adalah ayahnya atau ibunya, itu tidak ada masalah. Cuman yang tidak boleh itu kita justru malah menggantungkan segala-galanya. Ya, karena ketika kita menggantungkan segala-galanya kepada makhluk, itu adalah awal daripada sesuatu yang tidak baik. Gantungkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam apapun yang kita lakukan, tetapi kita tetap harus berikhtiar melakukan sebab-sebab agar apa yang kita inginkan tercapai. Dan inilah yang dimaksud dengan tawakal, ketika kita menggabungkan di antara usaha, ya, ikhtiar dengan doa, berharap supaya Allah Subhanahu wa taala memudahkan apa yang kita inginkan. Jadi ibu, kalau sebatas kita minta, apalagi minta kepada seseorang yang dia mampu untuk mewujudkan apa yang kita inginkan, itu tidak ada masalah. Ya, tidak boleh itu justru malah kita menggantungkan segala-galanya kepada orang tersebut. Yang juga dilarang dan bahkan khawatir nanti jatuh kepada kesyirikan adalah ketika seseorang minta kepada orang lain yang tidak mampu untuk melakukannya sebenarnya. Ya, sekalipun itu dia lakukan kepada anaknya. Ya, baik, mungkin demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam wa a'lam bissawab.
1: Ya, nah, jazakallahu khairan atas jawaban penjelasan dari Ustaz. Mudah-mudahan ibu hamba Allah di Pekanbaru bisa mendengarkan dan memahami jawaban dan kita semuanya tentunya. 2 menit tersisa, mohon maaf untuk penanya-penanya yang lain tidak bisa kita lanjutkan tanya jawab. Kita akan dengarkan penutup dari Ustaz, mungkin ada yang perlu digarisbawahi dari materi atau mungkin ada tambahan nasihat lain. Tafadhol masykura.
0: Baik, ikrar ini adalah perkara yang harus diperhatikan, ya, dan dia ada 2 hal berkaitan dengan haknya Allah dengan haknya manusia. Ya, kalau dengan haknya Allah Subhanahu wa taala maka itu masih bisa dirujuk kembali, tapi kalau haknya manusia itu tidak boleh. Jadi ketika seseorang sudah mengakui sesuatu, dia sudah mengikrarkan sesuatu, ya, dia sudah iktiraf mengakui, ya, maka setelah itu tidak boleh lagi dicabut gitu. Kalau ini berkaitan dengan haknya manusia, tidak boleh lagi semena-mena dia mengatakan oh tidak jadi, yang saya katakan itu adalah sesuatu yang tidak benar, itu tidak boleh. Ya, tapi kalau berkaitan dengan haknya Allah Subhanahu wa taala itu masih boleh. Ya, kenapa? Jelas sudah kita terangkan tadi, kita pelajari haknya Allah dibangun di atas musamahah, pemaafan, sedangkan haknya manusia dibangun di atas musyahah, yaitu rasa sifat pelit dan kikirnya. Mungkin demikian. Dan sudah seharusnya ketika kita melakukan kesalahan-kesalahan, terutama perbuatan-perbuatan dosa, kita mengakui perbuatan tersebut, ya, agar kita bisa mudah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam wa a'lam bissawab.
1: Ya, sekali lagi kita ucapkan jazakallahu khairan kepada guru kita Ustaz Jeffrey Halim LCMA fizallahu taala yang sudah menutup kajian kita dengan sedikit tambahan nasihat sebagai ikhtitam kita, dan 2 penanya yang sudah kita dengarkan mudah-mudahan bisa mewakili pertanyaan kita. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya dalam kajian rutin setiap Selasa qabla asar, fikih yang bermazhab Syafi'iyah dengan judul Al-Wayah wa Taqrib atau yang masyhur kita kenal dengan Matan Abu Syuja. Demikian kaum muslimin muslimat, selamat menunaikan ibadah salat fardu asar di wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
2: فهل يتدبر المؤمنون هذا القرآن؟
1: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟
3: كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل.
2: أجل، إنه منهج سار عليه المؤمنون الأولون.
1: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
4: Dari pilihan canggung udara, Hidayah FM bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
5: Qudwatun Nabawiyah.
6: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala, yattabi'ul mayyita 3, ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu. فيرجع 2 ويبقى 1، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yang akan mengikuti mayat adalah 3, hartanya, keluarganya, dan amalannya. Maka akan kembali 2 hal dan akan tinggal 1 hal. Akan kembali keluarganya dan hartanya, dan akan tinggal amalannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
5: Qudwatun Nabawiyah.
6: An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna min al-ma'ruf shay'a walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Rawahu Muslim. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah kamu menganggap remeh sebuah kebaikan walaupun hanya sekedar kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Imam Muslim.
5: Qudwatun Nabawiyah.
6: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, al-iman bid'un wa 70 syu'bah. أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, iman itu 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan kaum muslimin. Dan sifat malu adalah salah satu cabang daripada cabang-cabangnya iman. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
5: Qudwatun Nabawiyah.
6: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, bainama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhthub, idza huwa bi rajulin qa'im, fas'ala anhu faqalu, Abu Israil nadhara an yaquma fi ash-shamsi wa la yaf'ud ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم, مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. رواه البخاري. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, suatu saat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah, tiba-tiba beliau melihat seorang lelaki yang sedang berdiri. Nabi bertanya tentangnya. Para sahabat menjawab, dia adalah Abu Israil. Dia bernadar untuk berdiri di bawah cahaya matahari dan tidak duduk, dan juga tidak berlindung dari sengatan matahari, dan juga tidak berbicara, dan dia sedang dalam keadaan berpuasa. Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintahkan kepadanya untuk berbicara dan untuk berteduh dan untuk duduk, dan hendaklah dia lanjutkan puasanya. Hadis riwayat Imam Bukhari.
5: Qudwatun Nabawiyah.
6: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh umatku akan masuk ke dalam surga kecuali yang enggan untuk masuk ke dalam surga. Para sahabat bertanya, siapa orang yang enggan untuk masuk surga wahai Rasulullah? Beliau berkata, barang siapa yang taat kepadaku, dia akan masuk surga, dan barang siapa yang durhaka kepadaku, maka sungguh dia telah enggan untuk masuk surga. Hadis riwayat Imam Bukhari.
5: Qudwatun nabawiyyah.
7: An Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, an a'rabiyyan qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mata as-sa'ah? Qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ما أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang lelaki badui. Ia berkata, wahai Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat? Rasulullah SAW bertanya kepadanya, apa yang telah kamu siapkan untuk datangnya hari kiamat tersebut? Ia menjawab, kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah SAW kemudian berkata, engkau di hari kiamat kelak bersama orang yang engkau cintai. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim.
5: من أذكار المساء.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah, Rabb, yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: يا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: من أذكار المساء
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini, dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini, dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka al-masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله, engkau adalah Rabbku.

0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjian-Ku denganmu semampuku. Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmat-Mu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. لا إله إلا الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت
0: يا الله selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
2: Min adhkaril masa'
1: Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr wa a'udhu bika min azabil qabr la ilaha illa ant Allahumma inni as'aluka al'afwa wal'afiyah fi dunya wal akhirah اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang. Dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Allahumma alimal ghaibi wasyahadah. فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم
0: يا الله yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi,

0: Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
1: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ayn.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Min adhkaril masa.
3: Amsina ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim, yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wahu ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali, atau dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore tiga kali.
4: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
2: مِنْ أَذْكَارِ الْمَسَاءِ.
5: Ada adab-adab dalam bercanda. Yang pertama, jangan jadikan candaan itu adalah kegiatan kita sehari-hari sebagai hukum asal. Artinya seorang tidaklah kita ketemu dengan dia kecuali kita bercanda. Ini tidak benar. Karena kalau bercanda terus-menerus dan berlebih-lebihan, maka seorang terkadang akan keras hatinya karena terlalu sering tertawa, terlalu sering bercanda. Yang kedua, seorang tidak boleh berdusta, tidak boleh berbohong. Bahkan ada larangan keras dalam hal ini. Kata Rasulullah SAW dalam suatu hadis, celaka bagi orang yang menyampaikan suatu pembicaraan agar membuat suatu kaum tertawa dengan dia berdusta. Celaka dia dan celaka dia. Sebaliknya, syariat memberi semangat bagi orang-orang agar tatkala bercanda tidak berdusta. Kata Nabi SAW, aku menjamin istana di tengah surga bagi seorang yang meninggalkan dusta meskipun dalam kondisi bercanda. Kemudian juga tidak boleh bercanda dengan menakut-nakuti saudaranya. Dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, tidak boleh salah seorang dari kalian mengambil barang milik saudaranya dalam kondisi bercanda atau serius. Ada juga candaan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang mengatakan misalnya jenggot, dikatakan sebagai jenggot kambing. Sebagai apa? Sebagai bahan tertawaan. Ini tidak boleh sama sekali, haram. Ada yang melihat seorang wanita dengan jilbab yang besar, maka dijadikan bahan candaan, dikatakan baju ninja, haram. Ada juga seorang yang melihat orang lain, misalnya celananya di atas mata kaki, maka dijadikan bahan candaan, dikatakan cingkrang, dikatakan celana kungfu, dikatakan sebagai kebanjiran. Ini adalah bentuk candaan yang sangat berbahaya, karena terkumpul pada candaan seperti ini, penghinaan terhadap syariat Nabi SAW. Dan juga ada bentuk dari kedustaan. Oleh karenanya, silakan Anda bercanda, tapi ingat, canda sesuai dengan sunnah Nabi SAW.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Seorang muslim boleh bercanda, sebagaimana Nabi SAW juga beliau terkadang bercanda. Ya. Bahkan seorang sahabat berkata kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, innaka tuda'ibuna. Wahai Rasulullah, sungguhnya engkau mencandai kami. Kemudian Nabi SAW berkata, Na'am wala akulu il haqqa. Benar, aku mencandai kalian, akan tapi aku tidak pernah berkata kecuali yang benar. Oleh karenanya diriwayatkan bagaimana Nabi SAW terkadang mencandai para sahabatnya. Suatu saat ada seorang sahabat mendatangi Nabi SAW, kemudian berkata, Ya Rasulullah, ihmilni. Ya Rasulullah SAW, naikkan aku di atas tunggangan. Jadi minta agar dia diletakkan, dinaikkan di atas tunggangan. Maka kata Nabi SAW, Inna hamiluka ala waladin naqah. Kami akan mengangkat engkau, menunggangkan engkau di atas anak onta. Maka sahabat ini tatkala mendengar dia akan dinaikkan di atas anak onta, maka dia terbayang dia akan naik di atas onta yang kecil, kemudian melakukan perjalanan di atas onta yang kecil. Maka dia protes kepada Nabi SAW, Wahai Rasulullah, apa yang harus aku lakukan dengan anak onta ini? Bagaimana dia bisa membawa aku? Maka Nabi SAW menjelaskan, dan dia ternyata sedang bercanda, dia mengatakan, Wahal talidul ibila illan nuq. Bukankah setiap onta itu dilahirkan? Ya. Ya, setiap unta kalau sudah besar pun tetap masih jadi anak ibunya. Ini canda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga suatu hari ada seorang wanita mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, ud'ullaha an yudkhilani al-jannah." Ya Rasulullah, doakanlah kepadaku agar aku dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ya umma fulan, wahai si fulana, Innal jannata la tadkhuluha ajuz. Sungguhnya surga itu tidak akan dimasuki oleh orang yang sudah tua." Wanita tua ini pun fawalla tabki. Dia pun balik bersedih. Maka Rasulullah SAW jelaskan, ternyata dia bersedih. Rasulullah SAW mengatakan, sungguhnya surga itu ya dimasuki oleh

sehari-hari sebagai hukum asal. Artinya seorang tidaklah kita ketemu dengan dia kecuali kita bercanda. Ini tidak benar. Bercanda bukan hukum asal. Hukum asalnya seorang serius. Seorang muslim harus serius dalam pekerjaannya, serius dalam aktivitasnya agar dia meraih keberhasilan. Namun bukan berarti dia harus serius terus-menerus. Tidak. Dia butuh bercanda. Bercanda untuk merenggangkan otot-ototnya. Bercanda untuk menghilangkan kepenatan yang dia rasakan. Bercanda untuk menghilangkan kebosanan. Dan bercanda untuk mengembalikan lagi semangat aktivitas dia. Oleh karenanya, bukanlah kemudian bercanda terus-menerus. Karena kalau bercanda terus-menerus dan berlebih-lebihan, dan semua yang berlebih-lebihan itu tidak baik. Maka seorang terkadang akan keras hatinya karena terlalu sering tertawa, terlalu sering bercanda, seriusnya kurang. Ini yang pertama. Yang kedua, adab dalam bercanda adalah seorang tidak boleh berdusta, tidak boleh berbohong. Ya, sebagaimana tadi candaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada larangan keras dalam hal ini. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu hadis, "Wailun lilladzi yuhadditsu fayakdzibu liyudhika bihil qaum. Wailun lahu thumma wailun lahu." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, celaka bagi orang yang menyampaikan suatu pembicaraan agar membuat suatu kaum tertawa. Dengan dia berdusta agar suatu kaum tertawa, celaka dia dan celaka dia. Lihatlah dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan celaka sebanyak 3 kali kepada orang yang sengaja berdusta dalam rangka untuk membuat orang-orang tertawa. Ini tidak boleh. Canda dengan dusta, ya memang terkadang menggelikan, tetapi kalau itu adalah dusta, maka ini tercela di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya, syariat memberi semangat bagi orang-orang agar tatkala bercanda tidak berdusta. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana zami' za'imun bi baitin fi wasatil jannah liman taraka al-kadhiba wa in kana mazihan. Aku menjamin surga di tengah, atau aku menjamin istana di tengah surga bagi seorang yang meninggalkan dusta meskipun dalam kondisi bercanda. Maka tidak boleh seorang bercanda dengan dusta. Kemudian juga di antara adab dalam bercanda, seorang tidak boleh bercanda dengan menakut-nakuti saudaranya. Ya, dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, "La ya'khudhu ahadukum mata'a sahibihi la'iban wala jaddan." Tidak boleh salah seorang dari kalian mengambil barang milik saudaranya dalam kondisi bercanda atau serius. Tidak boleh. Jadi ada orang mungkin kita ambil HP-nya, kita ambil barangnya, kemudian dia akhirnya bingung cari sana, cari sini. Kita tertawa melihat dia kebingungan. Ya, kita tertawa tatkala melihat dia bingung mencari di mana barang yang hilang. Rasulullah SAW melarang akan hal ini. Ya. Bahkan dalam candaan tidak boleh kita ya menyakiti hati orang lain, apalagi sampai menakut-nakuti hati orang lain. Dalam satu hadis juga disebutkan tatkala para sahabat sedang berjalan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fanama rajulun minhum. Maka ada seorang sahabat yang tidur tatkala itu. Kemudian datanglah seorang sahabat yang lain, ya. Fayati ila hablin ma'ahu, dia pun mengambil ada tali yang dimiliki oleh sahabat yang sedang tidur tersebut, fayakhudhaha. Maka dia pun mengambil tali tersebut dengan ditarik tali tersebut dari sahabat yang sedang tidur tersebut, fafazi'a. Maka dia pun kaget. Rasulullah SAW pun menegur sahabat tadi dengan mengatakan, la yahilu li muslim an yurawi'a musliman. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menakut-nakuti muslim yang lain. Orang ini sedang bercanda, temannya lagi tidur, maka dia menarik tali yang ada di orang tersebut. Jadi seakan-akan dia sedang kecurian. Maka dia pun kaget, bangun terjaga dalam rangka untuk bercanda, tapi Rasulullah SAW larang. Oleh karena seorang tatkala bercanda, tidak boleh kemudian dia menakut-nakuti saudaranya seperti dia seakan-akan ingin mendorongnya di kolam renang misalnya, kemudian dia tahan, atau kemudian dia menakut-nakutinya dengan menyodorkan pedang atau pisau di dadanya. Ya, ini semua candaan yang tidak bermutu, dan ini semua candaan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi menjadikan syariat sebagai bahan candaan. Kita melihat sebagian masyarakat mereka menjadikan syariat sebagai bahan candaan. Ada yang mengatakan misalnya jenggot. Yang kita tahu jenggot merupakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dikatakan sebagai jenggot kambing. Sebagai apa? Sebagai bahan tertawaan. Ini tidak boleh sama sekali, haram. Ada yang melihat seorang wanita berjilbab misalnya dengan jilbab yang besar, maka dijadikan bahan candaan, dikatakan baju ninja. Ini candaan yang tidak diperbolehkan, haram. Ada juga seorang yang melihat orang lain misalnya celananya di atas mata kaki, maka dijadikan bahan candaan, dikatakan cingkrang, dikatakan celana kungfu, dikatakan sebagai kebanjiran, dan julukan-julukan yang lainnya, yang ini semua diharamkan oleh syariat. Dan ini adalah bentuk candaan yang sangat berbahaya dibandingkan dengan yang lain-lainnya. Karena terkumpul pada candaan seperti ini adalah penghinaan terhadap syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga ada bentuk dari kedustaan. Oleh karenanya, para hadirin, silakan Anda bercanda, dan kita boleh katakan canda merupakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dilakukan oleh para sahabat. Akan tapi sesuai dengan

peraturan-peraturan yang tadi kita sebutkan, selamat bercanda, tapi ingat canda sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat Hidayah manapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah Saluran Tilawal Quran dan Kajian Ilmiah Islam. Masih bersama Ana Abu Auni yang menemani ruang dengar Anda semuanya di edisi Lembar Kerja Selasa 22 Muharram 1448 Hijriah bertepatan 7 Juli 2026. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah dimanapun Anda berada, di kesempatan sore hari ini telah kita awali jumpa kita dengan mendengarkan rangkuman zikir petang yang disunahkan kita amalkan setiap sore hari, dan dilanjutkan dengan kajian singkat adab-adab dalam bercanda bersama Abu Abdul Muhsin Al-Ustaz Dr. Firanda Nirja MA Hafizahullah Ta'ala. Baik kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan kajian serial Samudra Fikih Pengajaran Hati bersama Abu Izzi Al-Ustaz Mas Mu'in Zubaidi Hafizahullah Ta'ala. Ya, kajian kita Mausu'ah Fiqhul Qulub atau Samudra Fikih Pengajaran Hati, kita sudah sampai ke pertemuan yang berikutnya ya. Samudra Fikih Pengajaran Hati, kajian serial dalam format rekaman disampaikan oleh Abu Izzi Al-Ustaz Mas Mu'in Zubaidi Hafizahullah Ta'ala. Sebelum kita putarkan, ada beberapa informasi kajian yang masuk ke meja siar kami yang insyaallah mudah-mudahan bisa membantu antum-antuna untuk mengagendakan yang mana yang akan dihadiri ya untuk kajian rutin. Yang pertama, informasi kajian rutin dari Masjid Jami Abu Al-Badar ya, mohon maaf. Kajian dari Masjid Jami Al-Badar, Jalan Yos Sudarso, nomor 74 Rumbai, Kota Pekanbaru. Untuk malam hari ini, Selasa, malam Rabu, Bangta Maghrib, kembali akan dilanjutkan pembahasan hadis-hadis pilihan seputar ilmu, akhlak, dan perilaku. Kajian bersama Abu Zubair, Al-Ustaz Abu Zubair Hawari, LCMA, Fizahullah Ta'ala, malam ini, Selasa, malam Rabu, Bangta Maghrib. Insyaallah beliau akan melanjutkan pembahasan hadis-hadis pilihan seputar ilmu, akhlak, dan perilaku. Ya, disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Zubair Hawari, LCMA, Hafizahullah Ta'ala. Malam ini, Selasa, malam Rabu, Bangta Maghrib, bertempat di Masjid Jami Al-Badar, Jalan Yos Sudarso, nomor 74, Rumbai, Kota Pekanbaru. Kemudian ke muslim-muslimah, rahimakumullah, dimanapun Anda berada, untuk kajian malam ini di Masjid Raudatul Jannah atau RJ, Jalan Nangka atau Jalan Tuanku Tambusai, Kota Pekanbaru. Nanti malam, Selasa malam Rabu, Bangta Maghrib, kajian bersama Al-Ustaz Abu Rafiq Khalid Abdul Somad, LCMA, Fizahullah Ta'ala, Cahaya Ketakwaan dan Kegelapan Maksiat. Ya, Cahaya Ketakwaan dan Kegelapan Maksiat. Kajian malam ini, Selasa malam Rabu, Bangta Maghrib, di Masjid Raudatul Jannah atau RJ, Jalan Nangka atau Jalan Tuanku Tambusai, Kota Pekanbaru, bersama Abu Rafiq Al-Ustaz Khalid Abdul Somad, LCMA, Hafizahullah Ta'ala. Demikian informasi kajian malam ini, Selasa malam Rabu, Bangta Maghrib, dari pengurus Masjid RJ atau Raudatul Jannah Islam Center, RJ ISE. Dari Masjid Raudatul Jannah atau RJ, kita beralih ke informasi untuk kajian malam ini di Masjid Umar bin Khattab Delima diliburkan, yang seharusnya disampaikan oleh Abu Nu'aim Al-Ustaz Dr. Aspir Rahmat AZMA Hafizahullah Ta'ala. Untuk kajian malam hari ini, kita dapatkan informasi dari pengurus Masjid Umar bin Khattab Delima, kajian diliburkan. Demikian disampaikan informasi kajian diliburkan dari pengurus Masjid Umar bin Khattab yang berlama di Jalan Delima, Gang Delima 12, Kelurahan Delima, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Kemudian kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah dimanapun Anda berada, informasi berikutnya ada kajian rutin dari Masjid Zaid bin Thabit. Malam ini kajian rutin di Masjid Zaid bin Thabit Tobek Godang, ada kajian bersama Al-Ustaz Ade Agustian LC Hafizahullah Ta'ala, pentingnya akidah. Al-Aqidatul Awalan Laukanu Ya'lamun, pentingnya akidah, yang disampaikan oleh Al-Ustaz Ade Agustian LC Hafizahullah Ta'ala. Malam ini, Selasa malam Rabu, Bangta Maghrib, di Masjid Zaid bin Thabit. Masjid Zaid bin Thabit yang beramat di Jalan Garuda atau Jalan Dahlia, Jalan Tobek Godang, mohon maaf, Masjid Zaid bin Thabit berlamat di Jalan Zaid bin Thabit RT04 RW02, bisa masuk dari Jalan Garuda atau Jalan Dahlia atau Jalan D5 ya, tepatnya di Kelurahan Tobek Godang, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Dari Masjid Zaid bin Thabit, kita beri ke informasi kajian Ya, kajian di Masjid At-Taqwa Simpang 3. Taib, kajian di Masjid At-Taqwa Simpang 3 malam ini, Selasa malam Rabu, Bangta Maghrib, ada kajian rutin bersama Ustaz Dr. Muammar Ma'ruf, LCMA, Hafizahullah Ta'ala. Kajian malam ini di Masjid At-Taqwa Simpang 3 bersama Ustaz Dr. Muammar Ma'ruf, LCMA, Hafizahullah Ta'ala. Pembahasannya tentang hikmah-hikmah di balik kisah dalam Sahih Al-Bukhari. Ya, hikmah di balik kisah-kisah yang terdapat dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Dibawakan oleh Al-Ustaz Dr. Muammar Ma'ruf LCMA Fizallahu Ta'ala. InsyaAllah malam ini, Selasa malam Rabu, Ba'da Maghrib, bertempat di Masjid At-Taqwa Simpang 3. Masjid At-Taqwa Simpang 3 yang berlamat di Jalan Kayu Jati, masuk dari Jalan Utama atau Tengkubai, tepatnya di Kelurahan Simpang 3, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Baik, kaum muslimah, kembali kita dapatkan informasi dari pengurus MABI, tim Tenayan Mengaji, bersama pengurus MABI, Masjid Ammar bin Yasir. Kajian rutin dari Masjid Ammar bin Yasir, kembali akan diadakan kajian rutin pembahasan kitab Al-Usulul Thalathah, ya, tiga pokok utama dalam landasan beragama. Kajian bersama Abu Abdullah Al-Ustaz Mursalin bin Dahlan LCMA Hafizahullah Ta'ala. Kajian pembahasan kitab Al-Usulul Thalathah, tiga pokok yang utama landasan kita beragama, karya dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi Rahimahullah Ta'ala. Untuk malam hari ini, insyaAllah akan dilanjutkan kajiannya Ba'da Maghrib oleh Abu Abdullah Al-Ustaz Mursalin bin Dahlan LCMA Hafizahullah Ta'ala. Demikian informasi kajian dari pengurus, ya, Tenayan Mengaji dan juga pengurus Masjid Ammar bin Yasir atau MABI. Masjid Ammar bin Yasir berlamat di Jalan Tenayan Raya. Mohon maaf. Masjid Ammar bin Yasir berlamat di Jalan Tenayan Jaya, Kelurahan Bambu Kuning, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru. Baik, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, kita lanjutkan informasi berikutnya. Informasi kajian, ya, dari Masjid Al-Furqan, ya, ada dua buah informasi dari Masjid Al-Furqan. Yang pertama, Masjid Al-Furqan Panam dan juga Masjid Al-Furqan Air Dingin. Untuk kajian di Masjid Al-Furqan Panam malam ini, Selasa malam Rabu, Ba'da Maghrib. Kajian bersama Ustaz Gilang Prasetyo Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan kitab Fikih Mu'amalah. Kajian malam ini di Masjid Al-Furqan Panam, Taman Karya. Pembahasan Fikih Mu'amalah bersama Ustaz Gilang Prasetyo Hafizahullah Ta'ala. Malam ini, Selasa malam Rabu, Ba'da Maghrib, bertempat di Masjid Al-Furqan Panam yang berlamat di Jalan Taman Karya Ujung, tepatnya di Komplek Perumahan Taman Mutiara 1 atau di samping SMP Negeri 46 Pekanbaru, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru. Dari Masjid Al-Furqan Panam, kita beralih ke informasi dari Masjid Al-Furqan Air Dingin. Malam ini di Masjid Al-Furqan Air Dingin, kajian rutin bersama Ustaz Teguh Santoso LC Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan Kitab Tauhid Jilid yang ketiga. Kitab Tauhid Jilid yang ketiga, kitab yang dikarang oleh Syekh Soleh Fauzan Hafizahullah Ta'ala, yang rutin dibawakan oleh Ustaz Teguh Santoso LC Hafizahullah Ta'ala. InsyaAllah malam ini, Selasa malam Rabu, Ba'da Maghrib, kembali akan dilanjutkan kajiannya oleh Al-Ustaz Teguh Santoso LC Hafizahullah Ta'ala. Kajian Kitab Tauhid Jilid yang ketiga, karya dari Syekh Soleh Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Demikian informasi dari Masjid Al-Furqan Air Dingin. Masjid Al-Furqan yang berlamat di Jalan Karya Bersama nomor 26, Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Bukit Raya, atau tepatnya di belakang Kampus UIR Pekanbaru. Baik, ada informasi kajian untuk malam hari ini dari Masjid Ubay bin Ka'ab yang terletak di dalam Komplek Pekarangan SDIT An-Najiyah. Kajian untuk malam hari ini, Selasa malam Rabu, Ba'da Maghrib, InsyaAllah bersama Ustaz Muhammad Asrar Habibi LC Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan syarah kitab Riyadus Salihin, karya dari Al-Imam An-Nawawi Rahimahullah Ta'ala. Kajian malam ini di Masjid Ubay bin Ka'ab ba'da Maghrib bersama Ustaz Muhammad Asrar Habibi LC hafizahullah taala dalam pembahasan syarah kitab Riyadhus Shalihin karya dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Demikian informasi kajian malam ini ba'da Maghrib dari pengurus Masjid Ubay bin Ka'ab. Masjid Ubay bin Ka'ab yang terletak di dalam komplek pekarangan SDIT An-Najiyah, Jalan Muhajirin, Areng ke atas, Kota Pekanbaru. Baik, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, dimanapun Anda berada, kita beralih ke informasi yang lain. Kajian dari Masjid Uswatun Hasanah yang berlangsung di Jalan Melur Indah, Tangerang Timur. Kajian insyaallah untuk malam hari ini, kajian ba'da Maghrib. Kajian ba'da Maghrib untuk malam hari ini diisi oleh Al-Ustaz Ahmad Syakir LCMA fizahullah ta'ala dalam pembahasan kitab Khudz Aqidatak Minal Kitabi Was-Sunnah As-Sahihah bersama Al-Ustaz Ahmad Syakir LCMA fizahullah ta'ala. Ya, ikuti dan hadiri kajiannya untuk malam hari ini di Masjid Uswatun Hasanah yang beramat di Jalan Melur Indah atau di dekat ya Sekolah Ummu Sulaim ya, Masjid Uswatun Hasanah. Malam ini kajian bersama Ustaz Ahmad Syakir LCMA fizallahu taala dalam pembahasan kitab Khudz Aqidatak Minal Kitabi Was-Sunnah As-Sahihah. Demikian informasinya kajian ba'da Maghrib dari pengurus Masjid Uswatun Hasanah yang beramat di Jalan Melur Indah, Kelurahan Tangerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru. Baik, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, dimanapun Anda berada, kita lanjut ke informasi besok ya. Ada dua buah informasi kajian ba'da subuh. Rabu ba'da subuh ada kajian di Musola Al-Hidayah. Kajian Rabu pagi ba'da subuh rutin kajian tafsir Al-Qur'an bersama Ustaz Nasrul Effendi Rambe LC hafizahullah taala. Kajian Rabu sore ba'da subuh, kajian Rabu pagi ba'da subuh bersama Ustaz Nasrul Effendi Rambe LC hafizahullah taala dalam pembahasan tafsir Al-Qur'an. Ya, demikian informasi kajian besok pagi ba'da subuh, Rabu pagi ba'da subuh, kajian bersama Ustaz Nasrul Effendi Rambe LC hafizallahu ta'ala dalam pembahasan tafsir Al-Quran. Tertanda pengurus Musola Al-Hidayah. Musola Al-Hidayah yang terletak di Jalan Pahlawan nomor 93, Areng ke atas, Kota Pekanbaru. Kemudian masih dari kajian subuh, besok pagi Rabu ba'da subuh ada kajian di Masjid Guru. Masjid Guru yang terletak di Jalan Arifin Ahmad Pekanbaru. Insyaallah untuk besok Rabu pagi ba'da subuh ada kajian tematik bersama Al-Ustaz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA hafizahullah ta'ala. Kajian untuk besok Rabu pagi ba'da subuh ada kajian tematik di Masjid Guru bersama Al-Ustaz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA hafizahullah ta'ala. Tapi demikian informasi dari Masjid Guru untuk kajian besok Rabu ba'da subuh. Masjid Guru yang terletak di Jalan Arifin Ahmad, Kota Pekanbaru. Baik, itu saja informasi kajian dari Pekanbaru dan sekitar. Dan satu buah kajian dari luar kota ya. Safari dakwah Al-Ustaz Heri Purnama LC, Fizahullah Ta'ala. Insyaallah untuk malam hari ini beliau akan mengisi kajian di Masjid Imam Bukhari Islamic Center atau IBIC. Imam Bukhari Islamic Center. Kajian untuk malam ini beliau akan membawakan tentang kiat-kiat jauh dari fitnah. Kajian di Masjid Imam Bukhari Islamic Center atau IBIC. Imam Bukhari Islamic Center yang berlamat di Jalan Kenari 2, Kelakap 7. Baik, kaum muslimin dan muslimah, demikian informasi-informasi yang masuk ke meja siar kami. Bagi Anda yang membutuhkan informasi ini atau mungkin kurang lengkap mendengarkannya atau ada yang ketinggalan, silakan dibuka di kolom info kajian yang terletak di ya ponsel Anda, silakan di-download ya untuk aplikasi Radio Hidayah FM. Silakan buka info kajian dan di sana insyaallah apa yang kami bacakan dari awal tadi sudah kita posting ya. Mudah-mudahan bisa membantu kaum simlum-simah. Dan kini kita dengarkan kajian bersama Abu Izzi Al-Ustaz Mas Mu'in Zubaidi Hafizahullah Ta'ala. Samudra Fikih Pengajaran Hati. Dari studio kami mengucapkan selamat mendengarkan. Wabarakallahu fikum.
1: Syururi anfusina wasayyiati a'malina may yahdihillahu falamudillalah lila dialah patukatih wala tamutunna illa wa antum tiba. Ya ayyuhalladzina alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha muhdatsatin bid'atun bid'atin. Kita kembali punya kehidupan zikrullah Allah subhanahu, sehingga dengan itu tanda-tanda yang dipilih oleh hanyalah tatkala kita terus menerus di dalam zikrullah, di dalam peringatan di mana kita sifatnya global, walaupun sifatnya sangat sedikit iman yang kita miliki, tapi insyaallah peringatan orang-orang kemudiannya terus menerus dolim kepada sebagiannya, kehormatan sebagiannya terus menerus meraih kerusakan-kerusakan sebagaimana Allah azza, dan semuanya ini adalah kembali kepada bagaimana Allah membimbing, semakin menambah bergetarnya hati-hati kita dan semakin menambahkan zadadhum imana, semakin menambahkan iman-iman kita bertambah. Dan semuanya itu tidak ada lain adalah kembali kepada dzikrun syar'iyun, kembali kepada nikmat kita diberi oleh Allah sebab mengingat Allah syar'iyun, yang itu adalah dituntunkan di dalam syariat Allah azza wa jalla. Berapa banyak manusia mereka membicarakan tentang Allah subhanahu wa ta'ala dengan pembicaraan-pembicaraan mereka, dan terjadi keanehan hidup-hidup mereka pun di dalam berbagai macam kehinaan dan kerendahan. Maka hakikat mengingat dikir yang ada adalah tidaklah dikir yang kemudian bisa yanfa', memberikan manfaat bagi dia. Tidaklah dikir yang memberikan bimbingan kepada dia wajilat kulubuhum. Tidaklah dikir yang menjadikan bimbingan bagi dia zadatuhum imana. Hatinya terus hidup, terus tahu kenikmatan hidup dan kehidupan imannya terus bertambah. Dikir inilah dikir yang sebagaimana

Allah Azza wa Jalla pernah menasihatkan, memperingatkan, yasrah sadrahu lil Islam. Faman yuridillahu an yahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Kalau hati-hati kita ini dilapangkan oleh Allah dengan hidayah Islam. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihatkan, yufaqihu fiddin. Kalau hati kita ini difahamkan di dalam agama Allah, itulah dikrun syar'iyun. Itulah dikir yang dibimbingkan secara syar'i. Dan dikir ini tidak ada lain adalah telah ditentukan secara khusus. Manakala kita punya perjalanan ilmu yang nafik. Yang sebagaimana perjalanan ilmu yang nafik ini adalah membimbing kita meraihkan qalbun khasi'un, hati yang khusyuk. Membimbing kita meraihkan nafsun mutmainnah, nafsu kita yang bisa tenang. Kemudian membimbing kita menjadi orang-orang yang punya sebab-sebab yang banyak, punya perjalanan-perjalanan yang begitu melimpah untuk kebaikan-kebaikan kita dikabulkan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka alangkah berbahagianya, khususnya ketika kita ditolong oleh Allah di hari-hari dzikrullah ini adalah banyak tersia-siakan. Dzikrullah ini menjadi tidak menambahkan dekatnya manusia kepada Allah, malah tidak sedikit tidak mendapatkan subulas salam, tidak sedikit mendapatkan jalan keselamatan di saat dia berbicara tentang Allah. Ya. Kita tahu hal yang demikian ini terjadi pada makhluk-makhluk Allah yang sebelumnya. Sebagai contoh adalah iblis. Iblis pernah berkata, inni akhafullah inni ara ma la taraun. Tetapi pembicaraan dia tentang Allah ini tidak menjadikan iblis kemudian menjadi hamba yang beriman, hamba yang mengikuti subulus salam, jalan keselamatan. Tidak demikian. Kenapa? Karena ucapan-ucapan, perkataan-perkataan, bahasa-bahasa yang berkaitan dengan zikrullah, tidak ada roh bimbingan syar'inya. Sehingga zikir itu tidak berjalan dengan kerendahan hati dan tidak berjalan dengan mengikuti keridhaan-keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ya ikhwah, dari situlah Allah Azza wa Jalla memberikan rincian bimbingan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu nafi. Belum pernah ada pembicaraan-pembicaraan yang dilakukan oleh hamba, perkataan yang dilakukan oleh hamba tentang Allah, tentang Rabb-nya, yang kemudian menjadikan meraih kebaikan, meraih keselamatan, meraih kemenangan, sebagaimana kehidupan mengenalnya para nabi, para rasul. Kehidupan mengenalnya para pewaris-pewaris mereka, para pengikut-pengikut mereka yang benar. Dan itu jelas kehidupan yang tidak bisa diingkari di muka bumi. Kehidupan yang tidak bisa dihapus sekalipun banyak orang tidak suka. Tapi itu hujjah Allah Azza wa Jalla di muka bumi. Itu adalah kebenaran yang Allah tunjukkan di muka bumi. Yang itu semuanya membimbing kita di mana sudah cukup
Ketika seorang hamba punya ma'rifatun khasah, punya ilmu mengenal Allah secara khusus, yaitu ilmu untuk mendidik mereka ma'rifat kepada Allah ijmalan wa tafsilian, untuk membimbing mereka mengenal Allah secara kaidah besar, kaidah global wa tafsilian, dan kaidah secara rinci. Dengan itulah rohnya kehidupan hidayah iman di hati semakin kuat, semakin nikmat, semakin lapang, semakin yakin, dan dengan itulah kehidupan tumbuhnya hidayah iman di dalam hati terus-menerus bertambah. Dan itu hanya dialami oleh orang-orang yang mereka mau kembali kepada mengenal Allah Azza wa Jalla di atas manhaj yang benar, di atas bimbingan kitab Allah, di atas bimbingan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Allah Azza wa Jalla telah menjamin sebagaimana kata Allah, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ujian yang akan diraih seorang hamba kehidupan nikmat dengan Rabbnya adalah berangkat dari makrifat mereka kepada Allah yang benar. Itu makrifat yang Allah Azza wa Jalla telah sucikan pada dirinya dengan wahyunya, dan makrifat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah jamin keselamatan yang dibawa para rasulnya. Dan Allah di ayat ini menolak amma yasifun, menolak orang-orang yang berbicara, orang-orang yang membicarakan tentang Allah Azza wa Jalla yang itu kembali kepada omongan mereka, kembali kepada sumber mereka, kepada akal mereka, kepada perasaan mereka, yang hakikatnya mereka tidak berkata kepada Allah kecuali perkataan yang batil. Yang Allah Azza wa Jalla sudah peringatkan, wa antaqulu 'ala Allah ma la ta'lamun. Allah Azza wa Jalla sudah peringatkan di dalam ayatnya ketika Allah Azza wa Jalla menerangkan, kul ma harama rabbi al-fawahisha, kul harama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Ketika Allah Azza wa Jalla telah mengharamkan apa yang Allah haramkan dari dosa-dosa dan seterusnya sampai puncaknya, wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kaum muslimin ayuhal ikhwah, sebagaimana kita sudah berulang-ulang dinasihatkan oleh para ulama kita, itu semuanya adalah dengan siapa yang telah mengenal Allah Azza wa Jalla. Mengenal sebagaimana yang Allah berikan petunjuk di ayatihi asyariyati ijmalan wa tafsilan wa ayatihi al-kauniyati fi sunanihi, yaitu dengan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, ayat Allah baik secara global seperti ada di dalam surat Al-Ikhlas, baik secara global seperti ada di dalam ayat, di sekian banyaknya ayat tentang sifat-sifatnya, jilat akan menjadi man barunal Qur'an am ala kulubin afaluha. Dengan mentadaburi dalam jiwa, kita punya perjalanannya. Ayat-ayat yang mereka dapati di dalam kehidupan mereka, mereka pun

dan Allah dan Rasul-Nya telah benar. Kalimat yang diselamatan. Itulah hamba yang punya kehidupan makrifat dan ilmi. Hari kita dimudahkan oleh Allah. Ayo ikhwah. Talabatul ilmi rahimani wa rahimakumullah. Salah satu nama Allah Azza wa Jalla yang kita masih ilmu secara tafsil dari ini. Sebagaimana terakhir di kehidupan, dan itu Allah memberi garansi yang mereka tidak seperti ini. Dari ulang, ya, terus menerus, dan lihatlah orang-orang yang hatinya tidak punya kehidupan, mendaftarkan diri di dalam kehinaan seperti ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah begitu banyak orang itu jatuh kehidupannya seperti itu. Dia pun mengikuti jejaknya. Dan lihat, pasti dia tidak ada kehidupan dia dengan ma'rifatullah. Secara ilmu yang syar'i yang diterima di hatinya, secara ilmu yang syar'i yang selamat, yang terbimbing, yang diterima di hatinya dan tumbuh di dalam kehidupannya. Allah buktikan. Dan Allah juga buktikan. Wal akibatu lil muttaqin. Kesudahan selalu Allah berikan kepada orang-orang yang mereka benar-benar di atas perjalanan imannya kepada Allah. Yattabi'u ridwan Allah, mengikuti keridhaan Allah. Allah berikan keselamatan. Dan ini kehidupan yang terus-menerus berjalan. Sehingga Allah Azza wa Jalla juga mengingatkan, fatarabbasu inni ma'akum minal mutarabbisin. Silakan kalian tunggu. Sesungguhnya aku adalah orang-orang yang juga menunggu bersama kalian. Ayo ikhwah. Jelas sekali Allah membuktikan bagaimana kita sama-sama manusia. Hawa nafsu sama-sama punya. Akal sama-sama terbatas. Perangai kita sama-sama dolumun jahulun. Dunia sama-sama dihadapi dengan fitnah yang sama. Sebagaimana kata Allah, khubus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minad dahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'am wal kharth. Orang itu selalu dirinya disenangkan dengan beberapa kesenangan-kesenangan yang itu ada sisi di mana itu menjadi fitnah bagi dia. Senang kepada wanita, senang kepada harta, senang kepada anak, dan seterusnya. Sama kehidupan orang. Tapi masya Allah, ada orang-orang yang kita lihat bersama dirinya, dia banyak punya keselamatan, punya penjagaan, punya kemenangan. Begitu juga Allahu Rabbul Alamin selalu menunjukkan kekuasaan-kekuasaan, penjagaan, pembelaan kepada dia. Begitu juga hamba-hamba Allah yang lain, bahkan makhluk-makhluk, bahkan benda-benda di sekitarnya yang semuanya ini berjalan dengan sunnah kauniyah yang tetap. Banyak memberikan manfaat kepada dia. Banyak menjadi wasilah terjaganya dia dari bencana. Sedangkan ada orang yang tidak begitu. Dan itu bukan sekedar apa yang dibahasakan orang, bejo kemayangan.

ya, kehidupan nggak sengaja. Di dunia ini hanya ada dua orang manusia, orang sengsara dan orang bahagia, ya. Dan tidak ada orang sengsara itu etok-etok, etok-etok itu ya pura-pura, itu nggak ada. Nggak beneran sengsara itu nggak ada. Dan ada orang bahagia etok-etok, nggak beneran, nggak ada. Dan selalu ada perjalanannya. Selalu ada sebab perjalanan yang dijalaninya. Dan ayol ikhwah, contoh-contoh dalam hidup ini kalau dipelajari, kalau dibaca, kalau diteliti, selalu menunjukkan kesamaan. Ya. Orang-orang yang mereka mendapatkan kesejahteraan, keselamatan, kesentosaan pada dirinya, pada lingkungannya, pada pertolongan-pertolongan Allah, pasti punya kehidupan, punya sebab dari beriman, punya sebab mengikuti ridwanahu, jalan-jalan yang Allah ridhoi, ya, punya, ya, punya history, punya rekam jejak, ya. Dan selalu ketika dibaca oleh manusia, dibaca, ternyata memang ada rekam jejaknya. Para ulama kita menasihatkan, inna hadhihi dunya darul tiwain, la daru istiwain, wa manzilu tarokhin, la manzilu farokhin. Dan dunia ini adalah negeri bengkok, negeri selalu berpotensi orang itu dibawa kepada yang negatif. Kalau dirinya, sekitarnya, pertolongan Allah tidak selalu bersama dengan dia. Ya. Lihatlah. Jarang kita mendapati orang itu baik tidak sengaja. Tapi kita sering mendapati rusak yang tidak dimaksudkan rusak itu terjadi. Ya. Orang baik tidak sengaja itu, di mana kita mendapati wong baik itu perjuangan kok. Tapi orang dosa yang tidak dikehendaki itu bisa. Kejebak, kejebak, kejebak, kejebak itu bisa. Ya. Tapi tiba-tiba baik, tidak ada perjuangan terus baik sendiri, enggak ada. Ya. Itu memberi isyarat dunia adalah darul tiwain, negeri bengkok, negeri yang akan menjadikan kita belok. La darustiwain, bukan negeri aman-aman aja, lurus-lurus saja, terus kita biarin. Enggak ada. Ya. Dunia adalah manzilu tarokhin, rumah duka, rumah kegundahan. Ya. Rumah duka, lapangnya, senangnya saja menyertai duka, apalagi sempitnya, susahnya, jelas. La manzilu farohin, bukan rumah kesenangan. Walaupun banyak orang bersenang-senang, tapi di saat itu menyertainya kegelisahan, ketakutan, duka. Ya. Dari sini, orang yang selamat adalah orang yang mendapatkan pengenalan yang menjadi ilmu nafik tentang dunia dengan cacatnya dan tentang makrifat jalan keselamatannya. Kemana? Kepada siapa hatinya disibukkan? Dan bagaimana dia mengikuti jalan yang harus dia tempuh?

ta'il akhirati sababan. Dan orang yang faham seperti ini, maka dia menjadikan ujian dunia itu, Allah jadikan ujian dunia, balaknya dunia itu sebagai pemberian, sebab pemberian kebaikan kehidupan akhirat. Wa ja'ala ata'al akhirah, dan Allah jadikan pemberian kehidupan kelak di akhirat itu adalah dari ujian di dunia, min balwad dunia, iwadon, itu sebagai gantinya. Fayakhudu liyu'ti wa yubtala, fayakhudu liyu'ti wa yubtala liyajizi. Fayakhudu, maka Allah mengambil ujian, menimpakan ini untuk Allah memberi, dan Allah memberikan ujian untuk Allah membalas. Maka mestinya manusia kalau seperti ini, tidak menggantungkan sejahteranya, selamatnya, tidak menggantungkan kenyamanannya, masa depannya dengan selain Allah, dengan apa-apa yang Allah jadikan dunia seperti itu. Dan kapan orang bisa meraih itu? Kalau hatinya sudah punya ganti yang lebih mulia. Kalau hatinya sudah punya kesibukan di mana sebenarnya lurus-lurusnya hidup, di mana sebenarnya negeri kita gembira, di mana sebenarnya kita baru merasa gembira yang aman, kita baru tidak pernah bisa lagi sedih, di mana sesungguhnya negeri kita akan meraih kenikmatan. Yaitu manakala hati kita punya makrifat kepada Allah, dan diantaranya Allah Azza wa Jalla menyampaikan dengan namanya Allah As-Salam untuk kita mengikuti keridhaan Allah di dunia ini dan mengambil dunia seperti itu, tidak ada lain adalah untuk mendapatkan keselamatan kelak di akhirat. Tidak ada lain adalah untuk mendapatkan kesenangan. Karena itu manusia, kalau sudah marifat kepada Allah seperti ini dan memahami dunia seperti itu, maka dia tidak pernah memahami di dunia ini ada keburukan yang sejati. Dia tidak pernah memahami di dunia ini ada kejelekan yang benar-benar murni jelek secara asal. Karena itu dilewatkan oleh Allah sebagai ujian. Dan pasti lewat. Dan kita cuma berakhir dengan dapat apa dari Allah. Ya. Allah datangkan musibah dan yang lain-lain di dunia ini sebenarnya adalah Allah persiapkan menjadi wasilah kebaikan untuk di hari belakangnya, hari esoknya. Nah, kalau orang faham ternyata pemilik keselamatan adalah Allah, dan bahkan di dunia ini kadang-kadang yang terjadi dengan kejelekan-kejelekan itu adalah terkandung makna keselamatannya Allah, terkandung makna adanya penjagaan Allah. Maka bagaimana hidup manusia kalau di dunia seperti ini? Tidak terganggu oleh fitnahnya dunia. Ya, tidak terusik, tidak bingung oleh hal-hal yang tampil dari fitnah dunia. Dan dia lebih yakin, lebih percaya semuanya ini ada nilai keselamatan dari Allah. Semuanya ini ada nilai kebaikan dari Allah. Apalagi penuntut ilmu, jelas. Apalagi orang yang punya perjalanan yattabi'u ridwanallah. Seharusnya orang-orang seperti ini ketika diuji oleh Allah, ditimpakan ini, memahami benar dan semakin istiqomah. Karena itu pasti berlalu. Karena itu adalah tempat di mana Allah menambahkan kesejahteraan, keselamatan, kebaikan dengan satu cara. Ikuti ridwan Allah.
ikuti keridhaan.

doa Allah Azza wa Jalla. Sebaliknya, Allah Azza wa Jalla, ketika kita memandang dan kita condong kepada apa yang ada di dunia ini, dan kita tidak kembali memahami kalau sebenarnya di dunia ini tidak ada keburukan yang sejati, yang benar-benar buruk, enggak. Tapi hakikatnya keburukan ini sebagai ujian. Bersamanya Allah titipkan kebaikan-kebaikan. Dan kalau manusia tidak memahami, akhirnya dia benar-benar terus-menerus mendapatkan apa yang nampak dari kerusakan-kerusakannya. Apa yang nampak dari fitnah-fitnahnya. Ini diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat As-Sajdah, juga di dalam surat Ar-Rum. Dalam surat As-Sajdah Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walanudziqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar." Benar-benar kami timpakan kepada mereka adab yang di bawah, yang rendah di dunia ini. Hakikatnya ada hal-hal yang sifatnya adab itu adalah adna, rendah, dan itu bukan hakikatnya adab. Kalau adab betul sebagaimana di dalam firman Allah Azza wa Jalla, habis sudah. Dan ini adalah ujian. Bersamanya Allah berikan penjagaan-penjagaan keselamatan. Dunal adabil akbar, bukan adab yang besar, bukan sesungguhnya. Dan ini difahamkan oleh Allah agar kita kembali kepada keselamatan bersama Allah. Ittabi'u ridwanallah, mengikuti keridhaan Allah. Sehingga di akhir surat As-Sajdah ini Allah berfirman di ayat 21, la'allahum yarji'un. Jadi harapannya kita kembali. Ya. Harapannya kita kembali. Allah memberikan keselamatan, Allah pasti. Begitu kita ngikuti ridwan Allah, hidup ini dari awal dunia ini bukan negeri balasan murni, bukan. Sehingga tidak ada keburukan mutlak kecuali Allah mengendaki itu sebagai ujian, dan Allah menyiapkan kebaikan-kebaikan yang begitu banyak. Keselamatan. Makanya banyak di balik ujian-ujian itu Allah berikan hikmah-hikmah kehidupan yang banyak. Kalau kemudian hamba tidak bisa memahami ini, akhirnya benar-benar dia mendapatkan bencananya. Ya. Walaupun secara zahir kerusakan itu diangkat pun, yang didapat juga bencananya. Sebagaimana kata Allah Azza wa Jalla, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi amilu." Telah terjadi kerusakan di darat, di laut, itu semua bima kasabat aydin nas, dengan ulah perbuatan tangan-tangan manusia. Ketika mereka yatakil ila nafsihi, menganggap keselamatannya adalah dunia, dohirnya dunia, kesuksesannya, kesejahteraannya, keamanannya adalah kaidah-kaidah dunia, maka yang terjadi dhaharul fasad, gak ada keselamatan. Ya, yang terjadi justru kebalikannya. Sebagaimana diterangkan para ulama, dunia habis diharap, habis dilamar, tidak lama dia dikecewakan dengan dunia. Liyudhiqahum ba'dalladhi amilu. Semuanya ini untuk Allah menimpakan sebagian apa yang mereka amalkan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan nama Allah As-Salam ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Allah Azza wa Jalla dalam hadis yang panjang, di dalam doa istiftah yang panjang
wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard, dan seterusnya. Di tengah-tengah doa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa syarru laisa ilaika. Maka keburukan itu tidak ada kepada engkau. Tidak pernah menisbatkan. Ya. Sehingga dari masalah ini ayyuhal ikhwah talabatul ilmi, bapak-bapak, ibu-ibu, para satidah, kalau seorang hamba benar-benar memahami makna Allah as-salam dengan semua ketentuannya, maka dia tidak pernah direpotkan dengan berbolak-baliknya kehidupan ini, direpotkan dengan ujian-ujian fitnah ini, sekalipun namanya hartanya dan seterusnya, ya, nggak pernah, karena dia tahu telah berlalu dan Allah akan siapkan kebaikan bersamanya, sehingga kebaikan itu pun dia pahami karena mujahadah dia untuk ittaba'u ridwan Allah, untuk menjaga fitrahnya. Makanya dulu para salafus saleh radhiyallahu anhum dengan berkadang diuji dengan istri, suami, anak, teman, guru, murid, kita enggak bisa mengambil sikap apa yang harus kita lakukan sesuai dengan petunjuk Allah. Tapi kita bicaraan itu pasti. Ya. Ujian pasti berlalu dan kebaikan yang tinggal. Keselamatan yang tinggal, penjagaan Allah lebih. Allah berbuat kepada hamba-hambanya di dunia ini. Semuanya dari nama Allah as-salam. Yang memberi kepada kita, kita mengikuti keridhaan. Maka dunia, kita pun kemudian akan dihantu pun, kita tetap kosong. Lalu adalah dat yang maha hidup. Dengan sifat selamatnya Allah tidur, selamat dari berubah, selamat dari lelah, selamat dari sifat-sifat cacat. Enggak ada menimpa capek, payah, para nabi, para rasul, para orang-orang asfiya, orang-orang bersih yang mengikuti jejak mereka. Betapa penuntut ilmu dan ahli ilmu, orang-orang yang hadirkan iman ini di dalam dirinya. Sehingga yang begitu besar akan menjadi nyaman, juga punya nama Al-Alim, Al-Khabir. Dan beliau Syaikh Ibrahim At-Tajiri mengkaitkan kembali, menggabungkan di dalam mengimani nama Allah As-Salam dengan hambanya. Allah Al-Alim, Allah Al-Khabir. Allah itu maha melihat, maha teliti. Enggak ada yang terlewatkan. Perjalanan hamba yang ittabi'u ridwan Allah, mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tidak dilewatkan. Karena Allah Maha Alim, Allah Maha Tahu. Jalan-jalan kita yang tersembunyi, jalan kita yang rahasia, Allah Maha Tahu. Sehingga mungkin orang lain mengira kita akan jatuh. Berapa banyak santri dikira, oh ini gagal, ini malah ditolong. Ada ustaz dikira, oh ini yang sukses ustaz, kalau begini, kalau itu ustaz gak akan bisa maafan. Malah itu gak ditolong, ini malah ditolong. Allah Maha Tahu, tidak menurut kita. Allah Maha Teliti melihat dambanya, tidak menurut versi kita. Kalau kita barangkali memilah-milah, kayaknya ini, kayaknya ini, kenyataannya enggak. Karena itu enggak perlu khawatir. Ya, orang mungkin menganggap kamu paling enggak ini, kamu paling enggak ini, dia enggak khawatir. Ayol ikhwah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga ilmunya Allah adalah salima ilmuhu minan naqsi. Ilmunya Allah selamat dari sifat kurang. Fala ya'zubu anhu misqalu darrah. Enggak ada yang samar seberat biji sawi kalau perjalanan kita dilihat oleh Allah semua. Ya. Aw yaghibu anhu qadru darratin, atau tidak ada satupun yang tersamar kadar sebesar debu saja. Wa huwa subhanahu assalam. Allah Maha memberi keselamatan, Allah yang akan tertimpa
Allah yang maha sempurna pemilik hidup ini.

0: ini kemudian dolim. Lihatlah, kelak nanti di akhirat, gak ada orang sekalipun masuk neraka saja, di situ ada sifat rahmatnya Allah, sehingga tidak ada orang berhujah merasa didolimi oleh Allah, gak. Fala yadlimu ahada, maka Allah tidak mendolimi kepada siapapun seorang pun. Dan dari sini puncaknya, wahuwa subhanahu assalam alladhi khalaqal jannata darussalam. Dan karena itu kenapa surga dinamakan negeri salam? Dan itu asar dari nama Allah assalam. Karena nanti di surga itu selamat dari maut, gak ada lagi kematian. Minal mardo, selamat dari penyakit. Wasairil afati, selamat dari berbagai macam afat-afat. Gak ada lagi. Kama qala subhanahu, sebagaimana Allah azza wa jalla telah berfirman tentang orang-orang beriman, yang telah beriman kepada Allah dulu di dunia, dengan namanya, dengan sifatnya, dengan perbuatannya, kemudian dengan syariatnya, kemudian dia mengikutinya, sampailah dia kepada kemenangan. Lahum darussalam inda rabbihim. Maka mereka akan meraih negeri keselamatan. Tidak akan mati. Dihidupkan oleh Allah, dikekalkan, dinikmatkan yang abadi. Enggak pernah akan ada cacat. Itu surga disebut darussalam. Inda rabbihim, saat bertemu dengan Rabbnya. Wahuwa waliyuhum, dan Allah penolong mereka. Bima kanu ya'malun, dengan apa yang mereka telah beramal. Ayo ikhwah, bapak, ibu-ibu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Dari sini faidah bagaimana Allah mengajarkan tentang nama-namanya, khususnya di sini tadi nama assalam, kemudian kita juga mengimani nama-nama yang lain yang terkait dengan nama assalam, menjadi kekuatan besar, menjadi kemuliaan besar, menjadi ketenangan besar bagi orang-orang yang akan dimuliakan oleh Allah. Dari dunia ini diberi hasanah, sampai kelak di akhirat diberi hasanah. Dari dunia ini diberi keselamatan, sampai di akhirat meraih keselamatan dari Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Rabbul Alamin memberikan ilmu nafi' kepada kita, memberikan ilmu yang sudah banyak manusia terangkat darinya, yaitu ilmu hati-hati kita menjadi khusyuk kepada Allah Azza wa Jalla, dan hati-hati kita punya kehidupan yang terjaga, dan itu adalah ilmu besar yang harus terus-menerus kita kembali kepadanya, agar kita tidak termasuk orang-orang yang sebenarnya diangkat ilmu Allah dari dada-dada kita. Ayo ikhwah, bapak ibu yang dirahmati oleh Allah, kita akhiri majelis kita, kita cukupkan sampai di sini. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita untuk melanjutkan kembali pada pertemuan yang akan datang insyaAllah. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dan khilafan. Kita akhiri. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Karena tidak menuntut rizki terhadap kami yang memberi rizki terhadap
1: salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agama.
2: Sediakan mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama malaikat Jibril. Kemudian kami sampai sedangkan di samping itu besar. Kan ini sampai ia baik. Ia lihat apa yang pada
3: Hidayah 103,4 FM.
4: Manusia permukaanmu.
1: Sebagian lagi sholat hanya Jumat saja. Bahkan sebagian juga hanya sholat di bulan puasa saja.
5: Bagaimana seseorang mengaku muslim sementara bangunan Islamnya runtuh karena tiangnya, tiang penyanggahnya telah runtuh, yaitu sholat.
1: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan sholat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan. Padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa Taala.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا.
1: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat. Allah yang memberikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita. Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rizki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.

0: نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة. Perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wastabir alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki dari kalian. Nahnu narzukuk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rizki kepada kalian.
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an wassunnah.
1: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah subhanahu wa ta'ala.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Manusia paling merugi di permukaan bumi adalah orang yang tidak bisa menikmati sholat dan tidak bisa menikmati munajat kepada Allah.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sesungguhnya perkara yang pertama kali ditanya oleh Allah Azza wa Jal kelak di hari kiamat berkaitan dengan salatnya.
1: Awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yawmal qiyamati salatu. Seorang hamba di akhirat yang pertama kali dihisab dari amalannya adalah salat. Apabila salatnya baik, baik seluruh amalannya. Namun apabila salatnya rusak, rusak seluruh amalannya.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
3: Mereka yang meninggalkan salat dengan sengaja, sesungguhnya mereka telah terjerumus ke dalam kefasikan yang nyata, dan ditakutkan mereka akan terjerumus ke dalam kekufuran ikhwatal iman.
4: Bainar rajuli wal kufri wasyirki tarkus salah, faman tarakaha faqad kafar. Membatas antara seseorang dan kesyirikan serta kekufuran adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, jatuh dalam lembah kekufuran. Bagaimana seseorang mengaku muslim sementara bangunan Islamnya runtuh karena tiangnya, tiang penyanggahnya telah runtuh, yaitu salat.
5: Hidayah 103,4 FM.

Pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Dalam kehidupan rumah tangga kita akan mendapati dalam contoh salafun salih, kisah-kisah percintaan yang menggugah, kesetiaan yang menggugah dalam berumah tangga. Datanglah Abul As bin Rabi' menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia meminta agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudi kiranya menikahkan putrinya Zainab. Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, "Tunggu sebentar, saya akan tanya kepada Zainab." Karena dalam Islam seorang perempuan berhak menentukan siapa yang dia senangi, siapa yang tidak dia senangi. Dalam Islam, tidak boleh seorang perempuan dipaksakan menikah dengan orang yang tidak dia cintai. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi putrinya Zainab. "Wahai Zainab putriku, sungguh Abul As bin Rabi' dia datang meminta dirimu kalaulah kiranya sudi menjadi istrinya." Zainab terdiam. Maka Rasulullah paham Zainab ridha jikalau Abul As bin Rabi' yang merupakan anak daripada bibinya menjadi suaminya. Karena dalam Islam seorang perempuan perawan begitu malu yang begitu besar meliputi dirinya sehingga terkadang untuk mengatakan setuju pun dia tidak berani. Dia hanya terdiam. Karena itulah Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam mengatakan wa idnuha sumatuha. Ketika dia diam, menunjukkan dia ridha. Terjadilah pernikahan. Hari berganti dengan bulan. Tatkala Rasulullah SAW berusia 40 tahun, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengutus nabinya yang mulia alaihi salatu wassalam menjadi nabi. Kemudian tak beberapa saat setelah itu, Allah angkat nabi kita menjadi rasul dengan firmannya wa andhir ashirataka al-aqrabin. Hendaklah kau beritakan keislaman ini kepada kerabat-kerabat dekatmu. Mulailah Rasulullah SAW mendakwakan Islam kepada keluarga-keluarga terdekat. Islamlah Khadijah, istri Rasulullah SAW. Masuk pula ke dalam Islam putri-putrinya, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. Masuk Islam pula Ali bin Abi Talib. Masuk Islam pula Zaid bin Harithah. Kemudian tatkala Islam telah tersebar di kalangan kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah Zainab menemui suaminya Abul As. Dia katakan, "Wahai suamiku tercinta, sungguh aku inginkan bagimu kebaikan." Dan ketika Islam ini tersebar di kalangan kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abul As jauh di luar kota karena dia seorang pedagang. Dia membawa harta benda dagangan milik orang-orang Quraisy. Maka tatkala Islam ini dipeluk oleh kerabat-kerabat Rasulullah, Abul As datang dari jauh. Dan dia begitu terkejutnya mendengar berita tentang keislaman kerabat-kerabat Rasulullah. Betapa kagetnya dia ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai rasul. Maka berkatalah istrinya, "Wahai suamiku yang tercinta, aku inginkan untukmu kebaikan sebagaimana yang kurasakan. Islamlah. Sungguh ayahku telah mendapatkan wahyu dari langit dan ayahku bukanlah seorang pendusta." Maka mengetahui dia seorang jujur, tidak akan mungkin dia berani berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak pernah berdusta kepada manusia. Apa kata Abul As? "Kenapa kau tidak izin kepadaku?" Kemudian dia tinggalkan istrinya dan dia enggan masuk Islam. Subhanallah. Tetapi walaupun demikian, kehidupan rumah tangga mereka tetap berjalan sebagaimana biasa. Karena ketika itu Allah Subhanahu wa taala belum perintahkan untuk berpisah suami istri yang suaminya musyrik dan istrinya muslimah. Dan ini berjalan. Subhanallah. 20 tahun dia menikah dengan Zainab radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anha.
dalam kekufuran. Datanglah masanya hijrah. Rasulullah perintahkan orang-orang beriman untuk pergi hijrah, meninggalkan kota Mekah, Darul Harbi, di mana orang-orang beriman di sana disakiti, dizalimi, harta mereka dirampok, dirampas. Ketika itu datanglah putrinya Zainab radhiyallahu anha radhaha. Wahai Rasulullah, wahai ayahanda, apakah sudi kiranya ayahanda membiarkan saya di sini bersama suami saya Abul As bin Rabi', saya ingin mengurusnya. Ketika itu berangkatlah yang pergi hijrah, yang mampu pergi hijrah berangkat, meninggalkan kota Mekah menuju Madinah. Adapun Rasulullah SAW telah mengizinkan Zainab untuk menemani suaminya, yang ketika itu Abul As belum juga masuk Islam. Subhanallah. Dan senantiasa Zainab berupaya mengajak suaminya untuk mengikuti keislaman Rasulullah SAW. Namun, yang namanya hidayah di tangan Allah SWT. Sedahsyat apapun keinginan hati Zainab agar suaminya pindah agama, memeluk agama fitrah, agama Islam. Apa kata Abul As bin Rabi'? Dia mengatakan, sungguh, aku tidak mau masuk Islam. Karena aku khawatir orang-orang Mekah mengatakan Abul As masuk Islam disebabkan karena istrinya, karena patuh kepada istrinya. Aku tidak ingin dikatakan oleh orang-orang kafir dia kufur kepada agama nenek moyangnya gara-gara mati istrinya. Tidak, saya tidak akan masuk Islam. Allahu Akbar. Namun Zainab tetap sabar terhadap suaminya. Mereka masih bersama-sama sehingga datanglah masa perang Badar Al-Kubra. Terpaksa sebagian daripada orang-orang ahlu Makkah yang mereka tidak ingin memerangi kaum muslimin, dipaksa oleh orang-orang kafir Mekah berangkat memerangi kaum muslimin. Terjadilah perang Badar Kubra. 300 sekian pasukan kaum muslimin berhadapan dengan 1000 orang daripada orang-orang Quraisy dengan tokoh-tokohnya lengkap dengan peralatan perangnya. Berangkatlah sebagian orang-orang dipaksa untuk berperang, padahal mereka tidak ingin memerangi kaum muslimin. Berangkatlah Abbas bin Abu Talib. Di antara mereka berangkatlah Abul As bin Rabi. Sungguh khawatir Zainab kalau-kalau suaminya terbunuh. Dan sungguh khawatir Zainab kalau-kalau ayahnya terbunuh. Andai kata suaminya terbunuh, dia menjadi janda. Andai kata ayahnya terbunuh, dia tidak pernah memikirkan bagaimana jadinya Islam. Allahu Akbar. Peperangan Badar pun usai. Akhirnya dengan kemenangan kaum muslimin atas izin Allah Subhanahu wa taala, terbunuhlah 70 orang-orang kafir Quraisy, kepala-kepala kesyirikan, Abu Jahal dan semisalnya terbunuh. Dan tertawanlah 70 orang. Dan entar yang tertawan adalah suami Zainab, putri Rasulullah Abu Al-As. Maka kebijakan Rasulullah dan para sahabat setelah mereka sepakati agar setiap tawanan-tawanan boleh ditebus agar menjadi bantuan bagi kaum muslimin untuk menghadapi peperangan selanjutnya. Maka berbondong-bondong datanglah orang-orang Quraisy menebus tawanan-tawanan perang mereka. Adapun Abu Al-As, Allahu Akbar, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tertawan. Maka ketika itu salah seorang daripada saudara kandung Abu Al-As datang membawa kalung milik Zainab. Yang wallahi kalung ini adalah merupakan kalung milik ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha wardhaha yang diberikan kepada Zainab ketika Zainab menikah, menghiasi lehernya. Tatkala Rasulullah melihat berbagai macam ragam bentuk harta-harta sebagai tebusan, ada emas, ada perak. Di tengah-tengah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan benda-benda tersebut, dia melihat ada seuntai rantai. Betapa kagetnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena rantai ini bukan sembarang rantai, dialah rantai kenangan. Kenangan Rasulullah ketika beristri Khadijah, dan sungguh rantai ini mengingatkan Rasulullah kepada Khadijah. Alangkah sedihnya Rasulullah seandainya rantai ini menjadi jaminan, yakni yang dengannya ditebus Abul As. Betapa sedihnya Rasulullah. Maka dia katakan kepada kaum muslimin, wahai kaum muslimin, ku kembalikan kepada kalian. Kalaulah kalian izin, sudilah kiranya Abul As dibebaskan tanpa harus dengan membeli kebebasannya dengan rantai ini. Wallahi ini adalah merupakan rantai milik Khadijah istriku yang diberikannya kepada Zainab, dan Zainab menebus suaminya dengan rantai ini. Dengan kerelaan, keikhlasan, keinginan kaum muslimin mencari ridha Rasulullah SAW,
Dibebaskanlah Abul As tanpa mengambil apapun berupa tebusan. Dikembalikan kalung tersebut kepada Zainab putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan terus bergulir dan Abul As belum juga mendapatkan hidayah. Subhanallah. Maka datanglah ketika itu yakni Rasulullah SAW membisikkan ke telinga Abul As. Dia katakan, wahai Abul As, aku ingin membisikkan kepadamu suatu perkara. Mohon kau dengarkan. Kata Rasulullah, wahai Abul As, aku tidak pernah mengetahui kau seorang yang berkhianat. Aku mohon kepadamu, tolong kau kirimkan kemari Zainab. Sungguh Allah SWT telah mengharamkan kalian untuk bercampur dengan dua agama yang berbeda. Maka Abul As mengatakan, baik ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, wahai mertuaku. Kemudian Abul As pulang ke Madinah. Kemudian Abul As kembali ke Mekah. Setibanya Abul As di Mekah, dia katakan, wahai Zainab, sungguh kita akan berpisah. Kenapa, wahai suamiku? Sesungguhnya ayahmu memerintahkan agar engkau dihantarkan ke kota Madinah, agar engkau berhijrah. Sesungguhnya Allah SWT telah mengharamkan kita untuk bercampur bersama. Akhirnya Zainab pun diantarkan ke kota Madinah. Berpisahlah antara kedua kekasih ini. Sungguh berat perpisahan antara dua kekasih yang telah terpatri kecintaan mereka dalam hati mereka. Berangkatlah Zainab ke kota Madinah, berpisah dengan suaminya. Sungguh 6 tahun penantian, berbagai macam bentuk lamaran-lamaran datang ingin menikahi Zainab. Dia tidak sudi menerima lamaran tersebut. Dia berharap seandainya suaminya kembali Islam. Andai kata suaminya masuk ke dalam Islam. Dia berharap kalaulah suaminya, kalaulah Abul As masuk Islam dan kembali menjemputnya, kembali menjadikan dirinya sebagai istri. Subhanallah. Setelah 6 tahun, datang masanya Abul As pergi menghantarkan dan membeli berbagai macam ragam perniagaan orang-orang Quraisy. Ketika pulang, Abul As bin Rabi mendapati para sahabat-sahabat Rasulullah sedang mengintainya. Maka seketika kaum muslimin mengejar Abul As dengan perbendaraan harta milik orang-orang Quraisy. Abul As pun ketika itu lari. Dia bersembunyi. Dia bertanya, mana rumah Zainab? Dia pun masuk ke rumah Zainab. Zainab kaget mendapatkan kedatangan Abul As. Bertanya, Zainab, apakah engkau telah Islam? Dia katakan, tidak. Aku datang kemari menyembunyikan diri. Sungguh kaum muslimin telah mengambil harta milik orang Quraisy. Tolong mohon kepadamu, wahai Zainab, amankan diriku. Tepat pada pagi hari, usai subuh, maka dari arah hijab berkata Zainab dengan sekeras-kerasnya, wahai kaum muslimin, sungguh saya telah memberikan jaminan keselamatan kepada Abul As, maka dia jangan diganggu. Kata Rasulullah, wahai kaum muslimin, kalian mendengar suaranya? Mereka mengatakan, ya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kita wajib memberikan bagi Abul As jaminan keselamatan. Subhanallah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada orang-orang Quraisy, kalaulah meminta kepada kaum muslimin, para sahabat, kalaulah akan sudi mengembalikan semua harta perbendaharaan milik orang-orang Quraisy ini agar dihantarkan ke Madinah, lakukan. Tapi tidak saya paksa. Untuk mencari keridhaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kaum muslimin mengembalikan semua harta yang mereka ambil daripada Abul As. Kemudian Abul As pun berangkat ke kota Madinah dan dihantarkan semua milik orang-orang Quraisy kepada pemilik-pemiliknya. Setelah semuanya kembali kepada pemiliknya, berkata Abul As, wahai orang-orang Quraisy, ada yang kurang? Maka dia pun berangkat.

0: dan As-Sunnah.
1: Sahabat Hidayah dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah saluran Tilaul Quran dan kajian ilmiah Islam. Mohon maaf untuk surah Yasin, suara dari Abu Ja'far Syekh Murtado Habibi Hafizahullah Ta'ala, tidak bisa kita lanjutkan karena kita akan bergabung bersama Masjid Jami Al-Badar, Jalan Yos Sudarso nomor 74 Rumbai, Kota Pekanbaru. Kajian saat ini sedang berlangsung bersama Ustaz Abu Zubair Hawari LCMA Hafizahullah Ta'ala di Masjid Jami Al-Badar. Kini kita dengarkan kajiannya, pembahasan hadis-hadis pilihan seputar akhlak, ilmu, dan perilaku. Bersama Al-Ustaz Abu Zubair Hawari LCMA, Fizallahu Ta'ala, kita bergabung ke Masjid Jami Al-Badar, Rumbai, Pekanbaru. Selamat mendengarkan, wa barakallahu fikum.
2: Di dalam hadis lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, juga pernah bersabda mendoakan Syam, negeri Syam dan negeri Yaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma barik lana fi Syamina wa barik lana fi Yamanina. Ya Allah, berkahilah negeri Syam kami dan berkahilah negeri Yaman kami. Ini keutamaan secara umum. Adapun keutamaan khusus Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu banyak sekali hadis-hadis yang menyebutkan itu. Di antaranya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abu Hurairah. Allahumma habbib ubaidaka hadza. Ya Allah, cintailah hamba kecilmu ini. Ubaidaka hadha. Hamba kecilmu ini maksudnya Abu Hurairah, karena dia masih kecil waktu itu. Cintailah ia wahabbib ila ibadikal mu'minin wahabbib ilaihimul mu'minin, dan jadikanlah ia, Abu Hurairah dan ibunya ini, dicintai oleh orang-orang yang beriman, dan jadikanlah mereka mencintai orang-orang yang beriman. Nah, ini doa khusus untuk Abu Hurairah. Tentunya ini menunjukkan keutamaan, kemuliaan, dan kedudukan sahabat Abu Hurairah. Di dalam sebuah riwayat yang dibawakan oleh Imam Ahmad dan juga oleh Al-Imam At-Tirmidzi, beliau menghasankannya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qal, Abu Hurairah bercerita, Ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yawman bitamaratin. Suatu hari aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa beberapa tamar. Tamar itu korma. Bahasa Arabnya korma, tamar. Beberapa korma. Faqultu ud'ullaha li fihinna bil barakah. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdoalah untukku agar korma-korma ini diberkahi. Jadi dia bawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia minta, wahai Rasulullah, doakan korma ini untukku agar ia diberkahi. Qala fa saffahunna baina yadayhi thumma da'a fa qala li ij'alhunna fi muzawwad wa adkhil yadaka wala tanturhu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil korma yang dari tangan Abu Hurairah lalu diletakkan di hadapannya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakannya. Lalu Rasulullah berkata kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, simpan korma ini di dalam muzawwad. Muzawwad itu atau mizwad itu kantong yang terbuat dari kulit. Simpan di situ. Wa adkhil yadaka fihi wa la tanthuru. Masukkan tanganmu ke dalamnya. Dan jangan ditaburkan. Cukup masukkan saja mengambilnya. Ke dalam kantong itu. Qal Abu Hurairah melanjutkan. Fahamaltu minhu kada wa kada wasaqan fi sabilillah. Wa na'kulu wa nut'im wa nut'im. Wa kana la yufariku haqwi. Falamma qutila Uthman radhiyallahu anhu. Inqata'a haqwi fasaqatta. Kata beliau. Maka sejak itu. Aku terus membawa kantong itu bersamaku. Dan aku memakannya tidak pernah habis. Jadi tidak pernah habis. Sampai di masa Abu Bakar, kantong itu masih ada sama dia. Di masa Umar, begitu juga. Masih ada sama dia. Dan dia makan korma terus dari kantong itu. Berkah dari doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah habis. Sampai di masa Utsman radhiyallahu anhu terputuslah kantong itu dari dia, fasaqata lalu putus, hilang. Jadi habisnya di sana. Nah, ini mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena doa beliau, Abu Hurairah tersebut tidak pernah habis. Dan kejadian-kejadian seperti itu terjadi juga pada sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah minta kepada Abdullah bin Mas'ud yang sedang menggembala kambing. Waktu itu Ibnu Mas'ud belum masuk Islam. Dia bekerja menggembala kambing kepada salah seorang tokoh Quraisy. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewatinya, Rasulullah minta izin, ada enggak susu yang bisa dibagikan kepada dia? Nah, waktu itu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, saya di sini diberi amanah kepercayaan untuk menjaganya, saya tidak berani. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, ambil, bawa domba yang kurus yang tidak ada susunya. Kemudian didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluar susunya. Nah, kejadian-kejadian seperti itu beberapa kali terjadi untuk menunjukkan salah di antara mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Di dalam riwayat lain, Abu Hurairah bercerita tentang masalah korma ini. Usibtu bi thalathin musibat fil Islam lam usab bimithlihinna. Aku telah ditimpa oleh 3 musibah di dalam Islam. Dan aku tidak pernah ditimpa musibah yang lebih berat daripada 3 ini. Mautu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kuntu suwayhibuhu wa qatlu Utsman wal Muzawwad. Yang pertama, musibah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku adalah sahabat kecilnya. Jadi musibah terbesar bagi beliau adalah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah sepatutnya kaum muslimin menjadikan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu musibah paling besar. Kedua, kata beliau, wa qatlu Utsman. Yang kedua, pembunuhan terhadap Utsman. Kita pernah cerita kemarin bahwa Utsman dibunuh oleh para pemberontak Khawarij. Dan itu musibah yang besar bagi terasa oleh Abu Hurairah. Yang ketiga, wal muzawwad, hilangnya korma yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalu, orang yang mendengarkan cerita Abu Hurairah bertanya, "Wamal muzawwad ya Abu Hurairah? Apa itu muzawwad itu?" Lalu dia berkata, itu adalah korma tamarun fi al-muzawwad. Tamarun yang korma yang ada, aku letakkan, aku simpan di dalam kantong yang terbuat dari kulit. Jadi, aku membawanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah mendoakannya. Kemudian kata beliau, Rasulullah mengatakan, panggil 10 orang. Ini tambahan penjelasan kisah ini. Lalu Abu Hurairah memanggil 10 orang, fada'autu asyara fa'akalu hatta syabi'u. 10 orang itu pun makan dari korma itu sampai kenyang. Dan begitu seterusnya. Rasulullah panggil lagi, panggil 10. Sampai apa kata Abu Hurairah? Thumma kadzalika hatta akala al-jayshu kulluhu wa baqiya min tamarin ma'i fil muzawwad. Sampai satu pasukan kaum muslimin makan dari korma itu dan tetap ada dalam kantong itu bersamaku. Itu mukjizat. Kemudian Rasulullah berkata kepada Abu Hurairah, ini penjelas dari kisah yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, kalau ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, wahai Abu Hurairah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau ingin makan dari korma itu, cukup engkau masukkan tanganmu, ambil, jangan ditaburkan keluar. Apa kata dia? Fa'akaltu minhu hayata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa akaltu minhu hayata Abi Bakrin kullaha, wa akaltu minhu hayata Umara kullaha, wa akaltu minhu hayata Utsman kullaha. Aku makan dari korma itu semasa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semasa hidup Umar, semasa Abu Bakar, semasa hidup Umar, dan juga semasa hidup Utsman sampai beliau terbunuh. Falamma qutila Utsman untubiha ma fi yadi wa untuhibal muzawwad. Tatkala terbunuh sahabat Utsman, seluruh harta yang ada padaku dirampas oleh kaum Khawarij, termasuklah muzawwad itu hilang dari dia. Nah, itu rupa kisahnya. Lalu dia bercerita lagi, bertanya kepada orang yang mendengarnya atau menyampaikan, "Ala ukhbirukum kam akaltu minhu? Akaltu minhu aktar min mi'atai wasaq." Tahukah kalian berapa banyak aku makan dari korma itu? Aku makan dari korma itu lebih dari 200 masak. 200 wasak. Satu wasak itu takaran zaman dahulu. Satu wasak itu diperkirakan di takaran sekarang itu 100 kilo lebih. Jadi dia diperkirakan dia sudah makan. Karena semasa Rasulullah, semasa Abu Bakar, semasa Utsman dan Umar dan sedikit semasa Utsman radhiyallahu anhu. Dan dia perkirakan dia sudah makan 200 wasak, satu wasak itu 100 kilo lebih. Begitu banyaknya. Dan itu mukjizat. Nah, ini menunjukkan apa? Keistimewaan, salah satu keistimewaan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah bercerita. Yaquluna inna Abu Hurairah yuksirul haditha. Orang-orang mengatakan Abu Hurairah itu terlalu banyak meriwayatkan hadis. Karena memang sahabat Abu Hurairah itu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Bahkan ternyata bukan saja zaman sekarang. Zaman sekarang ini kan banyak orientalis-orientalis. Orang-orang Syiah, orang-orang kufar sengaja menuduh Abu Hurairah, menjatuhkan Abu Hurairah, mencela Abu Hurairah. Tujuannya apa? Karena kalau Abu Hurairah mereka jatuhkan, banyak hadis-hadis Nabi yang rusak dan jatuh. Karena Abu Hurairah itu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ternyata dulu orang juga sudah mengatakan itu. Mereka mengatakan Abu Hurairah banyak atau terlalu banyak meriwayatkan hadis. Wa yaquluna ma lil muhajirin wal ansar la yuhadditsuna mithla ahadithihi. Mereka juga mengatakan kenapa Abu Hurairah, kenapa Muhajirin dan Ansar tidak meriwayatkan hadis sebanyak Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada tuduhan-tuduhan kepada dia. Apa kata beliau? Beliau menjawab, menjelaskan. Wa inna ikhwati minal muhajirin kana yashghaluhum as-safqu bil aswaqi. Saudara-saudaraku dari kalangan muhajirin, mereka sibuk berniaga di pasar. Nah, karena orang muhajirin pedagang rata-rata. Orang Mekah itu pedagang. Mereka sibuk berdagang, bukan berarti sahabat-sahabat muhajirin itu tidak belajar, tidak mendengarkan hadis, tidak. Cuma waktu itu Abu Hurairah fokus. Dia itu belajar sampai menahan lapar. Bahkan sampai lemah, tidak makan. Sampai dia ganjal perut dia dengan batu. Dia tinggal di masjid waktu itu. Maka dia banyak mendengarkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Sementara sebagian sahabat itu, ada yang hadir di majelis, kadang dia tidak hadir juga. Saya pernah ceritakan, Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu itu datang ke majelis Nabi berganti-ganti, gantian dengan temannya, mereka di kebunnya, mereka bekerja. Hari ini si Fulan balik, dia sampaikan kepada Umar, besok Umar yang datang lagi, dan begitu seterusnya. Sementara Abu Hurairah dia di masjid terus, dan dia bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus. Maka dia banyak mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata dia, wa kana ikhwati minal ansar kana yashghaluhum amalu amwalihim. Adapun saudara-saudaraku dari kalangan Ansar, mereka disibukkan oleh pekerjaan mereka mengurus harta kebun mereka, ladang mereka, ternak mereka. Wa kuntu imro'an miskinan, sementara aku ini seorang yang miskin. Enggak punya apa-apa, enggak ada yang menyibukkan aku. Alzamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala mil'i batni. Dan aku bermulazamah terus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebatas atau seberapapun penuhnya perutku. Jadi dia merasa enggak perlu bekerja banyak apa dan segala, dia fokus untuk belajar aja. Walaupun kadang makannya ala kadarnya saja. Fa ahduru hina yaghibun, sehingga aku selalu hadir di majelis Nabi saat sebagian mereka tidak hadir. Wa ai hina yansaun, dan aku ingat ketika mereka lupa. Ini kelebihan dia, keistimewaan. Dan itu keistimewaan yang Allah berikan kepada setiap orang. Allah memberikan keutamaan-keutamaan anugerahnya kepada hamba-hamba yang dia kehendaki. Begitu juga kita. Ada yang bisa fokus. Ada yang mungkin dia sambil bekerja dan lain segala macamnya. Bukan berarti dia melakukan kesalahan atau aib. Tidak. Tetapi itulah anugerah yang Allah berikan kepada orang-orang yang dikehendakinya. Kemudian kata beliau, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman lan yabsuta ahadun minkum thawbahu hatta aqdiya maqalati hadhihi thumma yajma'uhu ila sadrihi fayansa min maqalati shay'an abadan. Kemudian kata beliau, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah salah seorang dari kalian membentangkan pakaian dia di hadapanku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai aku selesai mengucapkan kata-kataku ini, lalu dia lipat lagi atau dia gulung lagi pakaian dia itu dan diletakkan di dadanya, maka dia tidak akan lupa selama-lamanya apa yang aku ucapkan. Maka Abu Hurairah segera membentangkan pakaian dia. Apa kata dia? Fabasattu namiratan laisa alayya thawbun ghairuha. Dia buka bajunya. Aku tidak punya pakaian selain daripada itu. Aku buka, aku bentangkan pakaianku. Hatta qadan nabi sallallahu alaihi wasallam maqalatahu. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai mengucapkan kata-katanya. Thumma jama'tuha ila sadri. Kemudian aku lipat lagi dan aku letakkan di dadaku. Fawalladhi ba'athahu bilhaq. Demi Allah yang telah mengutus Rasulullah dengan hak, dengan kebenaran. Ma nasitu min maqalatihi tilka ila yaumi hadha. Sejak itu aku tidak pernah lagi lupa apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia dapat keberkahan dari situ. Maka dia tidak pernah lupa. Maka ini alasannya kenapa dia katakan sebagian sahabat lupa, saya tidak. Saya tidak lupa. Karena doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini juga menjawab tuduhan-tuduhan. Kenapa Abu Hurairah itu bisa banyak meriwayatkan hadis? Di antaranya karena beliau fokus senantiasa bersama Nabi. Kemudian selain beliau fokus kepada Nabi, beliau juga datang kepada sahabat-sahabat Nabi yang lain yang lebih senior. Lalu beliau belajar mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau mengumpulkan banyak sekali hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudari, ini juga pelajaran bagi kita. Menuntut ilmu itu butuh kesungguhan. Dan orang yang ingin betul-betul paham, berhasil dalam menuntut ilmu, ya harus rela berkorban. Berkorban waktu. Bahkan bisa jadi berkorban sebagian hartanya. Harus siap menahan capek, letih, dan lelah. Bahkan dia rela, karena dia takut ketinggalan majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak bekerja seperti yang lain. Dan dia siap menahan lapar. Jadi makan sedikit saja. Pernah sampai saking laparnya Abu Hurairah ini, dan dia juga menjaga wara' diri dia. Dia tidak mau minta-minta, tapi dia sudah enggak tahan lagi itu. Maka akhirnya sengaja dia duduk di luar masjid. Menunggu sahabat lewat, sahabat yang lain, lewatlah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Waktu itu dia Abu Hurairah mengganjal perutnya dengan batu lalu diikatnya dengan kain. Saking laparnya dia. Sengaja dia panggil Abu Bakar. Dia bertanya. Pura-pura menanyakan hadis. Tapi dia menjaga air muka. Dia gak mau minta. Dia berharap Abu Hurairah melihat kondisi dia. Lalu Abu Hurairah memberi dia sesuatu untuk bisa dia makan. Abu Bakar. Lalu dia bertanya tentang hadis, tentang masalah hadis atau apa kepada Abu Bakar. Abu Bakar menjawab. Lalu Abu Bakar pergi. Ternyata Abu Bakar entah Abu Bakar tidak mengetahui kondisinya atau memang Abu Bakar lewat begitu saja. Yang penting Abu Bakar tidak peduli sama dia. Lewat Umar. Dia stop lagi. Dia tanya lagi tentang suatu hadis. Dijawab oleh Umar. Dia berharap Umar lihat kondisi dia. Lalu ngajak dia makan atau gimana. Ternyata Umar juga tidak. Umar lanjut jalan. Akhirnya lewatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah paham. Lalu Rasulullah tersenyum. Lalu dia tanyakan, kenapa engkau ya wahai Abu Hurairah? Lalu Rasulullah membawa dia, ayo ikut dengan saya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa dia dan memberi dia makan. Jadi di sini pelajaran. Menuntut ilmu itu memang butuh kesabaran. Pengorbanan. Walaupun setiap masa itu beda-beda bentuk pengorbanan dan susah-susahnya. Di zaman sekarang anak-anak sekolah, anak santri-santri, penuntut ilmu, semua fasilitas tersedia. Bahkan di zaman sekarang semakin mudahnya fasilitas, semakin menurun pula kualitas. Iya. Dan ini terbukti. Dan semakin tidak kuat terhadap ujian-ujian. Mentalnya, perjuangannya, pengorbanannya. Karena kondisi seperti itu, bahkan para orang tua sekarang saja, yang orang tualah yang menjadikan anak-anak sekarang itu cengeng. Padahal itu generasi-generasi muslim. Anak dimasukkan ke pesantren, tetapi sedikit saja anaknya mungkin ada permasalahan sedikit, heboh. Misalnya dihukum oleh gurunya. Padahal gurunya menghukum untuk mendisiplinkan. Dan masih dalam batasan-batasan yang wajar. Atau kadang misalnya terlambatlah di pesantren tempat anaknya belajar. Mungkin satu hari terlambat makannya sedikit. Langsung ribut. Heboh, ini kenapa begitu, dan segala macam. Mereka tidak melihat bagaimana Abu Hurairah dahulu menuntut ilmu. Demi menuntut ilmu dan agar dia tidak ketinggalan untuk majelis. Dia rela menahan laparnya. Ujian berat membuat seseorang menjadi kuat ketika dia berhasil melaluinya. Sehingga dia siap menghadapi ujian-ujian dalam kehidupan dia. Makanya Abu Hurairah sudah teruji. Kalau dahulu para ulama-ulama ahli hadis bahkan mengatakan barang siapa yang menuntut ilmu hadis maka dia bangkrut.
0: Dulu ulama mengatakan begitu. Salafus saleh. Apa maksudnya bangkrut? Karena butuh biaya. Bahkan sampai ada seperti Imam Ahmad atau ulama-ulama yang lain sampai ada karena dia tidak punya apa-apa lagi untuk biaya dia belajar. Karena dia belajar butuh biaya. Makan dan segala macam. Sementara kesempatan dia bekerja sedikit. Jadi dia bekerja, tetap bekerja, tapi tidak bisa full. Karena dia harus menuntut ilmu. Akhirnya apa? Sampai ada yang terpaksa pernah menjual saqfu baiti, atap rumahnya. Dan begitu seterusnya. Maka dikatakan barang siapa menuntut ilmu hadis bisa bangkrut. Kenapa? Karena dituntut konsentrasi waktunya, perjuangannya, pengorbanan, masa yang panjang. Dan ini harus kita ambil keteladanan dari sahabat Abu Hurairah ini. Kenapa dia menjadi salah seorang ulama para sahabat dan paling banyak meriwayatkan hadis? Ternyata itu dia bermulazamah dengan Nabi SAW. Hampir-hampir tidak pernah meninggalkannya. Di saat yang lainnya ada yang pergi berdagang, ada yang pergi ada yang pergi berkebun, beladang. Tapi setelah dia berhasil, setelah dia menjadi ulama, beliau Allah penuhi kebutuhannya. Bahkan beliau pernah ditunjuk di salah satu masa khalifah, ditunjuk jadi gubernur, ditunjuk jadi amir. Pernah. Setelah beliau berhasil, maka Allah mudahkan kehidupan dia. Dia tidak miskin seperti awal-awal ketika dia dahulu di awal-awal masa Islam dan juga ketika dia menuntut ilmu. Nabi SAW pernah bersaksi untuk Abu Hurairah bahwa Abu Hurairah adalah orang yang paling rajin, paling bersemangat, kuat keinginannya, tekadnya untuk mendapatkan ilmu. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Ahmad. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, beliau berkata, "Qultu ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Kata Abu Hurairah, "Suatu ketika aku bertanya, wahai Rasulullah, siapa orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaatmu kelak di hari kiamat?" Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laqad zanantu ya Abu Hurairah an la yas'alani an hadzal hadits ahadun awwalu minka lima ra'aitu min hirsika 'alal hadits." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Wahai Abu Hurairah, aku mengira tidak ada seorang pun yang akan menanyakan hadis ini sebelummu karena semangatmu yang kuat terhadap hadis."

untuk mendapatkan ilmu dekat dengan guru. Kalau dalam nasihat Imam Syafi'i, ada 6 perkara, tidak mungkin seseorang mendapatkan ilmu, meraih ilmu itu kecuali dengan 6 perkara itu, salah satunya, wasuhbatul ustadzi. Suhbatul ustadz, bersahabat dengan ustadz atau guru kita. Ini pesan Imam Syafi'i. Orang kalau dekat dengan gurunya, mudah dia bertanya. Kalau orang lain mungkin tidak diladeni, kalau dia mungkin langsung dijawab sama gurunya. Kenapa? Karena ada kedekatan. Dia berteman dengan gurunya. Dan berteman dengan gurunya tentu berteman dengan orang yang berilmu. Pasti banyak manfaat-manfaatnya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, as'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min nafsihi au min qalbihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan Abu Hurairah, orang yang paling berbahagia di hari kiamat mendapatkan syafaat dariku adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Jadi di antara syarat seseorang mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Mengucapkan la ilaha illallah ikhlas. Jadi bukan sekedar la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak, harus ikhlas. Itu di antara syarat bermanfaatnya la ilaha illallah tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersaksi untuk Abu Hurairah dengan kesaksian keislaman dan keimanan. Kisah ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah sendiri. Abu Hurairah bercerita, "Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam laqiyahu fi ba'di tariqil madinati wa huwa junubun." Suatu hari kata Abu Hurairah, ia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di salah satu jalan kota Madinah. Jadi Abu Hurairah sedang jalan. Bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa junubun. Saat itu Abu Hurairah dalam keadaan junub. Fa akhadha bi yadi famashaitu ma'ahu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tanganku. Lalu aku berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berjalan berdua, tangannya dipegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu fankhanastu minhu. Dalam riwayat lain, fansalaltu. Lalu aku diam-diam melepaskan tangan itu dan menyelinap menghilang dari Rasulullah, dari hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu saltu, aku pergi dan mandi junub. Thumma, kemudian kembali lagi Abu Hurairah ini. Setelah selesai mandi junub, balik lagi dia menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena tadi dia kabur diam-diam. Balik lagi. Ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aina kunta ya Abahir?" Kamu tadi kemana, Abuhir? Abuhir ini Abu Hurairah. Ya. Kemana tadi Abu Hurairah? Apa kata dia? Kuntu junuban fakarihtu an ujalisaka. Wahai Rasulullah, tadi itu aku dalam keadaan junub dan aku tidak ingin bersamamu atau berjalan bersamamu, duduk bersamamu, sedangkan aku dalam keadaan tidak suci atau dalam keadaan berhadas besar, junub. Lalu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Subhanallah, innal muslim la yanjus. Subhanallah, maha suci Allah, hai Abu Hurairah. Seorang muslim itu tidak najis. Maksudnya Abu Hurairah kan muslim, ini kesaksiannya. Kamu ini muslim, kamu enggak najis. Dalam lafaz lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, subhanallah, innal mu'mina la yanjus. Subhanallah, Abu Hurairah, mukmin itu tidak najis, kamu ini mukmin. Nah, ini yang dimaksud kesaksian Rasulullah, bersaksi bahwa dia ini muslim, bahwa dia ini mukmin. Itu kesaksian dan itu keutamaan. Nah, di sini juga ada pelajaran apa? Adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian
para sahabat itu saking

cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memuliakan, sangat menghargai. Yang dipahami oleh Abu Hurairah, dia sekarang dalam keadaan hadas ini. Enggak patut dia duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia bergegas mandi, walaupun pemahaman dia itu keliru waktu itu. Maka diluruskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa mukmin itu tidak najis. Adapun dia hadas itu secara maknawi. Fisik dia tidak najis. Seorang muslim itu fisik dia tidak najis. Hadas itu adalah keadaan seseorang tidak suci dalam keadaan maknawi, dan itu bisa diangkat dengan hadas itu diangkat dengan cara mandi, hadas besar. Nah, jadi ini juga pelajaran selain dari adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka jaga, juga pelajaran diantaranya tubuh seorang mukmin itu tidak najis. Kemudian pelajaran yang lain juga, boleh atau tidak mengapa seseorang itu menunda mandi junub. Misalnya dia ada pekerjaan, ditunda dulu mandi junub, silakan berdasarkan hadis ini. Walaupun mayoritas ulama mengatakan yang aula, yang afdol itu adalah menyegerakannya. Tapi tidak ada masalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah junub, kemudian dia tidur. Dan mandi ketika dia bangun. Saat azan berkumandang, dia bangun dan mandi. Nah, jadi tidak mengapa menunda mandi janabah, mandi junub, tapi tetap yang afdal dan aula itu disegerakan. Karena apabila disegerakan, tidak terhalang misalnya datang waktu sholat dan segala macam, dia bisa segera mengerjakan sholat. Waktu ya, silakan. Azan dahulu, nanti kita lanjutkan lagi.

الكبار الله أكبر الله أكبر أشهد أن

0: الله أكبر إن الله
1: اللهم رب الصلاة. Jamaah semuanya, rahimani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kisah kita tentang Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Suatu ketika Abu Hurairah sakit dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menjenguknya. Demikianlah perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya. Dan itu sama sekali posisi Rasulullah sebagai seorang rasul, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang guru, tidak menghalangi beliau untuk menjenguk sahabatnya ini. Sahabatnya yang orang miskin. Abu Hurairah kan miskin. Abu Hurairah ini sahabat yang miskin waktu itu. Bukan seorang yang punya kedudukan. Tapi Rasul itu tidak menghalangi Rasulullah. Nah, ini teladan bagi kita. Sesama Muslim, kita tidak membeda-bedakan status sosial dalam menunaikan hak muslim. Di antara hak muslim yang harus ditunaikan oleh sesama muslim itu, ketika dia sakit, kita menjenguknya. Menjenguknya, mungkin kita hanya bisa sebatas mendoakan ketika sesama muslim. Nah, Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kayyallahu alaihi wasallam wa ana ashtaki ya'uduni. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menjengukku saat aku sakit. Faqala maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Hurairah, ala u'allimuka? Qala ala arqika biruqyatin raqani biha Jibrilu alaihi salam. Maukah kamu aku ajarkan, dalam riwayat lain, maukah kamu aku ruqyah dengan ruqyah yang pernah aku diruqyah Jibril dengannya. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit, Jibril pernah meruqyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan doa ini. Qultu bala bi abi wa ummi. Aku mau wahai Rasulullah, ayah ibuku sebagai tebusanmu. Siapa yang tidak mau diruqyah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca doa meruqyah Abu Hurairah. Dan doa ini pula lah yang dibacakan oleh Jibril saat meruqyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahi arqika wallahu yashfika min kulli da'in yu'dhika wa min sharrin naffathati fil uqadi wa min sharri hasidin idha hasad. Qala Abu Hurairah, min kulli da'in fika. Rasulullah bacakan doa tersebut, bismillahi arqika, dengan menyebut nama Allah, aku meruqyahmu. Wallahu yashfika, dan Allah lah yang menyembuhkanmu. Min kulli da'in yu'dhik, dari segala penyakit yang menyakitimu atau menimpamu. Wa min syarrin naffathati fil uqad, dan dari kejahatan tiupan-tiupan tukang sihir, wanita penyihir dalam buhul-buhulnya. Karena orang ketika menyihir, itu buhul itu alat untuk sihirnya. Media yang digunakan untuk sihir itu dia baca-bacakan mantra dia, lalu dia tiup. Biasanya seperti itu. Nah, yang dimaksud nafasat itu dia. Dan aku meruqyahmu dengan nama Allah dari keburukan tiupan-tiupan tukang sihir.

sihir atau penyihir pada buhul. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan juga aku meruqyamu dengan nama Allah dari keburukan orang yang iri dengki apabila dia iri dan dengki kepadamu. Maksudnya ain. Lalu ada tambahan kata Abu Hurairah, ada tambahan dalam lafaz lain, min kulli da'in fika, dari segala penyakit yang ada pada dirimu. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doakan. Jadi kalau kita menjenguk orang sakit, selain kita hibur dia, kita beri motivasi, kita doakan. Nah, boleh kita meruqyah dia. Ruqyahnya boleh dengan ayat-ayat Al-Qur'an, seperti dengan ayat kursi, dengan Al-Fatihah. Boleh meruqyah seseorang itu dengan al-mu'awwidzat seperti al-ikhlas, al-falaq, an-nas, ditiupkan nanti. Dan itu juga dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jibril juga meruqyah beliau waktu beliau kena sihir. Dan ruqyah itu bukan hanya untuk mengobati penyakit sihir, gangguan jin, tidak, seluruh penyakit. Jadi hadis ini juga membolehkan, ini menunjukkan bolehnya ruqyah. Lalu bagaimana dengan hadis yang mengatakan bahwa di antara 70 ribu orang yang masuk surga tanpa dihisab itu, di antaranya adalah orang yang tidak minta diruqyah. Ya, itu minta diruqyah. Kalau ini Abu Hurairah kan tidak minta. Rasulullah yang menawarkan, jadi itu tidak masalah. Jadi kita kalau ada orang yang sakit, anak, keluarga, atau orang yang kita, saudara kita, kalau kita kunjungi boleh kita ruqyah. Walaupun dia tidak meminta, tapi ini juga anjuran untuk berobat dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu mukjizat, obat juga termasuk obat bagi segala penyakit. Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. Dan hadis ini sahih. Abu Hurairah bercerita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, kun wara'an para man takun musliman, wa aqillid dhahak, wa aqillid dhahika, fa inna kathratid dhahiki tumitul qalba. Artinya, wahai Abu Hurairah, jadilah engkau seorang yang wara', niscaya engkau menjadi manusia yang paling taat kepada Allah. Jadilah engkau seorang yang qanaah, niscaya engkau akan menjadi manusia yang paling bersyukur kepada Allah. Cintai untuk manusia apa yang engkau cintai untuk dirimu. Engkau menjadi seorang mukmin yang sempurna keimanannya. Dan berlaku baiklah terhadap tetangga-tetangga yang tinggal di sampingmu atau bersamamu, tetangga-tetanggamu, engkau menjadi seorang yang muslim. Kurangi tertawa, karena banyak tertawa itu bisa mematikan hati. Nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah. Wahai Abu Hurairah, jadilah engkau seorang yang wara'. Engkau akan menjadi manusia yang paling taat kepada Allah. Apa itu wara'? Wara' itu dijelaskan oleh para ulama kita, wara' itu mencukupkan diri dengan sesuatu yang halal dan menjauhkan diri dari perkara-perkara yang syubhat. Karena yang syubhat itu akan menyeret kepada yang haram. Atau ungkapan lain ulama, ada lagi yang mengungkapkan wara' itu meninggalkan segala sesuatu yang bisa membahayakan di akhirat. Itu wara'. Jadi orang wara' itu hati-hati. Baik dalam bertutur kata, dalam berbuat, dia akan berhati-hati, dia lihat. Kira-kira ini berbahaya enggak untuk di akhirat. Kalau dia lihat berbahaya, atau ada keraguan, kebimbangan pada diri dia, atau itu perkara yang syubhat, atau perkara mubah tapi berlebih-lebihan, maka dia tinggalkan. Dia lihat. Karena yang berlebih-lebihan itu kalau tertawa, yang kayak yang mubah itu kalau berlebih-lebihan itu bisa menimbulkan mudarat. Yang halal, yang mubah, kalau melampaui batas, itu bisa menimbulkan mudarat.

di dunia maupun di akhirat. Kemudian kun qana'an takun asykaran nas. Jadilah orang yang qanaah. Qanaah itu ridho terhadap pemberian Allah kepadanya. Ridho terhadap pemberian Allah kepadanya, bersyukur dan mengakui bahwa itu adalah pemberian Allah. Kemudian menggunakannya untuk ketaatan dan tidak berlebihan untuk mengejar dunia. Ini qanaah. Dan qanaah itu orang yang paling kaya. Jadi kekayaan itu sebenarnya di dalam Islam tidak diukur dengan harta. Kekayaan itu diukur dengan sifat syukur seseorang kepada Allah. Dan juga qanaah. Dia ridho menerima apa yang telah Allah berikan kepada dia. Ini qanaah. Maka dia akan menjadi seorang yang bersyukur kepada Allah. Karena orang yang tidak bersyukur berarti dia tidak qanaah. Dia tidak pernah merasa cukup. Dia menganggap kurang apa yang Allah berikan kepada dia. Maka dia akan kufur terhadap nikmat-nikmat Allah. Lalu kata Rasulullah kepada dia, cintailah untuk manusia apa yang engkau cintai untuk dirimu. Bermuamalahlah kepada manusia sebagaimana engkau ingin orang memperlakukan kamu seperti apa. Ini maksudnya, kita ingin orang baik kepada kita, ya baik kepada manusia. Kita ingin orang membantu kita, bantu manusia. Ini dia, cintai untuk manusia apa yang engkau cintai untuk dirimu, maka engkau akan menjadi seorang mukmin yang sempurna keimanannya. Jadi di antara sifat-sifat mukmin itu, mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk diri dia. Ada orang, dia tidak suka kalau saudaranya bisa berhasil sama seperti dia. Nah ini tidak sesuai dengan sifat keimanan. Harusnya ketika dia melihat saudaranya bisa berhasil seperti dia dalam kebaikan tentunya, maka dia pasti gembira, senang. Karena dia cinta. Dan orang yang cinta terhadap seorang mukmin, apa yang dia cintai untuk dirinya, dia akan berusaha untuk bisa berjalan bersama, sukses bersama, berhasil bersama, bangkit bersama. Tapi orang yang iri hati, dengki, dia lihat cahaya orang terang, dia pengen seperti orang itu juga, tapi dia berusaha untuk memadamkannya. Dia ingin terang, tapi dia ingin saudaranya padam. Nah ini bertentangan dengan sifat-sifat keimanan. Makanya dikatakan tadi, kalau engkau cintai untuk manusia, apa yang engkau cintai untuk dirimu, engkau akan menjadi seorang mukmin yang sempurna. Dan berbuat baiklah kepada tetangga, engkau akan menjadi seorang muslim yang sempurna Islamnya. Di antara kesempurnaan iman seseorang itu, Rasulullah SAW juga bersabda di dalam hadis yang sahih, la yu'min ahadukum, tidak beriman seseorang, salah seorang dari kalian, artinya tidak sempurna keimanannya. Orang-orang yang tidak selamat tetangganya dari gangguannya. Bahkan ada orang, ada wanita yang rajin sholat malam, rajin puasa sunat, tapi kata Nabi SAW masuk neraka. Kenapa? Karena dia menyakiti tetangga dengan lisannya. Nah, Rasulullah SAW sampai-sampai beliau mengatakan, Jibril mewasiatkanku agar senantiasa menjaga hak-hak tetanggaku sampai-sampai aku mengira tetangga itu akan mendapatkan warisan pula. Tetanggalah yang paling dekat dengan kita. Maka harus kita jaga. Wa aqilid dhahik. Kurangi tertawa. Bukan Rasulullah bukan mengatakan jangan tertawa, tidak, tapi kurangi. Berarti boleh tertawa. Tetapi kalau berlebihan itu tidak bagus. Berlebihan dalam tertawa menjatuhkan marwah. Membuat seseorang itu menjadi rendah. Wibawanya juga jatuh. Selain itu juga tertawa berlebihan bisa mematikan hati. Kata Nabi SAW, fa inna kathratat dhahiki, sesungguhnya banyak tertawa itu bisa mematikan hati. Bagaimana dia mematikan hati? Karena biasanya tertawa yang berlebihan itu biasanya akan dicampuri dengan kedustaan. Itu satu. Tertawa yang dibuat-buat, lucu-lucunya dibuat-buat. Apalagi di zaman sekarang. Yang jadi bahan tertawaan itu sesuatu yang dibuat-buat. Bohong-bohongan.
Kadang sengaja untuk melecehkan, merendahkan itu dijadikan bahan tertawaan. Kemudian juga tertawa yang berlebihan itu juga apa? Melalaikan dari zikrullah. Melalaikan kita dari mengingat kematian. Maka dikatakan sesungguhnya banyak tertawa itu bisa mematikan hati. Jemaah semuanya yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga masih banyak lagi ya pelajaran-pelajaran bisa kita petik dari perjalanan hidup Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini. Pelajaran yang bisa kita jadikan teladan, lentera dalam kehidupan kita. Pelajaran tentang kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Perjuangan menuntut ilmu, adab dan akhlak, serta yang lainnya. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ada kejadian yang sangat mengharukan dari dua orang sahabat. Antum tahu kisah Mu'az bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, mengimami manusia, baca surat Al-Baqarah, surat Isya, surat Isya, baca surat Al-Baqarah. Salah seorang keluar dari sholat. Kenapa? Karena lama surat Al-Baqarah baca. Selesai sholat, diberitahukan kepada Mu'adz, tadi ada orang yang keluar dari sholat. Mu'adz langsung mengatakan, munafiq. Ini ijtihad seorang ulama. Dengan hujjah, dengan dalil. Bukan tuduhan, bukan. Kenapa? Karena ada qarinah, ada tanda yang membuat Mu'adz menuduh orang ini munafik. Kenapa? Karena tidak ada yang keluar dari sholat jamaah. Tidak ada yang tidak sholat jamaah pada zaman itu. Kecuali orang-orang munafikun. Sekarang tidak bisa langsung kita terapkan. Oh, munafik antum. Tidak bisa. Karena bukan hanya orang munafik tulen saja yang tidak sholat jamaah sekarang. Yang tidak tulen atau yang tidak munafik itu tidak sholat. Dulu semua sholat jamaah. Yang tidak sholat atau malas-malasan orang munafik. Karena itu apabila kita tidak sholat jamaah fil masjid khususnya. Maka kita terkena sifat-sifat munafikun khususnya sholat subuh dan isya. Mu'adz salah dalam tuduhannya tapi ijtihad. Karena tidak tepat tapi ijtihad. Ajrun wahid. Karena itu Nabi SAW tidak menyalahkan Mu'adz ketika Mu'adz menuduh orang ini munafik. Tidak. Yang disalahkan oleh Nabi apa? Jadi imam baca terlalu panjang. Itu yang disalahkan. Tapi Nabi langsung tuduh munafik ya? Ada qarinah. Kalau kita sembarangan tuduh-tuduh orang seperti zaman sekarang, zaman tuduhan. Tuduh ini, tuduh ini, tuduh ini, tuduh ini. Tidak bisa kita dakwah. Lihat. Orang itu tidak senang dituduh oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Munafik. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadukan halnya. Dipanggil Mu'adz. Ditegur keras oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apa engkau menjadi tukang fitnah kepada manusia ya Mu'adz?" Apa maksud tukang fitnah? Tukang uji orang. Diuji manusia. Sehingga manusia ada yang kuat, ada yang tidak kuat. Kalau tidak kuat, dia akan lari dari agama Allah. Maka tidak boleh kita membuat orang lari dari agama Allah. Tidak boleh kita membuat orang jauh dari manhaj salaf. Tidak boleh. Maka adab dan akhlak utama. Lihat akhlak Nabi yang mulia. Akhlak para sahabat. Ridwanullah alaihim jami'an. Apalagi kita yang hidup di negeri ini. Harus sabar. Sabrun jamil. Wa yasbiru ala adahum. Bergaul dengan masyarakat, dakwakan masyarakat. Tidak bisa kita terapkan perkataan para imam. Tidak bisa, langsung letterlock. Lihat, Rasulullah SAW peringatkan Mu'adz. Apa engkau menjadi tukang fitnah, membuat manusia lari dari agama Allah? Lari. Jauh, kabur. Lalu Nabi SAW bertanya kepada sahabat yang keluar dari sholat ini. Ya ini alasannya apa? Ya ini dia punya pekerjaan. Mau mengairi sawah ladangnya. Subuh. Ya. Nggak dilarang oleh Rasulullah SAW. Bagi Nabi SAW ajarkan kepada Mu'adz. Salat Isya baca. Sabbihis. Wasyamsi wa duhaha wa duha ikra. Dan seterusnya. Semakna dengan itu. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada orang itu. Ya bni akhi, wahai anak saudaraku. Apa yang kau baca dalam sholatmu? Apa dia jawab? Saya baca Al-Fatihah. Kemudian saya berdoa kepada Allah. Mohon jannah dan berlindung dari neraka. Apa jawab Nabi SAW? Apa Nabi katakan? Oh sedikit tuh, kecil. Tuh, mesti baca. Enggak. Nabi SAW tidak katakan demikian. Nabi katakan, saya dan Mu'adz kurang lebih sama denganmu. Kata-kata yang menyejukkan. Kata-kata yang tidak merendahkan seseorang. Padahal dia hanya baca Al-Fatihah saja. tidak direndahkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, karena itulah yang baru dia mampu. Saya dan Muaz kurang lebih di seputarmu kurang lebih sama. Kalian. Orang ini berkata, nanti Muaz akan buktikan siapa saya. Jadi saya hakikinya bukan orang munafik. Itu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya 1-2 orang. Apalagi pada zaman kita bermasyarakat beragam bermacam. Tapi dakwah ini fitrah. Manusia akan terima. Tidak dapat tidak. Kalau memang kita dakwahkan dengan baik.
1: Hidayah FFM. لِلذَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرِينَ

0: Hidayah bersama Hidayah di bawah naungan Al-Quran Sunnah.
1: Apakah Anda orang sibuk? Ada seorang ulama berguru kepada seorang ulama. Selang beberapa saat, dia ingin melanjutkan belajar ke guru lain, dan sang gurunya berpesan, Quran, dan muridnya pun melakukan. Dia Quran 3 juz per hari. Sampai dengan 10 juz per hari. Dan urusannya pun semakin mudah. Allah yang mengurus semua urusannya. Waktu pun semakin berkah. Kemudian, apa yang dimaksud dengan berkahnya waktu? Bisa melakukan banyak hal dalam waktu sedikit, itulah berkah Al-Quran. Al-Quran di kita yang padahal teorinya kepada kita karena Al-Quran. Dan Allah akan mencurahkan banyak keberkahan dan kebaikan kepada kita. Salam untuk amal soleh yang berikutnya. Pesan bagi amal soleh yang kita lakukan adalah kesempatan untuk amal baik berikutnya. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Dan sebaliknya, waktu yang selalu sibuk sehingga hanya habis untuk urusan dunia yang terserak, bisa jadi itu adalah tandanya ada yang salah di dalam hidup kita. Yang kedua, kesibukan yang tidak pernah jelas akhirnya. Dan yang ketiga, kebutuhan yang tidak pernah merasa terpenuhi. Dan yang terakhir, khayalan yang tidak berujung wujudnya. Keberkahan waktu itu bisa melakukan banyak amal kebaikan sempit dan sangat sedikit. Selamat membaca Al-Quran dan beraktivitas dengan berkah Al-Quran. FM.
2: نور من القرآن. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: أبا يتلو له حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون.
4: Dan orang-orang yang kami anugerahkan Alkitab kepada mereka, mereka membacanya dengan benar-benar. Mereka adalah orang-orang.
5: Nasihat para ulama sering mengambil kutipan wasalam iqra'ul qur'ana bi luhunil arab. Bacakanlah Al-Quran itu seperti lahan Arab. Luhunil arab itu meletakkan semua hukum itu di dalam batasannya tanpa mengurang dan menambahnya, baik dia zahirnya atau dia batinnya.
6: Al-Imam Al-Albani berkata ketika menjelaskan hadis,
4: khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu.
6: Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan. Kata beliau, di antara para dai, para pemula dalam menuntut ilmu, tampil untuk berdakwah, berfatwa, menjawab pertanyaan manusia, sementara dia tidak benar dalam membaca Al-Fatihah dengan makhraj-makhrajnya yang benar. Untuk sebagian mengucap seperti sol, to seperti ta, zal, zal, sama saja dengan ini. Fa, sin, fa dibacanya sa, baca Al-Quran. Lalu berusaha untuk tersentuh oleh bacaan-bacaan Al-Quran, itu benar. Oleh karena itu, merupakan suatu keniscayaan. Setiap kita itu wajib memperbaiki bacaan Al-Quran dan hafalannya agar ia bisa membacakan Al-Quran itu dengan baik dan mendapatkan pelajaran-pelajaran darinya.
7: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa rattilil Qur'ana tartila." Bacalah Al-Quran itu dengan tartil.

0: artinya dengan tajwid.
1: Baca Al-Quran dengan
2: gak salah karena belajar, gak salah sedang meniti atau menjalani proses perbaikan baca Al-Quran, dua pahala untuknya. Tetapi yang tidak bagus dan tidak menilai membalikkan Al-Quran itu mestinya kiatnya ke bawah. Untuk mendapatkan bacaan yang baik, semua itu membutuhkan pertolongan.

0: Muhammad, bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan.
1: Hidayah FM, ma'an nastaqbilu hidayah tahta zidalil Quran wassunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Kadang kita semangat untuk beribadah, dan kadang kita merasa malas untuk menjalankan ibadah. Kenapa itu bisa terjadi? Jawaban yang paling mudah, karena itu takdir dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Allah menakdirkan hari ini kita semangat, besok kita malas. Namun, tentunya segala sesuatu ada sebabnya. Segala sesuatu ada sebabnya. Salah satu sebab terbesar yang menyebabkan orang malas atau semangat beribadah adalah kondisi hati. Kondisi hati. Ketika hatinya sedang sehat, hatinya sedang bersih, biasanya dia akan semangat beribadah. Sebaliknya, ketika hatinya kotor dan dipenuhi dengan penyakit, maka saat itu dia akan malas untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan salah satu faktor yang bisa membersihkan hati dari kerak-kerak kotoran itu adalah Al-Quran. Adalah Al-Quran. Sehingga di dalam surat Al-Isra ayat 82, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa'un wa rahmah. Dan kami turunkan Al-Quran, salah satunya adalah untuk syifa, sebagai penawar, sebagai penyembuh, sebagai obat dari penyakit-penyakit yang ada dalam hatinya. Maka kerak-kerak yang ada dalam hati kita akan semakin menumpuk dan semakin susah untuk dihilangkan. Sebaliknya, semakin sering kita membaca Al-Quran, semakin banyak halaman yang kita baca, maka akan semakin sehat hati kita, akan semakin bersih hati kita.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
5: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.
6: Kitab yang kami turunkan ini

0: penuh keberkahan, baik yang mendengarnya apalagi yang membacanya. Lihat dabbaru ayati, agar kalian tadabburi ayat-ayat. Pahami kandungannya. Karena keberkahan itu datang dalam tadabbur itulah. Waliyatadzakkara ulul albab, dan akhirnya dari itu mengambil pelajaranlah orang yang ingat, orang yang pintar. Jadi ayat ini menyebutkan orang yang pintar itu orang yang memahami Al-Qur'an dan menjadikannya pelajaran, itulah yang pintar. Dibacanya Al-Qur'an, dipahaminya, dapatlah dia pelajaran dan dia menjadi orang yang mengamalkan.
1: Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa Al-Qur'an kita adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya, dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang sengsara.
2: Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran adalah kemuliaan kita. Al-Quran adalah kejayaan kita. Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Al-Quran benteng kita. Tetapi apa yang telah kita perbuat?
3: Pertanyaannya yang harus kita jawab pada setiap individu, sejauh mana kecintaan kita kepada Al-Quranul Karim. Jika seandainya Anda adalah orang yang suka membaca setiap harinya Quran, maka gantilah kecintaan itu. Ubahlah kebiasaan itu. Ubahlah gaya hidup itu. Dari membaca Quran kepada membaca Al-Quranul Karim. Tidak hadirkah kepada Anda bahwa seseorang akan diangkat derajatnya dengan bacaan Al-Quran? Bagaimana Anda diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di surga jika seandainya tidak dengan membaca Al-Quranul Karim? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra." Allah mengatakan kepada hamba-Nya, "Iqra wa rattil fa inna manzilataka fil jannah." Di akhir ayat yang taqra'uha. Baca dan tertillah. Sesungguhnya akhir kedudukanmu di surga di akhir ayat yang kau baca. Bagaimana ia terangkat jika seandainya tidak ada bacaan Al-Quranul Karim?
2: Saudara-saudari kaum muslimin, adalah aib yang memalukan bagi umat Islam apabila mereka menyia-nyiakan Al-Quran. Adalah aib dan memalukan bagi kita semua apabila kita meninggalkan kitabullah. Dunia yang menyibukkan kita. Dunia yang melalaikan kita, padahal Al-Quranlah jalan hidup kita.
3: Wallahi, demi Allah, tidak ada bacaan yang terbaik seperti bacaan Al-Quranul Karim. 10 kebaikan, sedangkan Anda bisa membaca lebih dari 1000 ayat, atau mungkin Anda bisa membaca lebih dari 1000 kata dan kalimat, dan tidak tahukah Anda bagaimana bahagianya orang saleh dengan Al-Quran? Sebagian orang saleh mengatakan, demi Allah, kalaulah bukan dengan gelapnya malam, kalaulah dengan bukan dengan membaca Al-Quran, kalaulah bukan dengan munajat dengan Allah, maka saya tidak akan bisa lagi merasakan nikmatnya hidup. Maka saya tidak akan bisa lagi merasakan nikmatnya hidup. Apalah gunanya hidup jika seandainya saya tidak bermunajat kepada Allah? Apalah gunanya hidup jika seandainya saya tidak bisa membaca Al-Quranul Karim?
2: Dan ketahuilah, Al-Quran suatu saat dia akan pergi. Al-Quran suatu saat akan hilang. Al-Quran suatu saat akan diangkat oleh Allah sehingga tidak tersisa lagi satu tulisan pun di akhir zaman di atas mushaf ini. Maka sebelum Al-Quran itu diangkat oleh Allah, ada kesempatan menjadi umat yang terbaik sebagaimana dahulu para sahabat menjadi umat yang terbaik. Maka segeralah kita kembali kepada Al-Quran. Pegang teguh, pelajari, baca, hafalkan, semarakkan. Majelis-majelis di mana di sana mempelajari, memahami, mengkaji, menghafalkan, membaca Al-Quran sebelum Al-Quran tersebut diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan satu nikmat yang Allah berikan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai seorang muslim. Seorang muslim yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kitab Al-Qur'an sebagai pedoman hidup. Cinta membaca, keinginan membaca, keinginan tahu bagi seorang manusia itu ada satu hal yang lumrah.
6: sehingga kita melihat bagaimana begitu banyak manusia membeli koran setiap hari, membaca. Malahan ada di antara mereka yang membaca koran itu dari awal sampai akhir, semuanya dibaca. Tidak kalah juga seorang muslim juga dia membaca koran seperti itu. Kenapa? Dia ingin mendapatkan berita-berita yang update untuk harinya, agar dia bisa mendapatkan manfaat di dalam berita itu. Namun kita tanyakan pada diri kita sendiri, sudahkah kita membaca Al-Quran, di mana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan nikmat kepada kita dengan Al-Quran ini, di mana Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Al-Quran merupakan kitab hidayah, kitab petunjuk. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim itu kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sudahkah kita membaca Al-Quran hari ini? Berapa kita baca Al-Quran pada hari ini? Sudahkah kita bisa memahami apa yang kita baca, sehingga bisa menjadikan Al-Quran itu sebagai kitab hidayah, kitab petunjuk bagi kita? Kita bangga sebagai kita sebagai seorang muslim. Kita bangga bahwasanya kitab suci kita adalah Al-Quran. Akan tetapi, sudahkah kita membaca Al-Quran? Sudahkah antusias kita untuk membaca Al-Quran itu sebagaimana kita membaca koran? Ada di antara kita yang suka membaca novel untuk mengambil cerita-cerita yang ada di dalamnya. Bukankah dalam Al-Quran juga terdapat kisah-kisah umat-umat sebelum kita? Allah jadikan itu kisah agar kita bisa mengambil pelajaran di dalamnya. Sudahkah kita mengambil pelajaran dari kisah-kisah itu yang ada dalam Al-Quran? Kita tidak akan bisa mendapatkannya kecuali kita membacanya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita untuk baca Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Kahfi, "Watslu ma unzila ilayka min kitabi rabbika." Bacalah apa yang diturunkan kepadamu dari kitab Rabbmu. Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman, "Faqra'u ma tayassara min." Bacalah apa yang mudah darinya. Bagaimana kita akan bisa mendapatkan petunjuk kalau seandainya Al-Quran itu tidak pernah kita baca? Bagaimana kita akan mendapatkan petunjuk jika seandainya Al-Quran itu tidak pernah kita pahami? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang membaca satu huruf saja dari kitab Allah, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Satu kebaikan dilipat ganda akan menjadi 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan, kata Rasulullah, alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ketika seorang membaca alif lam mim, dia mendapatkan 30 pahala. Apakah Anda membaca Quran, Anda akan mendapatkan pahala di dalam membaca? Bukankah dengan membaca Al-Quran kita akan mendapatkan ketenangan? Karena itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Jika kita mengetahui bahwa kita membaca setiap huruf dari Al-Quran itu mendapatkan pahala satu huruf, satu kebaikan dilipat ganda akan menjadi 10 kali lipat. Alangkah indahnya kita bisa mendapatkan tabungan pahala yang akan kita bawa ke akhirat nantinya. Bagaimana kalau seandainya kita membaca Al-Quran semuanya? Berapa pahala yang akan kita dapatkan? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan perumpamaan. Mathal mu'min alladhi yaqra'ul Quran kamathal at-turujjah rihuha tayyib wa ta'muha hul. Perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran seperti buah at-turujjah. Buah turjah itu hampir seperti limau Bali yang besar, aromanya baik, harum, rasanya manis. Wa matsalul mu'min alladhi la yaqra'ul Qur'an kamatsalil tamrah la riha laha wa ta'muha hulwun. Perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an seperti kurma. Dia tidak punya aroma tapi rasanya adalah manis. Wa matsalul munafiq alladhi yaqra'ul Qur'an. Perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Qur'an kamatsali raihana, seperti bunga raihana. Ta'muha mur. Rihuha tayyib wa ta'muha mur. Aromanya baik tapi rasanya pahit. Wa matsalul munafiq alladhi la yaqra' al-Qur'an kamatsal handalah la riha laha wa ta'muha mur. Perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Qur'an seperti handalah, dia tidak punya aroma, rasanya adalah pahit. Subhanallah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sangat-sangat berarti bagi kita memberikan perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Qur'an dan mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an. Orang munafik yang menampakkan dirinya sebagai seorang mukmin atau seorang muslim, dia membaca Al-Qur'an tapi dia menyembunyikan kekafirannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menampakkan Islam, dia membaca Al-Qur'an, diumpamakan juga seperti bunga yang baunya, yang aromanya atau baunya adalah baik akan tetapi rasanya adalah pahit. Tidakkah kita ingin menjadi seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an aromanya harum, rasanya adalah manis? Bacaan Al-Qur'an diibaratkan sebagai aroma yang bisa dirasakan, dan keimanan yang ada pada hati adalah rasa manis yang ada pada buah itu. Perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an seperti kurma yang dia tidak punya aroma, karena orang mukmin ketika dia tidak membaca Al-Qur'an tidak ada aromanya, tidak kedengaran, dan rasanya adalah manis karena keimanannya. Maka jadilah kita sebagai orang mukmin yang selalu membaca Al-Qur'an. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, khairukum man ta'allama Al-Qur'an wa 'allama, hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Itu adalah sebaik-baik orang. Jika Anda belum bisa membaca Al-Qur'an, Anda mempelajari, maka Anda adalah sebaik-baik orang yang belajar. Jika Anda sudah bisa dan Anda mengajarkan, Anda adalah sebaik-baik orang yang mengajarkan. Namun kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sikap kita dengan Al-Qur'an terlalu meremehkan. Kita membayar guru ngaji terhadap anak kita dengan uang yang sedikit. Sementara ketika kita menyuruh anak kita ikut kursus, kita dengan bangga, malahan disiplin memberikan keuangan agar dia mendapatkan kepandaian di dalam apa yang dikursusinya. Sementara dalam Al-Qur'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang yang mempelajarinya adalah orang yang sebaik-baik orang, sebaik-baik manusia, dan orang yang mengajarkan adalah sebaik-baik manusia. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu mari kita marakkan, mari kita budayakan untuk membaca Al-Qur'an. Sedikit demi sedikit kita pahami, alhamdulillah nikmat Allah Subhanahu wa taala sekarang kita rasakan. Ketika kita tidak bisa berbahasa Arab, kita sudah dianugerahkan Al-Quran terjemahan. Mari kita baca satu ayat, dua ayat, tiga ayat, lalu kita baca artinya dan kita pahami. Sehingga betul-betul Al-Quran itu bisa menjadi kitab hidayah dan kitab petunjuk. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Mari kita jadikan Al-Quran betul-betul sebagai kitab hidayah, kitab suci yang kita baca sehingga kita mendapatkan pahala, sehingga kita mendapatkan hidayah dari kitab itu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Hidayah FM.

0: Sahabat Hidayah dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawul Quran dan kajian ilmiah Islam. Masih bersama Abu Auni yang menemani ruang dengar Anda semuanya di malam hari ini. Ya, Selasa malam Rabu tanggal 23 Muharram 1448 Hijriah, bertepatan Selasa malam Rabu tanggal 7 Juli 2026. Mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk kajian rutin kita di malam hari ini, kita liburkan berhubung guru kita Ustaz Zulfikar LC Hafizahullah Ta'ala sedang safar atau memiliki kegiatan lain. Untuk itu beliau menyampaikan permohonan maaf. Untuk kesempatan malam hari ini beliau tidak bisa hadir untuk kajian rutin beliau Tashih Tilawah wa Tadaburil Ayah, ya, pelajaran tentang memperbaiki tilawah kita, bacaan kita, dan juga mentadaburi ayat-ayat yang terkandung di dalamnya. Baik, kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, sebelum kita dengarkan kajian pengganti kita, kajian yang coba kami angkat sebagai pengganti kita di malam hari ini, yaitu rekaman kajian bersama Syekh Dr. Muhammad Hisham Qahiri Hafizahullah Ta'ala, yang beberapa pekan atau hari yang lalu beliau berkunjung ke Indonesia. Salah satu yang beliau kunjungi adalah kota Pekanbaru. Baik, kaum muslimah, beliau pernah menyampaikan kajian atau tablik akbar dengan tema bagaimana mengagungkan Al-Quran bersama Syekh Dr. Muhammad Hisham Tahiri Hafizahullah Ta'ala. Sebelum kita dengarkan kajiannya, informasi terbaru yang kami dapatkan dari beberapa pengurus masjid, untuk kajian besok, kembali kita ulangi ya, untuk kajian besok ada beberapa informasi kajian. Ya, kajian rutin ba'da subuh di Musholla Al-Hidayah. Kajian rutin ba'da subuh besok insyaallah di Musholla Al-Hidayah. Kembali pembahasan tafsir Al-Quran bersama Ustaz Nasrul Effendi Rambe LC Hafizahullah Ta'ala. Kajian besok pagi ba'da subuh, ya, Rabu pagi ba'da subuh di Musholla Al-Hidayah, kajian tafsir Al-Quran bersama Ustaz Nasrul Effendi Rambe LC Hafizahullah Ta'ala, imam tetap di Musholla Al-Hidayah. Demikian informasi kajian dari Musholla Al-Hidayah yang berlokasi di Jalan Pahlawan nomor 93, Rengka Atas, Kota Pekanbaru. Kemudian kaum muslimin, ada satu buah informasi kajian juga untuk besok pagi ba'da subuh dari Masjid Guru. Kajian besok pagi di Masjid Guru Rabu ba'da subuh, kajian tematik bersama Ustaz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Fizahullah Ta'ala dalam pembahasan tematik. Ya, kajian besok Rabu pagi ba'da subuh, kajian tematik bersama Ustaz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Fizahullah Ta'ala di Masjid Guru yang berlokasi di Jalan Arifin Ahmad, Pekanbaru. Dan satu buah informasi kajian besok malam ya, kajian yang sudah dikirimkan oleh pengurus Masjid At-Taqwa Simpang 3. Kajian untuk besok malam di Masjid At-Taqwa Simpang 3. Lanjutan pembahasan hadis-hadis Arba'in An-Nawawiyah. Dan insyaAllah besok dibahas hadis yang ketujuh oleh Al-Ustaz Riko Febriadi LC Hafizahullah Ta'ala. Ya, Rabu malam Kamis ba'da maghrib ya. Besok malam Rabu malam Kamis ba'da maghrib, kajian rutin bersama Ustaz Riko Febriadi LC Hafizahullah Ta'ala dengan lanjutan pembahasan hadis-hadis Arba'in An-Nawawiyah. InsyaAllah besok melanjutkan pada hadis yang ketujuh. Demikian informasi terbaru dari pengurus Masjid At-Taqwa Simpang 3 yang berlokasi di Jalan Kayu Jati atau masuk dari Jalan Utama Tengkubei, tepatnya di Kelurahan Simpang 3, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Baik, itu saja tiga buah informasi yang terkini sudah kita bacakan. Bagi Anda yang membutuhkan informasi-informasi kajian, silakan dilihat di kolom info kajian aplikasi dari Radio Hidayah FM. Bagi yang belum mendapatkan, silakan di-download di Google Play Store. Dan mudah-mudahan aplikasi ini bermanfaat bagi kaum muslim-muslimah. Selain ada info-info kajian, kemudian kami juga menyampaikan jadwal siaran kami dalam sehari ataupun beberapa waktu ke depan. Dan juga ada konten kajian, serta ada juga info dan nasihat. Dan tentunya kita bisa mendengarkan Radio Hidayah dimanapun melalui streaming online di gadget atau smartphone kita. Baik, kumsimah, langsung saya kita dengarkan kajian pengganti kita di malam hari ini. Kajian bersama Syekh Dr. Muhammad Hisham Tahiri Hafizahullah Ta'ala yang berjudul Bagaimana Mengagungkan Al-Quran. Selamat mendengarkan. Wa barakallahu fikum.
1: Hidayah FM, Ida'atul Quran Al-Karim wal-Durusil Ilmiyah wal-Siyarin Hadirah tuqaddim lakum hadhihi
2: Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk anda, sahabat setia Hidayah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah azakumullah. Di kesempatan siang hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa bermajlis dengan salah satu guru kita, Fadilatul Syekh Dr. Muhammad Hisham Tahiri Hafizahullahu ta'ala wa nafa'ahu bi'ulumihi fid darain. Dan insyaAllah tema pembahasan kita di siang hari ini terkait dengan bagaimana seorang muslim, seorang muslimah ta'zim kepada Al-Quranul Karim. Bagaimana kita mengagungkan kitabullah Azza wa Jalla. Bagaimana kita mengagungkan Al-Quranul Karim. Dan ini tema yang sangat penting bagi kita semuanya. Karena setiap muslim wajib untuk mengagungkan kitabullah Azza wa Jalla. Mengagungkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kualitas keselamatan kita, kebahagiaan kita, dunia dan akhirat berbanding lurus dengan ta'zim kita terhadap Al-Quranul Karim. Kita langsung mendengarkan muhadarah yang akan disampaikan oleh guru kita, Fadilatul Syekh Dr. Muhammad Hisham Tahiri Hafizahullahu Ta'ala wa alaihi falyatafadhal mashkuran ma'jura.
4: Alhamdulillah alladhi anzala al-Qur'ana hudan wa nura wa ja'alahu a'zama kitabin bayanan wa tibyana wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am 'ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فيطيب لي أن أكون مع أبنائي في هذا المعهد المبارك لنتحدث حول هذه المحاضرة التي هي بعنوان كيف نعظم القرآن.
3: Beliau mengawali majlis kita dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasannya segala pujian yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menurunkan Al-Quran sebagai hidayah dan sebagai cahaya bagi orang-orang beriman, dan Allah yang telah menjadikan Al-Quran sebagai kitab yang paling agung. Dan aku bersaksi bahwasannya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bahwasannya Muhammad bin Abdullah adalah seorang hamba dan utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada beliau alaihi salatu wassalam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan semua pengikut beliau. Kata Syekh, ya sangat mengembirakan bagi diriku di kesempatan siang hari ini berkumpul dengan anak-anakku di ma'had yang insyaAllah mubarak ini untuk membahas satu pembahasan yang berkaitan dengan bagaimana seorang muslim bersikap ta'zim terhadap Al-Quranul Karim.
4: كيف نعظم القرآن؟ سؤال يمكن أن يطرح عليك فلا بد أن تعرف الجواب. أول أبواب التعظيم أن تعلم أن هذا القرآن هو كلام الله عز وجل، وكلام الله فضله على سائر الكلام كفضل الله على سائر الأنام.
3: Kata Syekh, bagaimana kita mengagungkan Al-Quranul Karim? Sebuah pertanyaan yang bisa kita lemparkan kepada setiap Muslim. Dan bagaimana kita menjawab pertanyaan tersebut? Maka beliau mengatakan bahwasannya poin yang pertama, agar seseorang bisa mengagungkan Al-Quranul Karim, adalah hendaknya kita mengilmui, kita mengetahui bahwasannya Al-Quranul Karim adalah kalamullah. Al-Quranul Karim adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita ketahui bahwasannya firman Allah subhanahu wa ta'ala keutamaannya dari semua ucapan ya, makhluk adalah seperti keutamaan Allah Al-Khaliq atas semua makhluk. Keutamaan kalamullahi azza wa jalla dari semua ucapan makhluknya seperti keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala atas semua hamba-hambanya.
4: لا يوجد على وجه الأرض كلام أحق بالتعظيم من كلام الله تبارك وتعالى، ولهذا يجب على كل مسلم من حيث العموم وعلى طلاب العلم أمثالكم من حيث الخصوص أن يتعلم كيف يعظم القرآن.
3: كتب ليو تدأدى di atas muka bumi ini suatu perkataan yang lebih berhak untuk diagungkan melebihi kalamullah azza wa jalla, melebihi firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya wajib atas setiap muslim secara umum dan wajib atas setiap penuntut ilmu secara khusus untuk mengagungkan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap kaum muslimin tanpa terkecuali wajib untuk mengagungkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi seorang talibul ilmi, seorang penuntut ilmu, maka lebih wajib lagi untuk bersikap ta'zim terhadap firman Allah subhanahu wa ta'ala.
4: Awalu wa a'zamu ma bihi nu'azzim al-Qur'an أن نعتقد أنه دستور حياتنا وأنه نور قلوبنا وانشراحة صدورنا وفيه دواء كل داء تصيبنا في أنفسنا وفي أسرنا وفي مجتمعنا، وهذا كله داخل في عموم قوله تبارك وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وأقوم. وأنتم طلاب علم تعرفون أنه صيغة أفعل التفضيل، أي بمعنى أعظم تقويما وأكثر إصلاحا وأحسن بيانا.
3: Kata beliau, poin pertama dan yang paling utama agar kita bisa mengagungkan Al-Quranul Karim adalah dengan meyakini bahwasanya Al-Quran adalah pedoman kehidupan kita, bahwasanya Al-Quran adalah cahaya bagi hati-hati kita, bahwasanya Al-Quran adalah sumber kelapangan jiwa-jiwa kita. Maka di dalam Al-Quran terdapat semua penyembuh, terdapat semua obat dari segala macam penyakit yang menimpa jiwa-jiwa kita, yang menimpa keluarga kita, ataupun masyarakat kita. Dan hal ini, kata beliau, termasuk ke dalam bagian dari makna firman Allah Subhanahu wa taala, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwa. Sesungguhnya Al-Qur'an ini, kata Allah Subhanahu wa taala, membimbing, memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Kata Syekh, antum semua faham bahwasannya kata aqwa ya bagian dari sighah atau uslub af'alut tafdhil yang menunjukkan keutamaan. Maka makna kata aqwam, kata beliau, menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an adalah sesuatu yang paling memperbaiki kehidupan manusia, petunjuk yang paling lurus, sesuatu yang paling ya bermanfaat di dalam memperbaiki kehidupan umat manusia.
4: ثانيا مما نعظم به القرآن أن نعتقد ما فيه، ويدخل في ذلك اعتقاد أن فيه تبيان كل شيء، كما قال ربنا تبارك وتعالى أنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. قال ابن عباس رضي الله عنهما، القرآن فيه كل شيء ولكن قصرت عنه الأفهام.
3: Kata beliau, poin yang kedua di antara wasilah agar kita mengagungkan Al-Qur'anul Karim adalah dengan meyakini semua yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Meyakini ya kebenaran semua yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Maka masuk ke dalamnya adalah meyakini bahwasannya Al-Qur'an merupakan penjelas dari segala sesuatu yang dibutuhkan oleh umat manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad Al-Quran sebagai penjelas dari segala sesuatu. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berkata bahwasannya Al-Quran terdapat penjelasan tentang segala sesuatu yang mendatangkan maslahat bagi umat manusia. Hanya saja pemahaman kita yang pendek, yang terkadang tidak sampai ya untuk memahami apa yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim.
4: Thalithan mimma nu'azzimu bihi Al-Qur'an an na'mala bihi. Wal 'amalu bihi sahlun muyassar. Kama qala jalla wa 'ala, wa laqad yassarna Al-Qur'ana lidh-dhikri فهل من مدكر؟ فإذا قرأت آية فيها الأمر بالصدق فتكون مع الصادقين، وإذا قرأت آية فيها الأمر بالأمانة فتكون بعيدا عن الخائنين، وإذا قرأت آية فيها الأمر بالبر إلى الوالدين فتكون بعيدا من العاقين، وهكذا.
3: Yang ketiga kata Syekh, di antara perkara yang dengannya kita mengagungkan Al-Qur'anul Karim adalah hendaknya kita berusaha untuk mengamalkan tuntunan Al-Qur'anul Karim, mengaplikasikan tuntunan Al-Qur'anul Karim. Mengamalkan Al-Qur'an kata Syekh adalah perkara yang mudah, yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah tabaraka wa taala, "Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fa hal min muddakir?" Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah memudahkan Al-Qur'an untuk dijadikan sebagai peringatan bagi umat manusia. Maka adakah di antara mereka yang menjadikan Al-Quran sebagai peringatan bagi dirinya? Kata Syekh, maka apabila engkau membaca ayat Al-Quran yang di dalamnya terdapat perintah untuk berbuat jujur, berlaku jujur, maka jadilah orang-orang yang jujur. Amalkan. Yang berisi tentang perintah untuk berusahalah menjadi orang-orang yang shadiqin, orang-orang yang jujur. Apabila engkau membaca ayat Al-Quran yang di dalamnya terdapat perintah untuk menjaga amanah, maka jauhilah orang-orang yang khianat. Jadilah orang yang amanah dan jauhi orang-orang yang... Ketika engkau membaca Al-Quran yang berisi tentang perintah untuk birrul walidain, berbakti kepada kedua orang, maka amalkan. Menjadi seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya dan jauhi durhaka kepada orang tua mereka.
4: Wa kana nabiyyuna sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min a'zam an-nas ta'dhiman fi jami'i awjuh at-ta'dhim. Dalika annahu alaihi salatu wa salam kana ka'an bima'na annahu kana yatakhallaqu bil Qur'an.
3: Sosok manusia yang paling ta'zim terhadap Al-Qur'an dari Muhammad sallallahu, kata Syekh, maknanya bahwasannya karakter beliau apa tuntunan Al-Qur'an. Dan ini dikabarkan oleh ibunda kaum mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha ketika beliau mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, kana khuluquhu Al-Qur'an, bahwasannya akhlak Rasulullah sallallahu,
4: kama fi sahih Al-Bukhari wa Muslim, كان الذين يقرؤوننا القرآن ثم سمى بعضهم بعض الصحابة مثل عبد الله بن مسعود وابن كعب علي بن أبي طالب عثمان بن عفان وأمثاله، كان الذين يقرؤوننا القرآن صلى الله عليه وسلم إذا تعلموا 10 آيات لم يجد حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. ولذلك ينبغي على طالب العلم على وجه الخصوص أن يهتم بحصة ودرس وحفظ وكل ما يتعلق بالقرآن ليكون قرآن.
3: Di antara wasilah yang dengannya kita mendahulukan Al-Quran dalam hal belajar ataupun mengajarkan, hendaknya kita mengutamakan Al-Quran di dalam mengajarkan. Dahulu para sahabat ridwanullahi alaihim, mereka tidak mendahulukan sesuatu apapun sebelum Al-Quranul Karim. Ketika mereka belajar, maka yang mereka dahulukan adalah belajar tentang Al-Quran. Ketika mereka mengajarkan ilmu, maka ilmu yang pertama kali mereka ajarkan adalah tentang Al-Quranul Karim. Diriwayatkan dari seorang tabi'in yang bernama Abu Abdurrahman As-Sulami.

0: dahulu ya guru-guru kami mengajarkan kami Al-Quran. Beliau sebutkan beberapa orang sahabat. Mereka memahami dengan baik ayat-ayat yang mereka pelajari, kemudian mereka amalkan. Dari sini kata Syekh, perhatian yang besar terhadap hendaknya kita bersemangat dalam mempelajari Al-Quran dan Al-Quran.
1: Khamisan mimma nu'azzimu bihi Al-Quran, ta'zimuhu bitilawah. Tikraruhu, hifzuhu, muraja'atuhu, ad-dandan Al-Quran. Kama qala jalla wa ala, alladhina atainahum al-kitaba yatlunahu haqqa tilawati. وهذا المعنى كله داخل في معنى حق التلاوة بالعمل بالترتيل ورتل القرآن ترتيل
0: yang mereka membacanya muraja hafalan yang dia miliki. Terkadang seseorang membaca Al-Quran secara perlahan dengan tertil dalam rangka untuk khusyuk mentadaburi apa yang kita baca. Maka hendaknya setiap muslim, secara khusus para penuntut ilmu, ya, senantiasa bermuamalah bersama Al-Quran. Jangan lepas dari Al-Quran. Hendaknya kita berusaha untuk istiqamah di dalam yang menghafal Al-Quran dan mengulang hafal Al-Quran. Agar jangan sampai hafalan yang kita miliki lepas begitu saja. Hilang begitu saja tanpa bekas di hati-hati kita.
1: Sadisan, أوصيكم يا أبنائي بالتدبر بالقرآن

0: Poin yang keenam kata Syekh, wahai anak-anakku, aku wasiatkan kepada kalian semua untuk mentadaburi Al-Quranul Karim. Karena sesungguhnya tadabur Al-Quran adalah di antara sebab yang paling agung yang mengantarkan seseorang untuk bisa ta'zim kepada Al-Quran. Di antara wasilah yang paling utama agar kita mampu mengagungkan Al-Quran adalah dengan cara mentadaburi kandungan Al-Quranul Karim. Kata Syekh, ketika engkau membaca Al-Quran atau belajar tentang ayat Al-Quran, maka berusahalah untuk mentadaburi makna-maknanya. Lihatlah, bacalah penjelasan para ulama tentang makna ayat Al-Quran yang kita baca dan yang kita pelajari. Fahami dengan baik agar kita sampai pada penghayatan Al-Quran secara benar. Karena sesungguhnya, ya, kalam atau ucapan orang-orang yang mulia itu mulia. Kalamul ulama azim. Ya, ucapan orang-orang yang besar, orang-orang yang mulia memiliki kemuliaan atau keutamaan. Maka bagaimana dengan kalamullahi azza wa jalla? Bagaimana dengan firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala? Maka kata beliau, semakin kita bisa untuk mentadaburi Al-Quran, maka semakin bertambah ta'zim kita terhadap Al-Quranul Karim.
1: سابعاً من تعظيم القرآن أن تربي نفسك وتعود نفسك على الاستماع للقرآن، استماع خشوع، استماع إنصات، كما قال عز وجل عن المؤمنين: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وجاء عن ابن مسعود في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اقرأ. قال: أقرأ وعليك أنزل؟ قال: نعم، أحب أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت سورة النساء حتى إذا وصلت إلى قوله تبارك وتعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: إذا عيناه تذرفان. فقال لي: حسبك. فلنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة. عود نفسك يوميا أن تستمع القرآن من قارئ تحب قراءته، وعود نفسك على الاستماع وعلى التفاعل مع القراءة، فهذا من تعظيم القرآن.
0: Poin yang ketujuh kata Syekh, di antara wasilah agar kita ta'zim terhadap Al-Quranul Karim, hendaknya engkau membiasakan jiwamu, mentarbiyah jiwamu, melatih jiwamu, membiasakan jiwamu untuk mendengar Al-Quranul Karim, untuk menyimak Al-Quranul Karim. Menyimak dalam artian yang menyimak dengan khusyuk, menyimak ya dengan seksama. Simak bacaan ayat-ayat Al-Quranul Karim sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang beriman: wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah, diamlah, simaklah dengan seksama, dengan penuh kekhusyuan, agar kalian dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Datang dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Abdullah bin Mas'ud. Kemudian

0: Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, bacalah Al-Quran. Wahai Abdullah, bacakan Al-Quran. Abdullah bin Mas'ud berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apakah aku yang harus membacakan di hadapan engkau, sedangkan Al-Quran turun kepada dirimu? Apakah aku layak membacakan Al-Quran di hadapan engkau, wahai Rasulullah, sedangkan Al-Quran Allah turunkan kepada dirimu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah. Sesungguhnya aku suka, aku mencintai mendengarkan bacaan ayat Al-Quranul Karim dari selain diriku. Maka Ibnu Mas'ud membaca ya surat An-Nisa sehingga sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana? Jadi, di hari kiamat nanti, ketika kami datangkan seorang saksi dari setiap umat, dan kami jadikan engkau, wahai Muhammad, sebagai saksi bagi mereka semuanya. Maka, ketika Abdullah bin Mas'ud sampai pada ayat tersebut, Nabi SAW berkata, cukup, wahai Abdullah. Kata Abdullah, aku menoleh ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata Nabi meneteskan air mata. Nabi menangis ketika sampai pada ayat tersebut. Kata Syekh, maka di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat suri tauladan bagi orang-orang beriman. Kita punya contoh terbaik. Kita punya teladan terbaik. Di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mulia memperdengarkan Al-Qur'an dari selain beliau. Maka kata Syekh, biasakan, latih jiwamu untuk mendengar bacaan ya Al-Qur'an dari orang lain. Ya, ketika kita memiliki kecondongan terhadap suara qari tertentu, dengarkan. Ya, kemudian hayati, kemudian tadaburi. Ya, dalam rangka meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara perkara yang menjadi wasilah bagi seseorang untuk bersikap ta'zim terhadap Al-Qur'anul Karim.
1: Min ta'zim Al-Qur'anul Karim, ta'zim Al-Mushaf. Fa inna hadhihi al-awraq kutiba fiha Al-Qur'an. Fa yanbaghi 'ala al-muslim alla yamassahu illa tahiran. Li'umumi qawlihi tabaraka wa ta'ala لا يمسه إلا المطهرون. وهذا خبر عن الملائكة متضمن المعنى أنتم أيها المؤمنون لا تمسوه إلا وأنتم مطهرون.
0: Poin yang ke-8, di antara wasilah agar kita bisa ta'zim kepada Al-Qur'anul Karim adalah mengagungkan mushaf Al-Quranul Karim yang kita baca. Karena dalam lembaran-lembaran kertas tersebut terdapat firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ya, di antara bentuk ta'zim kita terhadap Al-Quran adalah dengan cara kita berusaha untuk membaca Al-Quran dalam kondisi di atas bersuci, dalam kondisi sudah berwudu. Ya, ketika kita membaca Al-Quran, usahakan, upayakan kita dalam kondisi berwudu. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, La yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Kata Syekh, ayat di atas mengabarkan tentang malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Namun di dalam ayat tersebut juga termasuk anjuran bagi orang-orang beriman, bagi kita semuanya. Sebagaimana malaikat-malaikat Allah ya yang disucikan, mereka ta'zim kepada Al-Qur'anul Karim, demikian pula orang-orang beriman. Maka upayakan sebelum kita menyentuh lembaran-lembaran mushaf, sebisa mungkin kita bersuci, sebisa mungkin kita berwudu, karena itu bagian dari ta'zim seorang muslim terhadap Al-Qur'anul Karim.
1: Wa min ta'zim al-Qur'an an tahmilahu bi yadayk. Wa idha kana ihda yadayka mashghulan فتحمل القرآن في اليمنى دون اليسرى. وإياك وأن تضع المصحف وسادة أو تضع المصحف تحت الكتب، فالمصحف حقه أن يعظم فيكون في أعلى ترتيب الكتب، وفي البيت في أعلى مكان، وهذا كله من تعظيم القرآن الكريم.
0: Poin yang kesembilan kata Syekh, di antara bentuk ta'zim terhadap Al-Quran adalah seseorang berupaya untuk membawa Al-Quran dengan kedua tangannya. Ketika kita membawa Al-Quran, maka usahakan untuk membawa Al-Quran dengan kedua tangan kita. Kalau seandainya tidak memungkinkan, ya, untuk membawa Al-Quran dengan kedua tangan kita, maka kata Syekh, hendaknya kita membawa Al-Quran dengan tangan kanan kita. Ya, dengan tangan kita. Bukan dengan tangan kiri kita. Kalau kita mampu membawa Al-Quran dengan ya kedua tangan kita, ini yang paling utama. Tapi kalau seandainya karena uzur tertentu atau sebab tertentu tidak memungkinkan kita untuk membawa dengan kedua tangan kita, maka jadikan tangan kanan ya sebagai wasilah untuk membawa Al-Quran. Kemudian kata beliau, ya di antara bentuk ta'zim juga terhadap Al-Quranul Karim adalah memposisikan Al-Quran ya di atas semua buku-buku yang kita miliki. Ya, ketika kita hendak meletakkan Al-Quran, maka jangan letakkan Al-Quran di bawah buku yang lain. Ya, tapi jadikan Al-Quran sebagai buku tertinggi yang kita simpan padanya buku-buku kita. Jangan ditumpuk dengan kitab-kitab yang lain. Demikian pula kata Syekh, di antara bentuk ta'zim terhadap Al-Quranul Karim adalah jangan seseorang menjadikan Al-Quran sebagai bantalan. Ya, jangan jadikan Al-Quran sebagai bantal ketika kita ya tidur. Ya, karena menjadikan Al-Quran sebagai bantal untuk dia tiduri, ini termasuk ya perkara yang menghinakan Al-Quranul Karim. Ini sikap-sikap ya yang termasuk bagian dari ta'zim kepada Al-Quranul Karim.
1: Ashiran wa akhiran, انظر إلى قلبك لتعرف أن القرآن يعظم في قلبك وفي نفسك بقدر تعظيمك للقرآن، فيقر القرآن في قلبك لفظا ومعنى وحبا وعملا إذا كنت تعظمه، ويفر منك إذا كنت غير معظم له. ولهذا أخبر الله عز وجل أنه آيات بينات في صدور من؟ في صدور الذين أوتوا العلم، فقال سبحانه بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فنسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم في قلوبنا علماً وعملاً واعتقاداً.
0: Poin yang ke-10 kata Syekh, dan ini poin terakhir, poin penutup di pertemuan kali ini. Di antara wasilah ta'zim terhadap Al-Quranul Karim adalah hendaknya kita senantiasa melihat kepada hati kita. Bagaimana kualitas hati kita terhadap Al-Quranul Karim? Apakah Al-Quran agung di dalam hati kita atau ya sesuatu yang kecil di dalam hati kita? Apakah Al-Quran sesuatu yang mulia di dalam hati kita atau tidak? Maka hendaknya setiap muslim ya senantiasa melihat hatinya, bagaimana ya kualitas kecintaannya kepada Al-Quran, bagaimana pengamalannya terhadap Al-Quranul Karim, ya bagaimana kualitas hati kita terhadap Al-Quranul Karim, ta'zim kita kepada Al-Quranul Karim, mahabbah, cinta kita kepada Al-Quranul Karim. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasannya Al-Quran merupakan ayat-ayat yang bayyinat, ayat-ayat yang jelas di dalam dada orang-orang yang berilmu, yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menunjukkan bahwasannya inti dari muamalah bersama Al-Quranul Karim adalah muamalah hati kita bersama Al-Quranul Karim. Ta'zim kita, ta'zim hati kita terhadap Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran adalah ayat-ayat yang nyata, yang jelas di dalam dada-dada orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saudaraku yang Allah muliakan, ya, hendaknya kita berusaha untuk mencintai Al-Quran secara jujur dengan hati-hati kita. Muliakan Al-Quran dengan hati-hati kita. Bukan sebatas teori yang kita pelajari, bukan sebatas klaim lisan kita, tapi kita berusaha untuk ta'zim kepada Al-Quran secara jujur dengan hati-hati kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai ahli Al-Quran, dan Allah jadikan Al-Quran sebagai cahaya bagi dada kita, bagi hati kita, dan Allah berikan kita keistiqamahan di dalam bermuamalah bersama Al-Quranul Karim.
1: Tilka ashratun kamilah, wa unabbih أنه ليس من تعظيم القرآن زخرفة المصاحف وزخرفة الآيات وكتابة الجدران الآيات على الجدران أو على المساجد أو وضع المصحف في الأغلفة لتوضع في الأرفف، هذا ليس من تعظيم القرآن، بل يخشى أن يكون ذلك نوع هجر للقرآن ونوع امتهان له. نعوذ بالله من هجر القرآن ومن امتهانه.
0: Kata beliau, itulah 10 poin yang kita bahas di kesempatan siang hari ini, dan saya berikan catatan sedikit ini, bahwasannya bukan termasuk bagian dari ta'zim terhadap Al-Quran, bukan termasuk bagian dari mengagungkan Al-Quran sebatas menghiasi mushaf-mushaf Al-Quran, sebatas memberikan hiasan pada lembar-lembar mushaf Al-Quran, atau dengan menuliskan ayat-ayat Al-Quran di tembok-tembok masjid, atau sebatas menjadikan Al-Quran sebagai pajangan di dalam rak-rak yang kita miliki. Bahkan kata Syekh dikhawatirkan, hal-hal semacam ini termasuk penghinaan kepada Al-Quran. Bagian dari hajru Al-Quran, kita meninggalkan Al-Quranul Karim. Maka poin utama terkait dengan ta'zim Al-Quran adalah mempelajari, kemudian mengagungkan dengan hati-hati kita, dan bagaimana kita berusaha untuk mentadaburi, untuk kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu intinya dari ta'zim Al-Qur'anul Karim.
1: في الختام أوصي نفسي وإياكم بالمهارة في القرآن حتى نكون مع أولئكم الملائكة الذين مدحهم الله في قوله جل وعلا في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، ونكون من الذين قال عنهم النبي عليه الصلاة والسلام الماهر في القرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يتعجع فيه له أجران. صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
0: Sebagai penutup kata Syekh, aku wasiatkan untuk saya pribadi dan kita semuanya, hendaknya kita berusaha menjadi orang-orang yang mahir bersama Al-Quranul Karim, agar kita termasuk ke dalam apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah. ya, di dalam lembaran-lembaran suhuf yang dimuliakan, yang tinggi dan disucikan, ya, yang dibawa oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang mulia lagi baik. Dan termasuk ke dalam makna hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Kata Nabi yang mulia, orang yang mahir di dalam membaca Al-Quran, orang yang mahir bersama Al-Quranul Karim, maka dia bersama para malaikat-malaikat Allah yang mulia lagi baik. Walladhi yuta'ti'u fihi falahu ajran. Sedangkan orang yang terbata-bata di dalam membaca Al-Quran, maka baginya dua pahala. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Taib, ikhwani fillah jazakumullah. Syekh memberikan kita kesempatan untuk bersoal jawab. Ya, ada waktu sekitar 10 menit. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan kepada beliau, baik secara langsung dengan bahasa Arab atau dengan bahasa Indonesia, silakan. Bagi ya, teman-teman yang ingin bertanya, diberikan kesempatan. Taib, ada pertanyaan dari akhwat. Bismillah, sanallahu ilaiki ya Syekh. Banyak terjadi di kalangan penghafal Al-Quran, beberapa dari mereka menyimpan bungkusan-bungkusan makanan seperti permen dan lain-lain di dalam Al-Quran. Apakah hal ini termasuk hal yang tercela dan tidak mengagungkan Al-Quran? Selain itu, ada yang menulis-nulis hal-hal yang tidak ada manfaatnya dan bahkan hal yang tidak baik dalam Al-Quran. Apakah ini termasuk tidak mengagungkan Al-Quranul Karim? Tolong nasihati kami ya Syekh. Jazakumullahu khairan.
1: هذا سؤال مهم قد جاء عن عدة من السلف منهم ابن مسعود وغيره أنهم كرهوا الكتابة في المصحف كراهة شديدة. هذا إذا كان تفسيرا، فكيف إذا كانت الكتابة مجرد خطوط أو مجرد رسوم؟ فهذا لا شك أنه محرم. بل ذكر بعض أهل العلم ومنهم النووي رحمه الله في التبيان في آداب حملة القرآن أنه يكره وضع شيء قد يفسد أوراق المصحف، فكيف بمن يضع فيه الطعام أو يضع فيه علكا أو يضع فيه بسكوتا أو نحو ذلك؟ لا شك أن هذا نوع من أنواع امتهان القرآن وإن لم يقصده صاحبه، فيجب على طالب العلم أن ينتبه إلى مصحفه وأن يعظم القرآن. تخيلوا أن السلف كرهوا حتى وضع التعاشير فيه، مع أن التعاشير وضع في المصحف لأجل الحفظ، لكنهم كرهوا ذلك، وهذه الكراهة أقل من التحريم. نعم.
0: Kata Syekh, pertanyaan ya di atas pertanyaan yang sangat penting. Kata beliau, datang ya, asal dari sebagian salaf, bahwasanya sebagian salaf ya tidak menyukai penulisan di dalam lembaran-lembaran mushaf Al-Quranul Karim. Ya, mereka membenci untuk ditulis di dalam lembaran mushaf ya tulisan-tulisan, meskipun ya ini berkaitan dengan penafsiran Al-Quran itu sendiri. Ya, dicoret-coret, ya ditulis-tulis. Meskipun berkaitan dengan ya penafsiran atau penjelasan Al-Quran itu sendiri. Ya, sebagian salaf membenci hal semacam ini. Bagaimana dengan tulisan-tulisan yang lain yang tidak ada hubungannya dengan Al-Quran? Ya, tulisan-tulisan yang tidak ada manfaatnya. Apalagi tulisan-tulisan ya yang maknanya jelek. Maka tentu ini perkara yang ya lebih layak untuk dibenci. Ya, bahkan hal semacam ini, kata beliau, termasuk bentuk penghinaan terhadap Al-Quranul Karim. Merendahkan ya kemuliaan Al-Quranul Karim. Al-Imamun Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan di dalam kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran bahwasannya ya dibenci meletakkan sesuatu di dalam lembaran-lembaran mushaf Al-Quran, hal yang berpotensi bisa merusak kertas Al-Quran. Ya, sesuatu yang bisa merusak kertas Al-Quran, maka dibenci untuk diletakkan di dalam lembaran-lembaran mushaf tersebut. Ya, apalagi meletakkan bungkus permen, ya, atau bungkus ciki, ya, atau meletakkan makanan, ya, di dalam Al-Quran, maka ini perkara yang ya ini tidak layak dilakukan oleh seorang muslim. Bahkan termasuk ya bagian dari merendahkan kedudukan atau derajat Al-Quranul Karim. Maka wajib, kata Syekh, bagi para penuntut ilmu untuk mengagungkan Al-Quranul Karim. Ya, kalau seandainya sebagian salaf dahulu mereka membenci ya yakni penulisan At-Ta'asyir ya yang menjelaskan ya tentang batasan-batasan tertentu, ya dibenci oleh sebagian salaf, apalagi tulisan-tulisan yang tidak ada kaitannya dengan Al-Quranul Karim. Maka ya perhatikan hal ini, jangan sampai kita lakukan. Nah, kita sudah.
1: Min huna man yahfaz Al-Quran?
0: Taib, Syekh ingin bertanya dan beliau siapkan hadiah insyaallah.
1: Ya. Ah, yahfaz Al-Quran yarfa' yadah.
0: Fadal.
1: أنت
0: الذي يحفظ القرآن.
1: ما شاء الله. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. في أي سورة؟ ها؟ النحل ولا الإسراء ولا النمل؟
0: يلا يا.
1: اقرأ الآية. اقرأ الآية. لا خلاص تعال تعال تعال أعطيك جايد يا
0: تستاهل تعال يا أخي تعال يا ما شاء الله
1: عفوا اسمك عبدالله هنا من يحفظ القرآن
0: يلا من يحفظ القرآن ارفع يده تحفظ. ارفع يده أنا في مرحلة متوسطة شيخنا وأنا مرحلة
1: ثانوية. طيب من يحفظ 20 جزء؟
0: yang hafal 20 جزء. من يحفظ 20 جزءا؟ يرفع يده. يلا من؟
1: 15 جزء.
0: 15 15 جزء. jangan malu.
1: طيب 10 أجزاء.
0: طيب 10 جزء. jangan malu.
1: لا لا انت تعرفهم
0: يلا يا اخوان 10 جوز يعني سوده حفل 10 جوز
1: قوم انت قوم كل هذا
0: انا
1: اي اللي ماسك الورقه
0: yang pegang kertas tadi siapa
1: ايوه
0: انت يا yang pegang buku itu
1: انت
0: yang lihat ke belakang انت قوم jangan malu.
1: La tistahi.
0: Jangan malu.
1: Kam tahfaz min al-Quran?
0: Berapa hafalan antum? Antum hafal berapa juz? Hah? 8. 8. 8 ya.
1: Masyaallah. Min wain? Min Al-Baqarah wala
0: min Dari Al-Baqarah atau dari An-Naba? Dari juz 30. dari 30 min anak min
1: istilahnya. ممتاز ممتاز. يلا بسم الله. هذه الآية في أي سورة؟ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله.
0: يا تبقى في سورة أبا آيات itu.
1: خاف خاف.
0: يلا في سورة أبا. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. طيب من أنت؟
1: طيب حافظ
0: حافظ يا أنت أنت
1: حافظ يلا
0: سورة أبا إذا الحشر
1: تمام تعال تعال تفضل بارك الله فيك يلا هنا باقي هنا
0: طيب هنا بالوسط يلا Anak ada pengabdian tengah ni. Awak ada طلب الخدمة.
1: خدمة؟ إيه. نعطيهم مو مشكلة. تخرجوا خلاص بعد. تخرجوا.
0: يا سكران يا تengah. طلاب خدمة.
1: طلاب الخدمة متخرجين. إيه. حافظين القرآن؟
2: المفروض.
0: إيه المفروض.
1: المفروض. يلا. المفروض طلاب الخدمة يحفظون القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. في أي سورة؟ طلاب الخدمة
0: بدل بدل
1: طلاب الخدمة
0: فيروز
1: تفضل أحسن تعال تعال جزاك الله خير تفضل يا شيخ سامحنا الهدية قليلة لكن المقصود أنا أودي أن أهدي لكل واحد منكم لكن كما يقول قد لا يسع الإنسان الناس بماله لكن يسعني أن أهدي لكم هدية عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء وهو أول حديث أرويه مسلسلا بالأولية وأجيزكم أن تروه عني مسلسلا بالأولية هدية لكم وصلى الله وسلم عليه لا ما يحتاج
0: بارك الله فيك
1: المهم مسجل وخلص
0: ما شاء الله جزاكم الله خير
1: لما يكبرون يعرفون انهم اجيزوا بالمسلسل بالاوليه واجيزوا بما تجوز لروايته
0: جزاكم الله خير
1: الله يحفظك
3: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah FM.
3: Apakah Anda orang sibuk? Ada seorang ulama berguru kepada seorang ulama. Selang beberapa saat, dia ingin melanjutkan belajar ke guru lain, dan sang gurunya berpesan, "Jangan tinggalkan membaca Al-Quran. Semakin banyak baca Al-Quran, urusanmu semakin mudah." Dan muridnya pun melakukan. Dia membaca Al-Quran 3 juz per hari. Sampai dengan 10 juz per hari. Dan urusannya pun semakin mudah. Allah yang mengurus semua urusannya. Waktu pun semakin berkah. Kemudian, apa yang dimaksud dengan berkahnya waktu? Bisa melakukan banyak hal dalam waktu sedikit, itulah berkah Al-Quran. Al-Quran membuat kita mudah mengefektifkan manajemen waktu. Bukan waktu yang mengatur kita, akan tetapi kita yang mengatur waktu. Padahal teorinya, orang yang membaca Al-Quran menghabiskan banyak waktu, mengurangi jatah kegiatan lain. Tapi Allah yang membuat itu semua menjadi berkah, hingga menjadi begitu efektif. Hidup pun efektif. Dan Allah akan mencurahkan banyak berkah dan kebaikan kepada kita karena Al-Quran. Dan Allah akan mencurahkan banyak keberkahan dan kebaikan kepada kita karena Al-Quran. Salah satu berkahnya adalah membuka pintu kebaikan dan membuka kesempatan untuk amal saleh yang berikutnya. Dan salah satu balasan bagi amal saleh yang kita lakukan adalah kesempatan untuk amal baik berikutnya. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Dan sebaliknya, waktu yang selalu sibuk sehingga hanya habis untuk urusan dunia yang terserak, bisa jadi itu adalah tandanya ada yang salah di dalam hidup kita. Barang siapa yang bangun di pagi hari dan hanya dunia yang dipikirkannya, sehingga seolah-olah ia tidak melihat hak Allah dalam dirinya, maka Allah akan menanamkan 4 macam penyakit padanya. Yang pertama, kebingungan yang tiada putus-putusnya. Yang kedua, kesibukan yang tidak pernah jelas akhirnya. Dan yang ketiga, kebutuhan yang tidak pernah merasa terpenuhi. Dan yang terakhir, khayalan yang tidak berujung wujudnya. Keberkahan waktu yaitu bisa melakukan banyak amal kebaikan di dalam waktu yang sangat sempit dan sangat sedikit. Selamat membaca Al-Quran dan beraktivitas dengan berkah Al-Quran.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: Kadang kita semangat untuk beribadah, dan kadang kita merasa malas untuk menjalankan ibadah. Kenapa itu bisa terjadi? Jawaban yang paling mudah, karena itu takdir dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Allah menakdirkan hari ini kita semangat, besok kita malas. Namun, tentunya segala sesuatu ada sebabnya. Segala sesuatu ada sedih. Salah satu sebab terbesar yang menyebabkan orang malas atau semangat beribadah adalah kondisi hati. Kondisi hati. Ketika hatinya sedang sehat, hatinya sedang bersih, biasanya dia akan semangat beribadah. Sebaliknya, ketika hatinya kotor dan dipenuhi dengan penyakit, maka saat itu dia akan malas untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan salah satu faktor yang bisa membersihkan hati dari kerak-kerak kotoran itu adalah Al-Quran. Adalah Al-Quran. Sehingga di dalam surat Al-Isra ayat 82, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'un wa rahmah." Dan kami turunkan Al-Quran, salah satunya adalah untuk sebagai penawar, sebagai penyembuh, sebagai obat dari penyakit-penyakit yang ada dalam hatinya. Maka kerak-kerak yang ada dalam hati kita akan semakin menumpuk dan semakin susah untuk dihilangkan.

0: بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Sebaliknya, semakin sering kita membaca Al-Quran, semakin banyak halaman yang kita baca, maka akan semakin sehat hati kita, akan semakin bersih hati kita.
2: Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Rabbmu mengangkat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarruk kepada Allah Azza wa Jal.

0: ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari mereka.
1: Sesungguhnya soal tua paling baik.
2: Wa an Amr bin Ambasah radhiyallahu anhu sallam yaqul أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. حديث حسن صحيح غريب.
3: Dari Amruh bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
4: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Asy'ari radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب نهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
6: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
7: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat,
6: kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan?

0: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Menzalimi diri kita. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb. Dengan maksiat, menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyuruh kita beribadah. Wa in lam taghfir lana, sekiranya Engkau tidak mengampuni kami, siapa pula yang dapat mengampuni kita selain dari Allah Azza wa Jalla?
1: Bukan Anda yang mengalami itu satu salah dunia. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: hambamu, hambamu, ya Allah. Selain dari diriku, sangatlah banyak. Akan tetapi aku hanya memiliki engkau. Yang aku miliki hanya engkau.
1: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
2: Hidayah. Ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Azkarun Naum.
5: Mengumpulkan kedua telapak tangan, ditiup sambil membaca.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.

0: anaknya manusia, raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Kemudian mengusapkan kedua telapak tangan ke bagian tubuh yang dapat dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan, sebanyak 3 kali. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhu

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurusi makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat melihara keduanya. Dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Muhammad telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya dan dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang ia usahakan dan mendapat siksa dari kejahatan yang ia kerjakan. Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau fikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami, Engkaulah pelindung kami. Maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Adzkarun naum. Bismika Rabbi wada'tu jambi, wabika arfa'uh. فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
0: Dengan namamu aku tidur, wahai Rabbku, aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun daripadanya. Apabila engkau mencabut nyawaku, maka berikanlah rahmatmu kepadanya. Dan apabila engkau membiarkannya hidup, maka peliharalah dia, sebagaimana engkau melihara hamba-hambamu yang soleh. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Allah.

0: وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية.
1: Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menciptakan diriku, dan Engkau pula lah yang akan mewafatkannya kelak. Engkau memiliki hak dan mematikannya. Bila Engkau menghidupkan diri ini, peliharalah ia. Dan bila Engkau mematikannya, ampunilah ia. Ya Allah, aku memohon keselamatan kepadamu. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu. Dzikir ini dibaca sebanyak 3 kali dan diriwayatkan oleh Abu Daud.
0: Bismikallahumma amutu wa ahya.
1: Dengan nama-Mu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
0: Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa rabbal

0: Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kami, memberi minum kepada kami, memberi kecukupan kepada kami, dan memberi tempat tinggal kepada kami. Karena berapa banyak orang yang tidak memiliki kecukupan dan tempat tinggal. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malikah.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, Engkau lah yang Maha Mengetahui, yang gaib, yang kasat mata, yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi, Rob, pemilik segala sesuatu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan diriku sendiri, dari kejahatan syaitan dan campur tangannya, serta dari perbuatanku yang melanggar hukum atau menularkannya kepada sesama muslim. Zikir ini diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku serahkan urusanku kepadamu. Dan aku menyandarkan punggungku kepadamu karena mengharap dan takut kepadamu. Sesungguhnya tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman kepada kitab-kitab yang engkau turunkan dan kepada nabi yang engkau utus. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: Betapapun panjang dan kelamnya malam, fajar pastikan datang. Pagi pun menjelang, matahari kembali bersinar terang, membiaskan cita-cita, semangat dan harapan baru untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik dari sebelumnya.
1: Ashhadu an la ilaha illallah.
0: Akhil muslim, ukhtil muslimah, Hidayah FM hadir ke tengah anda bagaikan pelajar

0: فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.
2: Dari bilang canggung udara, Hidayah FFM bersama menyusun Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
3: Min Adhkar Sabah.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikan nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu, semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Wa a'udhu bika min adhab al-qabr. La ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaibi wasyahada, fatir as-samawati wal-ardh, rabb kulli syai'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima, wa ma kana minal musyrikin.
0: Kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 marrah.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Subhanallah wa bihamdih, 'adad khalqi, wa ridha nafsi, wa zinata 'arshi, wa midad kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, 'adad khalqi, wa ridha nafsi, wa zinata 'arshi, wa midad kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, 'adad khalqi, wa ridha nafsi, wa zinata 'arshi, wa midad kalimatih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridhaannya. Maha suci, seberat timbangan arsy-Nya, dan Maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca pagi 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an, wa rizqan thayyiban, wa 'amalan mutaqabbalan.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca pagi 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih,
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi,
0: aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون.

Imam Syafi'i berkata, safir tajid iwadan amman tufariquh wansat fa inna ladidhal aishi fil nasabi inni ra'aitu wukufal ma'i yufsiduhu in thala taba wa illam yajri lam yatibi فالشمس لو وقفت في الفلك دائمة لبلها الناس من عجم ومن عربي والأسد لولا فراق الغاب ما افترست والسهم لولا فراق القوس لم يصب والتبر كالترب ملقا في أماكنه والعود في نوعه نوع من الحطب. Keluar kamu dari negerimu bersafar. Kamu tinggalkan teman, kamu mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada teman. Kamu tinggalkan keluarga, kamu akan mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada keluarga. Berjibakulah, bersungguh-sungguhlah, karena lezatnya hidup ada di dalam kerja keras dan berjibaku. Saya melihat apabila air berdiam pada satu tempat dan tidak mengalir, air itu akan rusak. Namun apabila dia mengalir, air itu akan bersinar jernih. Matahari, apabila dia diam diri di tempat dan tidak bergerak, seluruh orang akan bosan melihatnya, baik orang yang bukan Arab ataupun orang Arab. Singa betina, kalau tidak meninggalkan hutan belantara, dia tidak akan mendapatkan makanan. Anak panah kalau tidak meninggalkan busur, tidak akan pernah menemukan sasaran. Emas, kalau hanya terletak di atas pasir, maka dia bagaikan pasir. Namun, sebatang ranting, kalau tepat ada di tempatnya, dia adalah kayu bakar yang bermanfaat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Nabi bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum, illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaa'ika wa dzakarahumullahu fi man 'indah." وَمَنْ بَطَعَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يَسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ.
1: Ilmu adalah jalan untuk mengenali kebenaran. Ilmu adalah cahaya yang akan menerangi dalam gelapnya keraguan dan kejahilan. Dan ilmu adalah kehidupan yang menuntun seseorang hamba dan menyampaikannya kepada sorga-sorga. Menyibukkan diri dengan ilmu merupakan ketaatan yang paling afdal, yang paling utama dan takarub yang paling mulia. Mudzakarah ilmu adalah tasbih, mencari ilmu adalah jihad. Mempelajari, mengajarkan dan mendalaminya akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah laksana cahaya di tengah kegelapan dan petunjuk di tengah kebingungan. Dengan ilmu kita bisa membedakan antara berbagai hakikat yang ada. Kita dapat membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Kita dapat keluar dan terlepas dari belitan syubhat dan syahwat. Ilmu juga merupakan petunjuk kepada cara yang paling sempurna. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala mengangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu.
2: Hidayah 103,4 FM.

0: tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwani fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunia la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus menerus, kelelahan yang terus menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Islam a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: غرور. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya, dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4 FM.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أمهات الله أعزني وعزكن الله، الحمد لله kita bersyukur kepada Allah تبارك وتعالى atas semua nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala terus-menerus curahkan, limpahkan untuk kita semua, sehingga alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla di majlis yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa taala, untuk kita saling memberikan faedah ilmu yang kita harap berujung menjadi sebuah amal yang akan menjadi bekal kita menghadap kepada Allah Azza wa Jalla di hari kepulangan kita kepadanya. Kita hadiahkan salawat dan salam untuk Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in, dan kita mohon kepada Allah jalla thana'uhu agar kita diberikan thabat dan istiqamah dalam meniti sunnah-sunnah Nabi tercinta alaihi salatu wassalam, sampai kita semua diwafatkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ingat ibu-ibu, malu itu kata para ulama, ada malu kepada Allah, ada malu kepada Rasulullah, ada malu kepada malaikat, ada malu kepada manusia, bahkan ada malu kepada diri sendiri. Apa makna malu kepada Rasulullah yang kita titik beratkan? Makna malu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah malu apabila kita mengetahui satu sunnah dari sunnah-sunnah beliau kemudian kita tidak amalkan. Kita tahu ilmunya nih tentang satu sunnah dari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, malah kita cuekin sunnah tersebut, tidak kita wujudkan ilmu kita tentang sunnah Nabi tersebut menjadi sebuah pengamalan. Itu berarti kita kurang rasa malunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, apatah lagi manusia-manusia yang katanya mengaku cinta Rasul, bahkan juga yang mengaku cucu Rasul, akan tetapi dia berselawat dengan cara diregekan, didijekan, dikoplokan, dan yang lainnya. Waliyadzubillah. Wallah wabillah watallah, demi Allah saya berkata bahwasanya mereka enggak punya rasa malu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita duduk kembali di majlis, ya, di masjid yang kita cintai ini, Masjid Nuril Iman, dalam rangka kita belajar kebaikan, ibu-ibu. Belajar kebaikan dan mengajarkan kebaikan. Ada hadis yang tidak asing di telinga kita semua insyaallah taala, hadis Abu Umamah ya Al-Bahili radhiyallahu taala anhu, ya, yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir, ya, juga Al-Imam Al-Haythami berkomentar tentang hadis ini: rijaluhu muwatsaqun kulluhum,
Semua rijal-rijal hadis ini terpercaya, ya, semuanya. Begitu juga Imam Hakim meriwayatkan hadis ini, ya, begitu juga Imam Abu Nuaim dalam Al-Hilyah, begitu juga Imam Ibnu As-Sakir dan Imam Al-Albani rahimahullah mengatakan hadis ini hasanun sahih dalam kitab beliau Sahih Targhib wa Tarhib, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man ghada ila al-masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka'ajri hajjin tamman." Ini keutamaan besar kita datang ke rumah Allah, apalagi dalam rangka belajar dan mengajarkan ilmu. Nabi bersabda, barang siapa yang datang ke masjid, ya, berjalan, berangkat ke masjid seperti yang kita lakukan sama-sama, kita berangkat dari rumah masing-masing ke rumah Allah, ke masjid, potongan bumi Allah yang paling Allah cintai, ya, yaitu masjid. Yang paling dibenci yang kencang. Berarti lama-lama enggak di pasar. Kok mal enggak disebut mal? Bodohai sami maun. Jangan lama-lama. Ya, jangan jadi orang yang pertama kali parkir dan terakhir pulang. Karena pasar itu tempat, ya, perseteruan dan peperangan syaitan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, enggak usah saling lirik, ya. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, yang orang yang berangkat datang ke masjid dan dia tidak punya niat lain ke masjid itu, lihat, perhatikan, kata Nabi, la yurid, apa itu la yurid, ibu-ibu yang belajar bahasa Arab, dia tidak ada keinginan, tidak ada maksud, tidak ada niat lain, illa, melainkan, an yata'allama, apa ta'allama yata'allamu, bela, belajar, udah niatnya saya mau pergi belajar, saya mau ngaji, saya mau kikis kebodohan dari diri saya, berangkat dia, ikhlas lillah. Karena kita enggak boleh belajar enggak ikhlas, riya gitu, jangan. Kata sebagian ulama salaf, la tatlubil ilma riyaan wa la tatrukhu hayaan. Jangan belajar ilmu itu karena riya, jangan juga enggak mau menuntut ilmu alasan malu, haya. Malu bukan pada tempatnya. Ngaji yuk, malu itu malu yang enggak benar gitu, ya. Bukan pada tempatnya. Dan malu itu, kata Mujahid bin Jabir, murid Abdullah bin Abbas, adalah salah satu di antara dua penghalang ilmu. Ya, penghalang ilmu adalah apa? Malu dan sombong, kata tabi'in besar Mujahid bin Jabir rahimahullah ta'ala. Murid Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Jadi dia tidak berniat, tidak datang ke masjid itu, melainkan untuk belajar, menuntut ilmu. Ya, belajar kebaikan, khairan, belajar kebaikan, ya, dan kebaikan paling baik adalah tauhid, ya, adalah tauhid. Dia belajar, ya, dia belajar kebaikan. Al-alimah, atau dia datang ke masjid dalam rangka mengajar. Ada belajar, ada mengajar. Guru mengajar, misalnya. Dia datang ke masjid untuk mengajar, misalnya. La ilaha illallah. Apa pahalanya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau bersabda, adalah pasti bagi dia pahala seperti pahala orang yang berhaji. Sempurna hajinya, enggak ada celah-celahnya. Ya. Ini Masya Allah, ya, ibu-ibu, ya. Membuat kita semakin berpikir betapa dermawannya engkau, ya Allah. Hanya dengan datang ngaji ke masjid, belajar atau mengajarkan, ya, ilmu, kebaikan. Itu menjadikan apa, bu? Menjadikan kita meraih dan meraup pahala haji sempurna, mabrur, enggak ada kurang-kurangnya, enggak ada celah-celahnya. Karena banyak manusia hari ini berhaji, tapi apa, bu? Ya, apa? Kloternya rame, banyak, jamaahnya banyak, tapi yang haji beneran itu sedikit. Kalau saya tidak keliru dan tidak dikhianati ingatan, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma pernah mengatakan, al-hujjaju ya kathir, ay kuthur, kathir. Para jamaah hajinya, kloternya sih banyak dari berbagai belahan dunia, ya.
Ya, ar-raqbu kathir, kata beliau. Kloternya sih banyak dari segala penjuru-penjuru dunia. Min kulli fajjin aniq, dari segala penjuru sudah. Wal hujjaju qalid. Ya, qillah. Maksudnya yang benar-benar haji itu sedikit. Ya, kenapa kok dikatakan yang haji benar-benar itu sedikit? Karena yang betul-betul mengikuti tuntunan dan sunnah Rasul dalam haji, manasik Rasul dalam haji, itu aqallul qalil. Sedikit, ibu-ibu. Karena kadang-kadang sebagian orang dulu haji sebelum ngaji sunnah rasanya kok apa ya, acak-adul rasanya. Ya, sehingga pengen ngumpulin duit lagi, rasanya pengen berangkat haji lagi biar ya dengan ustadz yang betul-betul paham dan sampai ada yang kayak gitu kan. Karena Nabi memang mengatakan khudu anni manasikakum, ambil dari saya apa? Manasik haji kalian, kata beliau alaihi salawatu rabbina wa salamuh. Itu pertama. Kemudian juga dalam riwayat lain, ibu-ibu, dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ya, diriwayatkan Imam Ibnu Majah, dan hadis ini ya hukumnya atau derajatnya sahih. Begitu juga Imam Ahmad meriwayatkan hadis ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, dalam hadis Abu Hurairah, man jaa masjidi hadza, ya, barang siapa yang datang ke masjidku ini, kata beliau, Masjid Nabawi, lam ya'tihi illa li khairin yata'allamuhu aw yu'allimuhu, dan dia tidak datang ke masjidku ini melainkan untuk belajar kebaikan atau untuk mengajarkan kebaikan. Maka apa? Fa huwa bi manzilatil mujahid fi sabilillah. Maka dia kedudukannya, maqamnya sama seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Seperti orang berjihad di jalan Allah. Man ja'a li ghairi dhalik, dan barang siapa yang datang ke masjidku ini niatnya enggak untuk itu, ya, ada niat-niat yang lain, fahuwa bimanzilatir rajuli yanzuru ila mata'i ghairihi, maka dia posisi dan kedudukannya seperti seseorang yang mentengin harta orang lain. Itu kata beliau alaihi salatu wassalam. Ala kulli hal, ibu-ibu, menuntut ilmu ini adalah kewajiban dan waktunya panjang. Ibu itu sangat luas, ibu-ibu, sehingga jangan pernah ada kata futur, jangan ada pernah kata pensiun dari yang namanya menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah kewajiban seumur hidup, ibu-ibu, ya. Yang semakin kita belajar, Bu, kita akan semakin berasa bodoh. Ya, Imam Syafi'i sama merasakan. Begitu dapat faedah baru, ya Allah, betapa bodohnya diriku. Kemana aja aku selama ini. Makanya ada ungkapan sebagian salaf, ibu-ibu, ini mukaddimah terakhir. Kata sebagian salaf, al-ilmu thalathatu ashbar. Ilmu itu 3 jengkal. Diibaratkan seperti 3 shibr. Shibr itu jengkal. 1 jengkal. Thalathatu ashbar, 3 jengkal. Dan saya nasihatin juga, ibu-ibu, ya, la takun aba shibrin, kata sebagian mereka. Janganlah engkau menjadi orang yang apa? Jadi bapak 1 jengkal. Maksudnya kalau nuntut ilmu itu totally, jangan setengah. Abu Syibr itu orang yang apa? Bapak 1 jengkal. Maksudnya apa-apa itu separuh-separuh.

apa maksudnya level terbiah, maksudnya apa ini pendidikan ibu-ibu untuk kita semua ya, tidak hanya sekedar belajar maklumat udah pulang kelar, enggak. Kita ingin kajian kita ini betul-betul selain dia ta'lim, dia adalah terbiah gitu toh. Dan saya tidak mau majelis kita ini ada yang sudah merasa punya ilmu dan seterusnya kemudian ya baru sejengkal dia menempuh perjalanan ilmu, dalam artian dia meraup ilmu itu baru sejengkal. Ilmu itu panjang enggak, Bu? Luas enggak? Oh, luas sekali, Bu Ibu. Nah, ada orang yang baru satu jengkal ya melangkah dalam belajar, dalam menuntut ilmu, itu apa? Sudah merasa dirinya syaikhoh. Ya kalau dia laki-laki sudah merasa dirinya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah nomor 2. Alima syai'an qalilan fa yara nafsahu Syekhul Islam ats-tsani. Dia tahu ilmu sedikit ya, dan dia merasa menganggap dirinya seolah-olah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah nomor 2. Allahu akbar. Makanya dikatakan man dakhala fi syibril awal takabbar. Siapa yang masuk ilmu itu hanya sejengkal, di jengkal pertama dia masuk ya, baru seipritlah ilmunya, ibaratnya apalah bahasanya itu. Itu biasanya penyakitnya apa, Bu? Takabbar. Apa dia? Sombong. Biasanya kalau orang sombong itu apa, Bu? Itu apa? Ilmunya pendek. Ilmunya apa? Sejengkal. Kalau orang sombong, pongah, sok paling, sok iya, sok apalah istilahnya itu. Ya. Itu biasanya apa? Ilmunya syubur. Ya. Jadi biasanya kalau orang sombong dengan ilmunya itu menunjukkan dia abu syubur biasanya. Dia baru satu jengkal menempuh ilmu itu. Nah, kalau orang sudah masuk di jengkal kedua, wa man dakhala fi syubur tsani tawadha'. Dan barang siapa yang masuk di apa? Jengkal kedua ya, melangkah lebih depan dia, semakin banyak ilmu, semakin bertambah ilmu, apa yang harusnya mewariskan, apa yang harusnya terwariskan pada dirinya, Bu Ibu? Semakin banyak ilmunya, bertambah ilmunya, harusnya makin apa, Bu? Dia mewariskan tawadhu. Dia tawadhu. Ya Allah, ilmu ternyata luas sekali ya, dan saya merasa belum punya apa-apa rasanya nih, ya. Ya, akhirnya dia enggak berani ngangkat-ngangkat diri, pongah-pongahan di hadapan orang siapapun. Ya, dia merasa masih kurang. Ya. Masih kurang. Jadi lebih banyak menahan diri gitu kan. Ya, menahan diri. Karena tahu diri. Rahimallahu mar'an 'arafa qadar nafsihi. Semoga Allah melimpahkan rahmat buat orang yang tahu diri. Jadi orang kalau ya melangkah ke jengkal kedua dari ilmu ini, dia masuk di jengkal kedua dari ilmu ini, dia akan dapatkan dirinya belum ada apa-apanya. Ternyata ilmu ini luas banget ya, luar biasa. Ya. Dia tawadhu akhirnya. Ya, saya belum tahu apa-apa, saya belum banyak ilmu, saya masih cetek dan seterusnya ilmunya. Ya, nah yang nomor 3 ini, Bu, yang nomor 3 ini, ternyata kita kalau semakin jauh melangkah, wa man dakhala fi syibr tsalits alima annahu la ya'lam. Ini puncaknya kayak gini, Bu. Ya, barang siapa yang masuk di jengkal ketiga, makin melaju dia, makin jauh dia ya menyelami ya samudra ilmu, maka apa? Ya Allah, alima annahu la ya'lamu syai'. Ya, alima annahu la ya'lam. Dia tahu, dia makin sadar bahwasanya dirinya kayak enggak tahu apa-apa. Malah semakin merasa bodoh. Ya. Jangan sampai malah sebaliknya, baru apa? Ini kan udah parah, dari jengkal pertama saja udah sombong. Jangan pula maju ke jengkal kedua makin sombong, jengkal ketiga, waduh, udah merasa dirinya apa? Udah merasa dirinya Imam Syafi'i sudah. Imam Syafi'i aja enggak kayak gitu kan. Ya. Ya. Yang mestinya orang kalau udah masuk di jengkal ketiga dari dunia ilmu ini, dia merasa

Apa Bu kata salaf ini? Alima annahu la ya'lam. Dia tahu ternyata dirinya apa? Enggak banyak tahu. Maksudnya ya Allah, ilmu ini terlalu luas. Apa yang saya apa yang saya kuasai dari ilmu ternyata masih aduh, enggak ada apa-apanya. Makanya saya terus dengungkan di majelis ini Ibu. Selama apapun ibu-ibu ngaji, selecek apapun ibu-ibu sudah ngaji, sebanyak apapun hafalan dan penguasaan ilmu ibu-ibu, tetap apa istilahnya? Down to earth, apalah istilahnya itu. Dalam artian, dah tawadhu, merendah. Gitu loh Bu. Ya. Ini yang saya sangat dambakan. Pokoknya gak boleh ada di majelis ini ibu-ibu yang ngangkat-ngangkat dirinya, saya lebih, saya merasa lebih. Ya, kadang enggak secara sharih, secara bahasa kinayah ya ngomongnya. Itu pun ya karena Allah Maha tahu niat kita ibu-ibu sunota. Pokoknya saya berharap ibu-ibu jadi sosok yang tawadhu. Makin pintar malah makin tawadhu. Bagus tuh prinsip padi, semakin berisi semakin merunduk ya. Ibu Sunnah Taala. Ilmu itu tiga kata Syekhul Islam Imam Abu Adz-Dzahabi rahimahullah, bahwa ilmu ada yang mewariskan apa sombong, ada yang mewariskan tawadhu, yang terakhir yang paling tinggi ilmu mewariskan khasyah, rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, kita masuk ke kitab ibu-ibu halaman 55 ya. Poin 16, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambut orang yang menuntut ilmu, betul? Iya kan? Baik. Al-muallif hafizahullah wa raddallahu alaihi sihhatah, semoga Allah menjaga beliau dan mengembalikan kesehatan beliau sempurna, Allahumma amin. Melanjutkan poin ke-16 yang dibawakan di sini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambut orang yang menuntut ilmu syar'i. Maka saya ucapkan juga kepada ibu-ibu baik yang sudah lama maupun baru bergabung di kajian ini, saya katakan kepada ibu-ibu, ahlan wa sahlan bikunna, marhaban bi talibatil ilmi, selamat datang kepada para penuntut ilmu ya. Kita sama-sama belajar Bu, di sini enggak ada guru, enggak ada murid, kita sama-sama belajar ya. Saya masih banyak harus belajar ibu-ibu, kurangnya sangat banyak, ilmunya masih cetek, sehingga kita sama-sama belajar di sini judulnya ya. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambut orang yang menuntut ilmu syar'i. Ya, ilmu apa Bu? Ilmu syar'i disambut hangat ya oleh Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan hanya itu, akan tetapi dan para malaikat meletakkan sayapnya kepada orang yang menuntut ilmu syar'i. La ilaha illallah. Ya. Kurang apa lagi Bu kemuliaan seorang penuntut ilmu itu? Ya, kurang mulia apa lagi orang penuntut ilmu itu? Disambut Nabi dengan sambutan hangat, udah gitu dinaungi oleh sayapnya malaikat. Allahu Akbar. Langsung kita lirik hadisnya ibu-ibu yang dibawakan oleh Ustadz di sini, hafizahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kita dengarkan hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dulu di majelis Imam Malik, kalau dibacakan hadis dan imam-imam yang lain ya, itu seolah-olah di kepala mereka ada burung yang kiranya kalau ditaruh sarang burung di kepala mereka sampai akhir majelis, dari awal majelis sampai akhir majelis, sarang burungnya enggak akan jatuh. Khusyuk tapi enggak tidur. Khusyuk. Kalau kita apalagi setengah jam terakhir sebelum berhenti kajian itu ruh. Dari tadi jatuh sarang burungnya sudah. Ya. Khusyu faka'annahum fi shalah. Mereka kalau ngaji dulu tuh Bu, depan guru itu kayak lagi sholat, sepi, khusyu. Ya. Cuman kadang kalau terlalu sepi juga saya curiga gitu kan. Mesti ada orangnya apa enggak gitu. Nah. Kemudian ibu-ibu yang saya hormati, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita dengarkan ibu-ibu. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman wa fi riwayah yaltamisu fihi ilman. Man salaka tariqan
yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Mau cari apa lagi kita, Bu? Coba. Kita ngaji, kita ibadah, mau gempor, sholat. Cari apa, Bu? Mau apa, Bu? Enggak ada tujuan lain. Kita pengen surga, Bu. Surga. Itu terus. Apa tuh? Cekokin otak kita dengan apa? Surga itu. Pengen surga. Sehingga dikit-dikit ngomong apa. Semoga kita masuk surga. Ini semua kita lakukan dan pengen surga Allah. Semoga Allah matukan kita dalam surga. Dan saya ingin didik ibu-ibu, didik-didik saya pribadi dulu dan juga ibu-ibu, ya, dengan didikan ini. Tolong surga itu menjadi ucapan omongan yang enggak pernah lewat dari omongan-omongan kita setiap hari. Ya. Dan tolong juga sampai ketika ibu merengek kepada Allah dengan rentetan bermeter-meter doa, jangan pernah ada lupa untuk minta surga sama Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma inni as'alukal jannah. Kalau ibu-ibu berdoa kayak gitu dalam hadis Tirmidzi, 3 kali ibu minta surga kayak gitu, surga berdoa juga sama Allah. Allahumma adkhilhu. Ya Allah, masukkan dia ke dalamku. Ya. Jadi jadikan ngomong surga itu jadi daidana. Ya. Enggak ada yang kaget kan? Enggak ada ya. Jadikan daidana. Daidana itu apa, Bu? Jadi judul omongan apa ya? Setiap hari gitu lah. Ya. Apa istilahnya? Daily talking? Apa istilahnya? Pokoknya omongan seharian. Apa? Harian dah, ibu-ibu. Gitu. Jadikan. Ya. Sampai dalam doa kita. Kan ada sebagian sahabat yang, kalau saya ya Rasulullah, saya gak bisa berdoa yang keren-keren, yang spektakuler, yang mantep kayak engkau dan Mu'adz. Kata dia. Ya. Kalau saya mah doanya hanya muter-muter. Ya Allah, minta surga, jauhkan dari neraka. Minta surga, jauhkan dari neraka. Wis, ngono-ngono ae ya Rasulullah doaku. Apa kata Rasulullah? Hayya haludan din, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biar kau tahu, Mas, kami juga doanya muternya di situ aja, katanya. Doa kita nih. Doa kita tuh kami juga muternya seputar itu aja, doa minta surga, jauh neraka, minta surga, jauh neraka. Wis, mau apa lagi coba? Itu udah mau kita tuh. Itu. Ada doa-doa yang lain, tapi ini yang paling banyak kan muter itu mulut berdoa. Sampai kita lagi tawaf aja antara 2 rukun, kita bilang apa? Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah. Apa kebaikan terbaik nanti di akhirat, Ibu? Masuk surga dan bisa memandang wajah Allah. Wa qina adzab. Apa lagi coba? Jauh-jauh demi usaha Ta'ala. Naam. Jadi barang siapa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innal malaikata latadaw ajnihata, barang siapa berjalan menuju ilmu, menuntut ilmu. Ini potongan hadis yang enggak lengkap dibawakan oleh Ustaz karena untuk efisiensi apa namanya tempat atau apa namanya lembaran gitu kan. Biasanya enggak terlalu tebal kitabnya maksudnya. Barang siapa berjalan menuntut ilmu, ya, ya tergantung, ada yang dekat jalan kaki, ada yang jauh dikit mungkin pakai motor atau pakai mobil kah gitu kan. Sila dengan fasilitas yang Allah telah karuniakan kepadamu, pakai dia dan Allah senang melihat kita pakai bekas nikmatnya. Kita dikasih kendaraan, pakai pergi ngaji, masya Allah. Inna Allah yuhibbu an yara athara ni'matihi 'ala 'ibadihi ya 'ala 'abdihi kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya Allah itu senang, bahagia melihat bekas nikmatnya kepada hambanya, dipakai sama hambanya. Ya habis beli baju baru dipakai, masyaallah senang Allah itu. Senang. Wih, hambaku pakai pakaian yang aku rezekikan. Padahal belum tentu dia pernah minta itu. Ibu-ibu ada yang pernah berdoa, ya Allah, karuniakanlah aku jilbab yang 1 juta. Pernah enggak? Ada enggak? Kayaknya rata-rata enggak pernah berdoa minta jilbab. Tapi Allah kasih enggak? Baik enggak Allah? Nah, itulah baiknya Allah. Mau minta enggak minta dikasih. Bahkan mungkin ibu-ibu kebanyakan mungkin dulu enggak pernah berdoa, ya Allah berikanlah aku suami yang soleh, yang baik, yang perhatian, yang bertanggung jawab, yang sayang sama aku. Mungkin enggak pernah berdoa. Tapi Allah kasih enggak?
kok nggak rame ya?

Dikasih enggak? Coba baik ya Allah. Innahu kana bi hafiyya. Ibrahim bilang, sungguhnya dia Tuhanku baik sama aku. Dan memang kita rasakan, Bu, selama hidup kita ini, yang lebih banyak itu kasih sayang Allah yang kita rasakan atau marahnya? Jujur. Oh, bohong, Allah dengar loh. Nanti Allah tuntut. Lebih banyak makan, kenyang atau lapar? Lebih banyak sehat atau sakit? Kurang baik apa Tuhan kita? Allah Azza wa Jalla. Innahu kana bihafiyya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berjalan menuntut ilmu, jalan dia. Ya. Bahkan sebagian salaf ada yang sampai 5 tahun berjalan, ibu-ibu, seperti murid Imam Ahmad namanya Baqi bin Makhlad Al-Andalusi. Dia punya musnad, ibu-ibu, namanya Musnad Baqi bin Makhlad. Itu hilang musnad, ibu-ibu. Itu lebih besar, lebih banyak jilidnya dibandingkan musnad gurunya, yaitu Musnad Imam Ahmad. Itu lebih banyak, hilang, ibu-ibu. Bisa jadi pas serangan Mongolia di Baghdad, pasukan Mongolia ke Baghdad, ke Irak waktu itu, bisa jadi jembatan kuda-kuda pasukan Mongolia di sungai itu, sehingga tinta itu menjadikan hitam air sungai. Banyak sekali, ibu, kitab-kitab para ulama itu lumat, jadi tintanya hilang, udah jadi jembatan numpuk gitu. Banyak kitab-kitab para ulama hilang. Itu kalau enggak sampai hilang, ibu-ibu, enggak tahu deh kitab-kitab apa yang dicetak sekarang, mungkin dari kitab-kitab salaf itu mungkin semakin seabrak-abrak, lebih banyak lagi kali, ibu-ibu. Banyak yang hilang. Bahkan sebagiannya nih yang cocok-cocok buat orang-orang barat dibawa ke perpus mereka di barat sana. Yang ilmu kedokterannya atau apanya dan seterusnya, pengobatan itu diambil oleh mereka, padahal dari ulama-ulama Islam yang jago-jago tentang kesehatan itu dicolong, ibu-ibu. Yang dibuang yang terkait tentang agama, tentang akidah atau apa, dibuang oleh mereka. Yang bagus-bagus dicolong, diambil. Ya, dan itu kenyataan memang. Jadi barang siapa yang berjalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Ya Rob, mudah, legowo dia berangkat menuntut ilmu, enggak kesel-keselan, enggak malas-malesan. Maka Allah juga akan mudahkan, lancarkan, bikin melincir jalan dia, perjalanan dia menuju ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya tidak salah ketika sering berkata jalan paling ekspres menyampaikan ke surga Allah adalah apa, Bu? Menuntut ilmu. Paling cepat itu, jalan pintas tercepat masuk surga itu adalah apa, Bu? Menuntut ilmu. Selain jihad mati syahid fisabilillah, ya. Sesungguhnya para malaikat Allah, ya, sesungguhnya para malaikat akan meletakkan sayapnya untuk para penuntut ilmu karena ridha dengan apa yang mereka lakukan. Jadi malaikat itu senang dengan apa yang kita lakukan, Bu. Ngedepro, khusyuk, ikhlas, ya, benar-benar memperhatikan, jaga adab di majelis. Itu malaikat senang sama ibu-ibu. Ngefriend. Senang ibu-ibu ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yaitu ketika kita datang untuk menuntut ilmu apa, Bu? Syar'i. Ilmu syar'i berarti ilmu yang datang dari nabi, ya, dari Al-Qur'an dan sunnah. Ya, itu namanya ilmu syar'i. Selain itu, kata Imam Syafi'i, waswasus syayatin, yaitu apa? Bisikan-bisikan setan semata. Ilmu itu ya qala Allah, qala Rasulullah dan wa qala sahabah ulul irfani. Ilmu ya apa kata Allah dalam Quran, apa kata Rasul dalam hadis, dan apa tafsir dan komentar para sahabat tentang ayat dan hadis, itu ilmu. Karena para sahabat memang mereka yang langsung talaki dari nabi, kan? Dengar nih ayat ini maksudnya nih, gitu. Hadis ini dipahami oleh sahabat begini. Ya, sehingga dalam beragama mau enggak mau harga mati kita mesti balik ke pemahaman salaf. Saya tidak bosan untuk mengulang-ulang dan mengulang-ulang. Quran sunnah itu ibarat apa, Bu? Emas. Emas disimpannya gimana, Bu? Rapi, safety, terjaga, kokoh berangkasnya dan seterusnya. Enggak sembarangan ditaruh pinggir jalan. Colong orang, diselabekin orang. Maka sama, Bu. Quran sunnah ini ibarat apa? Emas